tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

0: Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
1: Hatinya

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
3: Fatwa Hajj.
0: Fatwa-fatwa ibadah.

0: فضيلة الشيخ الأخ تقول توفي ولدي عمره 17 سنة بالمرض الخطير ولم يحج، وأنا أمه ليس لدي أيضا أقارب، كيف أحج عنه؟
1: إذا أردت أن تحجي عنه فإن تمكنت من الحج عنه بنفسك بأن يكون معك محرم وتذهبين تحجين عنه، وإذا لم تستطيعي وكلي من يحج عنه، تدفعين له تكاليف الحج. نعم
0: الحمد لله.
2: Wahai Syekh, anak saya sudah meninggal pada usia 17 tahun disebabkan penyakit yang berbahaya. Sedangkan dia belum bisa menunaikan ibadah haji dan sayalah ibunya. Dan saya tidak memiliki satupun kerabat. Bagaimana saya bisa menunaikan ibadah haji untuknya?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
2: "Jika Anda ingin menunaikan ibadah haji untuknya dan Anda mampu melakukannya sendiri dengan didampingi mahram Anda, silakan Anda pergi dan tunaikan ibadah haji untuk anak Anda. Namun jika tidak mampu, maka wakilkanlah kepada orang yang mau menunaikan ibadah haji untuknya dengan memberikan biaya kepadanya untuk keperluan ibadah haji. Wallahu ta'ala alam."
4: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan, "Tuhanmu." Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan, "Tuhan kami."

0: kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kull syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.
1: Walau

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

0: أَجْمَعِينَ.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Awalam

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: قرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekuatan.

0: لبيك.
1: الإخلاص مطلوب من المسلم، ولكن كيف يتحقق في الحج وفي مناسك الحج؟
2: يتحقق فيها بأن يخلص النية في حجه وعمرته ومناسكه وجميع عباداته، يخلص النية لله عز وجل ويتقرب بها إلى الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، بهذا يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل ومثابا عليه فاعله. نعم.
3: Cara meraih ikhlas dalam menunaikan ibadah haji. Pertanyaannya, ikhlas dalam beribadah disyariatkan bagi setiap muslim. Namun bagaimana keikhlasan dapat terrealisasi dalam pelaksanaan ibadah haji dan manasiknya?
4: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, keikhlasan dalam ibadah haji dapat terrealisasi dengan cara memurnikan niat dalam menunaikan ibadah hajinya, umrahnya, manasiknya dan seluruh ibadahnya. Dan hendaknya dia memurnikan niat ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah tersebut, mengharap pahala darinya dan takut akan adabnya. Dengan demikian, sebuah amal akan diterima di sisi Allah azza wa jal dan diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya. Wallahu ta'ala alam.
5: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang pertama kita syukuri ya Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia telah selalu menyampaikan rahmat kurnia-Nya para pemirsa dan pendengar di TV Radio yang mendoakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur selalu kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam segala urusan kita, keberkahan terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan kritisi, kritisi dan tuduhan-tuduhan terhadap Salsun Tamiyah yang dituduhkan oleh para ahli kalam dan juga para kelompok-kelompok mutasawifah atau kelompok Syiah. Ya, ada Syiah dan juga ada beberapa kelompok-kelompok yang lainnya yang mereka menyebarkan isu-isu fitnah terhadap Salsun Tamiyah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tentang sifat kalam akidah ahli sunnah jemaah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Kalam dalam arti berbahasa, berbicara. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang sifat ini. Di antaranya pemahamannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kalama Allah." Demikian itulah rasul-rasul kita Allah SWT pilih Rasul. Mereka itu adalah Rasul-Rasul. Pilih Rasul, padahalnya, ba'am ala ba'am. Yang kami memberikan keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi Rasul itu memiliki tingkat-tingkat kemuliaan berbeda. Tapi semua Rasul adalah mulia. Ya. Bukan adanya tingkatan kemuliaan, lalu yang dikatakan yang lainnya tidak mulia, tidak demikian. Semuanya mereka adalah mulia. Para anbiya Rasul mereka semua mulia fikar sabar nabab ala nabab. Tetapi Allah ada yang melebihkan sebagian mereka dan sebagian lainnya itu ada kemuliaan-kemuliaan yang lebih. Maka para ulama membedakan antara Nabi dan Rasul bahwa Rasul adalah lebih mulia daripada Nabi. Kemudian dari kalangan Rasul yang paling mulia itu ada Ulul Azmi. Ya, ada lima. Yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena ulul azmi yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tilka rusul faddalna ba'du ala ba'd minhum man kalam Allah. Di antara mereka ada yang Allah berbicara kepada. Ya Allah bicara kepada Rasul. Allah bicara kepada Rasul. Didengar oleh Rasulullah SAW. Ini juga di antara Nabi-Nabi yang bicara Allah kepadanya secara langsung. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada para anbiya dengan beberapa cara. Ada dalam bentuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilham, ya. Ada yang dalam bentuk Allah kirim malaikat Jibril. Ada yang datang dalam bentuk mimpi wahyu tersebut. Kemudian juga ada yang Allah berbicara secara langsung kepada para rasul dan nabi itu. Di antara Nabi kita Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj dan juga pada Nabi Musa alaihissalam ketika belum di Bukit Fursina, ya, maka Allah katakan dalam firman yang lain, wakallamallahu Musa taklim. Allah bicara kepada Musa, ya, dengan pembicaraan yang sempurna. Baik, maka syubhatul kalam diingkari. Ini adalah dasar fitnah terjadi satu peristiwa di masa pemerintahan Abbasiyah, itu di masa Khalifah Ma'mun, terjadi fitnah yang luar biasa terhadap ulama-ulama ahlu sunnah jemaah tentang masalah pembahasan kalam ini. Oleh sebab itu adalah dibagi oleh ulama pembahasan topik biologi dalam maknanya ada ahlu kalam, ada ahlu sunnah. Yang disebut ahlu kalam adalah yaitu yang mereka diantara disebut mereka ahlu kalam adalah karena persoalan yang pertama sekali
yang menggemparkan di tengah umat ini adalah persoalan halal.

0: Allah. Juga mereka disebut ahlul kalam, dengan kalau mengatakan adalah karena mereka hanya mengandalkan kalam, kalam membasar. Tidak punya hujah dari Al-Quran dan Sunnah dalam penetapan keyakinan-keyakinan mereka yakini. Baik, nah maka terkenalah masalah kalam ini di masa Imam Ahmad. Di mana orang-orang Mu'tazilah mempengaruhi penguasa, yaitu Ma'mun pada saat itu. Kemudian Ma'mun terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah ini dan memaksa semua ulama al-sunnah jemaah untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Bahwa Allah tidak bicara kepada makhluk. Nah, ini pembahasan ini sebetulnya sangat panjang. Di awal persoalannya di sini. Lalu, para ulama-ulama al-sunnah jemaah ada yang mengalami penindasan, penyiksaan, bahkan intimidasi, dan juga sampai ada yang sampai terbunuh. Ini meningkatkan keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bahwa Allah bicara dengan Al-Quran sehakiki. Berbeda dengan ahli kalam, mereka pun sendiri tidak kompak dalam menjelaskan pandangan mereka di sini, buktinya mereka ada memiliki beberapa pandangan di sini. Kalau orang, ya, orang-orang Jahmiyah mengatakan, ya, Allah tidak memiliki sifat bicara. Begitu pula orang Mu'tazilah. Ya. Kemudian, orang-orang Mu'tazilah mengatakan, kalamullah makhluk. Bahwa pembicara Allah itu adalah makhluk. Itu mereka mengatakan. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Bukan kalam Allah. Para ulama yang begitu mengetahui maksud dan tujuan serta muara dari pandangan ini, bila Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah, berarti tidak ada kemuliaan, tidak ada keutamaan bagi Al-Quran, baik untuk diimani dan untuk dipegang, karena dia makhluk, bisa dirubah dan sebagainya. Ini sebetulnya kesimpulan yang akan lahir daripada pandangan itu. Walaupun pada saat itu belum lahir kesimpulan itu. Nah, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian, datang kelompok berikutnya. Mereka bingung untuk menyikapi pendapat ini. Karena mereka terpengaruh dengan doktrinnya orang Jahmiyah dan Mu'tazilah ini mengatakan kalau Allah berbicara, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi di sisi lain mereka mendapatkan bahwa Allah itu dalam Al-Quran berbicara kepada makhluk. Maka akhirnya mereka, kata mereka, menyangka ini jalan tengah saja. Kata mereka, bahwa Allah berkata kalam nafsi. Nah ini adalah pandangan orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Dan juga Al-Qulamiyah. Setelah mereka mengatakan Allah, kalamullah layat tajazza, wahidun layat tajazza, wa kalamuhu kalamu nafsi, itu kata mereka. Ketika mereka ingin membantah pandangan Mu'tazilah, ya, supaya tidak dikatakan kalam Allah makhluk, mereka mengatakan Allah, kalamullah menafsi. Sehingga mereka mengingkari huruf dan saut. Allah tidak bicara dengan huruf, Allah tidak bicara dengan suara. Nah inilah yang akan menjadi pembahasan hari ini. Itu salah satu sifat kalam Allah itu adalah Allah bicara dengan huruf. Dimana ditetapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau, dalam judul kitab beliau, Fa'akidah. Itu bahwa Allah bicara dengan bilharfin wa sawf. Kemudian, ya, wal-dalil Quran Karim, ketika Allah bicara kepada Musa, ya jelas terdengar oleh Musa itu adalah suara Allah, bukan suara selain Allah. Bukan disitulah ulama mengatakan bahwa Allah bicara dengan suara yang mendengar. Ketika Rasulullah SAW mendengar pembicaraan Allah, ya Allah mendengar, Rasulullah mendengar suara Allah ketika bicara kepada dia, bukan suara selain Allah. Nah, orang-orang al-kalam, di kalam Maturidiyah, Qulabiyah, dan juga Asy'ariyah, mereka tidak mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Nah, tapi mereka hanya mengatakan Al-Quran itu adalah ibarah, katanya. Ibarah al-kalamillah. Itu pendapat orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau orang bilang itu katakan hikayah kalamillah. Hikayah. Jadi bukan kalam Allah tapi hikayat dari kalam Allah. Itu kata mereka. Dan pada kesimpulan mereka sebenarnya sepakat dengan Mu'tazilah mengatakan bahwa apa namanya, bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi beda pendapat orang Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Intilabiyah dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka menyatakan Allah itu berbicara. Tapi bicara Allah, kata mereka, adalah kalamun nafsi, dalam diri. Dan ini tentu dibantah oleh para ulama. Kalau Allah bicara dalam diri, mana siapa, mana makhluk mendengar? Di malaikat mendengar kalam Allah. Kalau Allah mewahyukan sesuatu kepada Jibril, Jibril mendengar kalam Allah. Ya, tadi dengan suara yang didengar oleh Jibril. Demikian pula ketika Rasulullah SAW terang-terang Allah bicara kepada Rasulullah SAW, didengar oleh Rasulullah SAW. Demikian pula ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, di Bukit Kursina, kalau Allah bicara dengannya, bisa mendengar kalam Allah. Nah, ini pembahasan yang dibahas. Lalu ketika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membahas masalah ini dalam kitabnya, dituduh dia bahwa Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allah itu menciptakan kalamnya dalam dirinya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi secara umum jelas Allah Subhanahu wa taala dalilnya ada bahwa Allah itu berbicara, dan itu berbicara Allah bukan makhluk. Sifat kalam bagi Allah bukan sama dengan sifat makhluk. Menyatakan Allah berbicara, orang-orang ahli kalam pujanya, secara umum orang Mujahniyah umpamanya dan orang Mutazilah mengatakan kalau bicara berarti kita menyerupakan Allah dan makhluk. Ini syubhat yang selalu dipakai oleh seluruh ahli kalam itu ketika mereka mencari sifat, baik orang Asy'ariyah Maturidiyah, mereka hujah mereka adalah tasbih saja. Ya, kalau kita katakan Allah bicara, kita menyerupakan Allah dan makhluk. Nah, berarti Allah itu punya lisan, setelah mereka begitu, mereka gambarkan bahwa Allah bicara seperti makhluk. Sebetulnya yang mereka dalam ketika mendengar ayat-ayat hadis-hadis menjelaskan kalam Allah, sifat kalam bagi Allah, yang terbayang oleh mereka adalah seperti Allah bicara seperti makhluk. Jadi pada dasarnya mereka, awalnya mereka sudah ada tasbih dan pikiran mereka tentang sifat-sifat Allah. Sehingga mereka mengkiaskan sifat Allah kepada makhluk. Adapun Ahlus Sunnah Jamaah tidak menyerupakan sifat Allah seperti makhluk, Allah bicara dengan ya, kaifa syaa'a mata syaa'a wa bima syaa'a wa biman syaa'a. Ya, kaifiyah sifat Allah, bagaimana Allah itu berbicara, Allahu a'lam biha. Allah yang tahu bagaimana bentuk sifat Allah itu hakikatnya. Ya, Allah bicara tidak mesti seperti makhluk, yang harus ada lisan, yang harus ada tenggorokan, yang harus ada mulut dan sebagainya. Bahkan ada makhluk yang tidak punya mulut, yang tidak punya lisan, bisa berbicara. Dan Allah qadir ala kulli syai'. Allah maha kuasa segala hal. Contoh, Rasulullah SAW sebutkan batu yang beri salam kepada Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Ya, Rasulullah mengatakan sebelum beliau diutus menjadi Nabi, inni la'alamu hajaran kana yusallimu alaiya qabla an ub'as. Aku tahu batu di Mekah memberi salam kepada aku, kata Rasulullah SAW, sebelum aku diangkat menjadi Nabi. Apakah batu itu punya mulut, punya rongga, punya lisan dan sebagainya? Nah, ini kalau orang mengimani sifat Allah dengan benar, dia tidak akan mengingkari sifat-sifat Allah. Tapi bila sifat Allah tergambar oleh dia seperti sifat makhluk, dari sinilah dia berupaya mentakwil dan menafikan mengingkari sifat Allah. Lalu mereka nanti akan membicarakan, mengkiaskan sifat Allah sifat makhluk. Kalau Allah itu beristiwa, kalau Allah itu berkalam, lalu mereka yang mereka lazimkan sifat-sifat makhluk pada sifat Allah. Inilah adalah pemahaman yang hebat, yang batil, yang keliru. Kita dijawab oleh para ulama alaihi wasallam ketika mereka mengatakan kalau Allah itu bicara, pasti Allah itu punya mulut, punya ini, punya itu. Nah, itu kan datangnya dari pikiran mereka sebenarnya. Karena Allah SWT menyatakan sebuah bicara bagi dirinya, tidak menyebutkan alat-alat apa yang dipakai Allah kita bicara, kan tidak. Ada pun yang disebutkan punya mulut, rongga dan kerongkongan dan mulut, lidah dan sebagainya, itu adalah makhluk yang bicara demikian. Bahkan makhluk pun tidak mesti memiliki lisan, dia bisa bicara juga. Karena nanti kalau di hari kiamat, atau sebelum hari kiamat, Rasulullah SAW juga sebutkan. Jadi antara tanda ciri hari kiamat itu adalah bahwa seseorang keluar dari rumah, saya kalimuhu tarafa na'laih atau tarafa asaf wa faqidain. Ya. Oka maqala sallallahu alaihi bahwa nanti di hari sebelum terjadi hari kiamat, sudah dekat hari kiamat itu banyak sekali hal perkara-perkara yang aneh. Di antara seorang keluar dari rumahnya itu bicara kepadanya pahanya apa yang main, ya, apa yang dilakukan oleh keluarganya. Ya, atau pangkatnya atau sendalnya. Itu tidak punya mulut, punya rongga. Jadi, jangan dikiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Katakanlah mereka mau mengkiaskan sifat Allah sifat makhluk, dari situlah mereka hadir dan pikir mereka penyerupaan Allah dengan makhluk. Baik. Dan juga, dalil lain menunjukkan bahwa makhluk-makhluk bisa bicara tanpa lisan, tanpa mulut, itu Allah sebutkan. pada hari kiamat tangan kita ayyuma nakhsifu ala ifhum wa tukallimu aydihim tasdur ala arjuluhum, tangan bicara, kaki bicara, kulit bicara, kelak di hari kiamat apakah itu mereka sungguh atau tidak. Maka jangan pernah ketika mendengar sifat-sifat Allah dikiaskan dengan sifat makhluk. Nah, maka tidak ada pembahasan pendapat yang sangat panjang lebar perselisihannya di dalam pembahasan sifat Allah seperti sifat kalam ini. Nah, oleh sebab itu sifat kalam ini dibahas kenapa? Karena menyangkut dengan kemuliaan Al-Qur'an Karim, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahli kalam yang mujahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari Allah itu tidak memiliki sifat kalam. Kalau Allah memiliki sifat kalam, berarti Allah itu menyerupai makhluk. Lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini bukan Allah bicara dengannya, tapi Allah ciptakan. Itu pemahaman orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi mereka tidak percaya Allah bicara dengan Al-Quran, karena mereka meyakini Allah itu tidak bicara. Kemudian orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Qadariyah mengatakan Allah berbicara. Nah, mereka percaya Allah memiliki sifat kalam. Tapi sifat kalam yang mereka katakannya sifat kalamun nafsi. Nah, syai'un wahid laisa jazza. Satu, nanti terbagi-bagi kepada mereka. Karena kalau kita katakan Allah itu bicara, dia akan terbagi-bagi cara bicaranya. Ada kalimat, ada huruf, ada jumlah dan sebagainya. Nah, itu syubhat itu hadir dalam pikiran mereka. Sehingga mereka mengingkari bahwa Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf, dan sebagainya. Baik. Adapun sifat Allah kalam bagi Allah, bahwa Allah bicara dengan suara terdengar, yang itu dalil yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah SWT, dengar oleh Nabi Musa, kalam Allah, demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu, Syaikhul Islam menjelaskan, wa yukallimu ayat Allah SWT bicara dengan Al-Quran, bicara dengan misautin, misautin nafsihi, dengan suara ini ya. Maka lama Musa bisauti nafsihi, Allah bicara dengan kepada Musa dengan suaranya. Ya, alladzi la yumasu syai'an min aswatil ibad. Yang mana suara Allah itu tidak menyerupai sedikit pun dari suara makhluk. Tidak sama soalnya suara makhluk. Cuman dia tidak ada kesamaan suara itu adalah di antaranya sebenarnya yang Allah sebutkan sebenarnya yang disebutkan Nabi SAW dalam sabdanya bagaimana Allah bicara kepada makhluk pada hari kiamat. Yaitu yawma anallahu yahsyar wa yahsyurullahu al-ibad yawma al-qiyamah, wa Allah mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat. Fayunadihim, maka Allah memanggil mereka bisautin yasma'u man ba'da kama yasma'u man karuba, yaitu dengan suara yang didengar oleh orang ya sama kejelasannya didengar oleh orang yang jauh sebagaimana orang mendekat mendengarnya. Jadi sama yang jelasnya, beda kalau suara manusia, suara makhluk ya, orang yang jauh tidak jelas kedengaran. Tapi suara Allah ketika bicara kepada makhluk hari kiamat disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang jauh mendengar seperti orang yang dekat dengan Allah SWT, dengan suara yang dekat. Maka ini jelas bahwa Allah memiliki suara. Dan kenapa? Karena dalam hadis disebut bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man karuba. Allah bicara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana mendengarnya orang yang dekat. Anal Malik, kata Allah, Anal Dayyan, itulah kata Allah, Anal Malik, Anal Dayyan. Nah, di sini di antara ketidakserupaan suara Allah dengan suara makhluk, di sini adalah suara itu didengar oleh orang yang jauh, sama seperti kejelasannya didengar oleh orang yang dekat. Nah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, atau orang-orang Ahli Kalam secara umum berupaya mencari sifat. Ini yang dengar. Dan hadis ini tadi yang kita sebutkan sahihkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dan dihasankan oleh Ibnu Hajar Asqalani dan Bukhari dalam Khalqul Ibad ya. Maka dalam hadis itu terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala atau suara Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suara makhluk. Ya anna sawta Allah dalla dzikruhu yusma man ba'uda atau yusmi'u man ba'udah kama yusmi'u man qurbah. Itu suara Allah. Itu terdengar oleh orang yang jauh, jelasnya seperti dengar oleh orang yang dekat. Dan juga disebutkan dalam hadis bahwa bila Allah bicara dengan wahyu, malaikat yas'afu, wa'anan mereka yas'afu ni musawfi, Bahwa malaikat ketika mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, ya, asabun sa'iq. Sa'iq itu adalah mereka insan. Oleh la sifatillah itu, maka tidak ada bagi sifat Allah itu tandingan, wala mithlu atau perumpamaan, wala yujadu syai'un min sifatihi fil makhluqin. Tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat Allah yang terdapat pada makhluk. Jadi itulah keyakinan ahlu sunnah, bahwa tidak ada sedikit pun sifat-sifat Allah yang mirip dengan sifat makhluk, atau tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat Allah yang terdapat pada makhluk. Baik. Oleh sebab itu Imam Ahmad pernah ditanya, an qaumin lamma kallama Allah Musa lam yatakallam bi sautin wala bala. Ketika Imam Ahmad pernah ditanya, apakah Allah itu berbicara kepada Musa, didengar suaranya kepada Musa, ya, alamma kallama Allah Musa lam yatakallam bi sautin, apakah ketika Allah taala bicara sama Musa tidak didengar suaranya oleh Nabi Musa? Kata Imam Bala, kata Imam Ahmad, bukan Allah didengar, tapi didengar. Takallama jalla sana'u bi sautin, bahwa Allah berbicara yang mulia itu dengan suara yang didengar. Adapun orang-orang yang mengingkari bahwa Allah bicara tanpa suara, bila sautin, laisa lahum dalil, mereka tidak punya dalil. Ya. Dan dalil-dalil menetapkan tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki suara dan memiliki memiliki kalam dan memiliki sifat suara, bahwa kalamnya Allah memiliki suara. Kemudian ada tokoh ahli kalam yang kontemporer terkenal dengan Al-Kautsari. Ini dia upaya mempermainkan dalil-dalil tadi atau memasukkan penjelasan-penjelasan yang tidak dikatakan oleh para ulama. Ketika dia menilai hadis ini yang di sanad Bukhari, dia katakan Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam sahih dalam keadaan ta'lib. Ya, ya, alasannya begitu. Padahal Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam sikap yang jazam dalam kitabnya Af'alul Ibad. Dari Abdullah bin Unais, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, lalu menyebutkan hadis tersebut. Maka, di sini orang-orang Al-Kalam, di antara mentode-mentode mereka, setiap dalil yang tidak sesuai dengan pandangan dan pendapat mereka, mereka memiliki dua metode. Yang pertama adalah, jika dalil itu adalah hadis, mereka akan katakan nanti hadis ahad, atau hadisnya tidak sahih, dan sebagainya. Jika hadis itu hadis mutawatir atau sahih, maka akan menta'wil, melencengkan pengertian dan maknanya. Baik. Kemudian juga ada tokoh Syiah namanya Habasyi di Lebanon mengatakan juga, ya, menolak hadis yang sahih ini ketika mereka katakan menurut dia tidak ada peluang untuk menta'wil. Maka dia menolak hadis tersebut. Demikianlah para ahli bid'ah itu menjadikan hakim, menjadi hakim, menjadikan akal mereka sebagai hakim terhadap agama. Hadis yang kita sebutkan ini hadis yang sahih menurut sebagian besar ulama-ulama hadis. Oleh sebab itu, ya, hadis ini dipegang oleh Imam Bukhari ketika menyebutkan sifat saut bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu Imam Bukhari menyatakan sifat saut bagi Allah, bahwa Allah bicara dengan suara ini. Kausari, seorang tokoh Ahlul Kalam kontemporer, mengatakan, ya, bahwa itu qawlu ghalatun maksyuk. Langsung dia mengatakan bahwa pendapat Bukhari ini ghalatun, artinya kesalahan maksyuk, kesalahan yang fatal, kesalahan yang terang benderang. Nah, demikian orang Ahlul Kalam itu. Jadi yang selama ini kata mereka, mereka adalah mengikuti para imam, mengikuti para ulama. Jadi bila pendapat-pendapat ulama yang tidak bisa mereka ta'wil, mereka sumpangkan pengertiannya, mereka lentengkan pengertiannya, mereka justru kadang-kadang mentah-mentah mereka tolak, atau mereka salahkan ulama itu. Seperti mana ini Al-Kausari membahas tentang hal ini, lalu dia katakan pendapat Imam Fadil hanya adalah ghalatun maksyufah, keliru yang fatal gitu ya. Nah, beginilah setiap orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam memegang sebuah pendapat. Sehingga setiap pendapat yang tidak sesuai, ya, dengan mazhabnya dia, dengan banyak mudah mereka meninggalkan pendapat para ulama. Maka oleh sebab itu manhaj ulama al-muhaqqiqin, mereka adalah orang yang berpegang dengan nusus, bukan berpegang dengan hawa nafsu mereka. Bahkan Imam Ibnu Hajar Asqalani, menurut mereka ini mengajarkan mengikuti mazhab Abu Talha, mereka padahal tidak. Betul, Imam Ibnu Hajar dalam beberapa pembahasan ada yang sependapat dengan orang-orang kalam, tapi bukan asas Imam Ibnu Hajar itu, dasar pikiran dan manhaj beliau, metode beliau dalam menyatakan hukum tidak berjalan di atas Abu Talha. Pertama, Ibnu Hajar adalah ulama yang luar biasa dan beliau mengamalkan hadis-hadis ahad dalam akidah. Sedangkan ahlu kalam seluruhnya beristifakat bahwa tidak mau mengambil hadis ahad dalam pembahasan akidah. Baik, kemudian Ibnu Hajar adalah seorang ulama yang betul-betul ketika berdalil berpegang kepada dalil, bukan kepada akal mereka. Adapun ahlu kalam, mereka mendulukan akal mereka di atas dalil. Bila dalil tidak sesuai dengan akal mereka, maka dalil itu dibuang ya, atau ditakwil. Imam Ibnu Hajar menyebutkan wa idza sabata dzikru shaut bi hadhihi al ahadits sahihah. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Apabila telah sabata, wa idza sabata, telah ditetapkan ya, penetapan sifat, menyebutkan sifat shaut, jadi suara bagi kalam Allah, bi hadhihi al ahadits sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih ini, wajib al imanu bihi. Kata Imam Ibnu Hajar, wajib beriman dengan ini. Jelas Imam Ibnu Hajar di sini menyelisih pendapat-pendapat orang ahlul kalam, baik Asy'ariyah dan Maturidiyah. Beliau sebutkan ini dalam Fathul Bari jilid yang ke-13 halaman 466. Jadi pula mereka menuduh kita untuk membuat ucapan-ucapan tidak pernah diucapkan oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar, wa idza sabata dzikru shaut bi hadhihi al ahadits sahiha wajib al iman bihi. Apabila telah ya sabata, sudah pasti tetap ditetapkan, atau apabila telah ditetapkan penyebutan suara berdasarkan hadis-hadis ini, sifat suara bagi kalam Allah, kata Imam Hajar adalah melalui hadis-hadis ini wajib al iman bihi, kita wajib beriman dengan hal itu, kata beliau. Demikian pula Mula Ali Qari setelah menukil perkataan-perkataan ulama tentang masalah kalamullah, beliau berkata yang ke-9 adalah annahu lam yazal mutakalliman idza syaa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam dan ia bicara kapan ia kehendaki, wa mata syaa, apabila Allah kehendaki, wa mata syaa, dan kapan ia kehendaki, wa kaifa syaa, bagaimana yang ia kehendaki, wa huwa mutakallimun bihi bi sautin yusma, dan Allah bicara dengan itu, dengan Al-Qur'an atau dengan ucapannya, dengan sautin yusma, dengan kalau Allah bicara dengan kalam Allah, dengan kalamnya itu dengan suara yang didengar, kata Imam Mula Ali Qari, salah seorang ulama yang bermadzhab Hanafiyah. Maka wa huwa mutakallimun bihi, bahwa Allah bicara dengannya bi sautin yusma, dengan suara yang didengar. Wal ma'thur an imatil hadis as sunnah. Inilah yang diwarisi ya dari para ulama-ulama hadis dan sunnah. Ini jelas keyakinan ulama ahlus sunnah. Ajzama an hadha al-qaul la ya'fa. Ini di sini jelas pendapat ini tentu tidak akan menyenangkan bagi ulama-ulama al-kalam yang kedepan seperti Al-Qusaidi dan orang ketiga. Baik. Yang keempat adalah bicara dengan yaqul innallaha muhdatsun fi dzatillah. Lalu yaqul innal Qur'an muhdatsun fi dzatillah. Nah, ini yang lanjutannya pembahasan tadi adalah mereka mengatakan orang-orang al-kalam itu adalah Al-Qur'an itu adalah muhdatsun fi dzatillah. Ya. Orang al-kalam menuduh Syekh Islam Taimiyah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk yang ada dalam zat Allah. Karena istilah muhdats menurut orang-orang al-kalam, baik Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan muhdats adalah makhluk. Mutlak makhluk menurut mereka. Ya, nah ini yang akan kita rinci di sini. Sehingga mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah satu yang satu makhluk yang ada dalam zat Allah. Nah, itu kata mereka. Karena kita mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, sedangkan mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi ibarah. Ibarat dari kalam Allah. Bukan dia kalam Allah sendiri. Kenapa mereka mengatakan Fihidatillah? Karena meyakini bahwa kalam Allah itu kalam nafsi. Jadi mereka tidak mau mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dan mereka hanya mengatakan kalam Allah itu hanya kalam nafsi. Syaikh Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hal ini bahwa kalam Allah ghairu makhluk, bahwa sifat berbicara bagi Allah itu bukanlah sama seperti makhluk atau makhluk. Karena kalam Allah Al-Qur'anul Karim adalah bukan makhluk. Datang dari Allah dan kepadanya lah dikembalikan. Maksud dari bada'a minhu, ya, Allah Qur'an kalam itu datang dari Allah. Ya, huwa mutu kalam bihaqiqatan. Allah bicara benar hakiki, secara hakiki dengan kalam itu. Walladhi anzalahu, dan dialah menurunkan kalamnya kepada malaikat, kepada para anbiya. Ilaihi ya'udu, bahwa di mana nanti Al-Qur'an Karim ini, kalam Allah ini, dia ya. Fa in yasri bihi fi akhir zaman. Di malam hari akan diangkat di akhir zaman dari semua mushaf dan juga dari dada orang-orang yang menghafalnya. Fa la yabqa fi sadri minhu kalimatun. Maka tidak ada lagi satu kalimat pun yang tersisa dalam hafalan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Wala fil masahifi minhu harfun. Juga tidak ditemukan satu huruf lagi di dalam mushaf. Ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebelum hari kiamat. Baik. Kemudian ini adalah sepakatan ulama salaf, ya. Dan hal ini juga disampaikan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah dalam sebuah perdebatannya bersama orang-orang membantah beliau. Baik. Lalu apa hujahnya di sini? Permasalahan dibahas ini adalah yaitu masalah kalam Allah SWT yang menyebutkan di dalam firman-Nya ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Nah, kata-kata muhdatsin dalam ayat ini, ma ya'tihim min dzikrin, apa yang datang kepada mereka dari zikir, ya, Al-Qur'an, itu maksudnya min rabbihim muhdatsin, dari Tuhan mereka yang baru. Nah, kalau baru di sini menurut mereka Al-Kalam adalah makhluk, karena semua yang baru adalah makhluk. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tidak mengimani ada sifat fi'liyah bagi Allah, ikhtiyariyah. Mereka tidak mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat ikhtiyariyah. Itu berbicara kapan ia kehendaki, ya, dengan apa yang kehendaki, dengan siapa Allah berbicara. Nah, jadi menurut mereka kalam Allah itu kalam qadim. Itu saja. Maka mereka mengatakan Allah Taala Qadim, kata mereka. Itu zat Allah, kata mereka. Dia Allah. Jadi di sini terbantahkanlah. Buktinya Allah bicara kepada Adam. Setelah itu Allah bicara kepada Nabi. Nabi-Nabi berikutnya. Bagaimana dikatakan kalam Allah itu Qadim semua? Maka oleh sebab itu Allah, para ulama mengatakan secara jenisnya kalam Allah itu Qadim. Secara no-nya Allah itu baru. Baru maksudnya apa? Ya, Allah baru bicara kepada Musa, setelah Nabi Musa, Allah bicara lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu barunya masuk di sisi situnya. Waktu bicara Allah itu kepada para anbiya, bukan dalam satu waktu. Semua Allah bicara kepada Nabi sekaligus, tidak. Allah bicara kepada Nabi Adam, kemudian bicara kepada Nabi berikut untuk kita menyuruh. Bicara kepada Nabi Musa, ya, dan seterusnya. Lalu bicara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di sini waktu uqul kalam itu laisa bi'an wahid, bukan satu waktu Allah bicara sekaligus kepada semua makhluknya, tidak. Oleh sebab itu Allah katakan dalam firman-Nya, ya, wa fi kulli yawmin huwa fi sya'n. Kulli yawmin huwa fi sya'n dalam surat Ar-Rahman. Allah dalam setiap hari Allah punya urusan, Allah wahyukan kepada malaikat. Kemudian ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang taif, Allah perintahkan malaikat Jibril membawa malaikat Jibril. Allah bicara kepada malaikat Jibril. Jadi ini menunjukkan, nah, kata-kata modas itu. Nah, tapi mereka mengatakan setiap baru itu adalah makhluk. Nah, ini kaidah yang mereka pakai. Jadi apa istilahnya? Rumus apa istilahnya kata mereka? Ya, teori yang mereka pakai adalah kaidah teori yang mereka katakan adalah setiap baru adalah makhluk. Dari sinilah alasan mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk karena Al-Qur'an itu baru. Itu alasan mereka. Nah. Kemudian, ya, maksud di sini ya sangku makalah hal yukal hadas fi zati ala qaulain. Di sini disebutkan nanti dijelaskan. Juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Imam Mahfud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhdisu min amrihi ma yasha." Bahwa Allah memperbarui dari segala urusannya apa yang ia kehendaki. Wa mimma ahdasa, di antara hukum baru yang turunkan Allah adalah an la takallamu fis shalah, itu bahwa kalian tidak boleh bicara dalam salat. Jadi Allah bicara dan hukum-hukum. Nah, ini yang membuat berat orang-orang al-kalam kadang-kadang ketika mereka buat kaidah, membuat sebuah teori ketika yang baru adalah makhluk, maka akhirnya mereka mengingkari sifat-sifat Allah fi'liyah dan ikhtiyariyah. Maka sifatul kalam disebut oleh ulama, ya, ia adalah sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Zatiyah adalah Allah memiliki dasar, ya, memiliki sifat itu mampu berbicara. Dan juga Allah berbicara kapan Allah kehendaki, kepada siapa yang Allah kehendaki, dengan apa Allah kehendaki. Nah, ini namanya ikhtiyariyah. Karena Allah bicara, kalau orang-orang al-kalam, mereka yakini Allah itu bicara yang Al-Quran fil qadim. Allah itu sudah bicara di azali kata mereka. Nah, itu pemahaman mereka. Baik. Kemudian hadis ini menunjukkan inna Allah yuhdithu min amrihi ma yasha wa inna mimma ahdatha alla takallamu fis shalah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu muhdats, ini bukan baru, bukan berarti di sini makhluk, tapi sifat Allah itu adalah Allah fa'al ma yurid, berbuat apa yang ia kehendaki. Maka dibedakan di sini antara muhdats dalam artian makhluk dengan muhdats artiannya baru. Nah, muhdats dalam artian baru makhluk, ya. Muhdats dalam artian sifat Allah yang berhubungan dengan sifat ikhtiar Allah Subhanahu wa taala, Allah melakukan kapan dan bagaimana dan dengan siapa, ya. Kapan Allah kehendaki. Tidak berarti Allah, kalau begitu contoh pencipta langit dan bumi, setelah itu Allah baru Allah ciptakan Adam. Penciptaan surga lebih dahulu daripada cipta Adam. Maka penciptaan Adam adalah baru. Setelah surga, demikian pula. Dan begitu. Selanjutnya makhluk-makhluk, ya, Allah ciptakan. Tapi bukan sifat Allah itu baru, tidak. Baru adalah makhluk. Nah, kalau Allah menurunkan Al-Quran, bukan berarti Al-Quran itu makhluk, karena dia baru. Nah, bukan begitu. Karena beda antara kata-kata muhdats dengan arti baru dengan kata-kata muhdats dalam arti makhluk. Sebagaimana ini dinukilkan dari Imam Bukhari hal sedemikian. Faqala, maka Imam Bukhari mengatakan, ya, apa namanya? Sampai menjelaskan di sini, inna takallamullahi bil-Qur'an wa ghairihi, sesungguhnya ketika Allah bicara dengan Al-Qur'an dan lainnya, Taurat, Injil, Zabur, wa takallamuhu li Musa wa ghairihi, atau bicaranya Allah kepada Musa dan lainnya kepada Nabi, wa innama yakun bi-kudrati wa masyiatihi, dan itu hanya ada dengan kudratihi, ya, dengan kudratnya Allah, dan masyiatihi, dan kehendaknya Allah, wa bi-af'alin ukhra, ya, atau dengan perbuatan-perbuatan yang lain, wazu ahlin ukhar, dan perbuatan-perbuatan yang lain, takum bidati, itu berdiri dengan zatnya Allah. Laisa khalqan, itu bukanlah makhluk. Karena itu sifat Allah. Wa iqila wa idha qila hadzal kalam muhdas. Nah, bagaimana jawaban? Ini kan Al-Quran ini kalamullah muhdas. Ini arti baru, gitu. Ahdaha tu fi nafsihi. Karena dalika ma'kula. Ya Allah, yang berbicara dalam, ya, dengan secara langsung dengan Al-Quran itu, ya, baru. Ini adalah masuk akal, tidak hal yang ada hal yang ganjil. Sebenarnya kita katakan Allah wa qauluna takallama bihi, Allah bicara dengan Al-Quran itu. Dan ketika Allah bicara itu idhas, ya. Fa'ala laysa bi khalqin, walaupun itu melakukan sebuah sesuatu sifat Allah yang Allah lakukan, bukan berarti sifat tadi menjadi makhluk. Kemudian, oleh sebab itu, mazhab salaf dalam mengimani kalamullah adalah annahu yatakallam bi masyiatihi wa qudratihi. Allah berbicara dengan kehendaknya dan kekudratnya. Wa kalamu qa'im bihi. Bahwa sifat kalam itu berdiri dengan berada pada zat Allah. bahwa sifatul zat dan sifat zat, wasifatul fi'il dan juga sifat perbuatan Allah. Jadi ada sifat zat dan sifat fi'il. Sifat fi'il adalah berhubungan dengan masyiatillah. Kapan Allah kehendaki, Allah lakukan sifat itu. Contoh Allah mematikan dan menghidupkan manusia. Dan manusia tidak sekali hidup, manusia tidak sekali mati. Maka bukan berarti ketika Allah menciptakan manusia dengan berpasir-pasir yang berbunyi, atau makhluk ini berpasir-pasir, ya bukan sifat Allah menciptakan ini sifat makhluk, enggak. Tapi yang diciptakan ini makhluk, betul. Jadi sifat Allah itu yang maha sempurna. Walaupun fi'luhuna laysa huwa al-qawl. Tapi perbuatan Allah itu tidak disebut makhluk. Demikian ketika Allah bicara dengan Al-Quran Karim, sifat Allah itu bukan makhluk. Di mana berkata Imam Ahmad, dan penciptaan itu berarti ada al-ja'lu, ja'lani. Kata kata ja'lah, menjadikan itu dalam bahasa Arab memiliki dua penggunaan. Ya. Ada dua penggunaan kata-kata ja'al dalam Al-Quran, itu dalam bahasa Arab. Ja'ala bisa berarti menciptakan, ya. Ja'ala laysa bi khalqin, dan ja'ala bukan berarti menciptakan. Tetapi adalah, artinya Allah melakukan suatu sifat. Itu yang dimaksud. Ketika Allah melakukan suatu sifat, bukan dikatakan sifatnya itu makhluk. Wahada kullu multazim qiyamul af'al bi dzatihi. Karena ini adalah tuntutan yang di mana Allah melakukan sifat-sifatnya, ya, yang terdapat pada zatnya. Wa anna taqasum ila qismain, bahwa sifat itu terbagi pada dua. Af'al mu'tadi musa'adiyah kal khalqi. Ada perbuatan-perbuatan Allah yang muta'addi, seperti menciptakan, adanya makhluk. Seperti melihat, ada yang dilihat. Dan mendengar, ada yang didengar. Ya. Tapi ada sifat Allah yang lazim, seperti nuzul, umpamanya. Iwa al-arsh. Ya. Demikian pula, takallum, menuzul. Takallum Allah, berbicara, ada bicara kepada makhluk. Wassalam yusbituna na'ain. Para ulama salaf menentukan kedua jenis sifat tadi. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'li. Contoh dalam Al-Quran yang al-ja'lu, menjadikan dalam bahasa kita ini, al-ja'lu itu adalah yang artinya menciptakan seperti firman Allah. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha wa sama'a bina'ah. Allah layak dialah yang telah menciptakan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal, dalam langit-langit sebagai naungan. Nah ini ja'ala di sini berarti khalaqa. Allah telah menciptakan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal dan langit sebagai naungan. Ini kata ja'ala di sini. Jadi ini pembahasan bahasa yang juga mempengaruhi kepada pembahasan al-aqidah. Bahasan aqidah. Jadi oleh sebab itu sebetulnya banyak sekali sebetulnya bagi mahasiswa atau dari judul-judul observasi ataupun tesis, banyak sebenarnya di sini, di antara topiknya adalah pembahasan ini, gitu ya. Bahwa di mana ada kesalahan dalam memahami bahasa bisa berefek dalam kesalahan dalam memahami nas Al-Quran atau berefek kepada pemahaman akidah. Dan bahkan banyak asal-asal perselisihan dalam memahami sebuah nas berasal dari pemahaman bahasa itu. Nah, kalau sebab itu kita ada kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Memahami bahasa Arab itu ada sebuah kunci untuk memahami nas-nas syar'i. Tidak mungkin kita memahami dalil-dalil Al-Quran Sunnah tanpa mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu, contoh di sini, pemain. Ja'ala dalam bahasa Arab bukan setiap kata-kata ja'ala itu artinya menciptakan. Nah, betul di antara makna adalah menciptakan seperti tadi. Walladhi alladhi ja'ala tumul adha firasha wa sama'a bina'ah. Dia yang telah menjadikan kalian bumi sebagai tempat tinggal dan lain sebagai naungan. Tapi ada kata-kata yang lain nanti akan kita contohkan. Ja'ala tidak berarti menciptakan. Atau kata-kata menciptakan, kata-kata ja'ala menjadikan di sini juga artinya menciptakan. Contoh, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian istri-istri. Ini ja'ala artinya. Tetapi, dan lain ayat yang lain. Tetapi, al-ja'lu alladhi laysa bikhalqin. Nah, itu ada kata-kata ja'ala dalam bahasa Arab menjadikan, tetapi tidak berarti menjadikan di sini berarti menciptakan. Contoh, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Semua kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Nah, kata-kata ja'ala ini bukan berarti kami menciptakan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, orang-orang Al-Kalam berhujah. Kata-kata Ja'ala kan artinya menciptakan. Lalu mereka mengatakan di sini, bahwa ayat ini adalah inna ja'alnahu Qur'an Arabian, umumnya kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Sebetulnya sini adalah sayyarnahu, kami menjadikan, maka artinya juga harus, maka kita kalau mau mengartikan Al-Quran, mengartikan hadis-hadis, juga kita harus paham akidah, harus paham bahasa dan akidah. Kenapa? Kalau tidak salah, salah menerjemahkan sini. Ya, jangan sampai terjemahkan kami menciptakan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Tapi bisa diartikan, kami sungguh kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, dalam arti adalah kami menjadikan, artinya turunkan Al-Quran itu dalam berbahasa Arab. Ja'alna di sini, tapi adalah sayyarnahu Qur'anan Arabiyyan. Ketika Allah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan berarti Al-Quran itu adalah kata-kata Ja'alna, berarti Allah menciptakan. Ini yang ingin dijelaskan. Artinya, takallamna bihi Arabiyyan wa sarnu Arabiyyan. Apa maksud dari ayat tadi, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan adalah kami berbicara, menurunkan, atau menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, maksudnya Allah. Ya. Imam Bukhari berbicara dalam sahihnya. Ini yang tadi di antara dalil-dalil menunjukkan bahwa Allah itu bicara dengan saut dan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Ya. Kemudian bahwa Al-Quran disebutkan muhdatsin, bukan berarti Al-Quran itu makhluk. Ya. Maka Imam Bukhari menjelaskan di sini, di antara sifat Allah yang tadi kita sebutkan ada sebagian sifat zatiyah dan fi'liyah. Contoh fi'liyah adalah kullu yawmin huwa fi sya'n. Kullu yawmin fi sya'n. Itu kan baru semua, berarti penglihatan Allah setiap hari Allah memiliki urusan yang baru. Ya. Memiliki urusan baru. Mematikan ini, menghidupkan ini, mensurfi, memberi rezeki ini, mengampuni ini. Itu kan perbuatan Allah. Tapi bukan makhluk. Nah itulah. Sebetulnya apa yang dijelaskan para ulama semuanya masuk akal sekali dan mudah sekali dipahami sebenarnya. Selama orang tersebut belum keracunan, yaitu syubhatnya orang-orang ahlul kalam. Lalu di antara Imam Bukhari juga menyebutkan sini, ya, ini jalan kitab Tauhid ya. Apa kata Imam Bukhari? Menyebutkan dalam sahihnya, menjelaskan tentang asal sifat fi'liyah dan fi'liyah bagi Allah. Berhujah juga dengan firman Allah SWT, ma ya'tihim min zikri min rabbihim muhdatsin. Apa yang didatangkan kepada mereka dari zikir, dari Al-Quran, dari Rabb mereka, muhdatsin yang baru. Ini baru, di sini artinya Allah bicara, Allah tadi kita sebutkan di sini baru, bukan berarti sesuatu itu, yang baru itu makhluk. Tapi Allah baru bicara yang Al-Quran. Ya Allah belum bicara yang Al-Quran, berarti ketika Nabi Musa, ketika Adam. Allah baru bicara menurut Al-Quran, itu setelah Nabi Muhammad diutus. Itu kan baru berarti. Wa in haddathahu wa inna hadathahu la yashbihu hadath al-makhluqin hudutha wa inna hudusahu bahwa barunya Al-Quran ini bukan berarti menyerupai barunya makhluk. Itu maksud itu serupa itu makhluk. Kenapa? Karena sifat Allah itu laisa ka misli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu itu. Yang Allah Maha mendengar lagi Maha. Lalu Imam Ibnu Battal menafsirkan, menjelaskan perkataan Imam Bukhari yang lalu itu adalah Waradu Bukhari, kata Imam Ibnu Battal, adalah tujuannya adalah al-farq baina wasful kalam ta'ala bi annahu makhluq wa baina wasfu bi annahu muhdats. Ingin membedakan antara menyifatkan, mengatakan bahwa kalam Allah itu makhluk dan antara menyifatkan bahwa kalam Allah itu baru. Maka fa'ahala ay ja'alahu mustahilan wasfahu bil khalq. Maka Imam Bukhari memustahilkan, mensifatkan kalau itu sebagai makhluk. Wa ajaza wasfil hadas, tapi boleh dikatakan kalau Allah itu hadas baru dan makhluk. I'timadan alal ayah, sesuai yang disebutkan dalam ayat ini. Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari juga mengomentari hal yang sama ya, tentang pembahasan ini. Perkataan Imam Bukhari ini. Wa kalam Bukhari fi babu dhahir. Pembicaraan Imam Bukhari dalam bab ini, dalam pembahasan ini, sangat jelas, kata Imam Ibnu Hajar. Annal muhdas ghairu makhluk. Bahwa muhdas itu bukan makhluk. Satu yang baru itu bukanlah makhluk. Artinya tidak setiap yang baru disebut kata makhluk. Betul maksud. Muhdas ghairu makhluk. Bahkan Imam Ibnu Hajar menukil dari seorang ulama namanya Ad-Daudi, al-dhikru fi hadhihi al-ayah wal-Qur'an. Zikir yang disebutkan dalam ini adalah Al-Qur'an. Kata Imam Ibnu Hajar ini nukilan dari Imam Dawudi, yaitu ma ya'tihim min dzikrin, apa yang datang kepada mereka dari Al-Qur'an, dari Tuhan mereka, ya, dalam keadaan baru, muhdatsin, baru Al-Qur'an itu diturunkan. Baik. Adzikru fi hadhihi al-ayah wal Qur'an, kata Imam Dawudi nukil dari Imam Ibnu Hajar. Bahwa dzikir sebut dalam ini adalah Al-Qur'an. Wa huwa muhdatsun indana, ya, baru sampai di sisi kita. Ya, baru sampai dan baru Allah bicara kepada Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad. Makanya Al-Qur'an itu tidak turun sekaligus. Kalau seandainya Allah sudah bicara dengan Qadim, tentu bisa diturunkan Al-Qur'an sekaligus semuanya. Ya. Kalau Allah bicara Al-Qur'an pokoknya pertama turun adalah surat 5 ayat dari surat Al-Alaq, 5 ayat pertama. Kemudian Allah bicara dengan awal surat Al-Mudatsir dan seterusnya. Jadi Al-Qur'an itu turunnya secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Karena Allah berbicara dengan Al-Qur'an itu secara, ya, secara berangsur-angsur juga, bukan bicara satu hari langsung tamat dan itu enggak begitu kan. Al-Qur'an turun selama berapa? Selama 13 tahun, ya, selama 23 tahun, 13 tahun Nabi SAW di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nyata Al-Qur'an turun kepada Nabi SAW dalam masa 23 tahun. Baik. Maka pendapat-pendapat Ahlus Sunnah dalam ini, sebenarnya yang dinukilkan sebetulnya bukanlah pendapat yang mengada-ngada atau bermain-main dengan dalil, dengan agama. Ia adalah pendapat yang berlandaskan pada Al-Quran Sunnah dan pendapat para ulama-ulama umat ini. Baik. Kemudian, ya, juga sudah kita saksikan bagaimana Imam Bukhari menyatakan bahwa kalam Allah itu muhdats, bukan makhluk. Muhdats, bukan makhluk. Baik. Itu di antara pembahasan yang kita bahas di sini, masih banyak dalil semuanya. Di antara famana ahdatsu fi dzati ay takallam bihi nafsuhu subhanahu. Maksudnya ada ulama juga menyebutkan ketika Allah berbicara itu ya Allah bicara dengan zat-Nya. Ya. Al-Qur'an kalamullah haqiqatan. Al-Qur'an kalam Allah secara hakiki dan Allah menisbahkan kepada dirinya wa in hadu musyrikina wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jika ada salah seorang dari orang musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, ajar berilah dia perlindungan hatta yasma kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an di sini yang didengar oleh orang musyrikin siapa? Ya, kalam Allah. Ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dibaca oleh Muhammad kepada orang musyrikin apa? Ya Al-Qur'an. Ya Allah bicara dan kalam hakiki yang bisa didengar oleh Malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Al-Quran yang dibacakan itu disebut kalam Allah. Kemudian juga oleh sebutkan bahwa Allah itu, kitab-kitab suci yang turunkan itu adalah kalam Allah. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Ini tentang orang Yahudi, kemudian ada sebagian mereka ketika mendengar kalam Allah, ثم يحرفونه. Kemudian mereka palingkan pengertian kalam Allah itu. Inilah hal-hal yang untuk dijelaskan tentang akidah Ahlussunnah Jamaah tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini tentu berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan seperti ibarah an kalamillah atau hikayah an kalamillah. Tidak ada satupun dalil menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah hikayah atau ibarah an kalamillah. Wa idza qila idza kana Al-Qur'an kalamullah haqiqatan. Nah, ini mencoba mendiskusikan jika ada orang bertanya. Jika kalam Allah itu secara hakiki, Al-Qur'an itu adalah kalam Allah secara hakiki. Sedangkan Al-Qur'an itu adalah tersusun dari huruf-huruf. Huruf-huruf ini juga digunakan oleh makhluk, itu orang Arab dalam pembicaraan mereka. Nah, apakah kalam Allah itu seperti kalam kita? Tentu tidak. Allah bicara dengan sifat yang tidak kalam, tidak yang tidak makhluk. Ya, sedangkan sifat makhluk adalah makhluk. Rasulullah berimam Mula Ali Qari menyebutkan, Anallah lam yazal mutakallim idha sya'a. Bahwa Allah senantiasa bicara apabila Allah berkehendak untuk bicara. Wa mata sya'a kapan ia inginkan berbicara. Wa kaifa sya'a dan bagaimana ia kehendaki. Wa huwa mutakallimun bihi. Allah bicara dengan kalamnya itu. Bisawtim yusma' dengan suara yang dengar. Wa inna na'al kalam qadim. Bahwa bentuk kalam itu, ya, dasar sifat kalam itu qadim. Ya, Allah bisa bicara telah bicara sejak qadim, sejak azali. Tetapi walam takusul pul muayyan qadiman, tetapi pembicara sejarah Allah secara satu persatu tidaklah qadim, tidaklah azali. Nah, Allah bicara kepada Jibril, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad SAW. Wal ma'thur an imatil hadis, ini yang dipegang kata Imam Mulla Al-Qari yang diriwayatkan dari ulama-ulama hadis dan sunnah. Maka dari itu, ketika Allah bicara kepada Nabi Musa adalah hakiki. Allah mampu bicara dari hamba siapa yang Allah kehendaki, ya. Wa kalamu la yumatil kalam makhlukin. Kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk. Sama lima masil fi syai' min sifati sifat makhlukin. Di mana tidak ada satupun sifat Allah yang mirip dengan sifat-sifat makhluk. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian kelak di hari kiamat ketika Allah akan berbicara kepadanya. Dan juga Aisyah anha menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah ketika hadisatul itu, itu tentang kisah Aisyah di tuduh dengan perbuatan keji oleh orang munafik. Aisyah mengatakan, ya, ketika turunnya ayat tentang pembersihan dirinya dari tuduhan hina, apa kata Aisyah? "Lau sya'ni fi nafsi kana ahfaz." Tuduh urusanku dalam tentang diriku ini adalah sangat hina. "Min ayyan takallam Allah fi amrin mitlah." Daripada Allah berbicara tentang saya dengan, ya, ayat yang dibaca. Ini menunjukkan bahwa mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dan Allah bicara yang lain. Ketika Allah menurunkan pembersihan Aisyah di tuduhan orang munafikin dalam surat An-Nur. Baik, demikian beberapa pembahasan yang dapat kita bahas yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, barakallahu fiikum. Saya berikan kepada Al-Fatihah kita dari itu.
1: Baik, alhamdulillah. Fik barakallah, jazakallahu khair untuk Al-Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara yang terdengar. Ya, mudah-mudahan dapat difahami apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan yang di sampaikan melalui layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa dan juga dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha dengan suara yang memang itu suara dari Allah Subhanahu wa taala yang terdengar Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasan.
0: Baik. Tadi sudah kita jelaskan betul bahwa yang diingat oleh Nabi Musa dan juga oleh Nabi Muhammad SAW adalah suara Allah. Ini juga kelak di akhirat yang tadi hadis itu tersebutkan bahwa Allah akan bicara di sautin yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qurbah. Ya, kelak juga para hambanya akan mendengar Allah berbicara. Bahkan kejelasannya bagi orang yang jauh sama seperti orang yang dekat. Jadi tidak ada yang gema-gema, apa istilahnya, enggak. Kalau kita dari sumber suara, bila jauh kita dari sumber suara, biasanya kita kan terang jelas. Adapun suara Allah semata lah, tidak demikian. Di mana disebutkan dalam hadis tadi. Allah bisautin, katakan bisautin, ya sema'uman. Ba'udan sama sema'uman farubah. Dengar oleh orang yang jauh seperti dengar, jelasnya dengar oleh orang yang dekat. Wallahu'alam bisawam.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, demikian. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali. Nah, ada pertanyaan ya Ustaz. Begitu jelas dalil mengatakan di Al-Quran dan juga di hadis bahwa Allah berada di atas atau berada di atas arsy atau berada di langit. Namun sering juga kita mendengar para tokoh-tokoh agama yang ditokohkan mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana dan ini menular ke masyarakat yang lainnya. Yang ditanyakan, apakah boleh kita mendengar kajian yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana dan juga jika si imam di kampung kami mengatakan hal tersebut, apakah boleh kita bermakmum di belakangnya Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.

syawahid, bukti-bukti dari binatang pun ketika mereka memohon rahmat kepada Allah, di antara yang disebutkan oleh dia adalah kisah semut yang ketika terjitu kering di masa Nabi Sulaiman. Dan seterusnya, bahkan beliau mencontohkan ketika musim kering, pati atau kerbau kadang-kadang sering menoleh ke langit, kadang-kadang mereka meminta air kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ya, bagi yang mau silakan baca kitab beliau itu, Ijtima' Juz Islami Al-Ghazal Mati, itu berkumpulnya tentara-tentara Islam dalam menggempur pendapat orang-orang mu'tazilah, orang-orang yang mencari pendapat bahwa Allah itu berada di atas semua makhluk. Baik. Kemudian juga telah disebutkan tentang dalil akal, seperti dalil yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau, yaitu Arad al-Jahmiyah. Beliau menyebutkan bagaimana beliau menggunakan logika ketika Allah menciptakan makhluk ini. Apakah Allah ciptakan dalam zatnya atau di luar zatnya? Di luar zatnya tidak mungkin Allah menciptakan makhluk dalam zatnya. Kalau begitu, makhluk bertempat dalam zat Allah. Ketika Allah telah menciptakan makhluk di luar zat, apakah makhluk itu, Allah itu masuk ke dalam makhluk, atau tetap makhluk pada posisinya dan Allah pada posisinya sendiri? Tentu tidak mungkin Allah masuk ke dalam makhluk. Begitu berarti makhluk ini besar daripada Allah. Lalu kalau demikian, ketika Allah menciptakan makhluk itu di luar zat, apakah Allah ciptakan di atas zatnya atau di bawah zatnya? Yang jelas adalah di bawah zat, dan mungkin makhluk lebih tinggi daripada Allah. Maka dari itu banyak sekali ayat menyuruh kita untuk menyebut Allah yang Maha Tinggi. Fadil Isma Rabbikal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Yang kita baca dalam sujud kita. Maha Suci Rabb yang Maha Tinggi. Demikian pula semua permohonan, semua anbiya mengajar umatnya untuk memohon kepada Allah yang dilanjut. Justru yang mencari tidak mencurigai dan meragukan Allah dilanjut itu adalah pendapat Fir'aun yang menurut Haman untuk membangun tangga, ya, untuk ingin karena tidak percaya dengan Nabi Musa yang mengatakan baratmu maha tinggi di langit, sehingga inilah al-binu karibah, ya tuduh bahwa Musa itu adalah bohong, mungkin kata Fir'aun. Baik, ada pun masalah beriman dengan hal orang yang mengatakan demikian, walaupun banyak pendapat ulama dibedakan antara menghukum secara formal dengan hukum mutlak, itu harus dibedakan. Yaitu memang ulama mengatakan seperti Imam Abu Hanifah, orang yang tidak mengatakan, tidak tahu apakah rohnya di langit atau di bumi, itu dia mengatakan saya tidak tahu aras di langit atau di bumi. Imam Abu Hanifah itu mengatakan itu dia kira-kira dari Islam, ya, tetapi itu perkataan mutlak, hukum umum, bukan hukum secara personal. Maka oleh sebab itu tidak seorang pun ulama yang mengkafirkan ulama-ulama yang mengatakan secara personal, contohnya sebutkan Imam Al-Juwain, Gunung Haramain, dia mengatakan sependapat dengan orang Asy'ariyah, mengatakan Allah itu tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak bawah, tidak belakang, tidak depan, gitu ya. Nah, ada lagi yang mengatakan Allah di mana-mana tadi, jelas itu pemahaman perlu juga tentang menafsirkan firman Allah SWT, wahuwa ma'afirna inna ma'afirna. Soal Allah di mana-mana dalam artian yang maksud si zatnya, ini yang keliru. Tapi kalau yang dimaksud adalah Allah berada di mana-mana, dengan ilmunya Allah mengetahui seluruh makhluk ini, tidak satu pun tersembunyi. Allah melihat, Allah mendengar, Allah menguasai, Allah mengatur, Allah mengawasi, maka itu tidak salah. Tapi kalau diyakini zat Allah ada di tempat-tempat makhluk, Allah dalam bumi ini zatnya, ini jelas pemahaman yang batin. Allah tidak berada bumi ini, banyak sekali tempat yang kotor, banyak sekali makhluk-makhluk yang jelek, yang buruk, yang hina. Tidak, Allah, Allah Maha Suci di segala tempat-tempat yang dari segala hal yang hina, segala yang buruk, hal yang kurang. Allah terbebas zatnya, Maha Suci dari segala hal yang kurang. Baik. Kemudian apa hukum salat di belakang orang yang berakidah seperti itu? Para ulama mensahkan salat di belakang orang yang berakidah demikian, karena tadi kita bedakan hukum personal dengan hukum mutlak. Jadi tidak ada ulama yang mengkafirkan secara personal orang-orang yang mengatakan begitu, ya, karena mereka ada mani takfir di situ. Itu di antara mawani takfir adalah at-ta'wil, ta'wil lima yasuk, dan di sana ada syubha bagi mereka. Maka oleh sebab itu ulama, ya, berimam dengan Imam Al-Juwayni. Dengan ulama ada yang paling mengatakan dia beliau adalah imam Masjidil Haram dan Nabawi, Imam Haram

0: Demikian pula ketika masa Imam Ahmad, beliau sholat di belakang makmum. Beliau di situ lah ulama mengatakan bahwa Imam Ahmad tidak mengkafirkan makmum. Makmum buktinya Imam Ahmad bareng makmum atau berimam sama sholat di belakang makmum tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan dapat diambil faedah untuk kita semua. Dan satu pertanyaan terakhir, mungkin kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silahkan bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543 untuk bertanya kepada Ustaz di kesempatan hari ini. Nah, silahkan. Jika yang terhubung, nah. Iya, belum ada yang terkoneksi Ustaz, dan mungkin dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:30, kurang 2 menit Ustaz. Mungkin dapat disampaikan kesimpulan atau ikhtitam untuk sahabat Raja sekalian. Ah, silakan Ustaz.
0: Ya, kalau begitu terima kasih atas kebersamaannya. Nama persyarat kurangan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk belajar ilmu agama, memahaminya, mengamalkannya, serta juga mengajarkan kepada yang lain. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita. Kita amal soleh. Dan juga yang menjauhkan kita dari segala fitnah dan syubhat, memberikan istiqomah kepada kita. Terima kasih para teman dari dua studio, studio Insya dan studio Filensi. Semoga Allah selalu menjaga antum dan kebaikan, dan berkahi waktu dan keluarga antum. Barakallahu jami'an, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Para pendengar azani Allah wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faedah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita. Dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Fatwa al-Hajj.
2: Fatwa-fatwa ibadah

0: لبيك.
1: في الحج تحقيق أصول ملة إبراهيم عليه السلام من خلال تأدية المسلم لمناسك الحج، فلعل الشيخ يتحدث عن ذلك.
2: نعم، الحج من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى هذا البيت بأمر الله، وأذن في الناس بالحج كما أمره الله سبحانه وتعالى. فكل من جاء حاجا أو معتمرا فإنه يكون مجيبا لهذا الأذان الذي هو الدعوة إلى الحج والعمرة، ولهذا يقول لبيك، والتلبية هي الإجابة، أي لبيك لبيك لندائك وأذانك، فأنا جئت مجيبا لهذا، لبيك اللهم لبيك، مجيبا لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
3: dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat ajaran inti Nabi Ibrahim عليه السلام yang diamalkan. Berkaitan dengan ibadah seorang muslim dalam menunaikan manasik haji, mungkin Syekh berkenan untuk menjelaskan perihal tersebut. Kemudian Syekh mengatakan, ya, di dalam ibadah haji terdapat ajaran Nabi Ibrahim AS, di mana Nabi kita Muhammad SAW diutus juga untuk mengajarkannya. Nabi Ibrahim AS, dialah yang membangun rumah suci ini berdasarkan perintah Allah Azza wa Jal, dan menyeru manusia untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepadanya. Maka barang siapa yang datang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, berarti ia telah memenuhi panggilan ini yang merupakan seruan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Oleh sebab itu, dia berkata, labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Dan ini adalah talbiyah, dan talbiyah adalah jawaban untuk sebuah panggilan. Aku memenuhi seruanmu. Aku memenuhi panggilanmu. Aku datang untuk memenuhi panggilan ini, labbaik Allahumma labbaik, yaitu memenuhi seruan Nabi Ibrahim alaihi salam.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rohiman ya Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung di manapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kebersamaan pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ubaidah Yusuf Asidawi Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan yaitu mengejar surga di hari-hari teristimewa. Baik, Alhamdulillah Al-Ustaz sudah berada di studio Roja TV Bandung. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat walafiat, Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Jazakumullah khair, Ustaz, sudah berkenan hadir di studio Roja Bandung.
2: Barakallahu
1: fikum. Baik, pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung, setelah Al-Ustaz nanti menyampaikan materinya, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0812-2010-1043. Ataupun pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama kepada Ustaz. Kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wa taba'atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pemirsa Roja TV Bandung dan para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi ini di hari yang istimewa yaitu hari Jumat dan di bulan istimewa yaitu bulan Dzulhijjah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang tak terhingga jumlahnya. Dahulu seorang ulama salaf pernah mengatakan, idza aradta an ta'rifa qadra ni'matillahi 'alaik faghdud faghammit ainaik. Ya, kata jika engkau ingin tahu betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, maka pejamkan matamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa besar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik nikmat-nikmat yang zahir yang kelihatan seperti nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat harta, maupun nikmat-nikmat yang batin yang tidak terlihat, ya. Seperti nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat hidayah, yang ini jauh lebih istimewa dan lebih mahal harganya, karena tidak diberikan kepada sembarangan orang, hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang spesial yang mendapatkannya. Inna Allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dunia kepada hamba-hamba yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Yakni orang kafir pun dapat nikmat dunia. Tapi Allah SWT tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada hamba yang dia cintai. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ngaji ilmu agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, dimanapun berada, para pemirsa Roja TV Bandung dan para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat semuanya bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk sebuah tujuan yang sangat mulia. Bukan hanya untuk berfoya-foya, makan, minum, tidur, ya, tamasya, bersenang-senang saja, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal untuk akhirat kita. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, ini tujuan hidup kita. Ini visi misi kita yang harus kita tanamkan dalam diri kita setiap saat. Ya, supaya kita fokus kepada tujuan hidup kita ini. Supaya kita tidak terlena dan tertipu dengan gemerlapnya dunia yang menggoda dan melalaikan kita. Ya. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang jenius dan orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat akhirat, ingat mati, dan dia semangat mempersiapkan bekal untuk perjalanan, ya, pulang kampung ke akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasul, siapa orang beriman yang paling cerdas, yang paling jenius? Ya, Nabi enggak mengatakan yang paling jenius itu adalah yang gelarnya begini dan begini, ya, yang nilainya, ya, sekian dan sekian, yang sekolahnya sampai luar negeri, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang jenius adalah aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang jenius adalah orang yang selalu ingat mati dan dia bersemangat mempersiapkan bekal amal solehnya untuk kehidupan setelah kematian nanti. Oleh karenanya, ya, kita harus menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, orang-orang yang faham bahwa dunia ini hanya sementara, dunia ini hina, ya, yang kekal dan abadi adalah kehidupan di akhirat nanti. Ya, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan, ya, dunia ini sehingga kita lalai dari tujuan inti kita, yaitu, ya, menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hanya mampir saja. Suatu saat kita akan pergi meninggalkan kampung dunia ini. Ya. Kita hanya antri menunggu giliran kita. Kapan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut mencabut nyawa kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang yang melakukan perjalanan, kemudian dia singgah di bawah pohon untuk istirahat. Ya, kalau sekarang mungkin di rest area gitu ya. Ya, mampir saja untuk sholat, untuk makan, ya, untuk rehat. Nanti kalau sudah selesai, dia akan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pohon tersebut. Kita pun demikian di dunia ini, kita cuma sebentar, gak lama, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diperbudak oleh dunia, lalai dengan tujuan akhirat kita. Ingat, kesuksesan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan di sini, bukan di dunia ini, ya, tetapi kesuksesan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki adalah tatkala kita bisa menginjakkan kaki di surga dan bisa terhindar, selamat dari panasnya api neraka. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Jadi sukses menurut Al-Quran bukan sukses dunia, harta, tahta, wanita, tapi sukses menurut Al-Quran adalah tatkala seorang hamba bisa menggapai surga dan bisa terhindar dari api neraka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, para pemirsa, ya, Roja TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, termasuk keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk memberikan motivasi kepada kita agar kita semangat beribadah, semangat beramal soleh. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian waktu itu lebih utama daripada sebagian yang lain. Ya. Seperti misalkan Allah menjadikan bulan Ramadan, ya, Allah menjadikan bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Untuk apa? Untuk menjadi motivasi, untuk menjadi penyemangat bagi kita agar kita berlomba-lomba di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fafirru ila Allah, larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus bersemangat, berlomba-lomba, terutama di musim-musim kebaikan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang pahala, ya, bagi hamba-hambanya. Ya, di antara musim-musim kebaikan tersebut adalah hari-hari yang sekarang kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengannya, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, di mana kita sekarang sudah di tanggal 5, ya. Karena kemarin pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah tahun ini adalah hari Senin, dan alhamdulillahnya untuk tahun ini semuanya serempak, ya. Semuanya serempak, saudara-saudara kita di Indonesia termasuk juga di Saudi Arabia, alhamdulillah untuk tahun ini untuk bulan Dzulhijjah ini semuanya serempak. Jadi sekarang kita di tanggal 5 dan ini termasuk 10 awal bulan Dzulhijjah, hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari yang sangat mulia. Ya. Ada apa dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Emang apa keistimewaannya? Ya, dan apa amalan-amalan yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, serta bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses, semangat berlomba-lomba di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Ini insyaallah taala yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala dalam waktu yang singkat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memahaminya dan memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dan memudahkan kepada kita untuk menyebarkannya, ya, mengajak kepada saudara-saudara kita yang lainnya juga. Adapun keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, banyak sekali. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan Allah boleh ya bersumpah dengan makhluknya, boleh. Berbeda dengan makhluk, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Bahkan Imam Ibnu Al-Qayyim telah mengumpulkan sumpah-sumpah tersebut dalam Al-Qur'an dalam bukunya At-Tibyan ya bi Aqsamil Qur'an, penjelasan tentang sumpah-sumpah Allah dalam Al-Qur'an. Ya, dan jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam atau 10 hari. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam, 10 hari. Mayoritas ahli tafsir ya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 awal ya 10 hari di sini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Syaukani ya dari sahabat Ibnu Abbas ya, dari Sa'id bin Jubair dan lain sebagainya. Ya, mereka mengatakan yang dimaksud 10 awal 10 hari di sini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, di antara keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah ya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan seorang hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita secara jelas, tegas tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah dan tentang anjuran bagi kita agar kita semangat beramal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena hari-hari tersebut ya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh di hari-hari tersebut ya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka seorang muslim mengikuti cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai 10 awal bulan Dzulhijjah dan amal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka hendaknya bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, apa keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Karena di sana ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kalau tahun ini berarti hari Selasa depan ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam sehingga menurunkan surat Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan agama Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Itu Allah turunkan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah ketika haji wada. Itu hari Jumat ya, tanggal 9 Dzulhijjah sore hari ya, saat Hajjatul Wada tahun 10 Hijriah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut sebagai kesempurnaan agama Islam. Ya, dipilih di hari Arafah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang keistimewaan hari Arafah. Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdahu minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada para hambanya. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan para hambanya di hadapan para malaikatnya. Dan di hari itu Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada mereka, apa sih yang diinginkan oleh hamba-hambaku? Mereka pengen apa? Saya akan penuhi permintaan mereka. Saya akan kabulkan doa-doa mereka. Ini menunjukkan tentang keistimewaan ya hari Arafah. Ya, karena hari itu Allah banyak membebaskan hambanya dari neraka. Hari itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan hambanya. Hari itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Ya. Makanya ya sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin dimanapun berada, mari kita bersiap menyambut hari Arafah ya dengan semangat beribadah, semangat beramal saleh ya, baik dengan puasa, baik dengan doa, dengan sedekah dan lain sebagainya ya. Selasa depan ini jangan lupa ya ajak keluarga kita, teman-teman kita untuk ya memuliakan ya dan semangat beribadah di hari Arafah nanti. Kemudian yang keempat di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, karena di sana ada hari raya Idul Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami indallah yauman nahri summa yaumal qarri." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Wa yaumal qar dan hari qar ya, menetapnya para jemaah haji di Mina, yaitu pada tanggal 11 Dzulhijjah ya, dan hari-hari tasyrik. Jadi ya, ini alasan yang keempat kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa, karena di sana ada hari raya Idul Adha ya, perayaan umat Islam ya, Idul Fitri dan Idul Adha ya, hari perayaan kaum muslimin setelah mereka mendapatkan nikmat dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kegembiraan yang sejati adalah gembira setelah menunaikan ibadah. Makanya Idul Fitri jatuh setelah kaum muslimin menunaikan ibadah puasa ya, Idul Adha jatuh setelah kaum muslimin beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kelima, di antara keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, karena terkumpul di hari-hari ini inti-intinya ibadah, induknya ibadah yang tidak terkumpul di waktu-waktu yang lain. Ya, seperti sholat, seperti puasa, seperti kurban, seperti haji, umroh, sedekah dan lain sebagainya. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, karena 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang begitu istimewa, begitu berharga, begitu spesial. Ya. Maka tatkala kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala

bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Dan disebutkan juga bahwasanya Sa'id bin Jubair, ya, salah satu murid senior sahabat Abdullah bin Abbas, apabila beliau memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, beliau akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak sanggup lagi untuk beribadah. Istilahnya apa? Udah gaspol, udah full. Dia kerahkan segenap tenaganya, ya, untuk beribadah sampai tidak sanggup lagi. Ini menunjukkan bagaimana para ulama mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Karena mereka tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari, ya, yang sangat istimewa, hari-hari yang dilipat gandakannya pahala, hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan hari-hari ini untuk memperbanyak ibadah, terutama amalan-amalan intinya. Ya, tentu ibadah itu luas. Karena definisi ibadah itu kan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik yang zahir maupun yang batin. Baik itu amalan lisan, baik itu amalan hati, baik itu amalan anggota badan. Selama itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya ibadah. Ya. Nah, tentu saja kita harus mengakui bahwa untuk melakukan semua jenis ibadah sangat berat bagi seorang hamba, karena ibadah itu banyak. Tapi setidaknya kita harus memprioritaskan amalan-amalan intinya yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, seperti apa? Yang pertama yaitu puasa. Dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sejak tanggal 1 hingga tanggal 9. Karena puasa termasuk amal saleh, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk amal saleh yaitu puasa. Ya, makanya mayoritas ulama menganjurkan kepada kita memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah, sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10 kan enggak mungkin, ya. Karena itu hari yang terlarang, hari raya Idul Adha, enggak boleh berpuasa. Ya, kata Imam Nawawi tentang puasa 9 hari ini, yustah mustahabun istihbaban syadida, sangat sangat sangat ditekankan sekali, ya, dianjurkan sekali bagi kita untuk memperbanyak puasa. Kalau kita bisa 9 hari, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya semampunya 7 hari, 5 hari. Kalaupun tidak bisa, jangan lupakan satu hari, yaitu tanggal 9, yaitu hari Arafah. Karena puasa Arafah memiliki keistimewaan secara khusus dan disunnahkan dengan kesepakatan para ulama. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang puasa Arafah, "Siyamu Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanatal madhiyata wal qabilah." Puasa Arafah saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menghapus dosa-dosa, yakni dosa-dosa kecil, ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Ya, cuma puasa satu hari tapi pahalanya begitu besar. Ini amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Oleh karenanya saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin wal muslimat, ya, para pemirsa Roja TV, para pendengar, ya, Roja Bandung, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ayo kita siapkan untuk puasa Arafah hari Selasa depan. Ajak keluarga kita juga, ya,
untuk berpuasa, anak-anak kita, istri

0: istri kita. Kata Sa'id bin Jubair, aikidhu khodamakum wa auladakum liyatasahharu yauma Arafah. Bangunkan pelayan-pelayan kalian, anak-anak kalian untuk sahur di hari Arafah. Ya. Dan kata ibunda Aisyah, tidak ada puasa yang paling saya senangi dan paling saya bersemangat melakukannya daripada puasa Arafah. Ya, karena pahalanya sangat besar. Ya, padahal cuma ringan sekali, yaitu puasa cuma satu hari saja. Ya, kesempatan belum tentu datang dua kali. Maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Yang kedua, di antara amalan inti di 10 awal bulan Dzulhijjah yang sangat ditekankan adalah memperbanyak zikir. Terutama takbir, tahlil, dan tahmid. Sebagaimana dalam hadis, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, beliau mengatakan fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah kalian di 10 awal bulan Dzulhijjah ini mengucapkan tahlil la ilaha illallah, mengucapkan takbir Allahu akbar, ya, dan tahmid, yaitu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang disebut dengan istilah orang kita takbiran, ya, takbiran. Karena dalam takbiran itu sudah terkumpul tiga hal ini. Takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbirannya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu sudah mencakup takbir, tahlil, dan tahmid. Ya. Dan takbiran di 10 awal bulan Dzulhijjah dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama, takbir mutlak, takbir yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Jadi di pasar, di jalan, di mobil, di rumah, dianjurkan bagi kita memperbanyak takbir. Ya, dahulu sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar sampai pergi ke pasar sehingga orang-orang pun mengikuti takbirannya. Dan diceritakan oleh Maimun bin Mihran, saya mendapati masa di mana para ulama ussalaf mereka takbiran di 10 awal bulan Dzulhijjah hingga suara mereka bergemuruh seperti ombak di lautan. Ya. Yang kedua, ada yang namanya takbir muqayyad. Ya, kalau takbir muqayyad ini terikat dengan waktu, yaitu usai sholat lima waktu. Ya. Dan waktunya pun berbeda. Kalau takbir mutlak itu sejak tanggal 1 hingga akhir hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah, setelah terbenamnya matahari. Adapun takbir muqayyad setelah sholat itu, ya, tanggal 9 hari Arafah, ya, setelah subuh hingga akhir hari tasyrik, ya, hingga akhir hari tasyrik. Intinya mari kita perbanyak, ya, takbiran ini. Ya, orang kadang menganggap aneh kalau takbiran di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, padahal ini adalah sunnah. Hanya saja banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Maka mari kita hidupkan sunnah ini. Karena siapa yang menghidupkan sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala mengamalkan sunnah dan pahala menghidupkan sunnah. Ya, masih banyak di antara masyarakat kita yang belum tahu tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya tugas kita adalah menyebarkan lentera, hidayah, ilmu kepada masyarakat kita supaya kita dapat bersama-sama, ya, bisa beramal soleh dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara amalan yang sangat dianjurkan juga yaitu, ya, haji dan umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Haji yang mabrur yakni haji yang ikhlas, haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, haji yang dengan harta yang halal, haji yang menumbuhkan ketakwaan pada dirinya, semangat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, tidak ada balasan baginya melainkan surga. Maka berbahagialah saudara-saudara kita yang diundang ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu-tamu spesialnya. Ya, semoga kita semuanya ya termasuk di antara hamba-hambanya yang dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat di antara amalan ibadah inti di 10 awal bulan Dzulhijjah juga adalah ya ibadah kurban. Ibadah kurban. Ini termasuk ibadah yang mulia dan syiar Islam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Dan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di Madinah enggak pernah beliau meninggalkan ibadah kurban. Karena dalam ibadah kurban berarti kita menyemarakkan syiar Islam, mengikuti ya teladan Nabi Ibrahim ya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berbagi kebahagiaan, kegembiraan dengan saudara-saudara kita ya, dengan berbagi daging kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita ya, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan, para fakir miskin, anak-anak yatim, para janda yang mungkin saja mereka tidak bisa makan daging ya, kecuali momen-momen tertentu saja ya. Yang kelima di antara amalan ibadah inti di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Perbanyak doa di 10 awal bulan Dzulhijjah, terutama nanti di hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ya. Jadi sangat ditekankan bagi kita memperbanyak doa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini dibandingkan di hari-hari yang lain. Karena amal saleh dan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah doa. Ya, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah doa. Maka siapkan doa-doa terbaik kita, terutama nanti untuk di hari Arafah. Kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang lemah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita banyak permasalahan dalam hidup ini. Permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, permasalahan keluarga, rumah tangga, ya. Maka curhatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti di hari Arafah. Terakhir, ma'asyiral muslimin, bagaimana supaya kita sukses di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Supaya kita semangat di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, karena tentu ini adalah kesempatan yang langka yang tidak diberikan kepada sembarangan orang, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Ada 5 kunci agar kita sukses di 10 awal bulan Dzulhijjah ini meraih pahala sebanyak-banyaknya. Yang pertama, hendaknya bagi kita untuk ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang memudahkan kita untuk bisa beribadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak ya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan beribadah. Ya, salah satu doa yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu, selalu berzikir kepada-Mu dan beribadah terbaik kepada-Mu. Jangan pernah kita mengandalkan kehebatan diri kita, ya, bersandar pada kejeniusan kita, badan kita, ya, tim kita, alat-alat teknologi kita, jangan. Karena ya, siapa yang bersandar kepada makhluk berarti dia telah bersandar kepada yang lemah. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah zat yang maha kuat. Yang kedua, supaya kita sukses di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, hendaknya bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu. Karena tidak mungkin kita mengetahui mana amalan yang dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini dan mana amalan yang tidak dianjurkan kecuali kalau kita belajar ilmu agama. Ya. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah kalau kita enggak belajar ilmu agama. Makanya kata Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Jangan sampai kita hanya semangat 45 tapi tidak diiringi dengan ilmu. Akhirnya asal-asalan, akhirnya sia-sia. Ya, karena tidak berdasarkan tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang beribadah ya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut sia-sia, tertolak. Diperumpamakan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti orang yang bepergian tapi mengisi tasnya, kopernya dengan kerikil dan batu-batuan. Ya, cuma memberatkan tapi enggak ada faedahnya. Bikin pegel, capek, tapi enggak ada manfaatnya. Ya. Nah, jangan sampai kita beribadah tapi hanya sia-sia. Yang ketiga, di antara kiat agar kita sukses di 10 awal bulan Dzulhijjah ini meraih pahala sebanyak-banyaknya, yaitu dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat dan istighfar. Kenapa? Karena yang bikin kita itu malas beribadah, yang bikin kita berat dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa. Dosa ini yang membuat kita malas. Dosa ini yang membuat kita berat dalam beribadah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah mengampuni dosamu wahai Muhammad yang telah memberatkan punggungmu. Bayangkan, Nabi itu dosanya dikit, itu pun sudah diampuni oleh Allah SWT. Itu saja sudah memberatkan punggungnya. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Siang malam kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar supaya kita diringankan untuk beribadah, supaya kita dimudahkan untuk beramal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat, ya, di antara kiat agar kita sukses yaitu hendaknya bagi kita untuk semangat. Ya, untuk semangat. Tidak boleh malas-malesan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah. Ya, jangan lemah. Jadi harus semangat. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bagaimana dahulu para ulama ussalaf sangat bersemangat ya di 10 awal bulan Dzulhijjah, seperti Sa'id bin Jubair, ya. Demikian juga ulama-ulama yang lain. Atau Al-Qurasani pernah mengatakan, "In istata'ta an tahluwa bi nafsika isyata Arafah faf'al." Kalau kamu bisa menyendiri di sore hari Arafah, lakukanlah. Yakni fokus untuk berdoa, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana semangatnya para ulama dahulu untuk beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah, terutama yaitu hari Arafah. Ya, jadi harus semangat, tidak boleh malas-malesan. Dan yang kelima, yang terakhir, supaya kita sukses di 10 awal bulan Dzulhijjah ini meraih pahala sebanyak-banyaknya, meraih surga, yaitu dengan kita senantiasa ingat akhirat, ingat kematian, ingat bahwasanya kita di dunia ini cuma sebentar. Hidup kita enggak lama. Ya, kita cuma mampir saja. Kita nunggu giliran kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ya, dan kita harus mempersiapkan bekal kita. Ya, bekal terbaik kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Dan sebaik-baik perbekalan untuk menuju kampung akhirat adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lalai dari kematian, jangan lalai dari akhirat, karena itu bisa mengeraskan hati kita. Nabi bersabda, aksiru dzikra hadzi min ladzat. Sering-seringlah kalian, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Ya, yaitu kematian. Karena dengan mengingat kematian kita akan semangat beribadah. Kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan qanaah, tidak tertipu dengan fatamorgana dunia. Tidak menjadi budak-budak dunia. Ya. Maka salah satu kiat agar kita semangat di 10 awal bulan Dzulhijjah ini yaitu dengan kita selalu ingat akhirat. Bayangkan ini adalah kesempatan terakhir kita. Ya, kita belum tentu ketemu lagi dengan kesempatan yang kedua. Ya, tahun depan kita nggak tahu apakah kita masih hidup ataukah tidak. Jangan sampai kita menunda-nunda, nanti aja, entar aja semangatnya, ya, karena belum tentu umur kita sampai tahun depan. Ya, ini was-was dari setan. Ini salah satu serdadu dan tentara setan. Ya, dan setan itu adalah begal paling berbahaya yang menghalangi kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menarik perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, betapa sering pahala mengetuk pintu rumahmu tapi kamu justru mengusirnya dengan ucapan nanti aja, entar aja. Ya. Nah, kesempatan sudah datang kepada kita. Ya, jangan sampai kita mengusirnya dengan kata-kata nanti saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang diberi kekuatan, kemudahan untuk bisa beribadah dan optimal berlomba-lomba dalam kebaikan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang cerdas, ya, yang bisa memanfaatkan momentum kebaikan, musim kebaikan dan diterima amal ibadah kita sehingga kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke surga, ya, bisa bertemu reuni bersama keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, ya, Roja TV Bandung dan para pendengar radio Roja Bandung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di hari-hari ini karena kita sekarang berada di pertengahan 10 awal bulan Dzulhijjah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan kali ini dalam pembahasan mengejar surga di hari-hari teristimewa. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz. Silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0812-2010-1043. Ataupun pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, untuk di kesempatan yang pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, bismillah, Ustadz, apakah takbiran boleh dikespeakerkan dari sekarang? Karena biasanya di melalui speaker menjelang malam Idul Adha-nya, Ustaz. Nah, silakan, Ustaz.
0: Baik. Pertama, jadi takbiran itu memang disyariatkan. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa takbiran itu ada dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Nah, takbir mutlak itu sudah bisa dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, sampai nanti akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun takbir muqayyad yang setelah sholat, nah itu baru dimulai sejak hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hingga akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kalau sekarang sudah mulai, sudah boleh itu untuk dilakukan takbiran, sudah boleh ya, masing-masing tanpa dipimpin, tanpa dikomando. Bahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Maimun bin Mihran, dahulu para ulama ussalaf mereka takbiran sampai suara mereka bergemuruh seperti ombak di lautan. Ya, jadi karena ramai di mana-mana, ya mereka takbiran. Jadi itu adalah sesuatu yang sunnah, amal ibadah yang sangat dianjurkan. Hanya saja apakah perlu untuk pakai mikrofon? Nah. Ya, ini dilihat dari maslahat dan mafsadatnya. Ya, pada dasarnya cukup kalau kita takbir sendiri-sendiri itu sudah cukup. Ya, kalau takbiran pakai mikrofon tergantung kalau memang tidak mengganggu, sebenarnya secara hukum tidak mengapa, karena ini syiar di antara syiar-syiar Islam. Tapi kalau dirasa mengganggu, ya apalagi masyarakat kita sekarang banyak di antara mereka yang belum tahu kalau takbiran itu sudah dianjurkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, ini jadi problem. Ya, karena kalau sekarang saja kalau kita misalkan takbiran tanggal 1 atau sekarang tanggal 5 ini banyak yang dianggap aneh, ini aliran mana ini, kok sekarang sudah takbiran gitu. Karena di masyarakat memang pada umumnya yang namanya takbiran itu menjelang hari raya, ya mulai hari Arafah itu mungkin sudah banyak yang tahu, ya. Tapi kalau dimulai sejak tanggal 1 ini masih banyak di antara masyarakat kita yang belum tahu. Jadi kita mungkin pelan-pelan, ya, karena dikhawatirkan nanti malah menimbulkan madorot yang lebih besar. Yang paling penting kita laksanakan yang sesuai dengan kemampuan kita terlebih dahulu, ya, daripada nanti menimbulkan madorot yang lebih besar. Tapi kalau memang dirasa tidak menimbulkan mafsadat secara hukum, ya tidak mengapa, insyaallah ta'ala, ya yang penting tidak mengganggu tadi, tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Karena mikrofon itu hanya sekedar alat saja, ya. Mikrofon itu hanya sekedar alat saja, wasilah, ya. Seperti kita sekarang misalkan pakai mikrofon, khutbah Jumat sekarang juga pakai mikrofon. Al-wasailaha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya, ya. Hanya saja tadi yang perlu diperhatikan tata cara penggunaannya, ya. Kalau tata cara penggunaannya misalkan untuk khutbah Jumat itu kan orang semuanya memaklumi, ya, untuk khutbah misalkan memaklumi. Tapi kalau misalkan untuk takbiran, ya tadi, ya kalau sekiranya tidak mengganggu dan tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, tidak mengapa. Tapi kalau mengganggu misalkan tengah malam, ya, atau menimbulkan mafsadat yang lebih besar karena masih banyak masyarakat kita yang belum tahu, sehingga kalau kita langsung dengan suara baik pakai mikrofon dikhawatirkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka sebaiknya dihindari terlebih dahulu, ya. Tapi intinya mari kita takbiran yang mampu aja, ya, yang mampu kita bisa lakukan, yaitu dengan kita sendiri-sendiri, ya, perbanyak takbir di rumah, di jalan, di mobil, ya, ini yang bisa kita lakukan, ya, dan itu insya Allah lebih selamat. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah puasa Arafah benar-benar menghapus dosa kita seperti haji maksudnya? Jadi bersih lagi dari dosa. Nah, misalkan Ustaz, dari Abu Maryam di Kopo.
0: Menghapus dosa benar. Tapi yang dimaksud menghapus dosa dengan puasa hari Arafah yaitu dosa-dosa kecil. Ya, bukan dosa-dosa besar. Ya, karena kalau dosa-dosa besar disyaratkan dengan taubat. Ya. Kenapa saya katakan benar? Karena yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad ya, ucapannya benar. Selalu benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri yang mengatakan siyamu Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu saya berharap bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi dia puasa Arafah ini menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi apa? Dosa kecil, bukan dosa besar. Karena kalau dosa besar harus disertai dengan taubat. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahuma majtunibatil kabair. Salat lima waktu ke salat lima waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah pelebur dosa bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi disyaratkan menjauhi dosa besar. Tapi apakah sama dengan haji? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Karena dalam hadis tentang puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi bukan semua dosa, dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang saja, dosa dua tahun. Adapun haji, ada hadis dari Nabi SAW, man hajja walam yarfus ya raja'a kayawma waladatshu ummuhu. Barang siapa yang haji, haji yang mabrur ya, tidak mengucapkan ucapan yang kotor, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, maka ketika dia pulang dari haji ya, dia bagaikan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya semua dosa-dosa sebelumnya dihapuskan oleh Allah SWT. Berbeda dengan puasa Arafah. Kalau puasa Arafah hanya menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang saja. Ya, intinya sama-sama memiliki keutamaan, tapi tidak sama ya, dari sisi pahala penghapus dosanya. Kalau haji menghapus semua dosa ya, haji mabrur ya, itu menghapus semua dosa kecil sebelumnya. Berbeda dengan puasa Arafah hanya menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wallahu a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk penanya, wabillahi khusus Abu Maryam tadi yang berdomisili di Kopo. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui pesan chat WhatsApp. Ini ada pertanyaan yang senada, Ustaz. Nah, assalamualaikum, Ustaz, saya pernah mendengar adanya keutamaan setiap hari di 10 awal Zulhijjah, seperti hari pertama Nabi Adam diampuni, dan seterusnya. Apakah itu berdasarkan dalil yang sahih, Ustaz? Nah, silakan, Ustaz.
0: Gak tahu sih.
1: Nah,
0: ya, saya tidak tahu ada hadis seperti itu. Baru dengar. Ada keutamaan apa tadi? Nabi Adam
1: seperti pertama Nabi Adam diampuni.
0: Enggak tahu. Wallahu a'lam.
1: Baik.
0: Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain atau nanti coba kita cek lagi, karena ini termasuk hal yang baru ini. Baru dengar ini. Nah. Ya, ada hadis bahwasanya Nabi Adam diampuni itu adalah di hari itu. Karena banyak yang palsu juga, seperti Nabi Adam alaihissalam diturunkan kepada dengan Hawa itu di Arafah, itu hadis-hadis palsu.
1: Nah.
0: Ya, takutnya palsu.
1: Nah, nah.
0: Nah. Wallahu a'lam.
1: Baik. Jazakallahu khairan atas sedikit jawaban dari Al-Ustaz. Untuk Ahdani Abu Khansa yang bertanya di Cileungsi bisa nanti menyimak kembali dari penjelasan dari Al-Ustaz. Nah, berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 0812 2010 1043. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu yang bertanya. 6. Ya. Halo. Ya. Sepertinya belum terhubung. Ya. Baik. Ya, kami persilakan kembali bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat kembali. Assalamualaikum. Baik, ya belum terhubung, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 10, Ustadz? Nah, silakan, Ustadz.
0: Tanggal 1 sampai 9, adapun tanggal 10-nya tidak boleh, karena itu hari raya Idul Adha. Dan Nabi SAW, seperti dalam hadis Bukhari Muslim dari Jabir, puasanya Nabi melarang bagi kita puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi yang dimaksud oleh para ulama dianjurkan memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, dan ini madhab jumhur kebanyakan para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Umar, Sa'id bin Jubair, ya, dan lain sebagainya. Dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa karena puasa termasuk amal soleh yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya ma min ayamin al amalus salihu fihinna ahabbu ila wa min hadhil ayamil ashr. Tidak ada hari di mana Allah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan seorang hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan termasuk amal soleh yaitu puasa. Jadi dianjurkan bagi kita memperbanyak puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, terutama lagi yaitu tanggal 9 karena itu hari Arafah, ya, yang ada keutamaannya secara khusus. Wallahu a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga semoga bermanfaat juga untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 0812-2010-1043. Assalamualaikum. Ya, baik. Qadarullah belum sempat terhubung. Kita beralih kembali, Ustaz, ke pertanyaan chat WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bandung Selatan. Ustaz, apakah puasa Arafah 6? Kami ulang kembali. Apakah puasa Arafah sunnah yang ditekankan? Karena ada yang berpendapat gak ada puasa Arafah karena kita gak wukuf yang tidak haji. Nah,
0: justru puasa Arafah itu disyariatkan bagi yang tidak haji. Adapun bagi yang haji, maka tidak disyariatkan untuk berpuasa. Ya, makanya dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau haji, beliau tidak puasa. Ya, beliau tidak puasa karena bagi para jamaah haji mereka fokus untuk berdoa, wukuf di Arafah. Ya. Adapun bagi yang tidak haji, ya, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpuasa. Supaya apa? Mendapatkan pahala. Supaya juga sama seperti saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah. Jadi Allah itu Maha Adil. Kan tidak semuanya haji gitu ya. Jadi yang haji mereka doanya mustajab ya karena mereka berada di Arafah, mereka wukuf ya. Dan yang tidak haji Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan juga yaitu dengan puasa. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab juga. Jadi disyariatkan ya bagi yang tidak haji untuk wukuf di untuk puasa Arafah. Ya, itu sunnah dengan kesepakatan para ulama. Kalau ada yang berpendapat bahwa puasa Arafah tidak sunnah, maka ini pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh. ya, pendapat yang nyeleneh karena hadisnya sahih. Hadis tentang keutamaan puasa Arafah sahih, bahkan sebagian para ulama menukil ijma tentang sunnahnya puasa Arafah. Ya, bagi yang tidak haji. Adapun yang haji maka disunnahkan untuk tidak berpuasa.
1: Nah, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui layanan telepon di 0812-2010-1043. Nah, assalamualaikum. Ya, silakan Bapak, Ibu. Nah, Ibu mohon maaf suaranya belum bisa kami simak. Dan kami harapkan agar Bapak dan Ibu yang menelpon kami bisa mengecilkan terlebih dahulu volume radio ataupun televisinya. Nam. Ya, silakan dicoba kembali Bapak Ibu. Nam. Ya, baik. Ya, belum bisa terhubung. Nam. Kami persilakan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0812-2010-1043. Ya, 6. Belum sempat terhubung, kita beralih kembali ke pertanyaan melalui chat WhatsApp. Dan kami harapkan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya melalui chat WhatsApp agar disertakan nama dan domisilinya. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz, apakah ada doa khusus pada saat menyembelih hewan kurban, Ustadz?
0: Nah, ya, membaca nama Allah Subhanahu Wa Taala dan bertakbir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama wa kabbara. Ya, beliau mengucapkan bismillah, ya, karena itu suatu kewajiban. Kemudian bertakbir Allahu akbar. Ya, itu sunnah. Kalau bismillah wajib. Ya, itu saja. Selain daripada itu tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa-doa yang panjang, zikir-zikir yang panjang itu malah tidak ada. Ya, yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tasmiyah, mengucapkan bismillah dan itu wajib hukumnya. Kemudian takbir, ya, Allahu akbar. Nah.
1: Baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, kita coba ajukan kembali pertanyaan masih melalui chat WhatsApp. Ini pertanyaan berkaitan masih dengan terkait kurban, Ustaz. Bismillah, Ustaz, saya jualan hewan kurban dan diminta untuk jadi panitia kurban. Bolehkah saya mengambil keuntungan dari orang yang menitipkan hewan kurban ke saya, Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan.
0: Wah. Jadi panitia, jadi penjual juga. Nah. Ini ada kepentingan-kepentingan, itu yang dikhawatirkan, ya. Secara hukum sih sebenarnya hukum asal jual beli boleh-boleh saja. Nah. Ya, hukum asal jual beli. Tapi yang dikhawatirkan tadi ada kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Mungkin kalau wajar, ya, harganya wajar dengan yang lain, insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau ya itu ada kepentingan-kepentingan karena dia juga sebagai panitia, ya itu yang perlu dipertimbangkan. Ala kulli hal, mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lain, ya, supaya lebih mantap.
1: Nah. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan untuk penanya, silakan bisa disimak kembali pertanyaan Anda dari jawaban yang lebih lengkapnya. Semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak juga. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui layanan telepon. Kami persilakan Bapak dan Ibu pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya bertanya langsung kepada Al-Ustaz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan berada di mana?
2: Dengan Abu Zubair dari Ciwidey.
1: Abu Zubair di Ciwidey. Pertanyaannya silakan, Abu Zubair. Nah.
2: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Jadi di tempat saya ini di Ciwidey, ada kebiasaan di mana para penyembelih itu, maksudnya orang yang berkurban, itu tuh menyediakan hewan kurban lalu diserahkan ke masjid. Ketika disembelih, pemilik hewan kurban ini hanya diberi jatah 2 kilo dan tidak bisa request, katakanlah mau bagian A, bagian B. Jadi tahu-tahu begitu kita ke masjid, si para pemilik hewan kurban ini hanya diberi jatah 2 kilo gitu. Apakah itu diperbolehkan atau adakah syariatnya seperti itu? Karena yang saya rasa hewan kurban ini kan seharusnya hak si pemilik hewan kurban bisa request, karena mungkin sukanya bagian mana gitu. Tapi kok ini nggak bisa gitu? Begitu saja Ustaz. Jazakallahu khair.
1: Nah, terima kasih. Abu Zubair, silakan Ustaz.
0: Ya, Abu Zubair dari Ciwidey ya. Sangat bagus pertanyaannya. Ini memang sering terjadi juga di beberapa masjid gitu ya, oleh panitia. Pada dasarnya, ketika kita berkorban, itu yang disunahkan dan dianjurkan adalah kita menyembelih sendiri, Manan. Ya, menyembelih sendiri. Tidak diwakilkan ke masjid, tidak diwakilkan ke panitia. Ya, kalau kita bisa menyembelih sendiri, itu yang lebih utama malahan. Itu yang kita anjurkan ya. Kenapa? Satu, supaya kita merasakan nuansa ibadah. Ya, supaya kita merasakan nuansa ibadah. Kita menyembelih sendiri itu akan merasakan kelezatan ibadah tersendiri. Yang kedua, akan mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu menyembelih sendiri. Ya, tidak diwakilkan. Walaupun diwakilkan juga boleh, karena Nabi juga pernah mewakilkan. Yang ketiga, supaya lebih meyakinkan. Ya, orang kalau diwakilkan itu kadang ada was-was, ada keraguan. Berbeda kalau dia ya menyembelih sendiri. Jadi pada dasarnya kalau kita menyembelih sendiri itu yang lebih utama ya, dan kita juga bebas kalau mau baginya seberapa ya, yang buat kita berapa, itu bebas kita sendiri yang mengaturnya ya. Dan tentang jatah pengaturan ya, presentasinya sebenarnya juga tidak ada dalil secara jelas ya, tentang batasannya. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang mengatakan kulu wa at'imu wadahiru, makanlah, yakni sebagian itu boleh dimakan, boleh disimpan, boleh dibagikan ya kepada fakir miskin, kepada kerabat. Tapi secara nominal berapa presentasinya itu sebenarnya tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya boleh sebagian untuk diri kita, sebagian untuk fakir miskin ya, dan sebagian untuk kita hadiahkan kepada tetangga ya, kepada teman misalkan, itu boleh. Jadi pada dasarnya tidak ada aturan secara khusus. Adapun kalau tadi yang terjadi di sebagian panitia ya, itu dibicarakan saja secara baik-baik ya, karena tentu saja memang ya, pembagian yang seperti tadi misalkan itu tidak adil bagi yang berkurban, karena bagi yang berkurban itu justru disyariatkan bagi dia untuk memakan daging dari sembelihannya sendiri. Itu ada bagiannya tersendiri, bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib ya. Jadi ya itu dibicarakan saja secara baik-baik dengan panitia, kesepakatannya bagaimana. al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan persyaratan mereka. Yang jelas tidak ada patokan secara khusus dalam agama Islam berapanya, itu tidak ada ukurannya berapa, itu tidak ada ya. Tapi para ulama menjelaskan tadi sepertiga untuk dirinya sendiri yang kurban, sepertiga untuk dibagikan kepada fakir miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan untuk misalkan tetangga, walaupun dia orang kaya misalkan, atau mungkin teman ya, tidak mengapa, karena hari-hari kurban dan hari-hari tasyrik ya, itu adalah hari kita berbagi kebahagiaan. Ayyamu tasyrik, ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang tadi ditanyakan itu sejatinya ya kalau mengikuti ucapan para ulama tadi ya, itu ya menyelisih para ulama. Walaupun seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga, tidak ada nominal ukuran tertentu ya. Jadi itu dibicarakan saja kesepakatan antara yang berkurban dan panitia, karena panitia itu mestinya dia cuma wakil. Jadi kalau memang misalkan mudhohi dia minta ya mestinya tidak mengapa ya, karena itu haknya dia ya. Jadi itu dibicarakan saja baik-baik, jangan sampai tengkar nanti sama panitianya. Nah, wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya, wabil khusus untuk penanya tadi Al-Akh Abu Zubair yang berdomisili di Ciwidey. Baik, berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 0812-2010-1043. Nah, assalamualaikum. Ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu siapa dan berada di mana, Ibu? Nam.
3: Dengan Ibu Desi di Kiara Condong.
1: Ibu Desi di Kiara Condong. Silakan pertanyaannya, Ibu.
3: Izin bertanya, Ustaz.
0: Siap.
3: Kalau seseorang terlanjur potong kuku atau rambut setelah masuk satu Zulhijjah, padahal niat untuk berkurban, itu hukum kurbannya gimana, Ustaz? Sah apa tidak? Itu saja, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, silakan, Ustaz.
0: Ya, pada dasarnya seorang yang sudah berniat untuk berkurban, maka sejak tanggal 1 Zulhijjah dilarang untuk memotong rambut dan memotong kukunya sampai ya disembelih hewan kurbannya. Ya. Ini ada hadisnya dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, "Idza arada ahadukum an yudhhiya," jika salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih untuk berkurban, "fala ya'khudhanna min sya'rihi wala dhufrihi syai'an hatta yudhhiya." Maka jangan dia mengambil dari rambutnya dan kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ya, dan itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaidah usul fikih mengatakan hukum asal sebuah larangan adalah haram. Kecuali kalau sebelumnya dia tidak berniat. Kalau dia tidak sebelumnya tidak ada niat untuk kurban, ya, enggak ada duitnya misalkan. Ya, ternyata pas tanggal 8 atau tanggal 9 alhamdulillah dapat rezeki, akhirnya kemudian dia berniat untuk kurban. Maka ya sejak tanggal 1 sebelum dia berniat itu tidak mengapa, karena dia belum ada niat. Tapi sejak dia berniat, maka tidak boleh bagi dia untuk memotong rambutnya, memotong kumisnya, apalagi jenggotnya ya, dan juga kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Baik. Bagaimana kalau seorang melanggar? Ya, dia sudah berniat nih sejak tanggal 1 sudah berniat kurban, tapi dia melanggar. Ya. Bukan karena lupa ya, kalau lupa nah, itu kan dimaafkan. Nah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ahtana. Ya. Ya Allah, jangan kamu siksa kami kalau kami salah, tidak sengaja, atau kami lupa. Jadi kalau lupa itu gak ada masalah, ya diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau dia sengaja, maka dia berdosa karena melanggar hadis tadi. Cuma ya, hewan kurbannya tetap sah. Ya, hewan kurbannya tetap sah. Ya, anggapan sebagian orang bahwasanya kalau dia mencukur rambutnya atau memotong kukunya, ya berarti hewan kurbannya tidak sah, ya kurbannya tidak sah, maka ini tidak benar. Ya, tidak ada seorang pun di antara ulama yang mengatakan demikian. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan demikian. Semua ulama sepakat bahwa larangan tersebut dia berdosa. Iya. Ya, itu pun sebagian para ulama mengatakan makruh saja, tidak sampai haram. Ya. Tapi tidak sampai menjadikan kurbannya tersebut kemudian tidak sah. Itu tidak ada para ulama yang berpendapat demikian. Dengan demikian, maka kalau misalkan ada orang yang sudah berniat untuk kurban tapi kemudian dia melanggar, dia potong kuku, dia potong rambut dengan sengaja, bukan karena dia lupa, maka dia berdosa, melanggar hadis, tapi sembelihannya, kurbannya tetap sah. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, lebih khusus Ibu Desi tadi yang berdomisili di Kiara Condong. Baik, pertanyaan berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 0812-2010-1043. Baik. Naam. Assalamualaikum. Ya, belum terhubung. Ya, kita beralih kembali ke pertanyaan melalui chat WhatsApp. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Suli di Cimahi. Mudah-mudahan tadi jawaban dari Al-Ustadz bisa mewakili karena pertanyaannya senada, Ustadz, berhubungan dengan hukum memotong kuku tadi. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang tidak menyebutkan domisilinya. Afan, Ustadz mau tanya, kalau berkurban tapi sejak bayi belum akikah, qadarullah orang tua belum mampu, apakah harus akikah dulu atau berkurban dahulu? Mohon penjelasannya, silakan Ustaz.
0: Ya, ini masalah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahum ta'ala. Kalau seorang ya dia belum akikah dan dia ingin berkorban, apakah akikah terlebih dahulu ataukah korban dahulu, ataukah boleh digabung jadi satu korban dan akikah? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan yang lebih hati-hati, yang lebih hati-hati ya, kalau memang sekarang momennya adalah untuk kurban, maka dia berkurban. Ya, nanti kalau akikah dia bisa di waktu yang lain. Ya, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Karena kalau ibadah, kalau akikah itu waktunya relatif lebih luas. Ya, lebih luas. Ya, walaupun yang lebih afdal adalah pada hari yang ketujuh. Ya, tapi boleh di waktu-waktu yang lainnya pun ya, kapan dia memiliki kemampuan. Ya, jadi kalau bisa pada hari ketujuh, akikah itu dianjurkan pada hari yang ketujuh. Tapi kalau tidak bisa, kapan pun diperbolehkan. Ya, bahkan menurut pendapat yang lebih kuat seperti yang dikuatkan oleh Syekhul Albani dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya bahwasanya walaupun sudah dewasa pun boleh seorang untuk akikah ya, kalau dia dulu belum diakikahi ya, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang dihasankan oleh Syekhul Albani ya, bahwasanya Nabi SAW mengakikahi dirinya ya setelah beliau menjadi nabi ya, setelah beliau menjadi nabi. Taib. Adapun kalau kurban itu kan waktunya relatif lebih sempit. Ya, lebih sempit karena hanya tanggal 10 dan hari-hari tasyrik saja. Jadi kalau menjelang hari-hari kurban seperti ini, maka yang diutamakan adalah kurban. Ya. Adapun di akikah bisa di waktu-waktu yang lainnya. Kecuali kalau dia berpendapat boleh menggabung antara akikah dengan kurban dalam satu waktu. Ya, dan ini pendapat yang lebih yang kuat juga. yaitu boleh akikah sama kurban itu digabung jadi satu. Seperti misalkan kita sekarang di hari Jumat, misalkan orang mandi dengan dua niat, mandi jinabat dan mandi Jumat, ya. Maka itu jumhur ulama mengatakan boleh, ya, mengatakan boleh. Wallahu a'lam.

Malagi yaitu hari Arafah, ya, maka kami menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, ya, Roja TV, ya, Bandung, dan para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ayo kita manfaatkan, ya, kesempatan yang berharga ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kesempatan belum tentu datang dua kali. Khalid bin Mi'dan pernah mengatakan, jika Allah SWT membukakan pintu kebaikan kepadamu, maka segeralah kamu melakukannya, karena kamu tidak pernah tahu kapan Allah SWT akan membukakan lagi pintu tersebut untukmu. Ya, jadi jangan sia-siakan, terutama hari Arafah. Siapkan doa-doa terbaik kita, demikian juga ajak keluarga kita untuk puasa Arafah. Jangan lewatkan kesempatan tersebut, ya, karena ini hanya kesempatan satu kali dalam setahun. Belum tentu kita mendapati kesempatan tersebut di tahun-tahun yang mendatang. Ingat, kita semuanya pasti akan meninggalkan kampung dunia ini, ya. Kita butuh pahala, kita butuh, ya, amal soleh, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya pengen untuk masuk surga, ya, dan kita semuanya enggak pengen untuk, ya, masuk dalam neraka. Maka persiapkan, ya, diri kita dengan bekal amal soleh, dengan bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyayangi kita, merahmati kita, dan membimbing kita selalu untuk semangat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan terima kasih, ya, dan apresiasi dengan launchingnya Roja TV Bandung ini. Mudah-mudahan ini menjadi media yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menebarkan ilmu, menebarkan dakwah, menebarkan kebenaran di tengah masyarakat kita. Ya, kita semuanya butuh lentera cahaya Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, mudah-mudahan Roja TV Bandung termasuk di antara media yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mari kita publikasikan, ya. Saya menghimbau kepada para pendengar dan para pemirsa semuanya, kita publikasikan, kita sponsorkan, kita menjadi duta-duta, ya, yang menyebarkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addalu 'alal khairi kafa'ilih." Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, siapa tahu dengan kita menyampaikan berita ini, dengan adanya Roja TV di Bandung ini, kemudian kita sebarkan kepada saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, akhirnya mereka mendapatkan, ya, hidayah, ya, sunnah, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sangat besar. La ayyah diyawahu bika rajulan wahidan khairun laka, ya, min ahabbu ilallah min khumrinna. Ya, kamu memberikan petunjuk kepada seorang dengan lewat sebab dirimu, ya, ada orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab kamu, salah satunya dengan misalkan seperti ini, Roja TV ini, ya, itu jauh lebih dicintai oleh Allah, lebih baik daripada unta-unta merah. Ya, ini peluang kebaikan bagi kita. Mari kita menjadi duta-duta kebaikan. Ya, tidak semua orang bisa menjadi seperti ustadz, tidak semua orang bisa berdakwah lewat mimbar, ya, lewat tulisan. Tapi, ya, insya Allah Ta'ala, dengan kita mensponsorkan, mempublikasikan, menyebarkan informasi ini kepada yang lain, ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian, ya, yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, inna min ibadillah mafatihalil khair maghaliqalis syarr, ya, di antara hamba-hamba Allah itu ada yang Allah jadikan sebagai kunci, ya, pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, bagian dari hadis ini yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita ucapkan tahniah, selamat atas launchingnya Roja TV Bandung, ya. Kita doakan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan menjadi media yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semangat, ya, dalam menyebarkan

0: kebenaran Al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat kita yang haus dan butuh kepada ilmu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sedekah jariah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tabungan pahala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz dan juga keluarga. Allahumma amin. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, demikian kajian ilmiah yang dapat kami hadirkan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan siang ini. Dan semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
5: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

cintakan kepada Islam. Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: لبيك.
1: يقول حديث جابر رضي الله عنه بأنه قال عندما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، هل يصح هذا الحديث؟
2: نعم الحديث صحيح ومبني عليه مناسك الحج، لأنه حديث جليل اشتمل على مناسك الحج وعلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها في الحج، فهو حديث صحيح ومعتمد عند أهل العلم، وفيه أنهم نابوا عن الصبيان في الإحرام عنهم، نووا الإحرام لهم، وهذا في الصبي الذي دون التمييز، أما الصبي المميز فإنه ينوي هو الإحرام ويكون له نافلة، وأما الذي دون التمييز فإنه يحرم عنه وليه ويحمله في الطواف وفي السعي ويستصحبه في عرفة وفي مزدلفة وفي منى ويرمي عنه الجمار لأنه ما يستطيع الرمي فيرمي عنه. نعم.
3: Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang hadis Jabir tentang haji anak-anak. Pertanyaannya, dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dia berkata, labbaina anis sibyan wa ramaina anhum, ketika kami menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bertalbiyah untuk anak-anak kami dan melemparkan jumrah untuk mereka. Apakah hadis ini sahih? Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis tersebut sahih, menerangkan tentang manasik haji. Hadis tersebut adalah hadis yang mulia. Di dalamnya terkandung penjelasan tentang manasik haji dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan ibadah haji dari awal hingga akhirnya. Hadis tersebut termasuk hadis yang sahih dan dijadikan sebagai sandaran bagi kalangan ahli ilmu berkenaan dengan manasik haji. Dalam manasik tersebut menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan anak-anak mereka ketika ihram. Artinya, mereka berniat melakukan ihram untuk anak-anak mereka. Hal ini boleh dilakukan jika si anak belum mumayyiz. Adapun jika anak tersebut telah mumayyiz, maka cukup baginya berniat sendiri untuk melakukan ihram. Dan ihramnya menjadi amalan sunnah baginya. Jika si anak belum mumayyiz, maka walinya melakukan ihram untuknya dan membawanya ketika tawaf dan sa'i, serta menemaninya ketika berada di Muzdalifah, di Arafah, Mina, dan melemparkan jumrah untuknya karena ia tidak mampu melempar jumrah sendiri, maka walinya lah yang melemparkan jumrah untuknya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Radio Roja Lidzakirina wadzakira
5: Idha'atul Qur'anil Karim.
6: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم.
7: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin solawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fadail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.

0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
2: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمة الإسلام أعزكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله أجمعين ketahuilah bahwasanya kehidupan seorang anak manusia dibangun di atas dua unsur. Yang pertama adalah unsur rohani atau unsur kalbunya, dan yang kedua adalah unsur jasmani, unsur lahiriahnya. Dan kedua unsur tersebut saling berkaitan dan saling melazimi satu dengan yang lainnya. Mari kita renungkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasannya di dalam jasad setiap anak manusia terdapat segumpal daging. Jika seandainya segumpal daging tersebut baik, maka baiklah jasad tersebut. Namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah jasad tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah segumpal daging yang menjadi parameter baik dan buruknya jasad seorang anak manusia adalah kalbunya, adalah hatinya. Maka dalam hadis di atas ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu kaidah yang sangat besar bagi orang-orang beriman, bahwasannya kebaikan dan ketundukan lahiriah anggota badan seorang hamba terhadap syariat Allah adalah cerminan dari kualitas hati yang baik. Sebagaimana buruknya amalan anggota badan, buruknya jawarih seorang hamba
keburukan lisan kita, keburukan pandangan mata kita, keburukan tangan dan langkah kaki kita adalah refleksi buruknya kualitas hati kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, kita mengambil pelajaran bahwasannya kebaikan hati adalah prioritas utama di dalam kehidupan orang-orang beriman. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasannya kehidupan hati adalah modal utama di dalam kehidupan orang-orang beriman. Berapa banyak di antara kita yang tersibukkan menjaga kesehatan fisiknya, berusaha memberikan asupan terbaik untuk fisiknya, mengolahragakan fisiknya secara berkala, memeriksa kesehatan fisiknya secara rutin. Namun di saat yang bersamaan, kita lalai dari menjaga kesehatan hati kita. Kita lalai dari memberikan asupan terbaik untuk hati kita. Kita lalai dari memeriksa hati kita secara berkala. Berapa banyak di antara kita yang berusaha mencari fasilitas terbaik untuk kenyamanan fisiknya, mencari pakaian yang terbaik, mencari kendaraan yang terbaik, mencari tempat tinggal yang terbaik untuk fisiknya. Namun di saat yang bersamaan, kita lalai untuk memberikan fasilitas terbaik bagi hati kita berupa iman dan amal saleh. Maka umat al-Islam, a'azzakumullah, ketahuilah, sebagaimana fisik kita bisa sakit, sebagaimana fisik kita bisa mati, demikian pula dengan hati-hati kita. Hati kita bisa sakit, bahkan hati kita bisa mati, wal'iyadzubillah. Dan hakikat kebinasaan seorang hamba bukan pada kematian fisiknya. Akan tetapi hakikat kebinasaan seorang hamba ada pada kematian hatinya. Jasad yang sakit atau mati dengan membawa hati yang selamat jauh lebih baik daripada jasad yang sehat namun membawa hati yang sakit, apalagi mati, wal'iyadzubillah. Karena asas keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba adalah kebaikan hatinya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat bagi seorang hamba kecuali seseorang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa hati yang sehat dengan keimanannya dan sehat dengan amal salehnya. Maka saudaraku yang Allah muliakan, penyakit yang paling berbahaya bagi seorang anak Adam, penyakit yang paling berbahaya bagi orang-orang beriman bukanlah penyakit yang sebatas menimpa fisik kita. Akan tetapi penyakit yang paling berbahaya bagi orang-orang beriman adalah penyakit yang menimpa hati-hati kita. Karena penyakit yang menimpa fisik seorang mukmin bisa menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Penyakit yang menimpa fisik seorang mukmin Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosanya. Allah jadikan sebagai peninggi derajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hati yang sakit menyebabkan seseorang terjerembab ke dalam kubangan dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membuatnya semakin jauh dan terhina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, tidaklah seorang hamba dihukum oleh Allah dengan hukuman yang lebih berat daripada qaswatul qalbi, daripada kerasnya hati. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghukum seorang hamba di dalam kehidupan dunia akibat perbuatan dosa dan maksiatnya, melainkan Allah hukum dia dengan kerasnya hati yang dia miliki. Karena hati yang keras menyebabkan ilmu dan nasihat tidak bermanfaat.
Hati yang keras menyebabkan seseorang lalai dari hal-hal yang bermaslahat bagi dirinya. Hati yang keras membuat seseorang jauh dari khusyuk dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras menjadikan seseorang tidak lagi membedakan antara yang ma'ruf dengan yang munkar. Sebagaimana hati yang keras menyebabkan seseorang semakin bermudah-mudahan dalam hal dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak lagi merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dosa dan maksiatnya. Inilah di antara cara Allah menghukum dosa dan maksiat seorang hamba. Allah jadikan hatinya keras sehingga dosa dan maksiat seolah-olah hal yang tidak mempengaruhi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din was-salatu was-salamu ala asyrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Ummat al-Islam a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Nabi yang mulia, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh fa in zada zadat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditimpakan ke dalam hatinya satu titik hitam, satu noda hitam di dalam hatinya. Ketika dia bertaubat kepada Allah, ketika dia kembali dari dosa dan maksiatnya, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kembali hilangkan noda hitam tersebut. Namun ketika seorang hamba terus menerus di atas dosa dan maksiatnya, maka semakin bertambah noda-noda hitam tersebut, sehingga hatinya semakin gelap akibat dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ketika hati seseorang sudah gelap dengan dosa dan maksiatnya, maka secara otomatis hati yang gelap akan melemahkan jawarih, akan melemahkan anggota badan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fisik sesehat apapun, fisik sekuat apapun, ketika hatinya sakit tidak akan mampu tergerak di atas amal-amal kebaikan. Maka umat al-Islam, obati hati kita yang sakit dengan banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Obati hati kita yang sakit dengan banyak membaca dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Obati hati kita yang sakit dengan birrul walidain. Obati hati kita yang sakit dengan memperbanyak salat dan puasa sunnah. Obati hati kita yang sakit dengan memperbanyak sedekah. Obati hati kita yang sakit dengan mendatangi majlis-majlis ilmu dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang beriman agar kalian mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku,
yang telah berbuat melampaui batasan, yang telah menganiaya dirinya sendiri dengan dosa dan maksiatnya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kalian, sebanyak apapun kesalahan kalian, kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Bersihkan hatimu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janjikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosa-dosa kalian. Selama kalian mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab, untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebajikan akan menghapuskan amal-amal keburukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikuti perbuatan keburukan dengan kebaikan, ikuti perbuatan dosa dan maksiat dengan amal-amal kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang sebelumnya, dan pergauli manusia

0: meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mengerjakan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi
1: salakakum fi salak,
0: apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakok? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segar setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
9: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
10: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada
1: Rabbul

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kamu.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Khair,
2: alhamdulillah.
1: Ustaz, akhir-akhir ini banyak berita tentang ISIS.
2: Iya, iya.
1: Bagaimana tentang khilafah mereka itu, apa benar?
2: Kita lihat memang benar ISIS sekarang mulai muncul dan menarik perhatian masyarakat, ya. Ada yang menolak dan tidak sedikit pula yang tertarik. Banyak pemuda-pemuda Islam yang giroh Islamnya tinggi tertarik dengan mereka dan menganggap bahwasanya apa yang telah mereka lakukan adalah suatu kebenaran, merupakan jihad yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun kalau kita berbicara tentang mereka, tentunya kita tidak berbicara dengan perasaan, tapi kita harus berbicara dengan dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah, dengan praktek para salafus saleh. Karena kita menimbang kebenaran bukan dengan perasaan, tapi dengan dalil. Kita perhatikan khilafah yang mereka bentuk, ya, tentunya jauh daripada khilafah yang Islami yang telah digariskan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, ya. Lihat cara mereka membuat khalifah. Apakah khilafah itu dibangun, dibentuk dengan berkumpulnya 200 orang atau 1000 orang? Kemudian misalnya kita 1000 pemuda, kemudian saya bilang kamu jadi khalifah, ya, saya baiat. Apakah caranya seperti itu? Kalau cara membuat khalifah seperti itu akan bermunculan banyak-banyak khalifah di dunia ini. Tidak seperti itu. Kemudian, namun pembentukan khalifah itu tentunya dengan musyawarah kaum muslimin, ya, harus dipilih orang-orang yang berakal, orang-orang yang ulama, kemudian bermusyawarah kalau memang ingin membentuk khilafah dunia. Khilafah dunia tingkat kaum muslimin yang ada seluruh dunia. Sementara Akhi Lukman, kira-kira jumlah kaum muslimin di dunia jumlahnya berapa? Jumlahnya banyak, mungkin miliaran. Apakah diwakili dengan hanya 1000 orang, 2000 orang, kemudian dia sebagai khalifah yang milih cuma 2000 orang tersebut, yang lainnya kemana? Apa enggak dianggap? Ya, makanya cara pembentukan khalifah tersebut keliru. Beda dengan di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Pemimpin-pemimpin ISIS tatkala dia berkhutbah, dia pernah mengatakan apa namanya? Aqatulitu walastu bi khairikum. Aku telah diangkat dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ini perkataan yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tatkala diangkat sebagai khalifah. Lihat, Abu Bakar tatkala diangkat sebagai khalifah disepakati, dipilih oleh banyak sahabat yang mewakili Islam tatkala itu. Adapun ISIS yang cuma 1000 orang atau taruhlah 2000 orang, cuma berapa ribu orang, apakah mewakili seluruh kaum muslimin yang ada di alam semesta ini? Tentunya tidak mewakili. Itu yang saya lihat tentang masalah kekhilafan mereka. Kemudian juga namanya khilafah, ya, kita lihat dari sisi wilayah. Wilayah apa yang mereka miliki? Ya, mereka tidak memiliki wilayah. Nabi SAW tatkala masih di Mekah tidak membangun negara Islam. Kapan Nabi membangun negara Islam? Tatkala beliau sudah di Madinah, baru kemudian memiliki wilayah, baru kemudian beliau diangkat sebagai pemimpin kaum muslimin, khalifah kaum muslimin, karena sudah ada wilayah. Sementara ISIS apa wilayahnya? Tidak ada. Sementara dia menamakan negaranya dengan negara Islam dan negara Islam di Irak dan negeri Syam. Sementara di Irak mungkin cuma waktu itu cuma berapa ratus orang, di Syam berapa ratus orang atau berapa ribu orang, apakah sudah dikatakan sebagai negara? Ya, ini tentu tidak benar seperti ini. Kalau dia sudah memiliki kekuasaan, baru bolehlah diangkat dirinya sebagai pemimpin negara tersebut. Ini negaranya belum ada, sudah dianggap sebagai pemimpin negara Irak dan Syam. Ini ya tentunya tidak benar.
1: Terus bagaimana dengan khalifah-khalifah yang sebelumnya pernah ada?
2: Iya benar, memang masalah ISIS memang bukan fenomena yang baru, Akhi. Ya, yang mengaku sebagai khalifah sudah banyak sebelum ISIS dan akan datang setelah ISIS pembentukan khalifah. Contohnya di tanah air kita sudah ada beberapa khalifah. Di tanah air kita ini jangankan ISIS, sudah ada khalifah sebelumnya. Sudah khalifah yang memiliki jabatan, punya kerajaan dalam kerajaan bayangan, kemudian memiliki orang-orang yang berbaiat kepada sang raja. Di tanah air kita beberapa khalifah. Padahal kita tahu dalam aturan Islam kalau memang itu raja adalah khalifah atau khalifah kaum muslimin dunia, maka kalau ada khalifah yang kedua, maka harus dibunuh. Kalau ada orang ngaku sebagai khalifah yang kedua, maka harus dibunuh. Kata Nabi SAW, fa in ja'a akhar fadribu unuqal akhar, ya. Maka jika telah datang ada orang yang kedua ngaku sebagai khalifah setelah ada khalifah yang pertama, maka Rasulullah SAW suruh membunuh yang kedua. Bahkan dalam riwayat kata Nabi SAW, kainan mangkana, siapapun dia harus dibunuh. Sekarang kita tanya kepada misalnya ISIS, kita sampaikan kepada mereka sudah ada khalifah di Indonesia sudah bertahun-tahun, ya, khalifah bayangan kita tidak perlu menyebutkan, tapi ada di tanah air kita. Harusnya mereka membaiat khalifah yang di Indonesia, ya.
1: Yang lebih awal
2: harusnya aturannya seperti itu. Mereka mungkin mereka mengatakan khalifah Indonesia tidak sah,
3: Loh, kalau kamu mengatakan tidak sah, kenapa kamu sah? Apa syarat-syaratnya sah itu? Kok kamu sah yang lain tidak sah? Sebelum kamu sudah banyak khalifah-khalifah. Sementara masih ada juga kelompok yang mencari khalifah. Dia tidak mau baik. Kenapa tidak? Karena menganggap engkau tidak sah. Kemudian kalau kita bicara tentang perjuangan, yang berhak untuk membentuk khalifah bukan ISIS. Lihat saudara-saudara kita yang berjuang di Suriah bertahun-tahun lamanya. ISIS baru muncul berapa lama? Baru sebulan mungkin atau berapa waktu yang singkat. Sementara mereka-mereka yang sebelumnya ada yang sudah berjuang jumlahnya lebih banyak. Lebih berjuang lebih dulu, lebih dipercaya oleh masyarakat dunia. Mereka tidak membentuk khalifah. Kalau mau bentuk-bentukan khalifah, maka mereka lebih dahulu daripada, lebih utama daripada ISIS. Seperti itu.
1: Terus, ada ucapan bahwa mereka ini, ciri-ciri mereka ini mirip sekali dengan ciri-ciri Khawarij. Apa betul itu?
2: Kenyataan yang ada dari uploadan-uploadan yang ada di internet, bagaimana mereka membunuh kaum muslimin, menyembelih kaum muslimin, pemandangan yang sangat sadis ya, sangat mengerikan. Yang membunuh misalnya ISIS orangnya berjenggot, yang dibunuh juga berjenggot, yang membunuh bertakbir Allahu Akbar, yang terbunuh juga bertakbir Allahu Akbar, yang membunuh mengucapkan la ilaha illallah, yang terbunuh juga mengucapkan apa, la ilaha illallah, pembunuhan dengan sadis. Ini ciri-ciri orang-orang Khawarij. Sikap ISIS seperti itu dibangun di atas pemikiran takfiri, mudah mengkafirkan orang di luar mereka, mudah dikafirkan. Orang-orang yang tidak setuju dengan mereka dikafirkan. Orang-orang yang tidak berbaiat kepada mereka dikafirkan. Padahal dalam aturannya, taruhlah kita bilang, taruhlah ISIS itu adalah kelompok yang sah, khalifah yang sah. Maka tidak mesti kalau ada orang menolak bayat, lantas menjadi kafir. Tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW memang benar dalam hadisnya, menyatakan, man mata walaysa ala unuqihi bayah famata famitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal sementara tidak ada di pundaknya bayat, maka dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Para ulama telah menjelaskan, Ibnu Hajar, kemudian An-Nawawi, As-Suyuti, dan ulama-ulama Islam telah menjelaskan maksudnya orang yang tidak berbaiat atau keluar dari baiat seorang khalifah, kemudian meninggalnya mati jahiliyah, bukan mati kafir. Tetapi matinya seperti mati orang jahiliyah, karena ini adalah bentuk tasbih, penyamaan. Karena mitatan itu masdar yang menunjukkan bentuk matinya seperti mati orang jahiliyah, maksudnya orang-orang jahiliyah dahulu mereka meninggal dalam keadaan faudho, dalam keadaan tanpa memiliki imam, ya amburadul, kehidupan mereka tidak terikat dengan keimamahan. Jadi bukan berarti orang yang meninggal dalam keadaan tidak baiat kemudian apa? Kafir. Sementara kita lihat, ini dipraktikkan di tanah air kita. Ada kelompok yang memiliki imam, memiliki istilahnya raja, raja bayangan. Kalau ada yang keluar dari kelompok mereka, dikatakan kafir, dikatakan murtad. Kenapa? Meninggal atau tidak punya baiat, tidak punya imam, maka dikafirkan. Itulah sama sekarang diperhatikan oleh ISIS. Sehingga mereka mudah mengkafirkan para mujahidin yang ada, yang orang-orang yang berjuang di negeri Syam, ya karena tidak setuju dengan mereka, tidak membaiat imam mereka, maka kemudian dikafirkan dengan mudahnya, kemudian disembelih dengan mudahnya. Ya akhi, kalau yang disembelih misalnya pezina saja kita tidak terima. Orang zina ya tidak, caranya bukan dengan disembelih. Apalagi yang disembelih adalah orang yang multazim, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang untuk membela agama Islam, kemudian disembelih dengan begitu mudahnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajul muslim." Hilangnya dunia ini dengan seisinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Bagaimana jika muslim tersebut adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana muslim tersebut adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disembelih, kemudian dibanggakan, diupload di internet? Maka ini tidak dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki pemahaman takfiri yang luar biasa, kebablasan. Sehingga kita dapati, ya akhi, sampai orang sebagian syekh-syekh yang selalu memiliki pemikiran takfir, ada sebagian syekh-syekh yang mudah mengkafirkan. Seperti mengkafirkan pemerintah Saudi, mengkafirkan raja-raja Saudi, bahkan berani mengkafirkan para ulama Saudi. Syekh-syekh yang suka mengkafirkan ini saja tidak setuju dengan mereka. Kenapa? Karena mereka, cara pentakfiran mereka terlalu parah, kebablasan. Berlebihan. Saya tidak pernah, selama saya berdakwah, tidak pernah menemukan model pengkafiran seperti dilakukan oleh ISIS. Luar biasa, mudah sekali mengkafirkan para pejuang. Misalnya orang-orang yang sedang berjuang di Palestina, Hamas ya, dikafirkan. Kemudian yang berjuang di Suriah, kemudian apa? Dikafirkan. Sampai sebagian orang-orang yang memiliki pemikiran takfir pun dikafirkan oleh mereka. Ini saja sudah suka mengkafirkan, masih dikafirkan juga oleh mereka. Maka apa namanya, pemikiran takfiri mereka benar-benar apa? Berlebihan. Yang aneh, kalau mereka benar-benar adalah mujahidin yang sejati, hendaknya mereka berperang dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya. Ya silakan berperang misalnya melawan
3: Bashar Assad di Suriah sampai di titik darah penghabisan, itulah jihad yang sejati. Atau mereka berperang melawan orang-orang Yahudi sampai titik darah penghabisan, itulah jihad yang sejati. Tetapi sebaliknya, sebagian dalam hadis disebutkan ciri-ciri Khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal Awthan. Di antara ciri-ciri Khawarij, Rasulullah SAW sebutkan, mereka memerangi dan membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Ini yang kita lihat, yang kita sedihkan. Mereka kemudian memerangi, membunuh kaum muslimin, ya. Mereka mengatakan orang-orang yang murtad yang lebih dahulu untuk dibunuh. Ini menunjukkan pengkafiran mereka yang luar biasa. Dianggap orang-orang di luar mereka murtad untuk berhak untuk apa? Dibunuh. Ya, sementara mereka meninggalkan orang-orang Yahudi tidak diperangi dan yang lainnya. Kemudian di antara yang disebutkan oleh sebagian para asatidah yang mereka terjun langsung ke Suriah, ke Irak, dan mereka menyebutkan bahwasanya ISIS tatkala mengupload perbuatan mereka, mengesankan bahwasanya mereka yang telah berjasa selama ini dalam peperangan, ya, sehingga terlalaikanlah jasa-jasa para pejuang sebelumnya. Sekarang kita katakan mereka datang baru muncul baru beberapa bulan, mungkin sebulan atau dua bulan paling lama, sementara para pejuang yang ada di Suriah sudah bertahun-tahun lamanya, ya. Apakah mereka tidak dianggap? Demikian juga di Irak, para pejuang sudah banyak sebelumnya, jumlah ISIS cuma sedikit, namun seakan-akan yang tampil di publik seakan-akan mereka yang berjasa, seakan-akan mereka yang berjuang. Ini adalah pendustaan terhadap publik, pendustaan terhadap masyarakat.
1: Apa sebab mereka ini begitu sadis?
3: Iya, memang sebenarnya kesadisan mereka itu dibangun di atas pemikiran. Pertama tadi telah kita jelaskan, karena pemikiran takfir mereka yang berlebih-lebihan. Yang saya katakan, saya tidak pernah melihat pentakfiran seperti model yang dilakukan oleh ISIS sekarang. Sudah ada model orang-orang yang suka mengkafirkan sebelumnya, namun tidak sesadis takfiri ISIS yang begitu mudah mengkafirkan, yang tidak setuju dikafirkan, yang tidak berbaiat dikafirkan, yang tidak bersepakat dengan mereka dikafirkan. Ini pengkafiran yang sangat mengerikan. Kemudian di antara syubhat atau kerancuan pemikiran yang ada di benak mereka, yaitu mereka menganggap bahwasanya kondisi kaum muslimin cuma satu, yaitu kondisi perang terus. Yang kedua, mereka menganggap bahwasanya orang kafir harus diperangi terus. Ini dua pemahaman yang keliru. Kondisi kaum muslimin tidak selalu dalam kondisi perang. Kita lihat bagaimana Nabi SAW tatkala masih di Mekah, beliau tidak berperang. Tatkala Bilal disiksa, tatkala keluarga Ammar bin Yasir dibunuh, Nabi SAW bahkan tidak bisa membantu mereka. Bahkan Nabi hanya mengatakan, sobron ala Yasir, fa inna ma'idukumul jannah, wahai sabarlah keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Tatkala Nabi SAW sudah pergi ke Madinah, di awal juga tidak terjadi peperangan. Di awal perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, bahkan tinggal dalam satu negara, ada perjanjian yang mereka lakukan. Demikian juga Nabi SAW tatkala pernah melakukan perjanjian damai, perjanjian Hudaybiyah dengan orang musyrikin. Ya, oleh karenanya harus melihat situasi dan kondisi. Tidak selalu kondisi harus perang terus, ya. Lihat kondisi kaum muslimin dan lihat kondisi bagaimana kekuatan kaum muslimin. Oleh karenanya menganggap kondisi harus selalu perang terus, ini adalah pemahaman yang keliru. Demikian juga memahami bahwasanya orang kafir semuanya harus dibunuh. Ini juga diantara kerancuan pemikiran yang dialami oleh mereka. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya orang kafir ada berbagai macam. Di antaranya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah orang kafir yang berperang dengan kita, ya. Namun ada perjanjian damai. Sebenarnya berperang, tapi ada perjanjian gencatan senjata. Maka tidak boleh dibunuh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan yang lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang bunuh seorang kafir yang ada perjanjian damai, maka tidak akan mencium bau surga. Padahal dia orang kafir, padahal sebelumnya dia berperang. Namun tatkala terjadi gencatan senjata, tidak boleh. Karena Islam menjunjung tinggi kejujuran. Ada perjanjian, maka tidak bisa dilanggar. Yang ini tidak boleh dibunuh. Yang kedua, kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal di kawasan kaum muslimin dengan membayar pajak, ya, membayar upeti sebagai tanda ketundukan. Mereka juga tidak boleh dibunuh. Kemudian kafir musta'man. Kafir musta'man demikian. Kafir musta'man yaitu orang kafir yang datang dari negara yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Sedang berperang, tapi dia ingin masuk karena ada keperluan dan minta pengamanan. Tatkala kaum muslimin setuju untuk mengamankan dia, maka tidak boleh berbuat curang, tidak boleh berkhianat. Tatkala disetujui untuk, padahal ini berperang ini, namun tatkala disetujui untuk diamankan, maka tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma satu model orang kafir. Jadi tiga model orang kafir tadi semuanya nggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma kafir harbi, yaitu kafir yang sedang apa? Yang sedang berperang. Makanya aneh sekarang ini. Jadi seperti sebagian saudara-saudara kita dari Indonesia, dia di Indonesia, saudara-saudara kita kemudian tertarik dengan ISIS dan ingin membayar ISIS, sementara ISISnya di mana? Di Irak. Dan ini mengatakan kalau tidak ada perang di sana, perangnya di sini. Ya gimana mau perang di sini? Mau lawan siapa? Ya. akhirnya semua orang-orang yang tidak, misalnya pemerintah dikafirkan, kemudian dibom, polisi dibom. Ya ini kan lucu. Polisi yang harusnya mengamankan malah dibom sama mereka. Jadi saya katakan bahwasanya tidak semua orang kafir harus apa? Dibunuh, ya. Tidak seperti yang mereka sangkakan. Kemudian kita lihat juga efek buruk dari munculnya ISIS ini. Lihat, mungkin mereka menganggap ini adalah perjuangan yang hebat. Namun bagaimana pandangan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin? Begitu sadisnya, kemudian kesadisan tersebut mereka banggakan, mereka upload yang ditonton oleh orang-orang kafir. Lihat bagaimana Islam seperti ini. Semakin buruk bagi orang-orang yang berpenampilan Islami. Lihat orang-orang yang jenggotan tertuduh semua ISIS. Antum jangan-jangan ISIS, bukan? Jadi tertuduh, apa namanya, orang yang punya jenggot dianggap sebagai apa? ISIS. Pandangannya selalu negatif. Konotasi selalu terdapat dalam benak mereka melihat orang yang berjenggot. Seakan-akan Islam adalah orang yang sangar. Bagaimana orang mau Islam begitu? Mana Islam din rahmat? Mana Nabi dikatakan Nabi Rahmat? Nabi Rahmat. Mana hilang semua dengan kesadisan seperti ini? Ya. Tidak pada tempatnya. Beda kalau dalam peperangan. Orang kalau perang dalam sadis dalam peperangan wajar. Dia perang, dia dibunuh atau dia membunuh. Tapi ini modelnya tidak. Modelnya sangar, kemudian yang dibunuh juga kaum muslimin. Kan mengerikan seperti ini. Kemudian akhirnya efek yang buruk juga dialami sebagian saudara-saudara kita. Tatkala ingin membangun masjid di negara-negara kafir, dilarang. Tatkala muncul isu ISIS ini, dilarang, dia tidak diizinkan oleh pemerintah kafir. Padahal betapa banyak saudara-saudara kita minoritas yang tinggal di negara-negara kafir. Alhamdulillah Islamnya bisa berkembang, dakwanya bisa berkembang. Nanti gara-gara ISIS ini akhirnya mereka ditekan, tidak bisa bergerak, membangun masjid saja dilarang. Dampaknya buruk bagi kaum muslimin secara umum. Kita berharap saudara-saudara kita yang ada di ISIS, terutama saudara-saudara kita di tanah Indonesia yang tertarik dengan mereka, agar merenungkan akan hal ini sebelum mereka kemudian maju tanpa ilmu, ingin mengorbankan jiwa raga mereka. Benarkah langkah yang telah mereka lakukan? Tidakkah mereka bertanya kepada para ulama? Tidakkah mereka berdusta? Ingatlah bahwasanya ulama-ulama jihad yang selama ini mereka jadikan pegangan ternyata membantah ISIS. Terus siapa ulama mereka kalau begitu? Sementara ulama-ulama yang selama ini mereka jadikan pegangan membantah mereka. Terus sekarang siapa ulama mereka? Apa kita bergerak tanpa bertanya kepada para ulama? Pilih ulama yang kau sukai. Pilih ulama jihad yang kau sukai. Tanyakan kepada mereka apakah ISIS ini benar. Wallahu ta'ala alam bisa.
1: Syukur.
3: Ya, sama-sama.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung. Insyaallah janten solusina. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
4: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustalah Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada siang hari ini kita melanjutkan kajian qawaid tahdits fi fununi mustalahil hadits. Dan kemudian setelahnya kita lanjutkan dengan pembacaan silsilah al-hadis al-da'ifah wal-mawdu'ah. Kita masih di bab tentang ahwalur riwayah, yaitu keadaan-keadaan periwayatan. Kata beliau, sirru tikraril hadis fil jawami' was-sunani wal-masanid. Ya, kenapa sih ya terkadang penulis kitab-kitab hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud seringkali mengulang-ulang hadis, padahal hadis itu sudah pernah disebutkan di tempat yang ya apa yang telah berlalu. Bahkan terkadang seringkali disebut apa diulang itu sampai berkali-kali. Mari kita mendengar jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar ya ketika beliau menyebutkan tentang sebab kenapa Imam Bukhari rahimahullah melakukan hal itu. Kata beliau, qala al-Hafiz Abu al-Fadl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi fi ma ruwiyanahu anhu fi juz'in samahu Jawabul Muta'annid. Berkata al-Hafiz Abu al-Fadl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi di dalam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan kepada kita dalam sebuah juz yang disebut dengan yang dalam sebuah buku yang berjudul Jawabul Muta'annid. Beliau berkata, "I'lam anna al-Bukhari rahimahullah kana yadhkuru al-haditha fi kitabihi fi mawadhi' wa yastadillu bihi fi kulli babin bi isnadin akhar wa yastakhriju minhu bi husni istinbatihi وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقل ما يريد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يريده من طريق أخرى لمعان نذكرها الله أعلم بمراده منها. كتب لي وكتبه إلى إمام بخاري رحمه الله seringkali ya menyebutkan hadis dalam bukunya tersebut ya di beberapa tempat, artinya diulang-ulang, di mana beliau berdalil ya dengan hadis tersebut pada setiap babnya masing-masing dengan sanad yang berbeda, lalu beliau ya mengeluarkan fikih hadis yang sangat bagus sekali yang ditunjukkan oleh bab yang beliau keluarkan hadis tersebut. Namun Imam Bukhari itu ya ketika menyebutkan hadis tersebut di tempat lain jarang sekali beliau menyebutkannya dengan sanad yang sama. Ingat ya akhi bahwa sanad itu artinya silsilatul rijal, ya, yaitu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan, dan matan itu adalah perkataan Rasulullah atau sahabat dan yang lainnya. Nah, Imam Bukhari ketika mengulangi hadis tersebut di bab yang lain atau menyebutkan hadis tersebut di tempat yang lain, biasanya beliau ya membawakan hadis tersebut dari sanad dari jalan yang berbeda. Ya. Beliau sebutkan dari jalan yang berbeda karena ada tujuan-tujuan tertentu yang insyaallah kata beliau kami akan sebutkan. Faminha, di antara tujuan Imam Bukhari menyebutkan ya hadis yang sama tapi dengan sanad yang berbeda, annahu yukharrijul hadits an sahabiyyin thumma yuriduhu an sahabiyyin akhar wal maqsudu minhu an yukhrijal hadits an haddil gharabah, bahwa ya terkait beliau Imam Bukhari membawakan hadis di suatu tempat dari seorang sahabat, lalu beliau bawakan di tempat lain dari sahabat lain, sehingga apa ya hadis tersebut keluar dari definisi gharib, artinya yang cuma berasal dari satu sahabat saja. Wakadzalika yaf'alu fi ahli tabaqati tsaniyah wa tsalitsah wa halu majarra ila masyayikhihi, demikian pula beliau lakukan itu ya pada tabaqat kedua setelah sahabat, setelah sahabat berarti tabi'in. Ya, dan para ulama membagi apa tabi'in menjadi tiga tabaqat, ya. Kibarut tabi'in, tabi'in besar, tabi'in pertengahan dan sigarut tabi'in itu dan tabi'in kecil. Nah, biasanya ya beliau terkadang membawakan dari sahabat yang berbeda. Demikian pula dari tabaqat yang kedua, tingkatan kedua juga yang berbeda. Sehingga apa ya akhi? Ya hadis ini semakin kuat, semakin apa namanya bertambah kekuatannya dengan adanya jalan lainnya. Wa minha, di antara tujuan Imam Bukhari melakukan itu, annahu sahaha ahadits ala hadhil qa'idah yashtamilu kullu haditsin minha ala ma'anin mutaghayyirah fa yuriduhu fi kulli babin min tariqi ghairi tariqil ula, bahwa beliau mensahihkan hadis-hadis di atas kaidah tadi, di mana setiap hadis yang mencakup makna-makna yang berbeda-beda, setiap kalimatnya itu berbeda-beda. Akhirnya apa? Ya beliau sebutkan hadis tersebut yang sama karena apa? Ternyata hadis itu mempunyai faedah yang apa? Faedah yang banyak, sehingga beliau menjadikan satu hadis tersebut terkadang dalam beberapa bab. Ya, kenapa? Karena hadis itu yang menunjukkan kepada beberapa faidah fikih misalnya. Wa minha, dan di antaranya juga hadis yarwiha ba'dhu ruwati tamma wa yarwiha ba'dhu mukhtasarah wa yuriduha kama ja'at liyuzila syubhah an naqiliha. Di antaranya hadis-hadis yang beliau bawakan itu ternyata ya sebagian perawinya meriwayatkannya secara sempurna, sementara sebagian perawi lain ya meriwayatkannya secara ringkas. Maka beliau pun sebutkan sesuai dengan yang beliau dengar dari perawi-perawi tersebut. Ya, ada yang secara sempurna, ada yang secara ringkas. Barangkali ketika Imam Bukhari mendengar dari perawi fulan, ternyata beliau mendengarnya secara ringkas. Sementara beliau mendengar dari perawi yang satu lagi, ya ternyata beliau dengar secara sempurna. Wa minha, di antaranya juga anna ruwata rubbama ikhtalafat ibaratuhum. Ya barangkali para perawi itu ungkapan-ungkapan mereka di dalam membawakan hadis ternyata berbeda-beda walaupun maknanya satu. Ya. Fahaddatha rawin bihaditsin fihi kalimah tahtamilu ma'na wa haddatha bihi akhar fa'abbar an tilka al-kalimah bi'ainiha bi'ibaratin ukhra tahtamilu ma'nan akhar fayuriduhu bituruqihi idha sahat ala syartihi wa yufridu li kulli lafdhatin baban mufrada. Ya, misalnya kata beliau, seorang perawi menyampaikan sebuah hadis dengan sebuah kalimat, ya, sementara perawi lain dengan kalimat yang lain, ya, dengan kata yang lain, ya. Artinya ketika mengungkapkannya itu, yang satu dengan kata ini, yang satu dengan kata yang lain, walaupun mungkin maknanya sama, ya, tapi sinonim saja. Lalu kemudian, ya, beliau menyebutkan hadis tersebut dengan jalan-jalannya, ya, dan beliau menyendirikan setiap lafaz itu pada bab tersendiri. Ya, subhanallah, itulah, ya akhi, ya, kepandaian dan kecerdasan Imam Bukhari yang luar biasa. Wa minha ahadithu ta'aradha fiha al-waslu wal-irsal wa rajjah indahu al-waslu fa'tamadahu wa awrada al-irsala munabbihan ala annahu la ta'thira lahu indahu fil wasl. Di antara alasannya juga, ya, bahwa hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tersebut ternyata, ya, ada jalan yang mausul sampai ke Rasulullah. Ada juga jalan yang mursal sampai kepada tabi'in saja. Ya. Atau mauquf misalnya. Ternyata Imam Bukhari lebih mengunggulkan jalan yang mausul, yang bersambung itu. Dan itu yang dipegang oleh Imam Bukhari. Lalu kemudian beliau bawakan lagi jalan yang lain yang mursal tadi untuk mengingatkan bahwa jalan ini tidak mempengaruhi jalan yang mausul tadi. Ya, artinya itu bukan ilat, seakan-akan beliau ingin mengingatkan bahwa itu bukan penyakit hadis. Ya. Bisa jadi karena misalnya perawi yang meriwayatkan secara mausul juga, ya, tak kalah thiqahnya atau bahkan mungkin lebih thiqah daripada yang meriwayatkannya secara mursal. Wa minha ahadits ta'arada fiha al-waqfu war-raf'u. Ya, di antara alasannya juga barangkali hadis-hadisnya tersebut ada jalan yang mauquf cuma sampai sahabat. Ada juga yang jalannya marfu sampai kepada Rasulullah. Dan ternyata Imam Bukhari lebih menguatkan yang marfu, yang sampai ke Rasulullah. Ya, dan beliau kemudian menyebutkan yang mauquf untuk mengingatkan bahwa yang mauquf ini, ya, tidak mempengaruhi yang marfu tadi. Ya. Wa minha ahadits zada fiha ba'dhu ar-ruwah rajulan fil isnad wa naqasahu ba'dhum fayuriduha 'ala al-wajhayn haitsu yasihu indahu anna ar-rawi sami'ahu min shaykhin haddatha bi an akhar thumma laqiya al-akhar fa haddatha bihi fa kana yarwihi 'ala al-wajhayn. Di antara tujuan atau alasan Imam Bukhari juga membawakan hadis-hadis tersebut, ya, berulang-ulang, bahwa terkadang hadis tersebut di dalam sanadnya ada tambahan perawi yang tidak ada pada sanad yang lain. Misal, dalam satu hadis sanadnya hanya 4 orang, tapi beliau bawakan lagi sanad lain tapi sanadnya 5 orang, ada tambahan di tengah-tengahnya, ya, yeah. Tapi menurut Bukhari itu bukan ilat, bukan penyakit yang bisa membuat hadis itu cacat. Kenapa? Karena perawi tersebut mendengar dari si A, ya, secara apa namanya, dari seorang syekh, ya, secara langsung. Kemudian ia mendengar lagi dari syekh yang lainnya, ya, secara langsung juga, yang kemudian setelah itu bertemu. Ya, misalnya yang pertama dari A, dari B, dari C, dari E. Ya, dari A, dari B, dari C, dari E. Kemudian beliau membawakan lagi dari A, dari B, dari C, dari D, dari E. Berarti ada tambahan si D ini. Ya, kok ada tambahan si D? Padahal yang sanad yang pertama C langsung meriwayatkan dari si E. Sanad yang kedua, ya, dari C, dari D, dari E. Nah, kata Imam Bukhari, ya, kalau memang si C memang bertemu dengan si E, kenapa? Bisa jadi dia pertama mendengarnya dari si D dulu, dari si E, kemudian setelah itu si C bertemu langsung si E, ya, sehingga itu bukan penyakit hadis. Wa minha annahu rubbama awrada hadithan an anahu rawihi fayarwihi min tariqin ukhra musarrihan fiha bisama' ala ma'urifa min tariqatihi fi ishtirati thubuti liqa fil mu'an'an. Ya, di antaranya barangkali beliau membawakan suatu hadis dengan sanad perawi tersebut, ya, meriwayatkan dengan an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, dari gitu. Lalu ia meriwayatkan dari jalan lain, ya, dengan lafaz haddatsana yang menunjukkan langsung mendengar. Ya. Karena memang Imam Bukhari ini syaratnya cukup ketat di akhir, ya. Karena Imam Bukhari itu untuk hadis mu'an'an di beliau mensyaratkan harus thubutul liqa. Walau marra wahidah, harus si perawi, si murid itu bertemu dengan gurunya. Itu memang syarat yang beliau syaratkan di dalam sahihnya. Makanya dari sisi sini, ya, sahih Bukhari lebih diunggulkan daripada sahih Muslim. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Hafiz melanjutkan, wa amma taqti'uhu lil hadits fil abwab taratan wa iqtisaruhu minhu ala ba'dhihi ukhra fadhalika li annahu in kana al matn qasiran aw murtabitan ba'dahu bi ba'din wa qad ishtamala ala hukmayni fasa'ida fa innahu yu'iduhu bihasbi dhalika mura'iyan ma'a dhalika 'adama ikhla'ihi min fa'idatin hadithiyah. Adapun kata beliau memotong-motong hadis dalam beberapa bab, itu sering beliau lakukan juga, atau beliau meringkas hadis, ya, waktu soroh minhu ala ba'di ukhra, atau beliau hanya sebatas membawakan sebagian hadis saja, padahal hadis itu kalau dibawakan secara lengkap panjang, ya. Fadzalika, karena kenapa? Jika ternyata matannya itu pendek atau matanya panjang tapi saling bersambung berhubungan satu sama lainnya dan mengandung dua hukum atau lebih, ya, maka biasanya beliau ulang, ya, sesuai dengan babnya tersendiri dengan faedah hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, ya, namun tetap beliau tidak mengkosongkannya dari faedah hadis. Apa itu? Wahya iraduhu lahu an syaikhin siwa syaikh alladhi akhrajahu anhu. Itu dengan cara membawa jalan lain. Itulah Masya Allah, Imam Bukhari itu tidak mau membawa hadis, dua hadis yang sama dengan jalan yang sama. Ya, beliau selalu membawakan dua hadis itu dengan jalan yang berbeda. Ya, subhanallah, ya akhi. Dan itu Imam Bukhari adalah memang seorang jabalul hifadz. Ya, gunungnya hafalan. Ya. Ini diantara makna-makna kenapa Imam Bukhari membawakan atau terkadang mengulang-ulang hadis tersebut pada beberapa tempat di dalam kitab sahihnya tersebut. Demikian pula, ya, yang dilakukan oleh para ulama, ya, seperti Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, itu biasanya tidak jauh dari faedah-faedah yang ingin dia berikan di dalam membawakan hadis tersebut. Saya kira cukup dulu, ya, pembahasan qawaidut tahditsnya. Kita lanjutkan dengan pembacaan silsilah hadis dhaifah wal mawdu'ah. Kita masuk hadis yang ke-6. Tanakkabul ghubar fa innahum minhu takunun nasmah. Hendaklah kalian bergelut dengan gubar, ya, yaitu debu, karena darinya ia tercipta nasmah, itu manusia. Hadis ini kata Syekh Al-Albani, la a'lamu lahu asla. Aku tidak mengetahui hadis ini ada asalnya. Disebutkan oleh Ibn Athir dalam, ya, kitab An-Nihayah, dan menyebutkan hadis tersebut.

0: dianggap thiqah oleh Ad-Dharqutni, akan tetapi sanadnya muttarib, ya, sanadnya guncang, ya, karena disebutkan dalam sanad tersebut dia meriwayatkan demikian, sementara ya di kali lain ia meriwayatkan dari Murrah dari Al-Waddah dari Muharib bin Dithar, ya, karena adanya ittirab di dalam sanad, sehingga hadis ini adalah hadis yang apa namanya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun sayyidina di dalam lafaz-lafaz salawat, saya belum menemukan sampai hari ini ya para perawi hadis ketika menyebutkan salawat-salawat yang ada di dalam salat, ya, seperti salawat Ibnu Mas'ud, ya, salawat yang diriwayatkan oleh para ulama apa para perawi, para sahabat Rasulullah SAW, itu tidak ada satupun para ulama hadis yang menambahkan dengan lafaz sayyidina. Ya. Sebab kalau kita tambahkan berarti kita menambahkan sesuatu yang tidak ditambahkan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hatta Imam Bukhari, Imam Muslim, kalau kita baca kitab-kitab mereka, mereka tidak menambahkan lafaz sayyiduna itu. Ya. Maka ya kalau kita menambahkan secara sengaja, ya khawatirnya kita termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menambahkan sebuah lafaz yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah dan tidak pula diriwayatkan oleh para sahabat. Naam.
1: Baik, Ustaz. Adapun pengucapan di luar ibadah atau di luar salat, apakah tetap dilarang?
0: Kalau kita menyebutkan Rasulullah, ya, selain di salawat ataupun yang lainnya, kita katakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, saya katakan boleh-boleh saja. Walaupun demikian itu bukan kebiasaan salafun salih. Yes, para salafus salih dari kalangan sahabat, para tabi'in, mereka seringnya menyebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh sebagian kaum Quraisy dengan mengatakan anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau adalah sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Nah, apa kata Rasulullah? As-sayyidu Allah, as-sayyid itu hanyalah Allah. Ya, seakan-akan beliau tidak suka untuk dipanggil dengan seperti itu.
1: Nah, jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Kembali kita berikan kesempatan untuk yang kedua, ada Ummu Aisyah di Cibarusa. Silakan Ummu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, boleh tidak memperbanyak atau mengkopi CD-CD Islami seperti murotal atau ceramah yang kita beli, kita copy ke dalam laptop atau HP, padahal di situ ada tulisan dilarang mengcopy atau memperbanyak, apa hukumnya, Ustaz?
1: Nah, itu saja, Umu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan, Ustaz.
0: Ini termasuk perkara yang dilarang oleh para ulama. Kenapa? Karena memberikan mudharat kepada siapa? Kepada yang memproduksinya. Dia sudah capek-capek memproduksi, sudah mengeluarkan dana yang cukup besar, gara-gara kita copy seenaknya, ya, kemudian apa yang terjadi, ya, apa namanya, hancur pasaran, akhirnya kita menzalimi dia, ya. Maka seperti ini ya telah difatwakan oleh para ulama dalam masalah ini, terutama dari Lajnah Daimah, bahwa itu tidak diperbolehkan. Allahu'alam.
1: Dan sebagai tambahan mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang sama, bagaimana menempatkan kajian atau ceramah ke situs-situs tertentu tanpa adanya konsultasi atau izin dari pihak yang merekam atau ustadz itu sendiri, kemudian ditempatkan begitu saja agar orang lain bisa memanfaatkan, apakah ini sama hukumnya? Jazakallah khair.
0: Tidak diperkenankan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena bisa jadi seorang ustadz ya menyampaikan itu di majelis khusus, sehingga ya tidak cocok untuk disampaikan untuk khalayak umum. Atau yang kedua, si ustadz tersebut belum sempat mengedit, ada kata-kata yang mungkin harus diluruskan atau yang lainnya. Maka dari itu, siapa saja yang ingin memposting ya ceramah seorang ustadz, baik di YouTube atau di mana, di internet, diwajib dia memberitahu dulu si ustaz tersebut. Ya, supaya apa? Ya, ini berhati-hati. Ya, jangan sampai kemudian dia membawakan ternyata itu tidak diizinkan oleh si ustaz tersebut. Ini tidak benar dan tidak adab. Ya, Allahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kita berikan kesempatan ketiga bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?

0: siapa?
1: Ini dari Yuli, Pak.
0: Di mana? Di mana, Om? Afwan, di mana?
1: Di Bekasi.
0: Baik, silakan.
1: Mau nanya nih, Pak. Saya kan kalau ini pulang malam, sedangkan saya mau sholat tarawih, tapi mau apa berjamaah tidak bisa, bagaimana tuh, Pak?
0: Baik. Itu saja, Om.
1: Tidak dulu, maaf. Terus kadang saya kan pingin tahajud, Pak.
0: Mohon maaf, radio monitornya dikecilkan, ada feedback. Supaya jelas pertanyaannya, Taib, diulangi kembali, silakan.
1: Oh iya, saya kan mau sholat tahajud, pingin sholat tahajud, sedangkan kalau berjamaah kan sudah termasuk witir ya, Pak ya. Itu gimana, Pak Ustadz? Apa saya, apa ya, gimana ya, Pak?
0: Ya, kita paham ya, itu saja, Umum.
1: Oh iya,
0: terima kasih ya, Pak. Afwan, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jazakallahu khair. Silakan.
2: Apa maksudnya katanya?
0: Pertanyaan pertama, ketika berpergian kemudian tidak sempat mengikuti jemaah sholat tarawih di masjid, saat bagaimana untuk sholat tarawih bagi wanita? Yang kedua, untuk tahajud apabila kita sudah witir bersama imam, saat.
2: Pertama, bahwa seorang wanita yang paling baik adalah sholat di rumahnya saja, karena Rasulullah SAW bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Ya, rumah mereka itu lebih baik buat mereka. Tapi kalau dia mau pergi sholat tarawih berjamaah di masjid misalnya, tidak apa-apa. Ya, untuk mendapatkan keutamaan misalnya sholat bersama imam sampai selesai itu mendapatkan selesai akan sholat semalam suntuk. Ya, maka itu keutamaan. Silahkan dia pergi, tapi dengan syarat kata para ulama, yang pertama dia tidak boleh tabaruj, ya, tidak boleh memakai wangi-wangian yang bisa memfitnah para laki-laki. Ya, dan tidak boleh terjadi ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka ini tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan. Kemudian kalau ternyata dia sudah sholat bersama imam, ya, witir, saya mau sholat tahajud lagi, ya, apakah perlu sholat witir lagi? Kita katakan tidak, karena Rasulullah SAW sabda, la witrani fi lailah, ya, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Ya, jadi kalau kita mau sholat tahajud malamnya, lebih baik witirnya nanti aja, diakhirkan. Ya, tapi kalau kita mau pengen dapat keutamaan sholat semalam suntuk, cukup dengan imam. Makanya disebutkan dalam riwayat Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, ketika Rasulullah SAW sholat 3 malam berturut-turut itu, ya, setelah selesai sholat, Anas berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sisa waktu malam ini kita gunakan kembali untuk sholat? Ya, kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imani hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya seakan-akan sholat semalam suntuk. Katanya cukup, sudah kita cukupkan dengan sholat bersama imam, itu sudah cukup. Ya, buktinya Anas bin Malik ketika mengusulkan ke Rasulullah, bagaimana kalau sisa waktu ini kita gunakan untuk sholat sunnah lagi. Kata Rasulullah, ya, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Katanya sudah cukup itu dengan bersama imam. Ya, jadi tidak perlu kita sholat tahajud lagi. Allahu a'lam.
0: Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali, dan sudah ada Ibu Lia di Jakarta. Silakan, Ibu.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, ini mau menanyakannya, selama ini kan saya sholatnya itu mulai dari kecil tuh, mulai dari SD lah ya, pakainya itu postat ini wajah tuh wajih ya lillahi itu ya, Pak. Ini padahal saya baca di salah satu bukunya di Bogor kemarin tuh, tapi kayaknya dari Ustadz Yazid yang nggak salah, postat itu nggak ada pakai gitu.
0: Iya.
3: Gimana sholat saya selama itu postat sampai sekarang?
0: Iya, baik, itu saja, Umar.
3: Kalau terus yang kedua gini, postat, kalau kita tidak sempat untuk salat tarawih gitu ya, tapi kita nanti dekat-dekat mau masak-masak gitu baru salat ini salat malam salat tarawihnya gitu,
0: iya.
3: Pas, itu niatnya gimana, tarawih atau tahajud gitu, Pak Ustaz ya?
0: Baik, itu
3: ya,
0: saja.
3: Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
2: Hadis tentang wajah tu wajib apa namanya? Apa doa istiftah ya, dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, Ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebetulnya hadisnya sahih. Cuma ya sayangnya di masyarakat kita itu mencukupkan dengan sampai wa ana minal muslimin, udah sampai situ. Ini sebuah kesalahan. Ya, sementara hadis tentang wajah tuh itu panjang sekali. Yang kalau sampai wa ana minal muslimin tuh bisa dikatakan baru setengahnya atau bahkan baru sepertiganya. Ya, baru sepertiganya. Dimana disebutkan dalam hadis itu dalam riwayat Abu Daud, ya, dari Ali bin Abi Thalib adalah Rasulullah SAW apabila bangun untuk sholat beliau bertakbir kemudian berkata wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardi fatharas samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya Allahumma ya Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'a لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Sampai situ. Ya. Kebanyakan di masyarakat itu menggabungkan dua doa istiftah. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhana rabbika tawasila wajjahtu wajhiya. Ini Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhana rabbika tawasila itu sebenarnya hadis sendiri dan doa istiftah sendiri. Kemudian wajjahtu itu dibaca sampai wa ana awwalul muslimin, ini enggak lengkap. Makanya ya kesalahannya dari dua sisi. Sisi yang pertama ya merangkap atau menggabung dua doa istiftah yang saling berdiri sendiri. Yang kedua, membaca doa istiftah yang wajah itu tidak lengkap. Ya. Allahu a'lam. Nah.
0: Baik, jazakallah khair Ustaz. Dan pertanyaan yang kedua tadi Ustaz, ketika tidak sempat salat tarawih kemudian diakhirkan di tengah malam, apa yang dia salat tarawih atau qiyamul lail?
2: Tarawih sebetulnya qiyamul lail juga. Tidak ada bedanya antara tarawih dengan tahajud. Cuman tarawih itu menjadi sebuah nama yang masyhur untuk di bulan Ramadan. Jadi ya, kita niatnya sholat tarawih ataupun niat sholat tahajud tidak ada bedanya dan tidak berpengaruh. Allahu a'lam. Nah.
0: Baik. Selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk dari Ummu Zahidah di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana korelasi antara kedua hadis tentang keutamaan sholat tarawih bersama imam di masjid hingga imam selesai pahalanya seperti sholat semalam suntuk? Apakah ini juga berlaku untuk para wanita? Dan bagaimana hadis yang berbunyi sebaik-baik tempat bagi wanita adalah sholat di rumahnya, sementara kami para wanita juga ingin mendapatkan keutamaan sholat tersebut, sholat tarawih bersama imam, mana yang lebih utama bagi wanita, Ustaz? Tetap sholat di rumahnya atau di masjid? Jazakallah khair.
2: Perhatikan ya ikhwah ya, sholat wajib berjamaah itu lebih utama daripada sholat tarawih berjamaah. Yang sholat wajib berjamaah saja, ternyata wanita lebih utama sholat di rumah, ya, walaupun tanpa berjamaah sendirian. Apalagi yang sholat tarawih yang sifatnya sunnah. Maka dari itu, ya, kalau si wanita tersebut sholat sendirian di rumah, ya, apa namanya, maka itu lebih utama, ya. Wallahu'alam.
0: Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Endang di Kerawang. Ustaz, apakah sahih hadis yang menerangkan bahwasanya di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan itu diikat? Tambahan kembali, apakah yang dimaksud dengan diikat itu Ustaz, apakah hakiki atau maknawi? Jazakallah khair.
2: Hadis itu sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sahihnya. Hadis itu hasan, sanadnya hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam jami'nya. Adapun yang dimaksud dengan diikat, kita wajib imani bahwa diikat itu secara hakiki. Tidak boleh kita palingkan makna ikat di situ kepada makna yang lain kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil. Maka dari itu ya, kita imani saja bahwa para syayatin itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana cara mengikatnya, kita tidak tahu. Nah.
0: Baik, jazakallah khair Ustaz. Kembali kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Abdurrahman di Karawang, berkenan dengan masalah sholat Ustaz. Meletakkan tangan di bawah pusar ketika bersedekah saat sholat, apakah ada dalil yang sahih dan bagaimana sesuai contoh Rasulullah Ustaz?
2: Apa?
0: Meletakkan tangan ketika bersedekah ya di bawah pusar.
2: Hadis yang menyebutkan tentang itu adalah hadis yang sangat lemah sekali. Demikian pula yang disebutkan dalam di pusar juga sangat lemah. Yang sahih hanya di dada saja diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Ya, dari hadis Wa'il bin Hujr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila salat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Dan itu hadis sahih karena mempunyai syahid dari hadis Thaus, sehingga ya itu yang sahih. Adapun yang di atas perut dan di bawah perut itu semua riwayat-riwayat yang tidak sahih. Nah.
0: Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Darus di Semper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim semuanya sahih? Lalu kenapa hadis yang dikeluarkan selain keduanya ada yang dhaif kemudian dikeluarkan? Apakah pada tahun berapa Imam Bukhari dan Muslim itu hidup? Di sekolah khair.
2: Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah, sehingga beliau ya masuk dari ulama abad ketiga Hijriah. Dan beliau ya bertemu dengan para ulama ul-kibar seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang selevel dengannya, ya, Ali ibn al-Madini dan yang lainnya. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, hafalan yang luar biasa. Dan itu diakui oleh seluruh ulama, kethiqahan beliau subhanallah. Ya, maka Imam Bukhari kemudian menulis hadis di dalam sahihnya. Ya, menulis hadis-hadis dan ternyata beliau sudah memperlihatkan bukunya tersebut ke banyak ulama dan para ulama mengakui akan kesahihan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari kecuali beberapa hadis saja. Ya. Yeah. Dan Imam Muslim pun demikian, ya, yeah, diakui oleh para ulama akan kepiawaian beliau di dalam ilmu hadis. Ya, yeah, dan Bukhari dan Muslim ini dua buku yang masya Allah diakui oleh para ulama dari zaman ke zaman akan kesahihan hadisnya kecuali ahruf, ya, yeah, beberapa hadis yang dinilai oleh sebagian ulama, ya, dianggap cacat. Oleh karena itu At-Tabrani ya menulis buku tentang kritik terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Ada sekitar 200 hadis yang beliau kritik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, di antaranya dalam Sahih Bukhari itu ada 80 hadis, sisanya dalam Sahih Muslim. Namun kemudian ya kritikan At-Tabrani ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Hadjus Sari, ya hadis demi hadis, dan beliau mengakui bahwa ya ada sekitar 4 hadis yang Ad-Dharqutni, ya Al-Imam Ad-Dharqutni, ya mengakui bahwa ada sekitar 4 hadis Ad-Dharqutni, dalam hal ini beliau ya benar, ya akan tetapi karena kemasyhuran Sahih Bukhari dan Muslim ini, maka ya keduanya adalah merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Tentunya ya hadis-hadis yang memang telah ternyata dinyatakan oleh para ulama sebelum kita jauh-jauh hari sudah dinyatakan akan kelemahannya, kita berusaha untuk tidak mengamalkan atau mengetahuinya juga. Allahu'alam. Mungkin nanti insyaAllah kita akan lihat ya ada beberapa mungkin hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama. Nah.
0: Baik, jazakallah khairan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Ihsan di Jati Padang. Ustaz, tadi khatib menyampaikan bahwasanya Rasulullah menjelaskan keutamaan salat tarawih tiap-tiap malam kepada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dari tarawih malam pertama dan salat tarawih malam ke-29 pahalanya seperti 1000 kali menunaikan haji. Apakah hadis yang menyebutkan keutamaan ini sahih? Jazakallah khair.
2: Hadis itu batil, dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, terlebih matannya juga sangat mungkar dan aneh. Bagaimana sholat tarawih melebihi 1000 kali haji? innalillah wa inna raji'un. Ya, dan di antara kata para ulama tanda sebuah hadis itu batil palsu, amalannya ringan tapi pahalanya luar biasa. Maka ya hadis ini juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab para ulama seperti Sunan Abu Dawud atau Kitabus Sittah ataupun yang lainnya, ya kitab-kitab para ulama yang bisa dijadikan sandaran. Wallahu a'lam. Nah.
0: Jazakallah khair, Ustaz. Satu pesan singkat kembali kita angkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam hadis Rasul menyebutkan bahwasanya siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah maka tidak akan tersesat. Namun bagaimana kenyataannya kita dapatkan ada beberapa kelompok atau aliran yang secara nyata atau jelas bertentangan atau disesatkan oleh para ulama, padahal ketika ditanya mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang salah dari keyakinan ini, Ustaz? Jazakallah khair.
2: Ya akhi, ya, kita harus memahami makna berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya apa. Tentunya kita harus melihat juga ya hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang makna itu. Ya, seperti misalnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan akan munculnya perpecahan, bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah menyebutkan bahwa yang selamat hanya satu golongan. Siapa dia? Ma'ana alaihi wa ashabi, siapa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ini memberikan sinyal kepada kita ya bahwa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan pemahaman generasi yang paling baik, yang telah diakui ya oleh Allah dan Rasulnya, akan bahkan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah memuji tiga generasi. Ya, sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, generasiku, kemudian setelahnya. Yang juga Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti para ulama. Maka dari itu akal Islam, ya, siapa saja yang berpegang, yang memahami apa kembali kepada Al-Qur'an dan hadis maksudnya menurut pemahaman dia, tanpa melihat bagaimana para sahabat menafsirkan, bagaimana para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang telah diakui keilmuannya, ya, yang mengikuti manhaj para sahabat, pasti ya orang yang memahami sendiri dengan tanpa merujuk para ulama akan tersesat jalannya. Ya. Sebab untuk memahami Al-Quran dan hadis ini pun butuh kepada ilmu alat, penguasaan terhadap bahasa Arab yang cukup, penguasaan terhadap kaidah-kaidah usul fikih, kaidah fikih, penguasaan juga terhadap apa pemahaman yang benar, ya, sebab-sebab wurudnya, sebab nuzulnya dan yang lainnya yang merupakan ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya, maka dari itu kenapa kita para ulama ya ketika mengatakan sesat tapi ternyata orangnya mereka mengatakan kami juga Al-Quran dan hadis. Jawabnya karena mereka memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman mereka sendiri tanpa melihat bagaimana pemahaman para sahabat, itu yang terutama. Ya Allah. Nah.
0: Baik, jazakallah khair. Dan ini menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Kita angkat kembali dari pendengar di rumah. Ada Bapak Heru di Sawangan, silakan Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Mau tanya hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang sholat iftitah, apakah di situ sahih? Bagaimana jika diterapkan sebelum sholat tarawih, apakah benar seperti itu pemahamannya?
0: Ya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Pak Heru, silakan Ustaz.
2: Disebutkan dalam hadis yang dikutip Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW apabila salat tahajud membuka salatnya dengan dua rakaat yang ringan. Ya, mungkin itu maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau buka salat tahajud ya dengan dua rakaat yang ringan dulu, setelah itu kita salat tahajud, maka itu memang ada contohnya gitu, dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.
0: Baik, dan menyambung pertanyaan Pak Herusal, ada pertanyaan di pesan singkat. Apabila itu dipraktikkan dalam salat tarawih secara berjamaah, Ustaz, apakah ini dibenarkan syariat ini? Jazakallah khair.
2: Allahu'alam, tidak tahu.
0: Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
5: Dengan hamba Allah di Jakarta, Ustaz.
0: Silakan.
5: Ini menyambut pembicaraan tadi, Pak Ustaz. Kebetulan aku suka merekam ceramah-ceramah Pak Ustaz Badrul Salam. Gitu. Jadi ana juga meminta izin gitu. Maksud kegunaannya begini, Pak Ustaz. Karena kadang-kadang kalau kita dengar langsung tidak saya rekam, ada yang misalkan contoh hadis riwayat Muslim seperti itu, Ustaz merujuk halaman sekian, nomor sekian, kan anak juga mesti merujuk lagi gitu. Kalau enggak direkam, takut-takut lupa gitu. Nah. Mungkin juga ada doa-doa gitu, doa-doa kita hafalkan begitu. Saya minta intinya gitu. Kedua, pertanyaan saya, apakah hadis, ada pernah saya dengar hadis ada Rasulullah melakukan serangan perang Badar atau apa?
2: Apa?
5: Perang Badar atau apa seperti itu? Kemudian sampai ada sahabat bertanya, kemudian Rasulullah bertanya lagi, ada peperangan yang lebih besar yaitu melawan hawa nafsu, hadis itu baikah gitu?
0: Baik, itu saja Pak.
5: Iya,
0: ya, Afwan. Jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaannya, silakan Ustaz.
2: Tentang masalah yang pertama tadi ya, antum merekam kajian ana untuk pribadi antum dan untuk ya antum kerujuk kembali kepada buku-buku aslinya, alhamdulillah enggak masalah. Tapi kalau untuk apa namanya antum sebarkan ke orang lain, ya nantilah diperiksa dulu. Terkadang ada kata-kata yang apa namanya kita ini salah ngomong gitu ya, atau ternyata salah karena yang namanya hafalan kan terkadang suka berkhianat ya, ya ketika hafalan kita suka berkhianat akhirnya salah. Nah kalau memang antum ingin mengecek kembali ya tentang apa namanya keabsahan atau keakuratan apa betul ada dalam riwayat ini dan itu, maka ya silakan, dan itu sangat terima kasih sekali ya kalau ternyata kemudian saya ada kesalahan kemudian diberikan atau diingatkan ya. Adapun hadis yang kedua tadi, roja'na milal jihadil akbar ya ilal jihadil asghar, hadis itu seingat ana adalah hadis yang lemah ya, seringkali di apa namanya digunakan oleh orang-orang tasawuf ya untuk menepis jihad yang sifatnya perang. Sebetulnya masalah jihad perang itu memang ada syarat-syaratnya ya, dimana syarat jihad perang itu harus ada imam, ada daulah dan yang lainnya ya, selama jihad itu adalah merupakan jihad yang talabi. Adapun jihad difa'i, maka pada waktu itu ya tidak disyaratkan para ulama karena itu sifatnya membela diri. Yang jelas ya, hadis tadi adalah hadis yang lemah. Yang saya ingat, dan coba nanti insya Allah saya akan lihat lagi sebab kelemahannya apa. Nah.
0: Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali dari telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Baik, terputus, kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Ustaz, tadi dikatakan bahwasannya barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka akan mendapatkan sholat malam semalam suntuk. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita terbangun di malam, di tengah malam di bulan Ramadan, selain daripada menunaikan ibadah sholat? Jazakallah khair.
2: Mungkin bisa kita lakukan dengan cara membaca Al-Quran ya. Kita apa namanya, kita habiskan waktu kita untuk mentadaburi Al-Quran, membaca kitab-kitab tafsir ya, bagaimana para ulama menafsirkan ayat tersebut ya, ayat-ayat, dan kita kemudian juga memahaminya, itu masya Allah luar biasa ya. Terlebih Rasulullah SAW di setiap malam bulan Ramadan beliau tadarus bersama malaikat Jibril ya, mempelajari Al-Quranul Karim. Nah,
0: baik, demikian Ibu Aida di Bondowoso. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong jelaskan hadis tentang tarawih yang 4 rakaat 1 salam, apakah boleh? Terus kalau 4 1 salam duduk duduk tahiyatnya iftar atau tawaruk? Jazakallah khair.
2: Untuk yang apa namanya 4 rakaat, maka telah ada riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat qabliyah zuhur 4 rakaat dengan sekali salam dan 2 tahiyat. Itu menunjukkan bahwa untuk sholat sunnah yang 4 rakaat boleh dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu 2 rakaat 2 rakaat, dan ini yang paling utama. Ya, ini yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholatul laili wan nahari matna matna. Sholat waktu malam dan waktu siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Artinya pada asalnya demikian. Yang kedua yaitu boleh dengan 4 rakaat, tapi ya dengan sekali salam tapi dengan 2 kali tahiyat. Dengan 2 kali tahiyat berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih, bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat qabliyah zuhur kalau tidak salah, seingat saya, ya 4 rakaat dengan sekali tahiyat, dengan sekali salam 2 kali tahiyat. Tahiyat awal di rakaat kedua dan tahiyat akhir di rakaat keempat. Ya, hadis ini sahih. Kalau ada orang berkata, bukankah Rasulullah SAW melarang kita menyerupakan witir dengan sholat maghrib? Kita katakan betul. Kalau begitu kita pun tidak boleh ya menyerupakan ya sholat 4 rakaat dengan sholat isya. Kita katakan Anda berarti mengkiaskan. Dan kias dalam masalah ibadah itu tidak sah. Ya, kias di dalam masalah ibadah tidak sah. Sebab kalau kita terima kias seperti itu, konsekuensinya apa? Berarti sholat sunnah pun tidak boleh, yang 2 rakaat tidak boleh disamakan dengan sholat subuh. Dan ini batil, ya akhal Islam azani Allah. Sementara telah ada dalil yang telah sahih bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah sholat 4 rakaat sholat sunnah dengan sekali salam dan 2 tahiyat. Nah, ini berupa perbuatan Rasulullah. Ya, sementara yang 2 rakaat itu berupa sabda. Dan kaidah usul fikih berkata, apabila sabda dan sabda dan perbuatan itu saling berlawanan atau misalnya bertabrakan, maka sebetulnya lebih didahulukan perkataan daripada perbuatan. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah berkata bahwa yang paling utama adalah 2 rakaat. Ya, karena itu sabda Rasulullah. Ya, beliau bersabda salatul laili, dalam satu riwayat ada tambahan salatul laili wan nahar ya masna masna. Naam.
0: Baik, saya jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan tambahan untuk salat yang 2 rakaat tersebut, bagaimana tahiyatnya serta duduk tawaruk atau iftiras? Jazakallahu khair.
2: Terjadi ikhtilaf para ulama tentang sholat 2 rakaat. Apakah duduknya iftirash ataukah duduknya tawarruk? Iya. Yang saya condong kepadanya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah pendapat jumhur, ya, bahwa ia adalah sholatnya apa duduknya iftirash, yaitu duduk di atas kaki kiri, ya, dan menegakkan kaki kanan. Ini berdasarkan keumuman hadis-hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah idza shalla raka'ataini ya yaqulu tahiyyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dia di 2 rakaat beliau sol duduk iftirash dan mengatakan at-tahiyyat. Ya, demikian pula dalam hadis Wa'il bin Hujar ya, dan sahihkan Syekh Al-Albani dari Qolan Nasa'i, bahwa Rasulullah pernah salat 2 rakaat dan beliau duduk iftirash ya. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa walaupun 2 rakaat tetap disyariatkan atau disunahkan duduk tawarruk, yaitu kita duduk di atas pantat kita dengan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan ya, dan kaki kanan ditegakkan ya, dan ini menjadi pendapat yang dipegang oleh ya Syafi'iyah ya, dari kaum muslimin di Indonesia, bahkan kebanyakan ya dari madhab Syafi'iyah memegang demikian. Dalilnya keumuman hadis Abu Daud juga yang menyebutkan bahwa di situ dengan lafaz apabila Rasulullah SAW duduk ya di rakaat yang ada padanya salam, beliau duduk tawarruk. Namun ya, kalau kita perhatikan hadis tersebut adalah untuk yang ada dua tahiyat. Ya, sebab kisah tersebut dia ya, disebutkan oleh Abu Daud, dan bahkan beliau membawakan bab ya untuk ya apa namanya yang 2 rakaat apa dua tahiyat, maaf ya, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib ya, maka pada waktu itu duduknya tawarruk. Wallahu a'lam.
0: Baik, jazakallahu khair. Demikian penanya yang bertanya perihal ini, semoga mendapatkan pemahaman yang baik. Kita angkat kembali dari pendengar kita di Roja, ada Ibu Hilmi di Jakarta, Bu ya. Baik, silakan.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mau tanya hadis tentang Yasin itu adalah jantung Al-Quran, itu sahih apa enggak Ustaz? Soalnya hadis ini sering dipakai buat saudara-saudara kita untuk mengamalkan baca-bacaan Yasin seperti Nisfu Saban ketika 3 kali, karena termasuk jantung Al-Quran, dan ya, malam Jumat gitu. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.
2: Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Di mana lafaznya inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an yasin. Ya, segala sesuatunya ada, segala sesuatu ada punya jantung dan jantungnya Al-Qur'an itu yasin. Man qara'aha fa ka'annama qara'al Qur'an asyra marrat, siapa yang membaca surat Yasin kacanya seakan-akan dia membaca 10 kali ya Al-Qur'an khatam. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ad-Darimi. Ya, dari jalan Humaid bin Abdurrahman, dari Al-Hasan bin Saleh, dari Harun Abu Muhammad, dari Muqatil bin Hayyan, dari Qatadah, dari Anas secara marfu. Berkata Tirmidzi, hadis ini hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini saja. Dan Harun Abu Muhammad majhul. Dan dalam bab ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq namun tidak sahih dan sanadnya lemah. Dan juga dalam bab ini juga ada diriwayatkan dari hadis ya Abu Hurairah. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ya mengomentari tentang hadis ini. Ya, beliau berkata, "Wa idza thabata annahu Ibnu Sulaiman kama stadharahu adh-Dhahabi wa jazima bihi Abu Hatim, fal hadis mawdhu." Ya, kalau ternyata yang ada dalam sanad itu adalah Ibnu Sulaiman, itu maksudnya adalah bahwasanya adalah Ibnu Sulaiman, ya. Dalam sanad itu maka itu adalah merupakan hadis yang palsu. Kenapa? Karena Ibnu Sulaiman itu kadzab, ya tukang berdusta. Ya. Adapun hadis Abu Bakar yang disyaratkan oleh Tirmidzi tadi juga ya dhaif, ya. Dan ada dalam hadis Abu Hurairah dalam Ibnu Katsir mengomentari ya, manzurun fihi, perlu dilihat dan perlu diperhatikan lagi. Ya. Berkata Abu Bakar Al-Bazzar, haddatsana Abdurrahman bin Al-Fadl, haddatsana Zaid bin Al-Hubab, haddatsana Humaid Al-Makki, maula Ali Al-Qamah, dari Atta bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah secara marfu, ya tanpa ada perkataan man qara'aha. Dan di dalam sanadnya ada Humaid, dan ini majhul. Ya, sanadnya majhul. Dan hadis ini apa namanya telah kita ketahui tadi. Ini ternyata hadis yang saya sebutkan tadi yang diriwayatkan Tirmidzi, ya ada padanya Ibnu Sulaiman, dan Ibnu Sulaiman di sini ternyata dinyatakan oleh para ulama kadzab, tukang berdusta, sehingga pada waktu itu hadis ini adalah hadis yang palsu. Nah,
0: baik saja, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Silakan. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
7: Ibu Sarah di Kelapa Gading, Pak.
0: Baik. Ibu Sarah, mohon dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Ya, jazakallahu khair. Silakan.
7: Begini Pak Ustaz, kan ada hadis juga bahwa Rasulullah kalau sholat itu sampai bengkak kakinya gitu ya Pak Ustaz. Kalau itu sholat apa yang dilakukan Rasulullah Pak Ustaz? Sedangkan kalau yang kita sering dengar itu kan cuma 11 rakaat gitu. Jadi apakah hadisnya ini sohih apa bagaimana Pak Ustaz? Ya, bisa satu lagi ya Pak Ustaz.
0: Silakan, cukup yuk.
7: Ini Pak Ustaz, saya kan sering sholat di rumah aja, di kamar gitu ya. Terus karena panas Pak Ustaz, saya gak suka pakai air conditioning. Jadi biasanya cuma bagian dalam pakaian saya itu hanya biasanya baju yang tidak berlengan gitu. Kemudian pakai mukena. Apakah sah sholat saya gitu Pak Ustaz?
0: Baik, itu saja Bu ya. Ya afwan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz.
2: Ini kalau dua pertanyaan suka lupa yang pertamanya.
0: Ada pun yang pertama, Rasulullah sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Iya. Apakah ada sholat lain yang dilakukan beliau?
2: Iya, 11 rakaat yang dilakukan Rasulullah. Kalau ibu tahu, iya, panjang sekali ibu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah sholat malam dan beliau dalam satu rakaat membaca 3 surat. Ibu tahu surat apa? Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat An-Nisa, yang ketiga surat Ali Imran. Bayangkan 3 surat yang sangat panjang ini dibaca dalam satu rakaat. Ibu mampu? Ya makanya ibu jangan menyembelihkan 11 rakaat ini. Iya, 11 rakaat yang dilakukan Rasulullah itu sangat-sangat panjang sekali, luar biasa. Makanya ya disebutkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab bahwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih 11 rakaat, disebutkan ya fakanu yaqra'una fi raka'atin wahidah mi'in. Mereka dahulu ya di zaman Umar itu ya membaca dalam satu ayat itu ratusan ayat. Bayangkan, pernahkah ibu sholat tahajud ya ratusan ayat dalam satu rakaat? Ya, luar biasa. Makanya tidak aneh kalau kaki Rasul sampai bengkak seperti itu. Ya, nah.
0: Tapi yang kedua, Ustaz.
2: Selama apa pertama mukenanya tebal dan tidak tipis ya, maka sah insyaallah selama apa semuanya aurat kita tertutup. Nah.
0: Baik, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di 021-823-6543. Halo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
8: Dengan Umu Siti.
0: Di mana Umu?
8: Jakarta.
0: Taip, silahkan.
8: Ya, ini Ustaz, Ana kalau sudah ditentukan jadi imam, sementara Ana disuruhnya surah-surahnya pendek, sedangkan kita melaksanakan 11 rakaat. Dan yang paling Anda utamakan adalah pertanyaan keutamaan imam. Mohon bagi perempuan ini sebaiknya jadi imam atau tidak, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Silakan.
2: Ibu, ya, seorang wanita boleh jadi imam dengan syarat yang dia, yang makmumnya adalah perempuan semuanya. Ya, makmumnya semuanya perempuan. Jadi kalau misalnya ibu mau bikin jamaah khusus perempuan sendiri di rumah, ya silahkan. Ya. Tapi kalau misalnya mau gabung di masjid itu lebih baik. Ya bersama kaum muslimin yang lainnya, dalam artian berjamaah yang memang di zaman Rasulullah ya mereka biasa para sahabiat itu ya datang ke masjid. Ya. Tapi kalau mau mengadakan apa namanya sholat berjamaah di rumah, bolehkah? Boleh. Tidak ada larangan sama sekali. Ya barangkali ibu ingin mendapatkan keutamaan sholat di rumah, bukankah sholat di rumah lebih baik buat wanita daripada sholat apa namanya sholat di masjid? Ya betul, secara umum demikian. Ya walaupun apakah di zaman Rasulullah ada para sahabat kumpul sendiri gitu kan? Ya, di rumah mereka berjamaah ya secara tersendiri. Nah ini saya belum mendapatkan riwayat tentang masalah itu. Ya. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat. Apa yang salah itu dari saya dan dari syaitan, dan apa yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Roja Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
10: Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustola Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
11: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
12: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
11: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
12: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
11: ilmu yang terpuji,
12: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab dan sunnah.
11: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
13: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
9: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
14: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
15: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
16: Ayatun minal Qur'an.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
18: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
0: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.

0: karena menjadi korban penipuan berkedok pembukaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
1: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan laporan polisi, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tersebut dan telah menetapkan 4 orang tersangka yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi tersangka adalah menawarkan dan menjanjikan kepada para korban untuk dapat membuka dapur SPPG dengan syarat memberikan uang berkisar antara 75 juta hingga 150 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, para tersangka ini memberikan ID dan titik koordinat palsu yang telah disetujui oleh BGN. Padahal BGN tidak pernah menerbitkan ID tersebut.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai dengan keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai 75 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah.
1: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang cepat dalam menangani kasus penipuan pembangunan dapur SPPG yang merupakan program nasional dari Badan Gizi Nasional. Lebih lanjut, Sony menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan dapat membukakan dapur SPPG. Pasalnya, pendaftaran pembukaan dapur SPPG dilakukan sepenuhnya secara daring.
3: Terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat BGN.
0: Tim khusus anti-bandit Satreskrim Polresta Cirebon berhasil meringkus 14 pelaku kejahatan jalanan Kamis siang. Belasan tersangka terlibat berbagai kasus kejahatan mulai dari begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket yang terjadi dalam sebulan terakhir. Bersama para tersangka, petugas mengamankan uang belasan juta rupiah, airsoft gun, senjata tajam, hingga puluhan sepeda motor hasil kejahatan.
4: Pengungkapan kasus ini digelar petugas Satreskrim Polresta Cirebon Kamis siang. Dalam sebulan terakhir, 5 kasus menonjol dan menjadi perhatian publik berhasil dibongkar petugas dengan menangkap 14 tersangka. Pencurian dengan kekerasan atau begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket yang terjadi di pertengahan April hingga awal Mei berhasil dituntaskan oleh petugas. Selain mengamankan 14 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, puluhan sepeda motor, senjata tajam, hingga kunci T dan uang belasan juta disita petugas sebagai barang bukti. Bahkan, kasus pembobolan minimarket yang terjadi pada 15 Mei kemarin berhasil diungkap petugas patroli yang memergoki tersangka keluar dari atap toko.
5: Curas atau pencurian dengan kekerasan, 4 kasus dengan jumlah tersangka 5. Curanmor ada 1 perkara, pencurian dengan pemberatan ada 1 perkara.
4: Sementara, petugas juga berhasil membekuk 2 begal sadis yang meresahkan jalur Cirebon Kuningan. Kedua tersangka yang biasa beraksi dini hari tersebut bahkan kerap melukai korbannya yang berusaha melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun. Terakhir, 2 begal sadis tersebut menggetok korbannya dengan airsoft gun hingga tak sadar sebelum akhirnya membawa barang berharga dan motornya.
6: Berjumlah 2 orang mengacungkan senjata tajam maupun senpi mainan atau air gun yang menyerupai senpi.
0: Sedikitnya 60 ribu ekor ayam, 8 ekor domba Garut, dan 8 unit sepeda motor hangus terbakar di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor.
7: Seorang karyawan bernama Ari, 30 tahun, warga asal Sukabumi, mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 9 karyawan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik yang menyambar tabung gas hingga menimbulkan ledakan dan membuat api cepat membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api baru berhasil dipadamkan selama 3 jam.
8: Jam 02 dibatkan dari arus pendek yang menyambar ke tabung gas.
7: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, penyiaran radio dan televisi dinilai memiliki peran penting dalam edukasi mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran di Dalam Liputan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana di Sukabumi, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengatakan keterlibatan

0: Kegiatan media, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat diperlukan untuk membangun kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebencanaan. Adiana menjelaskan regulasi penyiaran juga mengatur secara rinci etika peliputan bencana. Misalnya, media tidak diperkenankan mengeksploitasi korban, mewawancarai anak-anak dalam kondisi trauma, atau menampilkan visual yang dapat memperburuk situasi psikologis masyarakat. Selain regulasi, Adiana juga menilai nilai budaya Sunda juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan tidak cukup hanya dipaksa aturan, tetapi harus tumbuh dari tata nilai masyarakat.
1: Kita juga mendorong bahwa TV dan radio, pers, gitu ya, mahasiswa, organisasi kemudahan, dan organisasi masyarakat ikut serta untuk coba peduli juga terhadap masalah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Kalau lembaga penyiaran itu kan sudah jelas bahwa di Undang-Undang 32 dan P3SPS, salah satu tugasnya itu untuk melestarikan lingkungan hidup, termasuk memberikan informasi tentang masalah-masalah kebencanaan, mitigasi bencana, sehingga informasi yang kemudian disajikan oleh TV dan radio tidak menyesatkan.
0: Bupati Subang Renaldi Putra Andita memastikan pembangunan mal pertama di Kabupaten Subang mulai direalisasikan tahun ini dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya, pembangunan pusat perbelanjaan modern diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang yang saat ini menempati kawasan Pujasera. Pembangunan juga tak akan membebani keuangan daerah, serta investor bertanggung jawab terhadap para pedagang terdampak serta berkomitmen memberikan penataan yang lebih baik.
2: Untuk memastikan proyek berjalan sesuai kepentingan daerah, pemerintah Kabupaten Subang mengajukan 8 syarat utama kepada investor dan seluruh persyaratan itu telah disetujui sebagai dasar kerjasama pembangunan. Beberapa syarat yang diajukan diantaranya penggunaan modal pribadi tanpa melibatkan pihak luar, relokasi pedagang terdampak, prioritas tenaga kerja lokal, keterlibatan pemerintah daerah atau BUMD PT Subang Sejahtera dalam jajaran direksi, hingga pengelolaan sampah dan penataan kawasan sekitar mal. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan tanah lokasi pembangunan tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Subang. Bahkan, setelah masa kerjasama selama 30 tahun berakhir, seluruh aset bangunan nantinya harus kembali menjadi milik daerah.
3: Insya Allah, pembangunan mal tahun ini mulai berjalan, tapi tetap masyarakat semua harus happy, pedagang pun happy. Jadi, investornya masih yang lama, tapi ada pencampuran dengan yang baru. Yang jelas, satu, investornya sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Kedua, saya sudah pastikan investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang. Ketiga, investornya akan betul-betul memberikan yang terbaik. Sehingga 3 poin ini sudah saya pastikan.
0: Aktivitas pengerukan material tanah di kawasan Gunung Gembok, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang sempat menuai sorotan masyarakat dan viral di media sosial akhir-akhir ini, dihentikan sementara polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bersama Polsek Pataruman bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya kegiatan pengambilan material tanah menggunakan alat berat di area tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan di area itu.
4: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi membenarkan adanya giat pengecekan TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pengambilan material tanah secara masif yang menggunakan alat berat. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang lebih jauh, serta untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki pengembang, Satreskrim Polres Banjar mengambil tindakan tegas dan menghentikan total seluruh operasional di area proyek dan langsung memasang garis polisi polis lain pada alat berat yang berada di lokasi kejadian.
5: Benar ada kegiatan mereka. Untuk sementara kami hentikan dulu seluruh kegiatan yang di lokasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, sempat menanggapi adanya aktivitas pengerukan material yang dilakukan di kawasan Gunung Gembok. Ia mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah penertiban yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menyoroti masalah perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut, Haji Anur juga menyoroti dampak lingkungan dan hilangnya nilai historis kawasan setempat akibat penambangan liar. Ia menyayangkan jika area perbukitan atau gunung yang memiliki cerita sejarah di di masyarakat harus rata dengan tanah akibat eksploitasi ilegal. Pihaknya pun mengatakan Komisi 1 DPRD Kota Banjar tidak tinggal diam. Dewan bahkan telah inspeksi mendadak sidak ke tingkat bawah guna meminta klarifikasi. Komisi 1 telah turun langsung menemui kepala desa dan perangkat lingkungan setempat untuk mempertanyakan mengapa aktivitas itu sempat dibiarkan dan sudah menginstruksikan penghentian aktivitas penambangan.
6: Jadi kalau memang tidak berizin itu harus ditindak tegas. Pak Gubernur sudah sangat melarang sekali. Kami langsung sidaknya ke kepala desa, lingkungan, kenapa ini dibiarkan terjadi.
0: Gerakan Pangan Murah, GPM, digelar di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, DTPHP, Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang dipadukan dengan Agri Show itu dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
7: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur Ali mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Idul Adha. Pada momen itu ada dua agenda, yakni Gerakan Pangan Murah dan Agri Show. Inti dari kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok menjelang Idul Adha dengan harga di bawah pasar. Berbagai produk pangan yang dijual pada kegiatan itu mendapat subsidi, sehingga harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga di pasaran. Seperti harga telur ayam di pasaran rata-rata dijual Rp29.000 per kilogram, pada kegiatan ini dijual Rp26.000 per kilogram.
8: Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dari sini yang tentunya harganya lebih murah daripada di pasar. Contoh harga telur di pasar Rp29.000, di sini Rp26.000.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
10: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: أَثَامَا.
1: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah, dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan: syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah. Apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan. Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ada sebuah perkara atau sebuah keutamaan yang sangat besar sekali yang hendaknya kita bergembira dengannya. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini sebuah kesempatan yang sangat agung, kesempatan yang sangat emas sekali untuk kita meraih keutamaan pahala yang sangat besar, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya yang sahih bahwa hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu hari yang sangat utama beramal saleh. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Luar biasa. Oleh karena itu banyak para ulama ketika menafsirkan firman Allah wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam, bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah, betapa besar dan betapa agungnya akal Islam azakumullah, kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk banyak beramal saleh di hari-hari seperti itu. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita amalkan di hari-hari itu? Yang pertama adalah bertakbir. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka apabila idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk bulan 10 awal bulan Dzulhijjah, ya mereka pun bertakbir. Bahkan mereka pergi ke pasar sehingga orang-orang pun ikut bertakbir. Akhirnya Mina pun ya penuh dengan pasar pun penuh dengan gemah bertakbir. Subhanallah. Maka kita banyak bertakbir karena takbir pada waktu itu ya, di kata para ulama ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan takbir mutlak, yaitu kapan saja kita melakukannya. Dan ini dimulai dari semenjak awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13. Yang kedua yaitu takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat berjamaah atau sholat fardu. Dan ini disyariatkan dimulai dari semenjak pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 sore hari, yaitu sholat asar. Kemudian diantara amalan saleh yang lainnya yang bisa kita amalkan pada waktu itu ya akhal Islam azakumullah, berpuasa. Memang para ulama berbeda pendapat apakah boleh kita berpuasa 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun pendapat yang kuat insyaallah diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam riwayat yang sahih, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Walaupun ada hadis Aisyah yang mengatakan aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari sekalipun juga. Namun ini sesuai dengan apa yang diketahui oleh Aisyah ya. Dan kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'alan nafi, yang mengatakan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Terlebih akhi puasa hari Arafah. Di mana puasa hari Arafah sangat dianjurkan bagi mereka yang tidak berhaji dan pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah SAW, "Shaumu yaumi Arafah," puasa hari Arafah itu tukaffiru as-sa'ata al-madhiyah wal qadimah, atau kama qala. Bahwa puasa hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa-dosa tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Kalau begitu kesempatan emas untuk kita melakukan dan berlomba-lomba untuk puasa hari Arafah ini ya akhal Islam azakumullah. Kemudian di antara amalan yang lain yang bisa kita amalkan pada waktu itu yaitu ibadah kurban, yaitu menyembelih kambing. Itu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ia adalah merupakan sembelihan yang agung. ya, yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam firman-Nya, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung, yang besar. Allah mengatakan ini adalah sembelihan yang besar. Dan subhanallah, yang diinginkan daripada ibadah menyembelih bukan dagingnya, akhi. Ya. Akan tetapi yang diinginkan adalah ibadah menyembelihnya itu. Makanya Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, akan tetapi sampai kepada Allah yaitu ketakwaan dari kalian. Yang diinginkan adalah yaitu ibadah menyembelihnya, karena menyembelih itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, nusukku. Apa itu nusuk? Apa itu nusuk? Sebagian ulama mengatakan nusuk artinya dzabihati, yaitu sembelihanku. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan betapa besarnya ibadah menyembelih kurban itu. Orang yang diberikan oleh Allah keluasan harta, tapi ia tidak mau berkurban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Jangan ia mendekati musala kami. Artinya, ya, tercela orang yang punya kemampuan kemudian ia tidak berkurban. Padahal kurban itu sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya ya, orang yang berkorban nanti ia akan melewati jembatan Shirath dengan menunggangi hewan kurbannya. Ya. Maka ini semua adalah hadis-hadis yang tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amalan yang bisa kita amalkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, bersedekah. Kita memperbanyak sedekah. Terlebih sedekah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, bahwa orang yang berinfak, yang bersedekah itu diberikan oleh Allah pahala 700 kali lipat. Subhanallah. Disebutkan juga dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, idza anfaqar rajul bi adli tamratin min kasbin tayyib, apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu bi yamini, Allah akan terima dengan tangan kanannya, fayurabbiha, lalu ia pun ya, kemudian Allah pun mengembangkan sedekahnya, hatta takuna mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan akhi, ya, sedekahnya dengan satu butir kurma dengan menjadi sebesar gunung. Kalau begitu, betapa besarnya pahala sedekah. Maka di saat itu kita banyak-banyak bersedekah. Demikian pula kita banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Dan pada di hari-hari itu memang sangat dianjurkan sekali banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kamu kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Seorang mukmin ketika diberikan oleh Allah kesempatan yang besar seperti ini, dia bergembira. Seorang mukmin melihat kesempatan yang emas seperti ini, dia pun merasa ya, dia harus siap-siap menghadapinya. Karena bagi seorang mukmin tidak ada yang lebih indah daripada ketaatan kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa bergembira dengan kebaikan-kebaikan dan amalan salehnya, dan merasa bersedih hati dengan kesalahan-kesalahan dan dosanya, maka dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Ya, seorang mukmin melihat kesempatan yang besar seperti ini, dia tidak akan menyia-nyiakan. Dia ingin berusaha untuk beramal saleh, beramal saleh, beramal saleh, untuk mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, mari kita gunakan kesempatan 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk banyak beramal saleh, untuk banyak bertakbir. Kalau kita bisa berpuasa pada waktu itu, kita lakukan puasa sehingga kita mendapatkan kemenangan yang besar, berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qul qali hadza subhanakallah bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudurianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat di waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakho, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
1: Ada orang yang sholat tapi dia riya.
2: Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat.
1: Di surat Al-Ma'un Allah katakan
3: fawailul,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tunsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
5: Bismillah.

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأن

0: Rabb,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

الباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة

0: malil.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini, kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang insya Allah kami pancarluaskan langsung dari kota Bandung, tepatnya dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa di Jumat sore ini, kembali kita akan mengkaji kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, dengan sebuah judul pembahasan di kesempatan sore hari ini, yakni hukum memakai jimat di bagian yang ketiga. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustaz, Faliata Fadbol Maskuro.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, kembali kita berjumpa membahas kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Pekan lalu kita masih berbicara tentang jimat. Sekarang kita lihat bagaimana sikap para sahabat terhadap jimat. Hadis dari Abu Hatim diterima dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal huma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum musyrikun. Hudzaifah melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang yang dilingkarkan, digelangkan. Minal huma, huruf min di sini min sababiyah, maksudnya karena sebab huma, panas dingin, apa, demam. Jadi orang itu terkena demam lalu memakai benang dililitkan di tangannya, sejenis jimat, dengan maksud menyembuhkan demam. Ada hubungan enggak antara benang dengan penyakitnya? Tak ada. Tak ada hubungan sebab akibat. Apa secara medis benang itu menyembuhkan demamnya? Sama sekali tidak. Tidak logis. tidak empiris, tidak realistis, tidak rasional. Pokoknya tak ada hubungan sebab akibat. Jadi orang itu menjadikan benang yang dililitkan sebagai sebab kesembuhan dari penyakit demam. Dan ini termasuk syirik kecil. Kalau dia meyakini yang menyembuhkan Allah, tapi benang ini perantara penyebab, itu syirik kecil. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab kesembuhan, dia jadikan sebagai penyebab kesembuhan. Berbeda dengan madu. Ya, berbeda dengan obat-obat yang secara medis bisa diterangkan, bisa menyembuhkan. Yaitu sebab. Tapi kalau benang tidak ada. Jadi syirik kecil. Faqatu'ahu, lalu oleh Hudzaifah itu diputus, dibuang. Lalu membacakan ayat dalam surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Dalam ayat ini musyrik yang dimaksud di sini musyrik besar. Hudzaifah menjadikan ayat tentang musyrik besar untuk melarang perbuatan yang termasuk syirik kecil. Kita sudah terangkan apa beda syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mah orangnya keluar dari Islam, murtad. Kalau syirik kecil mah pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Contoh syirik kecil riya, sum'ah, ujub, termasuk memakai jimat dengan i'tikad yang menyembuhkan Allah tapi jimat ini perantara, itu syirik kecil. Inilah hadis tentang sikap sahabat terhadap jimat, tidak dibiarkan, langsung dicabut, diputus, dibuang. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna Hudzaifah radhiyallahu anhu istadalla bi ayatin fi syirkil akbar ala syirkil asghar. Hadis ini menerangkan Hudzaifah berdalil dengan ayat yang menjelaskan syirik besar untuk melarang syirik kecil. Karena hakikatnya sama-sama syirik, baik besar ataupun kecil, intinya syirik tetap tidak boleh, dilarang keras. Ini yang pertama. Kedua, anna syirkal akbar la yajtami'u mal imani abadan, wa amma syirkul asghar fa yajtami'u mal iman. Syirik besar selama-lamanya tidak akan berkumpul dengan iman. Kalau ada iman, tidak mungkin ada syirik besar. Kalau ada orang syirik besar, imannya hilang. Syirik besar itu beribadah kepada selain Allah. Imannya terhapus, gugur, murtad dia. Karena iman yang bertumpu pada kalimat tauhid la ilaha illallah dengan perbuatan syirik besarnya gugur la ilaha illallah, hilang iman sama sekali. Jadi antara iman dengan syirik besar enggak mungkin bertemu. Adapun dengan syirik kecil, mungkin orang ada keimanan tapi terjerumus ke dalam syirik kecil, mungkin. Seperti orang Islam suka sholat, bertauhid kepada Allah, saum, Ramadan, haji, tapi dia riya. Riya itu syirik kecil. Ada iman dalam hatinya, tapi ada riya juga. Seperti sebagian kaum muslimin ada yang memakai jimat dengan i'tikad yang menyembuhkan Allah, jimat ini perantara. Syirik kecil. Mungkin iman bertemu dalam satu hati dengan syirik kecil. Karena syirik kecil tidak menghapus iman sama sekali, cuma mengurangi kadar iman. Inilah faedah kedua. Faedah ketiga. Anna asalibad da'wah mutafawitah mutaghayyirah wa takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wa la budda min ma'rifati halil mad'u wa tariqatil munasibah lahu wa lidha fa innahu dhaifah badara bi qat'i hadzal khayt.
0: Hadis ini juga menerangkan bahwa

Semuanya. Nabi dan para sahabat sedang ngumpul di masjid, tiba-tiba datang Arab Badui, datang masuk ke masjid, lalu dia kencing di pojok masjid. Ini kemungkaran yang besar kan? Orang kafir. Para sahabat gemes gitu, mereka bereaksi, mau bertindak, mau menghentikan kencing orang itu, padahal sudah terjadi, sudah kencing. Apa kata Nabi sesam? Kata beliau, khalluh, biarkan dia. Tidak dilarang, tidak dicegah, biarkan. Para sahabat sudah gemes semua. Dan orang ini melihat reaksi Nabi dan reaksi para sahabat yang berbeda. Setelah beres kencing, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta seember air, lalu dibanjurkan di atas air kencing tadi. Di dalam masjid. Saat itu masjid lantainya tanah, pasir. Bukan karpet, bukan keramik, dan sejenisnya. Jadi cukup dibanjur. Lalu beliau berkata, Inna hadzal masjid la yasluhu fihi min aqdaril nas. Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada kotoran manusia. Dengan lemah lembut. Padahal kesalahan orang itu apa? Fatal. Kenapa? Karena dia belum faham, belum ngerti. Lihat perbedaan Nabi dan para sahabat. Para sahabat bersikap keras dan kasar, Nabi berlemah lembut. Sampai orang ini kemudian berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada aku dan Muhammad saja, yang lain jangan diberi. Kedua, ada orang namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Dia mu'allaf, baru masuk Islam. Simpati kepada Islam dan kaum muslimin, sudah lama gaul dengan kaum muslimin. Jadi tahu beberapa akhlak Islam. Setelah masuk Islam, dia sholat berjamaah. Ketika sholat haji, ada yang bersin. Dia tahu kalau ada yang bersin, doakan. Yarhamukallah. Dia doakan. Dia doakan orang itu, Yarhamukallah. Para sahabat melotot ke dia. Para sahabat tahu dalam sholat gak boleh ngomong, gak boleh bicara. Orang ini mu'alaf, belum tahu. Ngomong, Yarhamukallah. Dipelototin begitu sama sahabat, dia gak enak. Masya'nukum yanduruna ilayya, tanduruna ilayya. Ngapain kamu melototin saya? Dia ngomong, padahal lagi sholat. Beres sholat, orang ini berkata, demi Allah, aku tidak pernah menemukan orang yang lebih lembut, lebih bijak tegurannya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memarahi aku, tidak membentak aku. Beliau hanya berbicara di hadapan umum, tidak ditujukan kepadaku. Inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Diperlakukan masih besar lemah lembut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang ini mu'allaf, baru masuk Islam. Tapi suatu saat Nabi melihat ada seorang sahabat yang sudah lama masuk Islam, senior dalam keislaman. Di jarinya itu ada cincin dari emas. Beliau melihat, lalu mukanya memerah, langsung menghampiri, dicabut, dan dibanting sambil mengatakan, kenapa aku melihat ada api neraka di salah seorang di antara jari kalian? Dibanting. Keras tidak? Keras. Sampai orang itu terdiam, sahabat-sahabat lain
merasa simpati.

0: empati ke orang ini, lalu berkata, khudhu wantafi' bihi, ambil cincinmu, jual, jangan dipakai. Tapi sahabat ini menyatakan, demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Rasulullah SAW. Shock orang itu. Kenapa kepada dua orang tadi yang pelanggarannya lebih besar, Nabi berlemah lembut, ke orang ini keras? Karena dua orang tadi orang awam yang tidak tahu, ini sahabat senior yang sudah lama Islam, enggak layak melakukan pelanggaran seperti itu. Lihat bagaimana Nabi membedakan sikap terhadap sebuah pelanggaran. Dilihat siapa orang yang melakukan pelanggaran itu. Begitu juga ketika anak kecil sebelum 7 tahun, murru awladakum bisalah idza balagha sab'asinin. Perintahkan anakmu salat ketika waktunya sudah usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukul mereka bila 10 tahun tidak. Sebelum 10 tahun enggak boleh dipukul. Jadi ketika usianya di bawah 10 tahun diperlakukan lemah lembut. Ketika sudah 10 tahun lebih enggak mau salat, kasar. Lihat kondisi si mad'u. Jadi cara mendakwahi orang berbeda-beda tergantung siapa mad'unya. Kalau orang awam, kalau orang yang jahil, orang yang tidak faham, maklumi, dakwahi dengan cara yang lemah lembut. Tapi kalau umpamanya ada orang yang sudah lama ngaji, sudah banyak bergaul, sudah belasan tahun melakukan pelanggaran, nah ini berbeda sikapnya. Seperti Hudzaifah melihat orang memakai jimat. Orang ini senior. Oleh Hudzaifah tidak dibiarkan, langsung dicabut. Langsung diputus, dibuang sambil didakwahi, dibacakan ayat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Seperti Hudzaifah langsung cabut. Tapi kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau enggak mampu, dengan hati. Hati mengingkari. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Inilah faedah yang ketiga. Keempat. Anna a'zabal munkarat wa syirku billah. Hadis ini menerangkan bahwa kemungkaran terbesar syirik kepada Allah. Kalau perbuatan mungkar yang lain harus dirubah dengan tangan, apalagi perbuatan syirik, walaupun syiriknya syirik kecil. Jangan tertipu oleh istilah kecil. Sekecil-kecil dosa syirik lebih besar dosanya daripada dosa besar, daripada kemaksiatan. Karena syirik itu durhakanya kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk syirik kecil, riya, takabur, itu durhakanya kepada Allah Azza wa Jalla. Menduakan Allah dalam hal niat ibadah. Ibadahnya kepada Allah, tapi niatnya dibagi dua. 95% untuk Allah, 5% untuk pujian orang, umpama. Diduakan Allah. Jadi durhakanya kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Faedah kelima, anna dhikra al-khayta fi hadzal athar li bayanil waqi, falau wudi'a hablan aw silsilatan li hadzal gharad fa innal hukma ka hukmil khayta. Wa kadzalika law wada'ahu fi ghairil yad yakni kawad il khayt fi rijl aw fi rukbah aw fil usbu'. Poin kelima, disebutnya khayt benang di dalam asar ini untuk menerangkan realita kejadian yang terlihat oleh Hudzaifah. Yang terlihat adalah benang. Tapi ini bukan hasr. Hasr itu bukan penghususan untuk benang. Apapun yang dililitkan, baik benang, rantai, atau benda lain dengan tujuan yang sama dianggap jimat, hukumnya sama dengan yang tadi. Demikian juga disebut dililitkan di tangan. Ini juga bukan hasr, bukan penghususan untuk tangan. Intinya kalau jimat itu dimanapun dipakainya, di tangan, di jari, di leher, di kaki, atau ada jimat yang diselipkan, diikat pinggang, atau dimanapun dari bagian tubuhnya, dianggap jimat yang fungsinya sama dengan yang tadi, maka hukumnya sama. Poin ke-6. Anna qawla rajul minal huma yakni bisababil huma fa min huna bisababiyah. Hadis ini menerangkan orang tadi memakai jimat berupa benang minal huma, ada huruf min. Makna huruf min di sini karena demam. Karena demam dia pakai jimat. Makanya huruf min di sana disebut min sababiyah. Min dengan makna sebab, bukan dengan makna dari, bukan. Karena sebab dia demam, maka dia lilit dan dia meyakini dengan wasilah jimat ini demamnya hilang. Anna qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Hiya fi syirkil akbar. Wa min suwari imanihim ma syirki syirkuhum fit talbiyah. Idh kanu yaqulun labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik illa syarikan tamlikuhu wa mamalak. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 106, kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Musyrik yang dimaksud dalam ayat ini musyrik besar, meminta beribadah menyembah kepada selain Allah. Dan di antara bentuk mereka punya iman kepada Allah tapi juga syirik. Jangan dianggap orang musyrik tidak beriman kepada Allah. Jangan. Orang musyrik itu beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena selain beriman, menyembah, beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Makanya contoh perbuatan syirik mereka yang menunjukkan mereka pun iman kepada Allah, ada iman, tapi perbuatan syiriknya menghapus keimanannya, adalah lafaz talbiyah. Mereka kalau haji umroh, orang musyrik suka haji, suka umroh, iya, sebelum Islam datang haji umroh itu dari dulu sudah ada, tapi tawafnya telanjang. Talbiyahnya juga beda. Kalau talbiyah setelah Islam datang, tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. labbaika la syarika laka labbaik, kami penuhi panggilanmu dengan senang hati, tidak ada serikat bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak, sesungguhnya semua pujian, semua kekuasaan itu hanya milikmu, enggak ada serikat bagimu, enggak ada sekutu bagimu dalam hal ini. Isinya tauhid. Kalau talbiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW, orang musyrik bertalbiyah, isi talbiyahnya menunjukkan mereka iman kepada Allah, taat kepada Allah, tapi juga menunjukkan mereka mengakui ada sembahan lain selain Allah yang mereka juga taati. Mereka berkata dalam talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, ini sama maknanya, labbaik la syarika laka labbaik, ini sampai di sini benar, tak masalah. Illa syarikan tamlikuhu wa ma malak, kecuali syarikat yang engkau miliki dan apa-apa yang dimiliki oleh syarikat tadi. Syarikat itu maknanya sesembahan lain yang mereka yakini diakui oleh Allah Azza wa Jalla, dibenarkan oleh Allah untuk diibadati. Nah jelas tauhidnya runtuh dengan kalimat terakhir ini, terhapus. Makanya walaupun mereka mengklaim beriman kepada Allah dengan menyatakan labbaik Allahumma labbaik, tapi di akhir ayat illa wahum musyrikun, mereka itu musyrik. Musyrik maknanya menduakan Allah, menyekutukan Allah. Allah disembah, yang lain juga disembah. Allah diibadati, yang lain juga diibadati. Allah ditaati, yang lain juga ditaati. Inilah faedah ketujuh. Faedah kedelapan, anna qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Qala As-Sinqiti rahimahullah fi Adwa'il Bayan, aktsaru al-mufassirin min as-salaf anna al-maqsuda anna hawa'il musyrikin amanu bi tauhid ar-rububiyyah wa huwa anna Allah huwa al-khaliqur razzaq wa annahum asyraku fi tauhid al-uluhiyyah. Wa nuqila an ba'dihim ay al-musyrikin asyraku ma Allah fit talbiyah. Ketika menjelaskan surah Yusuf ayat 106 tadi, berkata Imam Asy-Syinqiti rahimahullah dalam kitab tafsir beliau namanya Adwa'ul Bayan, kitab tafsir, kata beliau, kebanyakan ahli tafsir dari generasi salaf menerangkan bahwa maksud dari ayat ini, orang-orang musyrik beriman kepada tauhid rububiyah, meyakini Allah satu-satunya pencipta dan pemberi rizki. Ayatnya banyak. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya ke orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka itu menjawab Allah. Siapa pemilik arsy yang agung? Pasti mereka akan menjawab Allah. Siapa yang memberi rizki? Pasti mereka menjawab Allah. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta ini dan seterusnya. Itu namanya tauhid rububiyah. Menganggap Allah satu-satunya Rabb, penguasa semesta alam. Itu diyakini oleh orang-orang musyrik. Tapi mereka menyekutukan Allah dalam hal tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam hal ibadah, Hanya kepada Allah saja ibadah itu, enggak boleh ke yang lain. Itu tauhid. Nah, orang musyrik tidak mentauhidkan Allah dalam hal ini. Allah disembah, yang lain juga disembah. Jadi pembagian tauhid ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat adalah pembagian yang diterangkan oleh para ulama untuk memudahkan memahami tauhid. Dan para ulama berbeda metodologi dan penjelasan. Imam Ibnu Qayyim membagi tauhid dua. Tauhid al-ilmi al-khabari. Kedua, tauhid at-talab wal-qasd. Itu juga dibukir dalam kitab syarah kitab tauhid namanya Fathul Majid. Imam Ibnu Qayyim membagi dua tauhid. Pertama, tauhid al-ilmi al-khabari. Al-ilmi al-khabari tauhid yang berupa ilmu, informasi dan kabar dari Allah. Tentang apa? Tentang kerububiahan Allah, nama dan sifat Allah. Tauhid al-ilmi al-khabari mencakup rububiyah dan asma wa sifat. Baheula mah hanya dua, rububiyah, uluhiyah. Asma wa sifat bagian dari rububiyah. Adapun tauhid al-talab wal-qasad, talab itu tuntutan, qasad itu maksud. Tauhid yang menjadi tuntutan, yang menjadi maksud utama, ini tauhid al-uluhiyah, penyembahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tauhid uluhiyah. Awalnya hanya dua, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah disebut tauhid al-ilmi al-khabari. Tauhid al-uluhiyah disebut tauhid at-talab wal-qasad. Beda istilah. Ini metodologi para ulama berbeda, tapi intinya sama. Kemudian muncul secara khusus orang-orang yang menyimpang keyakinannya tentang nama dan sifat Allah. Dibantah oleh para ulama. Akhirnya ini menjadi pembahasan tersendiri. Lahir aja tauhid asma wa sifat dibahas secara sendiri. Akhirnya jadi tiga tadi. Ibarat para ulama menerangkan, ibarat satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Suami, istri, dan anak-anak. Satu keluarga. Lalu anak-anaknya sudah besar, lalu nikah dan memisahkan diri menjadi keluarga sendiri. Ibarat begitu antara tauhid rububiyah dengan asma wa sifat. Asma wa sifat ternyata bagian dari rububiyah. Karena asma dan sifat Allah itu menjelaskan perbuatan-perbuatan Allah. Allah Khaliq, Allah Raziq, Allah Mudabir, Allah Malik. Itu perbuatan Allah, itu dibahas kan kita dalam tauhid rububiyah. Tapi karena pembicaraan asma dan sifat ini ada pembahasan khusus, melebar, membesar, akhirnya dibahas tersendiri. Jadi aja terpisah dari rububiyah, tadinya menyatu. Ibarat satu keluarga punya anak, anaknya besar, nikah, jadi terpisah. Seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, pembagian tauhid itu berbeda cara, istilah dan jumlah pembagian, tapi isinya sama. Itu sama dengan yang lain-lain, seperti dalam ilmu nahu umpamanya. Ada yang disebut kalam. Kalam itu kalimat atau ya kalimat kalam itu. Para ulama ahli nahu ketika mendefinisikan kalam berbeda. Kalau Jurumi ya menyatakan al-kalamu huwal lafdul mufidu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafad-lafad yang tersusun, yang murakkab, yang memiliki faidah. Tapi kalau Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah beda, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Nah, kalam menurut kami adalah lafad yang mufidah, lafad yang memberi arti seperti istaqim. Beda mendefinisikannya, tapi isinya sama, itu juga. Terus Jurumiyah menyata wa aqsamuhu thalathatun. Jenis kalam itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Itu teori aja untuk perumusan para ulama untuk memudahkan belajar mengajar nahu. Lalu jangan sampai itu bid'ah, Nabi tidak pernah membagi kalam menjadi tiga. Itu metodologi, isinya sama. Sama dengan para ulama menjelaskan hadis dari segi banyak sedikitnya perawi, ada dua, hadis ahad dan hadis mutawatir. Mutawatir pasti sahih. Hadis ahad ada tiga, hadis gharib, masyhur, dan aziz. Dari segi diterima atau tidaknya hadis ada tiga, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu istilah yang ditetapkan oleh para ulama untuk mempermudah mengajar dan memahami hadis. Adakah Nabi membagi hadis ada dua, mutawatir dan ahad? Diterima atau tidaknya ada tiga, sahih, hasan, dhaif, atau lagi yang palsu gitu ya. Ada enggak dari Nabi hadis? Enggak ada. Karena itu metodologi dan rumusan para ulama untuk memudahkan memahami ilmu. Begitu juga tauhid. Orang menyatakan mana dalilnya buat tauhid dibagi tiga? Ya enggak ada, tapi ini rumusan para ulama untuk mempermudah memahami tauhid. Para ulama merumuskan dengan perumusan yang berbeda-beda. Imam Ibnu Qayyim tadi menyatakan tauhid ada dua, tauhid al-ilmi al-khabari dan tauhid al-talab wal-qasad. Ulama lain membagi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Intinya sama. Ada enggak hukum nun mati menghadapi apa huruf hijaiyah? Ada berapa? 4 atau 5 dalam tajwid. Izhar, idgham, ikhfa, iqlab, gitu ya. Ada enggak dari Nabi mana dalilnya, mana hadis? Ya enggak akan ada itu. Nah, itu merusak para ulama untuk memudahkan belajar mengajarkan Al-Qur'an. Belajar mengajarkan tajwid gitu agar benar ketika baca Quran, tidak keliru, tidak salah. Enggak ada dalilnya. Bertanya dalil terhadap rumusan ilmu para ulama enggak mungkin ada. Karena itu, kalau orang mengkritik mana dalilnya dari Nabi bahwa tauhid dibagi tiga, itu sama dengan mana dalilnya bahwa hadis itu ada hasan, ada sahih, ada dhaif, ada maudhu. Mana pembagiannya hadis itu ada marfu, ada mauquf, ada maqtu. Mana pembagiannya bahwa marfu'atul asma'i itu ada 7, ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il. Enggak mungkin ada. Karena itu rumusan para ulama untuk memudahkan dalam memahami disiplin ilmu tertentu. Nah, setelah memahami apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, baru diterapkan kepada banyak kasus seperti ini. Kata Imam Asy-Syinkiti, orang-orang musyrik mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki. Dalilnya banyak. Kalau kamu bertanya kepada orang musyrik siapa pencipta langit dan bumi, mereka pasti jawab Allah. Siapa pemberi rezeki, mereka pasti jawab Allah. Siapa yang mengatur seluruh alam, mereka pasti jawab Allah. Itu menunjukkan punya tauhid ar-rububiyah. Tapi pas penyembahan, mereka tidak mentauhidkan Allah. Allah disembah, yang lain juga disembah. Maka syirik di bidang al-uluhiyah. Jelaskan gamblang dengan adanya pembagian tiga tauhid tadi. Oh, enggak ada tauhid asma wa sifat. Kalau Allah tidak ditauhidkan dalam asma wa sifat, berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah mendengar seperti mendengarnya makhluk. Bisa begitu, dan ini bisa syirik. Allah melihat seperti melihat makhluk. Akhirnya bertolak belakang dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah wajib ditauhidkan, diesakan di dalam asma dan sifat. Allah melihat, tapi cara melihat Allah hakikatnya tidak sama dengan melihat makhluk manapun. Begitu juga mendengar. Begitu juga istiwa di atas aras dengan makna dan hakikat yang tidak sama dengan istiwanya makhluk manapun di atas apapun. Kalau Allah istiwa di atas aras ditolak karena dianggap berarti sama dengan makhluk, kenapa Allah mendengar diterima? Allah mendengarkan makhluk juga mendengar. Allah melihatkan makhluk juga melihat. Apakah itu akan ditolak juga? Karena mendengar dan melihat juga dimiliki sifat itu oleh makhluk. Kalau dikatakan iya melihat dan mendengar tapi beda, istiwanya Allah di atas Allah juga beda dengan istiwanya makhluk di atas makhluk lainnya. Kenapa dibeda-bedakan gitu ya? Jadi kata Imam Asy-Syangkiti, orang musyrik mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, bahwa Allah satu-satunya pencipta pemberi rizki, tapi mereka musyrik dalam bab al-uluhiyah. Itu poin yang ke-8. Ada lagi pembahasan dari aspek nahwu. Ketika menjelaskan surah Yusuf 106. Wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Ada beberapa. Pertama, wa hum musyrikun disebut jumlah haliyah, wahya tuqayyidul amil wa tasifu sahiba al-hal. Ini istilah dalam hal nahu. Wahum musyrikun disebut jumlah haliyah. Maksud jumlah haliyah itu kalimat yang menjelaskan keadaan orang yang tidak beriman kepada Allah. Tadi disebutkan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Musyrik itu keadaan ketika mereka tidak beriman kepada Allah itu dalam keadaan berbuat syirik. Ketika syirik dilakukan, imannya hilang. Walaupun dalam diri mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, tapi dengan perbuatan syiriknya menghapus keimanan yang dimilikinya. Itu makna jumlah haliyah. Seperti contoh umpama jumlah haliyah itu, dalam satu kalimat ada dikatakan ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang rakiban dalam keadaan berkendaraan. Rakiban ini disebut hal. Hal itu keadaan si fa'il, si subjek, si pelaku. Zaid datangnya itu dalam keadaan berkendaraan. Hal itu maknanya keadaan. Kadang-kadang hal itu dalam bentuk lafaz seperti rakiban, kadang dalam bentuk jumlah, dalam bentuk kalimat seperti wahum musyrikun. Ini kalimat. Mereka keadaannya dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya walaupun di dalam diri mereka beriman Allah ada, beriman Allah satu-satunya pencipta pengatur, tapi ketika mereka berbuat syirik maka imannya itu hilang, gugur, terhapus dari dirinya. Ini penjelasan yang pertama dari kalimat ini. Ada satu riwayat yang menjelaskan orang musyrik menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah. Berkata Nabi SAW kepada seseorang yang tadinya musyrik, namanya Abu Husain. Ya Abu Husain, kam ta'budul yauma ilahan. Hai Abul Husain, berapa sesembahan yang kamu ibadati di hari ini? Dia bilang sab'ah. Ada 7. Sittah fil ard wa wahidan fis sama. Ada 6 di muka bumi, 1 lagi yang ada di langit. Yang ada di langit itu Allah. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Fa ayyuhum ta'udu li rukbatika wa ruhbatika?" Sesembahan mana yang paling kamu harapkan dan paling kamu takuti? Kamu harapkan rahmatnya dan paling kamu takuti kemurkaannya. Dijawab, "Alladzi fis sama," yang ada di langit, yaitu Allah. Ketika orang musyrik ini mengakui, meyakini Allah yang paling ditakuti, yang ada di langit, kata Nabi, "U'budhu wahdah watruk masiwah." Kalau begitu sembah dia aja, yang lain tinggalkan. Akhirnya dia masuk Islam. Dari hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Ada banyak faedah. Salah satu di antaranya, Nabi membiarkan orang ini menyatakan Allah ada di langit. Ini namanya sunnah taqririyah. Sunnah itu ada 3. Sunnah fi'liyah berupa perbuatan Nabi. Kedua, sunnah qauliyah berupa ucapan Nabi. Ketiga, sunnah takririyah, ucapan atau perbuatan sahabat di hadapan Nabi. Nabi lihat, Nabi dengar, dan Nabi membiarkannya, menunjukkan itu benar. Ini disebut sunnah takririyah. Orang tadi menyatakan Allah ada di langit, oleh Nabi tidak dibantah. Menunjukkan, ya Allah ada di langit. Dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau dimaknai, oh kalau ada di langit berarti Allah butuh langit. Salah, enggak begitu berarti. Oh kalau di langit berarti Allah butuh tempat. Keliru juga kalau begitu banyak. Itu tidak sesuai, tidak layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Mereka mengingkari Allah ada di langit itu dengan otak, karena menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau makhluk ada di suatu tempat, oh berarti butuh tempat. Kalau makhluk umpamanya ada di sesuatu, oh berarti butuh sesuatu itu. Itu disamakan dengan makhluk, itu keliru. Dan Nabi SAW di dalam hadis lain, ketika nanya kepada seorang budak perempuan yang akan dibebaskan, ditanya, "Ainallah?" Di mana Allah? Dia menjawab, "Allahu fis sama." "Wa man ana?" Aku siapa? "Anta Rasulullah." Lalu kata Nabi, "A'tika fa innaha mu'minah." Bebaskan karena dia mukmin. Allah pun menyatakan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mulk, "A'amintum man fis sama?" Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Jelas ayatnya, jelas hadisnya gamblang, dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, yang keberadaan Allah di atas langit berbeda dengan keberadaan makhluk di manapun mereka berada, ya. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis itu. Poin ketiga dari ayat, "Wama yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun," kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah illa kecuali. Wahum musyrikun, mereka itu syirik. Huruf illa dalam ayat ini disebut huruf istisna. Istisna ini fungsinya dalam konteks kalimat ada dua, ada muttasil, ada munfasil. Kalau muttasil nyambung, kalau munfasil terpisah. Kalau muttasil nyambung artinya yang dikecualikan itu bagian dari komunitas yang disebut di awal kalimat. Contoh, ada seorang mahasiswa namanya Zaid di kampus tertentu. Semua mahasiswa datang, sudah hadir, kecuali Zaid terlambat. Kita mengatakan ja'atullabu illa Zaidan. Telah datang seluruh mahasiswa kecuali Zaid. Zaid ini bagian dari mahasiswa. Huruf illa di sana disebut illa istisna muttasil, karena Zaid bagian dari mahasiswa. Ada lagi di kampus itu cleaning service. Bukan mahasiswa, bukan dosen. Namanya umpamanya Ujang. Punten kalau ada yang namanya Ujang. Tapi dia telat. Dikatakan kullu tulab ja'at tulab ilal jami'ah illa Ujang. Semua mahasiswa sudah sampai di kampus kecuali Ujang yang belum nih. Ujang ini bukan mahasiswa, tapi sama-sama suka ke kampus, bukan golongan mahasiswa. Maka huruf illa di sana disebut istisna munfasil. Munfasil itu terpisah karena Ujang bukan kelompok mahasiswa. Ini kaidah dalam ilmu nahu. Nah, diterapkan di dalam banyak ayat. Seperti ayat yang terdapat dalam Az-Zukhruf 26, wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, sesembahan patung-patung yang kalian sembah, kecuali kepada sesembahan yang telah menciptakan aku. Semua sesembahan baru berlepas diri, kecuali sesembahan yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Huruf illa kecuali dalam ayat ini illa munfasil, terpisah karena Allah yang aku sembah bukan termasuk golongan berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik tersebut. Termasuk umpamanya wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Apakah iblis itu golongan malaikat? Bukan. Malaikat mah diciptakan dari apa? Cahaya. Iblis diciptakan dari api. Iblis bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Maka dalam surah Al-Kahfi, fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis ini bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Terbukti ketika oleh Allah ditegur, ma manaka alla tasjuda id amartuk, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Dia menjawab, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis mengaku diciptakan dari api. Yang diciptakan dari apa? Api itu apa? Jin. bukan golongan malaikat. Sehingga huruf illa tadi, semua malaikat sujud kecuali iblis. Illa di sini disebut illa munfasil, terpisah, karena iblis bukan golongan dari malaikat. Ini perlunya kita memahami kaidah. Jangan sampai dikatakan mana dalilnya bahwa illa itu ada dua, hadisnya dari Nabi ada, enggak akan mungkin ada. Artinya nanti semua rumusan para ulama ditanya dalilnya, gitu ya. Itu pembagian serta pemberian istilah oleh para ulama untuk memudahkan memahami, belajar, dan mengajar. Dan semuanya tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu rumusan, ya. Maksud tidak ada teh adalah tidak ada ilmunya, tapi amalannya, hakikatnya sudah ada. Seperti contoh, ada istilah tajwid, ada idhar, ada iqlab, ada ikhfa. Ada enggak idhar di zaman Nabi? Prakteknya ada. Mana? Man, mana? Itu idhar. Tapi saat itu ilmunya, istilahnya belum disebut idhar. Rumusannya belum ada. Kalau nun mati menghadapi huruf-huruf idhar harus dibaca jelas, rumusannya belum ada. Tapi prakteknya sudah ada. Adakah iqlab di zaman Nabi? Ada. Mana contoh? Mim ba'di. Mana dalilnya bahwa itu disebut iqlab? Tidak ada. Prakteknya sudah ada. Istilah dan ketentuannya belum dirumuskan. Untuk memudahkan oleh para ulama, dirumuskan. Dalam ilmu nahwu ada mubtada, ada khabar. Di zaman Nabi ada enggak mubtada khabar? Prakteknya ada. Mana contohnya? Alhamdulillah. Itu mubtada khabar. Alhamdulillah mubtada. Cuma saat itu belum disebut mubtada dan ketentuannya belum dirumuskan. Prakteknya ada, rumusannya, rumusan ilmu dan istilahnya belum ada. Ada enggak tauhid rububiyah dalam di zaman Nabi? Ada prakteknya, Al-Qur'annya ada, cuma belum disebut tauhid rububiyah dan rumusannya belum ditentukan. Baru kemudian hari dirumuskan oleh para ulama. Itu jadi membid'ahkan pembagian tauhid menjadi tiga itu berakibat bid'ah dulu semua. Membid'ahkan semua istilah yang dirumuskan oleh para ulama yang tidak ada di zaman Nabi. Bid'ah juga tajwid, bid'ah juga nahwu shorof, bid'ah juga kaidah usul fikih, bid'ah juga ilmu mushalahul hadis. Bisa begitu akibat akhirnya. Kan enggak mungkin seperti itu. Jadi istilah pembagian itu rumusan para ulama untuk memudahkan belajar dan mengajar. Hakikat dari ilmu itu prakteknya ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Inilah kajian kita di sore hari ini, cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Khusus untuk hari Jumat diperkhususkan tanya jawab untuk pendengar dan pemirsa Roja Radio dan TV. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kajian kita di sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk berikutnya kami undang sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau melalui line telepon ataupun telepon WhatsApp di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Cibubur. Izin bertanya Ustaz, saat sakit Ustaz diberi air masak dalam botol yang berisi selembar daun sirih. Dan di daun sirih itu ditulis tulisan Arab Ustaz. Tidak tahu apakah itu ayat Al-Quran atau apa, tapi yang jelas bukan raja. air tersebut untuk diminum. Apakah jenis pengobatan seperti ini termasuk perbuatan syirik, Ustaz? Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
0: Taib wa jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Ada dua rincian tentang hal ini. Pertama, pengobatan dengan daun sirih yang direbus dengan air untuk menyembuhkan. Boleh apa tidak? Lihat. Tanya ke herbalis atau ke dokter. Apa kandungan daun sirih? Betul enggak zat yang terkandung dalam daun sirih kalau direbus bisa menyembuhkan penyakit tertentu? Kalau betul ada penjelasan ilmiah, ada hubungan sebab akibat, boleh. Itu pertama. Kedua, kalau sekarang dituliskan sesuatu di daun sirih itu, bisa gitu dengan spidol gitu, dengan ballpoint atau dengan tip X, wallahu a'lam. Apa yang dituliskan? Pertama, kalau yang dituliskannya selain ayat Al-Quran, apalagi coretan-coretan yang kita tidak faham, maka itu sejenis ruqyah ghair syar'iyah. Tentang ruqyah nanti hari Jumat yang akan datang kita bahas jenis-jenis ruqyah yang dibolehkan dengan yang tidak dibolehkan. Jadi itu termasuk ruqyah ghair syar'iyah. Karena apa? Karena dengan bahasa yang kita tidak fahami, atau dengan bahasa yang kita fahami tapi isinya itu syirik, menyebut nama orang yang sudah mati, menuliskan nama nama raja jin yang diyakini nama bagi raja jin tersebut, maka itu syirik, tidak boleh. Jadi kalau bukan Al-Quran yang dituliskannya, semua ulama sepakat haram, tidak boleh, dan termasuk syirik. Nah sekarang bagaimana kalau yang dituliskan itu Al-Quranul Karim atau doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, ditulis baik di selembar kertas atau di daun sirih tadi lalu dimasukkan ke air lalu airnya diminum? Ulama ikhtilaf, ada yang sebagian membolehkan tapi mayoritas melarang. Pertama, cara pengobatan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang mereka lakukan membacakan ruqyah, baik ayat atau doa yang isinya kita fahami, meminta kesembuhan kepada Allah, bukan dicelupkan ke air atau dibacakan ke air kemudian diminumkan. Ya itu ada nasnya. Adapun kalau ditulis lalu dicelupkan, tidak ada. Selain penjelasan ilmiah dari sisi kedokteran berbahaya, karena tinta yang dituliskan itu mengandung racun. Belum lagi umpamanya ada reaksi kimia antara tintanya dengan daunnya atau apalagi kertas. Kita tahu kertas itu racun, mengandung racun. Ada zat kimia yang berbahaya di sana, ya. Itu jelas berbahaya. Nah, jadi yang disyariatkan adalah dibacakan ruqyah itu, bukan dituliskan. Namun jumhur ulama melarang walaupun itu Al-Quran. Pertama, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang keduanya, itu bisa menjadi wasilah bagi perbuatan syirik. Nanti awalnya dengan ayat Al-Quran, lama-lama dicampur. Secara lebih detail, syarat-syarat ruqyah yang syar'iyah, insyaallah akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita akan coba angkat melalui line telepon atau telepon WhatsApp di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Ini Ustaz. Saya meminta nasihat untuk amalan yang akan dikerjakan selama di awal bulan Zulhijjah ini.
1: Baik, Ibu, mohon maaf, dengan siapa di mana, Ibu? Hari ke
2: caranya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Iya, ini saya ingin menanyakan amalan apa yang sebaiknya kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini, Ustaz. Apakah dengan kita berpuasa di hari pertama sampai hari ke-9 itu tidak menyalahi sunnah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu, barakallahu fik. Sekarang kita berada di tanggal 5 bulan Zulhijjah. Masih hari-hari terbaik. Perbanyak amal soleh. Karena Nabi SAW menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di hari itu lebih Allah cintai dibanding 10 hari. Tidak ada yang menandingi. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah keutamaan beramal soleh di 10 hari tersebut juga tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Iya, jihad fi sabilillah juga enggak bisa menandingi. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai. Kecuali orang jihadnya keluar membawa harta dan jiwanya lalu enggak kembali, alias mati syahid. Jadi beramal soleh, apa saja amal soleh, apapun yang Allah syariatkan, boleh enggak saum dari tanggal 1 sampai 9? Bukan boleh, bagus. Apakah tidak menyelisih sunnah? Sesuai dengan sunnah. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah wa yauma asyura wa thalathah ayyam minasyahr." Kata Nabi sallallahu kata para istri Nabi, Nabi selalu adanya huruf kana lalu masuk ke fi'il mudhari kana yasumu, itu istimroriyah, selalu Nabi selalu saum di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Memang ada perkataan Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat Nabi melakukan saum di 9 hari pertama bulan Syawal. Perkataan Aisyah, tapi perkataan para istri Nabi yang lain menyatakan Nabi selalu. Bagaimana menyikapi ini? Berkata Imam Ahmad, "Al-muthbit muqaddamun 'alan-nafi." Hadis yang menetapkan harus lebih didahulukan daripada hadis yang meniadakan. Kenapa? Karena rawi atau sahabat yang menetapkan melihat langsung apa yang dilakukan oleh Nabi yang tidak dilihat oleh rawi yang menafikan. Mungkin Aisyah tidak pernah melihat Nabi karena pas ketika saum itu tidak giliran di Aisyah. Kita tahu Nabi dalam satu waktu punya 9 istri. Kalau satu istri Nabi mempunyai jatah satu hari, berarti satu istri kebagian 9 hari sekali, ya enggak? Karena itulah maka disunnahkan melakukan saum sunnah dari tanggal 1 sampai 9, apalagi tanggal 9-nya. Silakan lakukan dan faedahnya luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan, terus menghapus dosa-dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah." Siapa yang shom sehari aja di jalan Allah, Allah akan bikin pemisah antara orang itu dengan neraka sejauh langit dan bumi. Makanya shom disebut

0: Kalau begitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Lihat hebatnya ibadah saum, luar biasa. Pahalanya banyak besar, bisa menghapus banyak dosa, menjauhkan diri dari api neraka, pelindung dari murka dan azab Allah, dan dijanjikan surga. Apalagi kalau saum ini, baik yang fardu ataupun yang sunnah, dilakukan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bisa saum wajib, seperti ibu-ibu ada yang punya hutang saum Ramadan, silakan tunaikan sekarang. Wajib hukumnya, atau yang saum kifarat, sumpah dilanggar, bayar, tunaikan sekarang. Atau saum nazar, itu wajib, tunaikan sekarang, itu dilipat gandakan pahalanya. Atau saum sunat Senin Kamis, atau Daud, atau saum sunnah mutlak, kapanpun saum sunnah itu boleh dilakukan selama bukan di hari-hari yang terlarang. Dan hari yang terlarang hanya 5, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tasyrik, 13, 14, 15 Dzulhijjah, ini haram. 5 hari ini mutlak haram. Selain 5 hari boleh melakukan saum sunnah kapanpun, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Gina, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan sesajen Ustaz, karena ada keluarga yang suka menyimpan sesajen dan menyiapkan sesajen. Qadarullah, sekarang keluarga ini sudah meninggal Ustaz, namun saya tidak tahu apakah sudah bertaubat atau belum. Pertanyaannya Ustaz, apakah kita boleh mendoakan agar diampuni atau bagaimana? Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Sesajian pasti dipersembahkan bukan untuk Allah. Untuk mungkin orang yang sudah wafat, ruhnya diyakini masih ada, atau untuk bangsa jin. Dan itu yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrik bagi berhala-berhala mereka. Sejenis pengorbanan. Pengorbanan kalau selain untuk Allah itu syirik. Kata Nabi SAW, ada orang masuk surga karena lalat, ada juga yang masuk neraka karena seekor lalat. Ditanya, kaifa dzalik, gimana itu? Ada satu kaum yang memiliki berhala. Setiap orang lewat dicegat, qarib, berkurban kamu untuk berhala kami. Orang itu menjawab, aku tidak memiliki apapun untuk dikurban. Qarib wa lam yutubab, berkurban, walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu menangkap lalat lalu dikurbankan sebagai sesajen untuk berhala itu. Fakhalla sabila. Dia dibiarkan lewat, fahuwa finnar, dia dalam neraka. Karena berkorban untuk selain Allah Azza wa Jalla, walaupun dengan sesuatu yang tak bernilai. Lalat itu enggak ada harganya, tapi bukan nilainya, tapi apa? Pengorbanan untuk siapa? Sesajian bagian dari pengorbanan. Syirik? Ya, syirik, tidak boleh. Nah, bagaimana kalau orang-orang tua kita dahulu melakukan, tapi Islam dia suka sholat. Kita yakini orang tua itu melakukan itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Kalau sudah didakwahi, diberitahu, lalu faham, mereka akan meninggalkan. Tapi karena tidak ada yang mendakwahi, bahkan yang mendakwahinya, oh ini bagus, akhirnya melakukan dengan niat ibadah, meyakini itu ibadah, padahal syirik karena kebodohan. Maka perbuatan kufur atau syirik atau bid'ah yang dilakukan karena kebodohan ma'dzur, dimaklumi. Salah satu dalilnya sahabat ketika lewat di sebuah lembah namanya Hunain,

0: melihat ada orang-orang menggantungkan senjata, pedang, panah, tombak, busur di sebuah pohon kayu gitu. Kalau digantungkan di sana, pedangnya itu menjadi berhasiat, bertuah, sakti. Namanya Dhatu Anwat. Lihat itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana Dhatu Anwat kamalahum Dhatu Anwat. Ya Rasulullah, buatkan kami Dhatu Anwat. Sejenis jimat untuk menggantungkan senjata. Mereka juga tuh, seperti mereka punya banyak. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berbicara kepadaku seperti umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kamalahum aliyah. Buatkan kami satu sesembahan patung sebagaimana mereka juga punya banyak sesembahan. Jadi minta jimat sama dengan minta patung sesembahan, syirik. Tapi oleh Nabi SAW tidak dikatakan kalian sudah murtad, hayo syahadat lagi. Enggak. Dibiarkan, hanya diberitahu itu syirik. Sudah. Menunjukkan iktikad syirik karena ketidaktahuan, karena kebodohan, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Semoga orang-orang tua saudara kita dulu yang seperti itu melakukan itu karena kebodohan, ketidaktahuan, diampuni dia, mereka tidak keluar dari Islam karena kebodohan. Maka silakan doakan mereka, orang masih muslim tapi muslim yang berdosa besar, silakan doakan ampunan, silakan mintakan rahmat untuk mereka. Insyaallah doa kita sangat berpengaruh untuk kita juga untuk mereka. Wallahu a'lam. Terakhir ya, Abu Luqman, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir Ustaz, kita angkat kembali melalui pesan WhatsApp dengan pertanyaan yang banyak Ustaz, dengan pertanyaan yang senada, diantaranya dari Abdullah di Tangerang, kemudian juga ada Hasan di Sumatera. Pertanyaannya Ustaz terkait dengan cara pengobatan Ustaz dengan doa, namun doanya ini kita tidak jelas Ustaz mendengarnya apakah dari sunnah atau dari hadis atau dari Quran, mohon maaf Ustaz. Kemudian dengan air juga yang setelah dibacakan doa tersebut diurut-urut, kemudian juga diminumkan. Qadarullah, banyak yang cocok Ustaz sembuh pasiennya, namun pertanyaannya apakah pengobatan yang seperti ini diperbolehkan Ustaz? Tafadol Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Itu disebut ruqyah. Ruqyah syar'iyah, ruqyah yang dibolehkan oleh syari, ada 4 syarat. Syarat pertama, antakuna khaliatan minasyirki. Pertama, tidak mengandung unsur syirik. Isi doanya, isi ruqyahnya, isi jampenya itu tidak ada unsur meminta kepada selain Allah. Isinya meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat kedua, antakuna billughatil arabiyah. Harus berbahasa Arab. Ketiga, antakuna mafhumatan ma'lumatan, laisa fiha talasim. Ketiga, isi ruqyahnya, jampenya harus difahami, diketahui, artinya tidak ada talasim. Talasim itu kesamaran walaupun hanya sekata dua kata. Umpamanya dibacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, tapi ada satu kata yang samar dari bahasa asing, bahasa yang bukan Arab, yang kita enggak tahu artinya, enggak paham, tapi diselipkan sebagai syarat dikabulkannya doa itu, maka tidak boleh. Apalagi kalau keseluruhan atau sebagian besar dari ruqyahnya. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, si orang yang meruqyah dan diruqyahnya harus meyakini yang menyembuhkan Allah. Ruqyah itu sekedar sebab, wasilah. Yang menyembuhkannya Allah. Ini 4 syarat ruqyah syar'iyah. Nah, jadi dilihat dari pertanyaan tadi, ada orang mengobati dengan doa. Lihat doanya itu pakai bahasa apa. Kalau bahasa Arab, lihat isinya. Difahami enggak? Kalau difahami, lihat isinya ada mengandung unsur meminta enggak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau empat syarat tadi terpenuhi, ya, maka itu ruqyah syar'iyyah. Satu di antara empat ini tidak ada, maka enggak boleh. Seperti tadi umpamanya dengan bahasa yang diselipkan, bahasa yang asing, yang samar, yang kita tidak paham. Ada bahasa Sunda namanya jangjawokan. Diambil biasanya dari Paririmbon. Itu berasal dari bahasa jin yang kita enggak paham. Bahasa Sunda bukan, daerah bukan, bahasa Indonesia bukan, bahasa Arab bukan. Tapi diselipkan sebagai syarat. Maka itu ruqyah yang syirkiyah. Maka tidak boleh, ya. Demikian beberapa syarat terpenuhinya ruqyah syar'iyyah. Secara detail ruqyah syar'iyyah akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut sepekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing dan menjawab tanya-jawab kita di kesempatan sore hari ini dari kajian langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada yang telah berpartisipasi dengan menyimak dan bertanya-jawab. Dan kami juga mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat dan dibahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali dengan kajian-kajian mendatang, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi' yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjam

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
2: Mutiara Salaf.
6: Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya, sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
7: Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Kalau sebagian kita merdeka sholat lima waktu,
8: merasa udah jadi orang baik, karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka, ketika ditanya, Masalakakum fisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musalli.
7: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
8: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka, tuh sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
7: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
8: Apa yang tidak sholat?
7: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana.
8: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu,
7: yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: yunfiquna.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu dimanapun anda berada, jumpa kembali bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan menyimak program kajian Islam ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
3: Allah wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah yang ada di masjid dan juga para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Kita mempelajari larangan-larangan, ya. Seperti orang mengatakan, ya, bahwa araftu syar la li syar, walakin li tawakkih. Ya, umallam ya'rful khair minasyar sayaku'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi agar tidak terjatuh ke dalamnya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan kebaikan dengan keburukan, maka akan sangat mungkin terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Dan semua keburukan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus menjadi perhatian kita, tidak ada perintah kecuali pasti ada maslahah. Dan tidak ada larangan kecuali pasti ada madorotnya. Itu yang harus menjadi perhatian. Dengan demikian, kita dengan taufik dan hikmah yang diberikan oleh Allah, kita bersyukur dengan adanya perintah. Ya, bukan semata-mata sebagai taklif, beban. Akan tetapi justru sebaliknya, ladang amal, ya, bagi kita untuk memberatkan, yaitu apa, timbangan amal, ya, bagi kita nanti. Begitu juga dengan yang dilarang, pasti ada madharat, baik dunia maupun akhirat, itu pasti. Itu tidak boleh ragu, tidak, jangan ragu sedikit pun bahwa semua larangan pasti mengandung madharat. Pasti, ya. Kalau kita belum bisa menangkap madorotnya, maka dengan kita meninggalkan larangan itu, kita sudah disebut dengan hikmah, ya, kata Al-Imam An-Nawawi. Itu ikuti sunnah. Dan Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in, ketika menjelaskan firman Allah, yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang telah diberikan oleh Allah al-hikmah, maka Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang melimpah, kebaikan yang banyak. Apa al-hikmah? Kita sering mendengar lafaz hikmah, bijaksana. Mujahid, murid Ibnu Abbas, beliau mengatakan apa? Al-ilmu wal-fahmu. ilmu dan pemahaman. Ya. Al-ilmu wal-fiqhu, ilmu dan fiqih. Ya. Al-fiqhu wal-faham, pemahaman. Dan di antaranya adalah bagaimana kita mengilmui, ya, mempelajari ilmu dan memahami bagaimana interaksi manusia dengan manusia. Bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan, baik dengan tumbuhan maupun juga dengan hewan. Nah, di antaranya di sini larangan adalah al-wuqu' 'alal bahimah. Larangan ya berhubungan menyetubuhi apa? Al-bahimah. Nah, di dalam Al-Qur'an al-bahimah itu banyak disandarkan kepada al-an'am, ya. Kalau secara bahasa al-bahimah maknanya adalah binatang yang berkaki empat. Namun di Quran banyak disebut al-bahimah itu bahimatul an'am. Ya, seperti dalam surat Al-Hajj, yashhadu manafi'alahum. Ya. Wa idkurusmallahu fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir, ya. Terdapat dalam surat yaitu Al-Hajj ayat 28, ya. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah diketahui. Maksudnya apa? Manfaat, kata Ibnu Abbas, manfaat dunia akhirat. Akhiratnya ridhonya Allah, dunianya yaitu orang yang dapat menyembelih dan dapat keuntungan dari penjualan hewan korban. Dan menyebut nama Allah ayyama ma'lumat, yaitu hari 10 hari Dzulhijjah ini. Kan kita berada di dalamnya. Ya. Ala ma razaqahum, atas rezeki yang diberikan pada mereka oleh Allah berupa apa? Min bahimatil an'am. Bahimatul an'am yaitu binatang ternak. Ya. Makanlah dan berikan juga makan kepada orang miskin. Nah, bahimah di sini, ya, bahimah

kaki empat. Nah sekarang ini benar tidak apa yang saya katakan? Tidak hanya binatang kaki empat, ya juga kaki dua ya. Ada tidak orang berhubungan dengan, maaf nih, dengan angsa katanya? Betul, ada. Ada. Ada ya. Dan juga bukan hanya dengan binatang ternak yang jinak, tapi juga binatang seperti monyet, kera. Ada tidak? Iya ada. Nauzubillah min dzalik. Ini sudah kewarasan ya, akal sudah ini ya. Semua itu banyak mengatasnamakan apa? Kebebasan. Banyak mengatasnamakan sebagai privasi. Nah ini ya. Nah. Di dalam agama Islam tentu tidak demikian. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ketika dilanggar itu harus diingkari. Sebelum dilanggar harus disampaikan dalam bentuk pengajian, dalam bentuk majelis ilmu. Nah, justru ketika disampaikan, ketika kita mendapatkan berita, khabar dari Allah dan Rasulnya sudah dapat pahala. Ya, apalagi sampai meninggalkan berdasarkan Quran dan hadis tersebut. Ini para jemaah. Letak keharamannya di mana? Ya, sebagaimana sebelumnya, yaitu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Ibnu Hibban, Tabrani, dan ini lafadznya Imam Ahmad, ya. Mal'unun man waqa'ah ala bahimatin. Dan berikutnya, mal'unun man amila bi'amali qaumi lutin. Akhrajahu Ahmad. Ini Sahih Al-Albani. Terlaknat orang yang meniduri binatang, bahimah, ya, binatang. Dan terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Ini para jamaah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ini lafadznya Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Tabrani. Ya. Ini dalilnya. Kemudian kita membahas ya, tadi makna bahima dalam Al-Qur'an, hadis-hadis tentang larangan menyetubuhi bahima ya. Kemudian ada dua hadis yang memang kesannya bertolak belakang ya. Sehingga dari kedua hadis tersebut ulama beda pendapat dalam menyikapi orang yang meniduri binatang, yang menyetubuhi binatang. Ya. Pertama, kalau hadis tadi sahih hadisnya, ya. Dan yang kedua, hadis Ibnu Abbas di Sunan Al-Albani, tapi yang lain ada yang melemahkan. Ya. Uqtulul fa'il wal maf'ula bih walladhi ya'til bahimatah. Ya, akhraju Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Abu Dawud nomor 4462 dari Abdul bin Abbas. Bunuhlah al-fa'ila wal maf'ula bihi. Al-fa'il ya, di sini adalah maksudnya orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, baik subjek maupun objek. Ya, subjek maupun objek disuruh untuk membunuh. Tentu yang melakukan siapa? Yaitu penguasa, ya, seperti raja Hadrul Qadhaf, orang yang menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, had untuk as-sariqah, mencuri, itu semua harus penguasa. Dan juga bunuhlah orang yang meniduri binatang, ya. Nah, biasanya bahima itu secara mutlak dalam Al-Qur'an disandarkan kepada apa? Al-an'am, yaitu bahimatul an'am, binatang ternak. Dan biasanya binatang ternak itu jinak. Dan bahima itu mutlak yutlak ala ya, dawatil arba, ya, yang punya empat kaki. Sapi, kambing, unta. Ya, tidak mungkin orang niduri macan, singa. Ya. Makanya bahima lebih saat di sana

0: pada Al-An'am. Ya. Tapi dengan anjing, ya. Kalau kuda juga kuda. Kuda itu termasuk ya, jinak. Ya. Meskipun ada juga yang liar. Ya. Artinya apa? Artinya dengan binatang yang jinak saja ya diharamkan dan itu ada, ternyata ada juga dengan yang tidak jinak. Juga bukan bukan ya kayak kera, bukan bukan bahirul anam. Ya, naudzubillah. Artinya apa? Artinya perkara yang secara akal manusia siapapun dia itu tidak wajar, tidak normal, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, sekarang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi orang untuk melakukan perbuatan itu pun juga terbuka lebar, ya. Dan orang yang jauh dari agama tentu hatinya kosong dari keimanan atau sangat lemah dari keimanan. Ketika lalai hati itu, pasti yang masuk adalah syaitan. Pasti setan yang masuk. Ya. Ketika seseorang lalai, pasti setan yang menunggangi. Dan yang namanya nafsu memiliki karakter asal, ya, memiliki sifat dasar apa? Selalu menyuruh untuk berbuat jelek. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dalam surat Yusuf ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, aku tidak berlepas diri, kata Zulaikhah, dari kesalahanku. Inna nafsa, inna di sini ada taukid yang maknanya sesungguhnya. Sehingga ya, khabar yang datang itu diberikan penekanan akan kebenaran datangnya berita itu. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu. La ammaratun, lam di sini lam taukid. Sama fungsinya, memberikan penekanan. Yaitu apa? Sungguh-sungguh dan benar. Sesungguhnya, ah ini. Nafsu itu benar-benar. Ammaroh. Pakai apa? Sighah mubalaghah. Mubalaghah. Dari amiroh. Apa sighah mubalaghah? Bentuk lafaz yang memberikan pengertian berlebihan. Ya. Dengan baik jumlah maupun kualitas. Kuantitas maupun kualitas. Artinya apa? Sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu dan selalu menyuruh untuk berbuat jahat. Nah itu. Belum lagi ada bisikan dari syaitan, dari jin dan manusia. Ya, minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Lah ini para jemaah, ya. Tapi di sini disebutkan illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabb, oleh Allah. Ya. Inna rabbi ghafur rahim, sesungguhnya Rabbku Maha Ghafur, pengampun dan Maha kasih sayang, ya. Artinya hendaklah kita banyak bertobat. Apa yang menjadi syahid pembicaraan kita dari ayat ini? Mari kita hati-hati. Yang tadinya tabu bagi seseorang, bagi sebuah komunitas manusia tabu, lama-lama tidak tabu lagi. Ya. Orang ketika mengiklankan suatu produk, padahal produk itu tidaklah seperti yang dia iklankan, tapi berkali-kali orang bisa terpengaruh. Misalkan minum-minuman yang suplemen, bisa narik mobil dengan tali pakai gigi, ya, bisa punya kekuatan seperti itu, lama-lama orang bisa membeli dan mengkonsumsi, padahal kadang-kadang juga tidak baik untuk kesehatannya, tapi berkali-kali. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita itu sangat mudah untuk dipengaruhi. Ada potensi jin, ada potensi syaitan, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini. Allah sampai bersumpah atas nama nafsu. Allah ngasih ilham yang fujur dan yang takwa. Nah, fujur yang buruk, takwa yang baik. Berarti punya potensi besar. Untuk apa? Untuk menyimpang. Seperti penyimpangan orang yang meniduri hewan, meniduri binatang. Nah ini. Kan tidak masuk akal. ya, termasuk orang yang kaum Nabi Lut, ya, yang menuduh apa? Laki-laki, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya, dalam ayat lain bal antum qaumun tajhalun, Al-A'raf 81 An-Naml 55. Kalian tuh mendatangi sesama laki-laki dengan syahwat, dengan meninggalkan perempuan. Kalian orang yang bodoh, nah ini. Dalam surah An-Naml 55. Bodoh. Surah An-Naml itu surat ke 27. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, untuk kaum Nabi Lut, ya. A'innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajahalun. Kenapa kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat, ya, apa homosek, ya, gay dengan meninggalkan perempuan? Kalian tuh orang-orang yang bodoh, ini Quran mengatakan orang tajahalun, bodoh. Nah sekarang, ya, banyak pengikut, banyak penggemar, banyak yang mengiklankan dengan berbagai macam propaganda. Apa maksudnya di sini? Hendaklah kita benar-benar waspada dan hati-hati. Yang tadinya dianggap tabu sudah tidak tabu lagi. Karena propaganda. Nah, media untuk membuat propaganda tersebut zaman sekarang sangat terbuka lebar. Ya. Tadinya anak-anak baik-baik, orang baik-baik tidak pernah berhubungan dengan orang, kok ujung-ujungnya terlibat dalam perbuatan yang tercela. Kenapa ya? Handphone. Nah, ini. Nah, harapan kita dengan menghadiri majelis, bersabar sejenak untuk mengetahui apa yang menjadi larangan-larangan. Nah, sehingga kita memiliki apa? Memiliki sinyal, ya. Memiliki yaitu apa ya, radar, sensor. Hati kita itu sensitif terhadap sensor-sensor yang bisa menghancurkan diri kita, para jemaah. Bahkan jangankan kalau ada gelombang dari luar, gelombang dari dalam kan internal eksternal musuh kita. Internal kita ya nafsu, dosa hati yang jauh lebih besar, dosa syirik, riya, sombong, ujub, ya, kikir dan sebagainya. Itu dosa hati. Itu insya Allah kalau kita menjaga Allah dengan tauhid, Allah akan menjaga kita. Dengan cara apa? Itu sensor kita diberikan sensitif untuk segera mendeteksi gelombang kesyirikan, gelombang riya, gelombang kesombongan, apalagi gelombang dari luar. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Al-A'raf 201. Sesungguhnya orang bertakwa itu jika ada bisikan-bisikan jahat dari setan, langsung sadar. Ini baik bisikan gelombang tadi internal dari dalam maupun dari luar, nafsu maupun dari luar, ya, dari manusia, dari apa saja. Ini. Nah, terkadang dikasih sinyal tapi tidak di apa? Tidak direspon, tidak ditangkap, tidak diproses. Ada input, tidak diproses. Sehingga tidak ada output. Bahkan kalau hatinya terbalik, prosesnya terbalik. Yang seharusnya ketika berbuat maksiat, ya, ada input bahwa kamu dosa, kamu enggak benar. Diproses, outputnya itu apa? Astagfirullah, tapi apa? Tidak menutup kemungkinan bangga dengan perbuatan maksiat dan dosanya, ya. Seperti apa? Seperti Nabi bersabda, kullu ummati, ya, mu'afa illal mujahirin, ya, wa inna minal mujaharah an ya'malar rajulu bil laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah alaih fa yaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallah anhu, rawahu al-Bukhari wa Muslim, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di antara terang-terangan berbuat dosa, ada seseorang melakukan dosa di malam hari, kemudian pagi hari Allah tutup ya dosa itu. Tapi orang ini ngomong dengan bangga, "Hei fulan, tadi malam saya sudah berbuat begini begitu," dengan bangga. Tidak mungkin orang tanpa kebanggaan. Kalau menyesal berbuat, mungkin minta pendapat dan masukan atau fatwa kepada orang yang berilmu, tidak ada masalah. Ya. Tapi ini dengan kebanggaan, mujahir dia. Maka apa? Allah di malam hari sudah menutup dosanya, di pagi hari dia buka apa yang sudah Allah tutup itu. Ini yang tidak dimaafkan. Dan tidak sedikit ya, orang yang senang dan bangga dengan dosa yang dikerjakan. Na'udzubillahi min dzalik, para jamaah. Ya. Bahkan ngomong apa? Kalau saya tidak munafik, saya suka minum-minum keras. Nah, begitu. Saya tidak munafik bahwa saya juga suka berzina. Ya gak boleh. Tutup. Aibnya itu tutup. Ya. Apalagi aibnya orang, tutup. Aibnya sendiri tutup, tidak boleh dipamerkan. Apalagi aibnya orang. Ya, man satarahu musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim di dunia, akan ditutup aibnya dunia dan akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Kita jangan sampai bangga dengan dosa yang kita kerjakan. Tapi kalau jauh dari ilmu, jauh dari iman, pertama akan mudah terpengaruh dengan propaganda, dengan provokasi-provokasi melalui medsos yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, ya, dengan sendiri awalnya. Karena apa? Biasanya orang kalau berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi. Lama-lama berdua, lama-lama bertiga, lama berkelompok berbuat dosa tanpa malu satu sama lain, para jamaah. Inna min kalamin nubuwwatil ula idalam sastahi fasda' masyikta. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal oleh manusia, kalau tidak punya malu silakan berbuat semau. Ya. Ini hadis Ibnu Abbas yang menyatakan ya agar orang yang melakukan perbuatan meniduri binatang dibunuh ya. Dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Ya. Meskipun juga ada yang melemahkan ya. Dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Tirmidzi, ya, Abu Dawud, juga Ibnu Majah. Ya, yang berbunyi, tapi di Sahih Al-Albani para jamaah, ya. Man wajadtumuhu waqa'ala bahima faqtulu waqtulul bahima. Barang siapa mendapatkan orang yang meniduri hewan, bunuhlah dia dan juga bunuhlah hewan tersebut. Faqila Ibnu Abbas, masya'nul bahima. Ya, ditanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana dengan hewan tersebut? Kok dibunuh? Kenapa? Qala ma sami'tu min Rasulullah fi dhalika syai'an walakin ara Rasulullah kariha an yu'kal min lahmiha aw yuntafa'a biha wa qad 'amila biha dhalikal amal. Apa kata ketika ditanya, ya, terus bagaimana dengan hewan yang kau dibunuh? Beliau mengatakan, aku tidak mendengar dari Rasulullah sesuatu dari hal tersebut, tapi aku melihat Rasulullah tidak suka untuk daging hewan yang dibunuh tadi dimakan atau dimanfaatkan. Ya. Ada yang mendhaifkan, ya, hadis yang membunuh tadi. Ya, tapi Syalbani mensahihkan dan di dalam kitab ini dibawa ya tentang hadis tersebut. Ya. Dengan demikian terjadilah beda pendapat. Nah, kemudian ditambah hadis lagi yang menjelaskan tentang tidak ada had ya, tidak ada had dari Ibnu Abbas juga perkataan beliau, tapi laisa 'alal ladzi ya'til bahimah addun, ya. Hadis riwayat Abu Daud, ya. 4465. Dan juga yang lain, ya. Tirmidzi 1455. Ini. Yang artinya tidak ada had, tidak ada hukuman bagi orang yang meniduri binatang ternak, dan juga dihasankan oleh Syalbani. Nah, sekarang bagaimana? Beliau juga mensahihkan hadis orang yang meniduri binatang dibunuh, dan juga menghasankan, ya, perkataan Ibnu Abbas tidak ada hukuman bagi orang yang meniduri binatang, dan juga dua-duanya dari Ibnu Abbas semua. Maka bagaimana di sini? Ya. Nah, kalau ada yang menetapkan dan yang menafikan, maka yang didahulukan yang menetapkan. Ya. Al-musbit muqaddam 'alan nafi. Hadis yang ada di kitab itu menetapkan adanya haddul, ya, idyan bil bahimah, mendatangi bahimah, ya, binatang ternak. Sementara yang tadi kita dengar bersama tidak ada had, itu menafikan hukuman. Adanya penetapan hukuman dan adanya menafikan hukuman, maka yang dihulukan apa? Al musbit, ya, muqaddam 'alan nafi, gitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Oleh karena itu yang dipilih oleh penulis adalah hadis yang menetapkan adanya hukuman bunuh, ya. Nah, cuman persoalannya beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian, apa, ya, tadi sudah saya sampaikan, ulama sepakat ijma bahwa itu haram, ya, haram. Lantas bagaimana dengan pertama, bagi orang yang menyetubi binatang itu, ya, dengan adanya hadis yang sahih dibunuh, dan ini yang lebih kuat, itu dibawa oleh penulis dalam kitab yang kita sedang pelajari. Nah, di sini bagi yang mensahihkan hadis itu, ya, ada seperti Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau pandangannya semua yang terkait dengan haddul al-qatl, ya, dengan hukuman pembunuhan, ya, itu dibawa kepada apa? Hadduz zina, ya. Kalau orang zina adalah dia apa? Kalau muhson dirajam, kalau ghairu muhson dicambuk. Dengan demikian harus ada saksi. Ini, ya. Walladzina yarmunal muhsanat walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajaliduhum samanina jaldah. Ya. Orang yang menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, ini sini wanita. Ya, ulama menyebut di antara Syaikhul Fauzan juga laki-laki. Wanita yang dituduh dengan zina tidak membawa 4 saksi, dicambuk 80 kali. Nah, Al-Hasan Al-Basri mengkiaskan ke sana. Ketika ada hukuman yang sampai membawa kepada kematian, ya, maka harus sama dengan perzinahan, karena dia juga sama menzinahi, apa, meniduri binatang. Allahu a'lam bishawab. Ada yang kalau yang tidak sependapat dengan hadis tersebut, ya, yang melemahkan, kembali kepada namanya at-ta'zir. Apa at-ta'zir itu? Yaitu hukumannya diberikan kepada pemerintah, apakah di penjara atau apakah dicambuk atau apakah dibunuh dan seterusnya, ya, ini. Tapi intinya ulama ijma sepakat bahwa itu haram orang yang menyetubuhi binatang. Adapun hukumannya, nah, ini hukumannya untuk orang itu sendiri, ulama beda pendapat. Ada yang disamakan dengan zina yang kedua, sehingga dengan kalau sama dengan zina harus ada 4 orang saksi. Kalau muhson, ya, apa, dirajam cara membunuhnya. Kalau ghairu muhson, dicambuk 100 kali, ya, itu. Nah, bagi yang takzir, ya, seperti yang saya katakan tadi, ada juga yang belum makan hadis itu, ya, meskipun di dalam kitab ini pandangannya adalah yang mensahihkan ya. Di takzir apa takzir itu dikembalikan hukumannya seperti apa bentuknya kepada penguasa. Kepada penguasa ya. Ini. Nah, untuk binatangnya kenapa dibunuh ya? Apa alasannya? Disebutkan ya oleh para ulama ya, di antaranya adalah apa? Ya. Pertama supaya apa ya? Ya. Yang melakukan ya perbuatan tersebut ya tidak selalu dicela ketika ingat dengan binatang itu, makanya dibunuh, itu salah satunya ya. Yang kedua, ketika melihat itu tidak ingat dengan perbuatan tersebut ya. Dan ini juga ada hikmahnya supaya tidak dicontoh orang. Yang ketiga, karena tidak boleh dimakan ya. Yang keempat, agar tidak menimbulkan dan melahirkan akhlak-akhlak yang tercela itu ya. Ya, seperti misalkan orang sekarang itu ketika dilarang apa malah seperti disuruh. Nah sekarang banyak itu kan promosi makanan ya. Wah, ada warung di kiri, jangan noleh ke kiri, ditulis di depannya, malah noleh ke kiri supaya orang lihat. Dikasih apa? Dikasih jangan. Ya kan aneh, betul tidak? Ini ada betul tidak? Ada orang jual makanan warung, jangan menoleh ke kiri. Malah orang apa? Noleh supaya orang noleh juga. Ya, ini coba ini udah seperti itu sekarang itu, udah dengan lawannya. Nah, tapi agama tidak demikian, larangan tetap larangan. Makanya ulama mengatakan dalam bentuk syair tadi, araftu syar, ya, laisa lalis syar, walakin litawakkihi. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرْ يَقَوْ فِيهِ. Aku mengetahui keburukan, seperti sekarang kita mempelajari larangan, diantaranya larangan menyetubuhi binatang hewan, bukan untuk itu. لَعْلِ الشَّرْ وَلَكِنْ لِتَوَقِّهِ. Agar apa? Terlindung, terjaga, tidak sampai berbuat seperti itu. Karena orang yang tidak bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, maka bisa terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut buruk itu. Nah ini ya, hanya ada doa ya, ini tidak marfu pada Nabi ya. Doa Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinaba. Bagus, enggak apa-apa doa. Ya Allah, tunjukkan kepada saya kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Dan berikan rezeki untuk menjauhi, untuk melakukannya, mengikutinya. Dan tunjukkan kepada saya yang batil itu batil. Dan berikan kepada saya rezeki untuk menjauhinya. Dan sesuai dengan makna apa? Makna hadis, hati kalau terbalik, yang hak jadi batil. Yang batil jadi hak. Turadul fitanu alal kulub ka'ardil hasir udan udan. Faiqol bin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Wa aqal bin ankaraha nukitat fihi nuqtatun baydha hatta ta'udal qulub ala qalbayn qalbin aswad murbaddan kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Ya, hadis sahih dari sahabat Hudzaifah bin Jamban ya, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Apa artinya? Fitnah itu ditawarkan kepada hati siapa saja, sehelai demi sehelai, artinya sedikit demi sedikit, seperti anyaman tikar ya. Makanya kalau kita berbuat dosa ada noda hitam, satu lagi, dua, dibiarkan, tiga, dibiarkan sampai nutup, kalla balrona ala kulubihim maka anu yaksibun, sampai menutup hati. Itu fitnah apa? Syubhat dan syahwat. Itu para jemaah. Ya, di syubhat dan syahwat fitnah ini ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit, seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah syubhat syahwat akan ada di atasnya noda hitam. Dan hati siapa yang menolak, hati siapa saja akan ada noda putih. Nah, kalau hitam itu mengotori, kalau putih membersihkan. Ini. Hingga hati terbagi menjadi dua. Hati yang hitam dikatakan ya qalbin aswad murbaddan kalquzi mujahiyan. Hitam ya dan belanga hitam dan terbalik. Seharusnya begini ya bisa menerima air tapi terbalik, sudah kotor terbalik. Sehingga tidak bisa menampung air. Sementara ayat Quran, hadis Nabi itu air, air kehidupan. Ya. Syariat itu adalah sumber kehidupan. Tapi tidak bisa ditolak. Nah, sehingga apa? Hati yang hitam punya sifat la ya'rifu ma'rufan, tidak bisa mengenal yang baik. Wa la yunkiru mungkaron, tidak bisa mengingkar yang mungkar. Illa ma asyraba min hawa, kecuali selalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga tidak heran kalau kita melihat banyak orang yang terbalik dalam melihat sesuatu. Ya, bukan hanya buta warna, hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam, tapi benar-benar buta, bukan buta mata, buta hati. La ta'mal absar walakin ta'mal al-qulub allati fis sudur. Bukan mata yang buta, tapi hatinya yang buta. Sehingga apa? Coba lihat. Ya. Kesyirikan disebut dengan apa? Kearifan lokal. Dakwah tauhid, dakwah sunnah dikatakan apa? Radikal, kan gitu. Ini. Nah, kita jangan sampai terbalik melihat seperti itu cuma. Bagaimana agar hati bisa istiqomah? Itu. Nah, dengan iman. Ya, la yastaqimu ya qalbu 'abdin hatta yaskim hatta yastaqima la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan istiqomah hati seorang sampai istiqomah imannya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah iman kepada Allah, istiqomahlah. Bagaimana istiqomah sini dapat? Kata ketika Abu Bakar Siddiq menjelaskan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, kata Abu Bakar Siddiq, dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam. Apa istiqomah di sini? Yaitu tetap tauhid, tidak syirik, tidak melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Apa istiqomah? Menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu ada'ul faro'id, mengerjakan yang wajib. Jaga tauhid, jangan syirik, jaga yang wajib. Apalagi tambah dengan yang sunnah, itu istiqomah. Nah, dengan demikian, kalau sudah hatinya istiqomah, iman istiqomah, insya Allah diberikan apa? Pandangan yang benar. Bahkan insya Allah diberikan firasah. Sehingga jangan heran Umar bin Khattab ada di Madinah, orang-orang di Syam dengar ucapan beliau, hati-hati ada musuh di sana. Sehingga instingnya kuat. Itu. Tidak mudah difitnah.
1: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
2: Demikian ikhwatal Islam wa'azani Allah wa'ayakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum Dangureja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allahu Akbar.

فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan.
1: Bukan yang paling kaya,
0: bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan,
2: tapi yang paling baik amalan
0: yang ada di muka bumi. Semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang.
2: Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
3: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
3: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
3: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan,
0: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
2: ma aghna anni maliyah,
3: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
3: halaka anni.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Teras kupingkan Radio Roja. Insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Kehidupan ini akan berakhir.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
9: Ba'idha ja'a ajalum.
0: وإنهم
9: ميتون لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون.
0: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
10: كل نفس دائقة الموت.
11: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
0: Enggak yakin kalau dia akan mati.
10: Kullu nafsin da'iqatul maut.
0: Semua mati.
10: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
0: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
11: Dunia ini

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

0: ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.
3: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin, kalau kita lihat, mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: "Wal fajr wa layalin ashar."
3: Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
2: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
3: Dari ابن عمر semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
4: La yushrikuna bi syai'an.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni.
6: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
7: yang maha pencipta,
5: maha pengatur,
7: maha berkuasa,
5: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
7: Disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
4: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allah

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: yang disiarkan langsung. Pembahasan kita di malam hari ini merupakan pembahasan lanjutan dari kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matanil Aqidah At-Tahawiyah atau Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Kajian ini disampaikan secara langsung oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafidahullahu Ta'ala dari studio para pesantren Imam Bukhari Karanganyar. Tentunya Anda, para pendengar maupun pemirsa Roja, dapat berinteraksi pada sesi tanya-jawab kajian nanti melalui layanan-layanan telepon ataupun pesan singkat ke nomor 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak pemaparan dan juga sesi materi. Dan kepada Ustaz Ahmad Faiz Hafidahullahu Ta'ala, kami persilakan. Fayatafaddal mashkuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjut pembahasan tentang akidah tahawiyah yang disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Dan pembahasan kita masih dalam masalah beriman kepada takdir Allah SWT. Berikut adalah perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Wa nu'minu billawhi wal qalam wa bijami'i ma fihi qad ruqim. Dan kita atau kami beriman kepada lauh mahfuz, beriman kepada al-qalam, dan beriman kepada semua yang tertulis di dalam lauh mahfuz. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan Hafizahullah, hadza tabi'un lima sabaqa min al-kalam 'anil qada'i wal qadar. Ini lanjutan dari pembicaraan terdahulu tentang al-qada' dan qadar. Wa qad sabaqa anna min maratibil iman bil qada' wal qadar al-iman bima kutiba fil lawhil mahfuz. Sudah dijelaskan terdahulu bahwa di antara maratib, peringkat keimanan kepada al-qada' wal qadar, di antara peringkat itu adalah al-iman bima kutiba, beriman terhadap apa yang sudah ditulis di lauh mahfuz. Wa anna Allah lamma alima kulla syai'in kataba dhalika fil lauhil mahfuz. Sesungguhnya Allah ketika mengetahui semuanya itu, lalu dituliskan itu di dalam lauh mahfuz. Jadi ini adalah peringkat yang kedua dalam peringkat iman kepada takdir, yaitu mengimani bahwa Allah menuliskan semua takdir di lauh mahfuz. Wa dzalika annallaha khalaqal khalqa wa awwalu ma khalaq wa awwala ma khalaqal qalam fa qala lahu uktub qala ma aktub qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Itu karena Allah SWT menciptakan makhluk. Dan pertama kali Allah menciptakan Al-Qalam, maka Allah berfirman, memerintahkan kepada Al-Qalam, uktub, tulislah. Maka Al-Qalam bertanya kepada Allah, apa yang aku tulis ya Allah? Allah menjawab, tulislah semua apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Fajarul qalam fi amrillahi bi kitabati ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka al-qalam pun menuliskan apa yang Allah perintahkan, yaitu menulis semua apa yang akan terjadi hingga hari kiamat, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam hadis, dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, juga di dalam riwayat Abu Ya'la, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wala ya'lamu kayfiyatal lawh wal qalami illallah. Tidak ada yang tahu kayfiyat dari Lauhul Mahfuz ini. Tidak ada yang tahu kayfiyat al-qalam kecuali Allah. Maksudnya bentuk yang hakiki seperti apa al-lauh dan seperti apa al-qalam, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Lauh itu adalah kitab yang besar, yang di dalamnya ditulis segala macam takdir. Sedangkan al-qalam adalah yang digunakan untuk menuliskan takdir-takdir di dalam lauh mahfud. Wahuma makhlukan. Baik lauh mahfud ataupun al-qalam, yaitu pena, kedua-duanya adalah makhluk. Min makhlukatillahi azza wa jalla. Di antara makhluk-makhluk Allah azza wa jalla. Jadi lauh mahfud itu makhluk, pena yang digunakan untuk menulis segala takdir di lauh mahfuz itu juga makhluk. Nu'minu bidzalik, kita mengimaninya. Walidzalika qala al-musannif al-muallif rahimahullah, karena itu al-muallif al-imam at-tahawi rahimahullah mengatakan, wa nu'minu bil lauhi wal qalam wa bima fihi qad ruqim. Kita beriman kepada lauh mahfuz, beriman kepada al-qalam, dan beriman kepada apa saja yang ditulis di dalamnya. Yang dimaksudkan adalah kita harus beriman kepada lauh mahfuz dan beriman kepada segala penetapan takdir yang ditulis di lauh mahfuz. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, wa hadhihi hiyal martabatu tsaniyah min maratibil iman fil qada wal qadar. Ini adalah martabat yang kedua, peringkat yang kedua di antara peringkat-peringkat iman kepada qada dan takdir. Kita tahu bahwa peringkat iman kepada takdir itu ada empat, dan ini adalah peringkat yang kedua, yaitu apa? Mengimani bahwa Allah menuliskan segenap takdir makhluk di lauh mahfuz, yang ditulis adalah segala kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Selanjutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-106 menurut penomoran yang dibuat oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, falau istama'al khalqu kulluhum ala syai'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu kainun liyaj'aluhu ghaira kainin lam yaqtiru alaih. Seandainya seluruh makhluk, semuanya makhluk berkumpul untuk sesuatu yang telah Allah tetapkan di dalamnya bahwa itu akan terjadi. Jadi seandainya seluruh makhluk berkumpul terhadap sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah bahwa itu akan terjadi, kemudian mereka bersepakat untuk menjadikannya tidak terjadi, seluruh makhluk, makhluk mana saja, manusia, malaikat, semuanya berkumpul dari awal hingga akhir, berkumpul bersepakat untuk menjadikan sesuatu yang seharusnya terjadi berdasarkan ketetapan Allah untuk dibuat menjadi tidak terjadi, lam yaqtiru alaih, maka mereka tidak akan mampu untuk mengubahnya, untuk menjadikannya tidak terjadi. Jadi kalau suatu ketetapan sudah ditetapkan oleh Allah akan terjadi, maka tidak bisa diubah oleh siapapun, meskipun seluruh makhluk bersepakat untuk menjadikannya tidak terjadi, itu tidak akan mampu mereka untuk menjadikannya tidak terjadi. walau istama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubhu Allah ta'ala fi liyaj'aluhu kainan lam yaktiru alaih. Begitu juga seandainya seluruh makhluk berkumpul, bersepakat terhadap sesuatu yang Allah tidak tetapkan akan terjadi, kemudian mereka bersepakat untuk menjadikannya terjadi, maka mereka tidak akan mampu untuk menjadikannya terjadi. Sesuatu yang Allah tidak tetapkan akan terjadi, maka semua makhluk meskipun berkumpul bersepakat untuk menjadikannya jadi ada, mereka tidak akan kuasa untuk menjadikannya. Al-kitabah allati katabaha Allah ta'ala fil lawhil mahfuz, penulisan takdir yang Allah tuliskannya di lauh mahfuz, la yaqdiru ahadun ala taghyiriha, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengubahnya. Falau istama'al khalqu, maka seandainya semua makhluk bersepakat, ala ayyuhayyiru syai'an katabahu Allahu lamastata'u, untuk mengubah sesuatu yang telah Allah tetapkan, maka mereka tidak akan mampu untuk mengubahnya. Walau istama'u ala ayyujidu syai'an lam yaktubhu Allahu fil lawhil mahfuz lam yujidu. Seandainya mereka bersepakat untuk mengadakan sesuatu yang Allah tidak tetapkan di lauh mahfuz akan ada, Allah tidak menetapkannya bahwa itu akan ada, lam yujiduh, maka mereka tidak akan kuasa untuk mengadakannya. Jadi semuanya berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah tetapkan ada, orang tidak akan bisa mengubahnya menjadi tidak ada. Kalau Allah tidak tetapkan ada, maka semua makhluk tidak akan bisa untuk mengubahnya menjadi ada. Kama ja'a dzalika fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW berbicara kepada Ibnu Abbas. Di antara apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, wa'alam annal khalqa law istama'u ala ayyanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahullahu lak. Ketahuilah, wahai Ibnu Abbas, wahai Ghulam, wahai Nak, seandainya makhluk semuanya bersepakat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat apapun kepadamu kecuali menurut apa yang Allah tetapkan bagimu. Walau istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya mereka semuanya bersepakat untuk menimpakan madarat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu menimpakan madarat apapun kepadamu kecuali menurut apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat. Jadi sudah diangkat pena. Wajaffat as-suhuf, dan lembaran-lembaran tulisan takdir sudah kering. Jadi takdir tidak bisa diubah. Takdir yang telah dituliskan di lauh mahfuz itu tidak ada seorang pun yang akan bisa mengubahnya. Fala taghyira wala tabdila lima katabahu Allahu jalla wa ala fil lauhil mahfuz, maka tidak akan ada perubahan, tidak akan ada penggantian terhadap apa yang sudah Allah tulis di lauh mahfuz. Kata al-Imam At-Tahawi berikutnya, jaffa al-qalam bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah wa ma akhtha al-abdu lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Wa ma akhta'a al-abda lam yakun liyusibahu wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Pena sudah kering terhadap semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sudah terangkat penanya dan sudah kering tulisan di lembaran catatan takdir di Lauh Mahfuz tentang apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka apa saja yang tidak akan menimpa hamba, maka hamba itu tidak akan tertimpa oleh sesuatu yang tidak menimpanya. Jadi sesuatu yang sudah ditakdirkan tidak akan menimpa hamba, itu tidak mungkin akan menimpa. Wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Dan apa yang menimpa seorang hamba, tidak mungkin akan salah, tidak mungkin akan meleset, tidak mungkin tidak menimpanya. Apa yang menimpa pasti menimpa, apa yang tidak menimpa pasti tidak akan menimpa. Hadza ma'nal iman bil qadha wal qadar. Inilah makna beriman kepada al qadha dan qadar. Yaitu apa? An ta'lam annahu lan yusibaka illa ma kataballahu alaik. Bahwasanya kamu hendaknya tahu makna beriman kepada al qadha wal qadar ialah apabila engkau tahu, engkau paham bahwasanya tidak akan menimpa kepadamu kecuali apa yang Allah tetapkan menimpa kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa saja yang Allah tetapkan akan menimpamu pasti tidak akan meleset, pasti akan menimpa dan tidak mungkin tidak menimpamu. Wa ma akhfa'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak akan menimpamu, apa yang Allah tetapkan tidak akan menimpamu, maka tidak mungkin akan menimpamu. Fa idza asabatka musibatun mimma takrah fa innaka ta'lamu anna hadza maktubun fil lawhil mahfuz. Maka musibah apa saja yang tidak kamu suka menimpamu, maka engkau harus tahu, hendaknya engkau tahu bahwa ini semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Musibah apa saja yang kita tidak suka, yang menyakitkan kita, yang menjadikan kita terganggu, maka hendaknya kita tahu bahwa semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak mungkin akan meleset dari kita. Wala budda an yaqa, dan pasti akan terjadi. Fatatasalla bidzalika anil jaza'i wal khat wal sakhat wa tu'min billahi azza wa jalla. Maka dengan engkau mengetahui masalah ini, dengan memahami masalah ini, memahami lahir batin, engkau akan terhibur, engkau akan tidak bersedih, engkau akan terhibur sehingga tidak berkeluh kesah dan tidak merasa kesal. Dan kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini gunanya dan manfaat beriman kepada takdir. Salah satunya kita menjadi orang yang tidak berkeluh kesah, tidak menjadi orang yang kesal ketika kita tertimpa oleh sesuatu yang kita tidak menyukainya. Apakah kehilangan uang, apakah kehilangan mata pencaharian, apakah di PHK, atau apa saja yang menimpa kita, itu semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz, sehingga dengan memahami ini kita tidak akan terus-menerus berkeluh kesah dan tidak akan kesal, tapi selanjutnya kita melakukan usaha-usaha yang bermanfaat, yang dengan usaha itu kita berharap mendapatkan jalan keluar dari Allah. Tapi apa yang sudah terjadi pasti tidak akan bisa dihindari. Wa ma akhfa'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak akan menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Kalau Allah tulis di Lauh Mahfuz, itu tidak akan menimpamu, maka pasti tidak akan menimpamu. Lau harasta ala talabi syai'in. Ini maknanya luas. Misalnya kita mencari rizki, tapi Allah tidak menetapkan kita mendapatkan rizki itu, maka kita tidak akan mendapatkan rizki itu. Lau harasta, seandainya engkau berusaha keras untuk mencari sesuatu dan engkau kerahkan segenap tenagamu, segenap usahamu, falan tahsul alaihi, lalu kamu tidak mendapatkannya. Fa idza fa'alta sababa wa badalta kulla syai'in lam tahsul alaihi, maka apabila engkau sudah melakukan semua usaha dan kamu kerahkan segenap daya upaya untuk mendapatkan sesuatu tapi kamu tidak mendapatkannya, fa innaka tusallim wa tu'min bil qada'i wal qadar, maka engkau berserah diri kepada Allah dan kamu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kita andai kata kita sudah berusaha mencari rizki, rizki yang kita cari ternyata tidak dapat, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita ingin sukses dalam suatu usaha dan kita sudah melakukan berbagai cara yang halal tapi tetap tidak mendapatkannya, kalau kita beriman kepada takdir, maka kita menyerah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tanzaij wa yakunu indaka hawajis wa humum. Kamu tidak akan merasa kesal, kamu tidak akan merasa cemas dan bersedih berkepanjangan. Sedih ada manusiawi, tapi sedihnya segera sirna karena kita adalah orang yang beriman kepada takdir. Apapun yang kita usahakan,

Nabi SAW bersabda, memerintahkan kepada umatnya, ihris, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain-lain, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk mendapatkan, bersungguh-sungguh bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Ini dorongan, motivasi dari Rasulullah SAW supaya kita bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita. Kemudian apa? Pesan Rasulullah, wasta'in billah, usaha tetap dilaksanakan. Dan mintalah tolong kepada Allah, karena betapapun yang kita lakukan, itu tidak akan kita dapatkan tanpa pertolongan dari Allah. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Dia yang akan memberi, dia akan memberikan jalan keluar, dia akan memudahkan jalan kita. Wala ta'jizanna, jangan sekali-kali kamu lemah. Tapi dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya, itu lafalnya wala ta'jiz. Wala ta'jiz, jangan kamu lemah. Dan ini pesan Rasulullah, jangan lemah. Kita harus tetap semangat, ihris. Untuk mendapatkan manfaat itu kita ihris. Dan minta tolong, jangan lupa kita minta tolong kepada Allah. Jangan sekali-sekali lemah. Gak boleh kita lemah. Putus asa. Gak boleh. Fa'in asabaka syai'un, fala taqul lau anni fa'altu, lakana kada wa kada. Kalau ada sesuatu yang menimpamu, sesuatu yang tidak baik menimpamu, maka jangan kamu katakan, lau anni fa'altu, seandainya aku lakukan ini, lakana kada wa kada, tentu hasilnya akan begini dan begini. Sayang, kenapa kemarin tidak buru-buru dibawa ke rumah sakit? Kenapa terlambat membawa ke rumah sakit? Sehingga tidak tertolong lagi. Sudah, itu sudah terjadi. Nggak boleh disesali. Jangan mengatakan lau, andai kata, nggak boleh mengatakan begitu. Itu pesan Rasulullah, fala taqul lau anni fa'altu, andai kata aku lakukan ini, tentu akan begini dan begini. Kenapa kemarin saya tidak buru-buru membuka toko? Kalau saya buka segera, maka pelanggan tidak akan lari. Nggak boleh seperti itu. Sudah terjadi. Terima apa adanya. Walakin qul, akan tapi katakanlah, qadarullahu wa ma syaa fa'al. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Akan tapi katakanlah, ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki, pasti dia akan lakukan. Jadi itu yang harusnya kita lakukan. Yang harusnya kita katakan, qadarullah, sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki, pasti dia lakukan. Jangan disesali. Jangan mengatakan andai kata, kecuali untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Berhati-hati di masa yang akan datang, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, harusnya waktunya toko tutup karena waktu sholat, jangan disesali, karena nanti itu akan ada gantinya. Udah, kita menyerah saja dengan keputusan Allah. Dan itu insya Allah kan barokah. Kita tutup warung atau toko karena ini masanya sholat, kita tinggalkan sholat, andai kata ada yang membobol warung, ya sudah, takdir dari Allah. Lain kali, ketika kita tinggal sholat, kita kunci yang rapat. Kita gembok yang kuat. Sehingga pencuri tidak akan begitu mudah untuk membobolnya. Tapi apa yang sudah terjadi, sudah. Nggak usah disesali dengan perkataan lau anni, andai kata saya begini dan begini, tentu akibatnya tidak begini. Tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena lau, kalimat lau, andai kata itu akan membuka amal perbuatan setan. Setan akan

0: punya akses masuk untuk menggoda kita sehingga kita terjerumus dalam pemikiran-pemikiran dan kecemasan-kecemasan atau kesedihan-kesedihan yang berlarut-larut yang itu bukan memberikan jalan keluar kepada kita, tapi kita akan terus bersedih. Padahal itu sudah ada ketetapan takdirnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Idza alimta hadza hana 'alaikal amr. Kalau kamu paham ini, maka persoalannya akan menjadi sederhana bagimu. Akan menjadi mudah bagimu. Wala yahsul minka jaza'un wala tahassur. Kamu tidak akan merasa kesal, tidak akan berkeluh kesah. Kenapa? Karena kita yakin al-umur biyadihi subhanahu wa ta'ala. Karena semua urusan, semua persoalan itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallah, ya betul. Anta taf'alul asbab wa tahris ala ma yanfa'u. Kamu lakukan berbagai upaya. Kamu usahakan dengan berbagai sebab yang halal. Dan kamu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan manfaat. Walakin an-nata'is min ladun Allah Azza wa Jalla. Akan tapi hasilnya itu ada di sisi Allah. Kita memang harus berusaha. Harus bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha. Kita ingin sukses dalam berbisnis, ya kita lakukan usaha-usaha dengan sungguh-sungguh yang halal. Dan kita berusaha untuk mendapatkan manfaat. Tapi serahkan semua hasilnya kepada Allah SWT. Itu tawakal kepada Allah SWT. Karena hasil ada di tangan Allah. وَمَا تَدْرِمَ الْخَيْرَةِ. Dan kamu tidak tahu yang baik itu yang mana, kita tidak tahu. Jangan-jangan yang kita harapkan baik ketika kita mendapatkannya, jangan-jangan itu bukan merupakan kebaikan. Fala yu'tika Allah azza wa jalla dzalika syai', maka Allah tidak memberimu sesuatu itu. Kita tidak tahu yang baik mana, yang buruk yang mana. Ketika Allah memberikan, tidak memberikan itu kepada kita, mungkin itulah yang terbaik bagi kita. Li'annaka law hasalta 'alaihi yakunu 'alaika minhu darar. Karena kalau kamu mendapatkannya, mungkin itu menjadi malapetaka bagimu. Jadi bisa saja kita mendapatkan sesuatu yang kita sangat harapkan, tapi ternyata itu menjadi malapetaka bagi kita. Fallahu ya'lam. Allah maha mengetahui, wa anta la ta'lam. Sedangkan kita tidak tahu. Alaika an tardha. Kamu wajib untuk ridha. Biqada'illahi wa qadarihi. Kepada qada' dan takdir Allah. Jadi kita harus ridha. Menerima takdir Allah SWT. Wa fil Qur'anil Karim. Yaqulullah li nabiyihi SAW. Syekh Shalal Al-Fauzan membawakan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakanlah Muhammad, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun." Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Dialah Allah pelindung kita. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah, menyandarkan semua urusannya kepada Allah. Kalau orang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah. Usaha tetap kita lakukan karena itu kewajiban. Hasilnya ada di tangan Allah. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu mana yang baik bagi kita dan mana yang tidak baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. wa anta tuhibbu syai wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu tidak baik bagimu, itu adalah keburukan bagimu. Bisa jadi engkau benci terhadap sesuatu padahal itu adalah kebaikan bagimu. Jadi kita serahkan saja semuanya kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah. Bisa jadi ketika kita mendapatkan uang itu justru kita terperosok dalam pertengkaran-pertengkaran dengan keluarga, dengan tetangga dan seterusnya. Maka ketika Allah tidak berikan itu, kita husnudzon kepada Allah SWT, mungkin itulah yang terbaik bagi saya untuk tidak mendapatkannya, dan pasti nanti Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Wa yaqul raddan 'alal kuffar lamma qalu fi sya'nil ladzina qutilu fi yaum Uhud. Allah berfirman untuk membantah orang-orang kafir. Dalam hal ini orang-orang munafik. Lamma qalu, ketika mereka berkata tentang orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. Jadi banyak sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Pada waktu itu orang-orang munafik mengatakan laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Andai kata mereka tetap bersama kami, tentu mereka tidak mati dan mereka tidak terbunuh. Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan bantahan kepada mereka. Bantahannya ini lebih dahulu disebutkan. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang munafik itu, seandainya kamu tetap berada di rumah-rumahmu, tidak keluar untuk berjihad fi sabilillah, tentu orang-orang yang ditetapkan bagi mereka untuk terbunuh, mereka akan keluar menuju ke tempat terbunuhnya. Jadi, meskipun orang-orang bersembunyi di rumah, kalau dia ditakdirkan oleh Allah akan mati terbunuh, dia akan keluar juga menuju ke tempat dia terbunuh. Jadi, nggak bisa orang menghindari takdir Allah SWT. Kalau itu ditakdirkan, tetap itu merupakan ketetapan Allah SWT. Jadi, mati hidup itu ada di tangan Allah. Kalau kita diperintahkan untuk keluar berjihad, ya kita keluar mengikuti ketetapan syariat Rasulullah SAW. Bukan jihad yang asal-asalan, tapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan difahami serta diamalkan oleh para sahabat serta para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Fama kutiba alal insan labudda min nafadhihi fih. Apa saja yang sudah menjadi ketetapan takdir bagi manusia, pasti itu akan terjadi padanya. Walau taharraza wa tahassana wa amila minal ihtiyatat ma amil lam yamna'hu dhalika min qada'illahi wa qadarihi. Sekalipun seseorang berjaga diri dan membentengi diri, melakukan semua usaha cegah dini, tapi semuanya itu tidak akan menghalangi takdir dan ketetapan Allah SWT. Kalau memang dia harus terkena, terkena. Kalau dia harus meninggal, meninggal. Kalau dia harus mengalami hal yang tidak enak, dia akan mengalami keadaan yang tidak enak. Meskipun sudah melakukan cegah dini sedini mungkin. Meskipun dia sudah membentengi diri. Kalau dia memang harus mati-mati. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, maka kematian pasti akan mendapatimu. Kematian pasti akan menjangkaumu meskipun kamu bersembunyi di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Gak bisa. Ketetapan Allah kalau sudah saatnya meninggal dunia, pasti dia akan meninggal dunia dengan cara yang Allah sudah mengetahuinya. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada persoalan, pada permasalahan yang ke-108, wa 'alal 'abdi ayya'lama annallaha qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi. Wajib bagi hamba, bagi manusia, memahami bahwa Allah ilmunya sudah terdahulu, sudah mendahului terhadap segala apa yang terjadi di makhluknya. Jadi ini kewajiban seorang manusia, memahami bahwa ilmu Allah itu sudah sejak terdahulu tahu. Ilmu Allah itu sudah mendahului, sudah lebih dahulu tahu tentang apa yang akan terjadi di makhluknya. Hadhihi hiya al-martabatul ula. Inilah dia martabat iman yang pertama. Kalau tadi yang kedua, peringkat iman yang pertama di antara peringkat-peringkat iman kepada takdir, peringkat yang pertama adalah alal abdi ayyumin wa ya'taqid annallaha alima ma kana wa ma lam yakun fi ilmihil azali. Wajib bagi hamba untuk beriman dan berkeyakinan bahwa Allah mengetahui apa yang ada dan apa yang akan ada dengan ilmunya yang bersifat azali, yang sejak dahulu, yang tidak didahului dengan ketidakmengertian, yang tidak didahului oleh kejahilan. Alladhi huwa mausufun bihi abadan wa azala. Yang Allah memiliki sifat ilmu ini dari dulu dan selama-lamanya. Alimal asya'a kullaha. Allah mengetahui segala sesuatu, semuanya. Yang besar, yang kecil. Yang zahir, yang batin. Yang sudah, yang akan. Baik itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Allah sendiri maupun apa yang dilakukan oleh para hambanya. Allah mengetahui semuanya itu bi'ilmihi al-muhit, dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Jadi hamba fala budda min i'tiqad dhalik. Hamba harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, dan ilmu Allah merupakan sifat Allah, yang Allah memiliki ilmu ini sejak dahulu, tidak didahului oleh ketidakmengertian, dan selama-lamanya Allah mengetahui. فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا. Maka Allah mentakdirkan itu semuanya dengan takdir yang pasti, dengan takdir yang mutlak. Alimahu subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahuinya. Allah tahu, wa qaddarahu, dan kemudian Allah mentakdirkannya, ditulis itu. Takdir yang Allah ketahui, apa yang akan terjadi di hari kemudian, Allah tuliskan di Lauh Mahfuz sebagai takdir. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini seperti disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua. Allah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah mentakdirkannya dengan satu takdir. Fal umuru laysat fawda. Maka segala hal, segala persoalan, segala urusan, laysat fawda, tidak kacau balau. Semuanya awlaysat laha bawabit, atau tidak punya ketentuan-ketentuan. Jadi urusan-urusan itu tidak berjalan kacau balau. Semua urusan tidak berjalan tanpa pedoman, tanpa kaidah. Kulluha murattabah, semuanya tertib. Wa mundabitah, semuanya semuanya mengikuti aturan dengan ketetapan qadha dan takdir Allah, dan semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz seperti yang sudah kita sebutkan di muka. Wallahu munazzahun 'anil fawdha wal 'abath, maka Allah Maha Suci dari hal-hal yang main-main dan kacau balau. Jadi tidak mungkin Allah tidak membuat ketentuan-ketentuan, dan tidak mungkin Allah tidak membuat ketetapan-ketetapan takdir sebagai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga dunia dengan tuntutan hikmah Allah berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa fihi naqidun. Kata al-Imam Tahawi rahimahullah, laisa fihi naqidun. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah ketetapan Allah. Wala mu'aqqibun. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Wala muzil. Tidak ada yang bisa menghilangkan takdir Allah. Wala mughayyir. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah. Wala naqisun, tidak ada yang bisa mengurangi. Wala zaidun, dan tidak ada yang bisa menambahkan di antara makhluknya, baik di langit maupun di bumi. Ini perkataan al-Imam Tahawi, laisa fihi naqidun, wala mu'aqqibun, wala muzilun, wala mughayyirun, wala naqisun, wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wa ardihi. Yaitu tidak ada yang bisa membantah ketetapan takdir Allah. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan takdir Allah. Tidak ada yang bisa mengubah. Tidak ada yang bisa mengurangi, menambahkan. Semua makhluknya, baik di langit maupun di bumi, tidak ada yang bisa membantah atau menolak atau mengubah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, la ahad yatasarraf. Tidak ada seorang pun yang akan bisa berwenang. Tidak akan ada seorang pun yang bisa berbuat sehingga yughayyir ma qadahu Allah wa qaddarahu, sehingga mengubah apa yang telah Allah tetapkan dan telah Allah takdirkan. La radda li qadaihi, tidak ada yang bisa membantah atau menolak ketetapan takdir Allah. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang bisa menolak ketetapan hukum Allah. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah menetapkan hukumnya menurut apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa membantah ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa membantah hukum Allah, maksudnya ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syariat, ketetapan hukum syariatnya, maka ada orang yang berusaha untuk tidak mentaati, tapi tetap akan mendapatkan konsekuensi hukumnya nanti di akhirat atau bahkan di dunia. Tapi ketetapan takdir Allah, hukum takdir Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menolak dan membantahnya. Fala ahad yang khususai'an min qada'illah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi sedikit pun qada' Allah. Wa la yazid syai'an abada, dan tidak ada seorang pun yang bisa menambahkan sesuatu dari ketetapan takdir Allah selama-lamanya. Hadza syai'un qada minhu, ini adalah sesuatu yang sudah selesai. Wa antaha minhu, dan sudah habis. Jadi tidak bisa diubah-ubah, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Enggak akan ada yang bisa mengubah segala takdir yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Idza taqada al-muslim dzalika arahahu min katsirin min asy-syukuk wal awham. Kalau seorang muslim meyakini itu, dia akan menjadi rehat. Dia akan menjadi tidak terbebani dengan banyak keraguan-raguan dan dengan banyak khayalan-khayalan, dugaan-dugaan yang salah. Jadi seorang muslim harus meyakini takdir. Ketika dia meyakini takdir, maka hidupnya tanpa beban. Tidak terbebani dengan hal-hal yang ribet. Karena dia percaya kepada takdir. Tapi satu catatan penting yang harus kita lakukan, seperti nasihat Syekh Shalal Al-Fauzan Habibullah, walakin laisa makna dhalika annahu yattakilu alal qada'i wal qadari wal kitab wa yatrukul amal. Tapi ketika kita beriman kepada takdir, itu tidak berarti kita kemudian bersandar kepada takdir, kepada apa yang sudah ditulis oleh Allah, kemudian tidak mau beramal. Ini catatan penting. Udah kita bersandar kepada takdir, masa bodoh, nanti seperti apa takdirnya, terus nggak usah beramal. Nggak boleh seperti itu. Tetap kita harus melakukan usaha. Karena takdir adalah sirrun maktumun. Rahasia yang disembunyikan oleh Allah SWT, hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa takdir kita yang akan datang seperti apa. Yang kita tahu adalah kita berkewajiban untuk beramal, untuk melakukan usaha-usaha. Huwa ma'murun bil amal wa talabir rizqi wa fi'lil asbab. Jadi seorang muslim diperintahkan untuk beramal, untuk berbuat, untuk bekerja dan mencari rizki serta melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan sekarang supaya ke depan tidak seperti sekarang tapi lebih baik lagi. Hadza min nahyatil amal, ini dilihat dari sisi usaha, dari sisi amal. Wa amma min nahiyatin nata'iz, tapi kalau kita lihat dari sisi hasil, fahiya biyadillahi azza wa jalla, maka hasil itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah usaha, yang menjadi kewajiban kita, yang kita tahu sekarang kita harus bekerja, harus berbuat, harus berusaha. Hasilnya terserah kepada Allah, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, kita harus yakin. Tapi kita tetap harus berusaha. Hari ini kita mendapatkan cuma 10.000. Itu takdir. Berikutnya kita berusaha untuk mendapatkan yang lebih, supaya kita dapat 20.000 atau lebih. Tapi ketika besok kita mendapatkan 10.000 lagi, ya kita terima sebagai takdir dari Allah. Terus kita berusaha terus, karena kita berkewajiban untuk berusaha. Hasilnya ada di tangan Allah. Dan begitu juga dengan dakwah. Bukan hanya masalah mencari rezeki. Dakwah juga begitu. Kewajiban kita sekarang kita menyampaikan. Kewajiban kita, kita berdakwah. Mengajak orang untuk kembali kepada Allah SWT. Hasilnya terserah kepada Allah. Karena kita percaya kepada takdir, maka usaha yang kita lakukan harus usaha yang benar. Dakwah yang kita lakukan harus dakwah yang benar. Tidak boleh potong kompas dengan alasan supaya orang bisa terima, supaya orang tidak lari. Lah, supaya orang tidak lari, kalau kemudian kita meninggalkan sesuatu yang seharusnya kita lakukan dalam dakwah, ya tidak benar jadinya, kita menyimpang dalam melakukan dakwah. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi usaha itu harus benar. Usaha yang benar, sahih, diakui dalam syariat, tidak bertentangan dengan syariat, hasilnya serahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha dan itu adalah keberhasilan kita. Yaitu istiqomah dalam berusaha sesuai dengan ketetapan syariat Allah dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam usaha mencari rezeki, dalam usaha mencari penghidupan, maupun dalam usaha berdakwah. Hasilnya Allah, bukan kita yang memberikan taufik kepada manusia, Allah. Tapi kita lakukan tata tertib dan ketentuan-ketentuan, pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah di dalam dakwah. Satu lagi, Satu lagi, wadzalika min uqadil iman wa usulil ma'rifah, dan yang demikian itu beriman kepada takdir itu termasuk buhul-buhul keimanan, ikatan-ikatan keimanan, dan merupakan prinsip-prinsip pengetahuan, pokok-pokok dalam ma'rifah, ya, termasuk usul dalam pengetahuan, termasuk prinsip pokok dalam masalah pengetahuan. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, hadhil aqidah aqidatu al-qada wal qadar min aqidatil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Aqidah ini, yaitu aqidah terhadap takdir Allah, itu merupakan bagian daripada aqidah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah, bahkan yang termasuk paling prinsip, adalah berkeyakinan tentang qadha dan takdir Allah. فَالَّذِي لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Maka orang yang tidak beriman kepada takdir Allah, qadha dan qadar Allah, dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. بَلْ كَانَ مُتَنَقِّصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Bahkan dia termasuk meremehkan Allah SWT. Ketika tidak mau beriman kepada qadha dan qadar, dia tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah, bahkan termasuk orang yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu bihi min al aqidah wa laysa min al asya'i tsanawiyyah aw al far'iyyah. Maka beriman kepada qada dan qadar termasuk masalah akidah. Mengimani masalah qada dan qadar itu termasuk akidah, bukan masalah pelengkap, bukan masalah sekunder, bukan masalah sekunder, bukan masalah cabang, tapi ini termasuk prinsip dalam akidah. Fal imanu bil qada wal qadar min samimil aqidah. Maka beriman kepada al qada dan al qadar termasuk intisari akidah, termasuk esensi akidah. Wa huwa ruknun min arkanil iman, dan beriman kepada al-qada wal qadar termasuk rukun di antara rukun-rukun iman. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang al-iman oleh Jibril, maka Nabi menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah apabila kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Jadi ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian dalam upaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, pembahasannya bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan para pendengar maupun pemirsa, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui nomor 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat pula dapat Anda kirimkan ke nomor yang sama 021-823-6543. Baik, kita coba sapa barangkali untuk penanya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Silakan. Kita coba angkat. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, silakan. Ya, terputus. Kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang diantaranya masuk beberapa pertanyaan. Baik, Ustadz Afwan bertanya berkenaan dengan ketetapan Allah dalam Lauhul Mahfud. Seorang mengatakan, ya, jika memang takdir telah ditetapkan, mengapa pula harus misalkan menoleh kanan dan kiri saat hendak menyeberang jalan? Bagaimana membalas jawaban atau menyampaikan jawaban yang telak untuk menangkis syubhat atau kejahilan pernyataan seperti demikian. Jazakumullah khairan.
0: Tadi di dalam pembahasan sudah dibahas bahwa kita beriman kepada takdir tidak berarti kita meninggalkan usaha. Jadi ketika ada orang mau menyeberang jalan, terus masalah ketabrak atau tidak ketabrak, itu kan takdir Allah. Tapi berhenti dan melihat, menoleh ke kanan kiri itu adalah usaha. Berusaha supaya kita bisa lepas dari takdir buruk menuju ke takdir yang baik. Kan kita tidak tahu takdir kita mau ketabrak atau tidak ketabrak. Berhubung kita tidak tahu, maka kita sekarang diwajibkan untuk berusaha. Salah satu usaha ketika nyebrang jalan, ya kita melihat kanan-kiri dulu. Sebagai satu usaha, kalau tidak melihat kanan-kiri berdosa dia. Artinya tidak berhati-hati dalam menyebrang, udahlah nanti takdir kalau tabrak-tabrak, kalau tidak-tidak, nggak bisa begitu. Karena takdir itu tidak kita ketahui, itu sirrun maktum, rahasia yang disembunyikan oleh Allah. Yang kita ketahui, kita disuruh berusaha. Saya kira itu jawaban cukup.
1: Terima kasih atas nasihat serta jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya ada pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Kami akan pilihkan. Di antaranya yang telah masuk, Ustaz, saya pernah mendengar bahwa semua telah dituliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada juga penentuan takdir tahunan di malam Lailatul Qadar. Kemudian penulisan takdir manusia saat menjadi janin 9 di alam rahim. Ya, menjadi janin ke-9 di alam rahim dan lain-lain. Mohon penjelasannya, berapa kali terjadinya peristiwa penulisan takdir? Demikian pertanyaannya.
0: Iya, takdir yang umum yang dituliskan untuk kejadian sampai hari kiamat itu ditulis semuanya di Lauh Mahfuz. Sudah tertulis, semua detail-detailnya sudah ditulis. Kemudian ada takdir tahunan, ada takdir harian, takdir umur, dan seterusnya. Itu adalah perjalanan manusia. Itu adalah perjalanan manusia. Jadi seperti kehidupan kita sehari-hari. Sekarang hari ini kita mendapatkan takdir tertentu. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Lah itu dalam setahun itu ada ketetapan takdir. Hari ini orang itu akan mengalami sesuatu, besoknya akan mengalami sesuatu yang lain. Itu takdir perjalanan. Tapi semuanya itu sudah ditulis di Lauh Mahfud. Begitu juga yang terkait dengan janin. Ketika malaikat diperintahkan untuk menuliskan 4 hal, termasuk bahagia dan sengsaranya, itu sudah semuanya globalnya atau detail-detailnya sudah ditulis di Lauh Mahfuz, tapi nanti perjalanan hariannya itu orang itu yang harus melakukan usaha-usaha. Jadi sekarang orang mendapatkan rezeki 100 juta. Lah bagaimana caranya supaya 100 juta itu bermanfaat ke depannya, orang harus melakukan usaha-usaha. Terus mungkin saja dari 100 juta itu mengalami kerugian 50 juta. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh manusia, berusaha untuk bagaimana mempertahankan agar rezeki itu tetap menjadi manfaat bagi dia. Tapi semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi takdir tahunan, harian, atau yang lain-lain, itu semuanya adalah yang merupakan perjalanan keseharian manusia. Misalnya ada, kita gambarkan grafiknya, sekarang naik ke atas, lalu turun, lalu flat, turun, naik lagi. Itu adalah perjalanan kehidupan seseorang terkait dengan masalah takdir. Tapi semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan menjadi paham kita dengan apa yang terkait dengan kehidupan kita. Penulisan takdir tahunan atau satu umur atau yang lain-lainnya. Itu demikian, Allah alam bissawab.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kami akan memberikan kesempatan barangkali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon kami 021-823-6543. 021-823-6543. Kita akan coba angkat. Silakan. Ya, terputus kembali. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon kami 021-823-6543. Baik, kita kembali ke pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Seorang bertanya, assalamualaikum, saat izin bertanya, pernah ada kisah ulama salaf yang pada akhirnya berubah manhajnya menjadi khawarij. Apa yang menjadi sebab hal itu bisa terjadi setelah takdir Allah? Syukran barakallahu fikum atas nasihatnya. Barakallahu fikum.
0: Tentang kisah itu saya nggak tahu yang mana ya maksudnya itu. Jadi siapanya, kapan, di mana itu kita belum, atau saya belum pernah mendengar tentang itu. Tapi andai kata benar-benar terjadi seperti itu, maka bisa saja seseorang kan seperti yang dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang seseorang, ya, seorang yang amalannya adalah amalan ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa baina al-jannah illa dhira', sehingga antara dirinya dengan surga tinggal satu hasta lagi, tapi sudah didahului oleh ketetapan takdir dari Allah sehingga dia ditutup hidupnya dengan menjadi ahli neraka, atau sebaliknya, selama hidupnya dia mengamalkan amalan ahli neraka, tapi kemudian di penghujung hidupnya dia ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bertaubat dan akhirnya menjadi ahli sorga. Innamal a'mal bil khawatim, dalam hadis yang sahih juga bahwa amal-amal itu terhitung pada penutupnya. Jadi bisa saja yang seperti itu. Adapun sebab-sebabnya, ya banyak sebab yang mungkin dilakukan. Misalnya tidak ikhlas dari awal sampai akhir, atau misalnya juga ada kekurangan-kekurangan yang jelas adalah bahwa itu adalah ketetapan takdir dari Allah SWT. Pasti ada sebab-sebab yang dilakukannya sehingga dia berakhir dengan kehidupan yang mungkin keluar dari manhaj atau yang lainnya. Kalau yang saya pernah dengar adalah seorang alim, orang pinter, tapi dia suka debat, ujung-ujungnya mati dalam keadaan murtad. Wal'iyadu billah. Itu yang pernah saya dengar. Sebabnya ya banyak, karena dia mungkin tidak ikhlas atau mungkin yang lain-lainnya yang kita tidak tahu. Wallahu alam bissawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kembali kami menyampaikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon di 021-823-6543. Silakan. Baik, sudah ada yang masuk. Nah, terputus kembali. Kami sampaikan bahwa untuk layanan lain telepon, silakan Anda dapat menghubungi melalui telepon kantor atau telepon rumah, bukan melalui melalui telepon WhatsApp. Adapun pesan WhatsApp dapat melalui 021-823-6543. Di antaranya, seorang bertanya, Ustaz, pertanyaan pesan singkat, qadarullah, pasca teman pulang dari umroh, ya, bahwa teman ana Allah uji dengan suatu penyakit. Dan ikhtiar dari teman Ana ini pengobatannya hanya melalui herbal saja. Padahal sudah diingatkan untuk menjalankan ke pengobatan secara medis juga. Dan akhirnya pekan lalu, teman Ana ini mengalami pembengkakan yang hebat hingga masuk ke rumah sakit. Apakah dengan ikhtiar pengobatan secara herbal saja ini sudah termasuk dalam berikhtiar? Mohon nasihatnya barangkali.
0: Ikhtiar itu harus maksimal ya, harus berusaha melakukan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar itu kan artinya kita melakukan usaha-usaha. Usaha-usaha itu adalah usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau syariat memperbolehkan, maka kita lakukan usaha itu. Kalau tidak dilakukan, khawatirnya kita justru akan protes terhadap ketetapan Allah SWT. Jadi kalau misalnya sempurnanya usaha itu dengan melakukan pengobatan medis, ya kita lakukan. Karena ketika melakukan usaha pertama tidak berhasil, kita lakukan usaha kedua yang meningkat, yang lebih baik, atau yang lebih tinggi, atau yang lebih tepat. Karena kalau usaha medis itu melalui pemeriksaan yang teliti dan lain sebagainya, sehingga kita harus melakukan usaha yang semacam itu. Kalau herbal itu adalah pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin tidak sebagaimana ketika melalui percobaan-percobaan lewat lab dan lain sebagainya, yang akhirnya ditemukan obat yang tepat bagi penyakit yang diderita oleh seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sempurnanya melakukan ikhtiar ya sampai maksimal, tidak berhenti pada satu usaha yang mungkin meskipun tidak bertentangan dengan syariat, tapi itu usahanya kurang maksimal. Jadi kita maksimalkan usaha. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan mungkin barangkali pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Sebagai ikhtitam, mau disampaikan sebagai closing statement atau ikhtitam dari pembahasan kita malam hari ini. Silakan Ustaz.
0: Ya, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah, di mana saja berada, marilah kita pertama berusaha benar-benar memahami dan akhirnya kita benar-benar beriman kepada takdir Allah SWT. Dan beriman kepada takdir Allah itu perlu kita melatih diri supaya keimanan kita benar-benar merupakan keimanan yang hasilnya adalah kita menjadi tenteram, menjadi tenang ketika menghadapi masalah, karena kita yakin itu adalah takdir Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, meskipun kita beriman kepada takdir, tidak berarti kita meninggalkan usaha. Jadi kita tetap harus melakukan usaha-usaha yang bermanfaat, yang halal, yang sahih, tidak bertentangan dengan syariat. Karena usaha ini adalah kewajiban. Baik usaha itu terkait dengan masalah keagamaan, misalnya kita semakin giat dalam beribadah kepada Allah untuk meraih sorga dan untuk terhindar dari neraka, ataupun yang terkait dengan masalah kehidupan kita sehari-hari, baik itu masalah rizki, masalah sakit, dan lain sebagainya, kita dituntut untuk melakukan usaha-usaha. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang penuh manfaat yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga dapat difahami oleh para pendengar maupun pemirsa, dan tentunya dapat diamalkan pula dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz serta keluarga, dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Berikut pula para pendengar dan juga pemirsa Roja, terima kasih atas kebersamaan Anda. untuk bersabar menyimak program kajian yang kami siarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Kita akan simak program acara selanjutnya, dan kami pun tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ولله الحمد.
1: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqam alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi', yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول
9: قال الرسول
10: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم.
11: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
12: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut, namun aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
13: Allah membagikan dunia kepada semua orang, yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
14: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
13: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
7: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

Mual anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu Maha Kawasa, menta tulung kanu

0: Yoko. Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: illa biidnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
7: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
8: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
9: kullu dzanbin illa dzaib.
8: Yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
9: mu'allaqatun bidaini,
8: tergantung dari hutangnya
9: hatta yughdha'an,
8: sampai dibayarkan utangnya.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong,
3: kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang berbahagia, siapa di antara kita pada hari ini yang tidak memiliki alat yang bernama handphone? Hampir semua orang memiliki, dari orang kaya sampai orang miskin, dari orang dewasa sampai kanak-kanak, pria maupun wanita. Hampir setiap orang di kantongnya pasti ada alat yang bernama handphone. Handphone telah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia pada hari ini. Sehingga ada orang yang apabila dia keluar rumah, tidak membawa handphone, dia kebingungan. Tapi kalau dia tidak membawa iman, dia tidak merasa kehilangan. Sungguh handphone telah menjadi suatu kebutuhan hidup pada masa sekarang ini. Namun, tahukah kita bagaimana cara pemanfaatan handphone ini dengan benar? Banyak orang-orang yang terlalaikan dan tersibukkan dengan alat komunikasi ini, hingga menyibukkannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban. Bahkan ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia asyik memainkan handphone, tidak mempedulikan saudaranya. Bahkan ketika saudaranya mengucapkan salam kepadanya, dia semacam acuh tak acuh membalas salam saudaranya itu, tapi pandangannya tetap pada layar handphonenya. Demikian perlakuan manusia terhadap alat yang satu ini. Maka dari itu, hendaklah kita perhatikan adab-adab di dalam menggunakan handphone ini. Yang pertama tentunya janganlah gunakan alat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah untuk perkara-perkara yang ma'ruf. Misalnya untuk menyambung tali silaturahim, ya, untuk berkomunikasi dalam hal-hal yang penting, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan tidak dalam perkara-perkara yang maksiat. Karena bagaimanapun juga ini adalah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, maka gunakanlah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian mulailah pembicaraan melalui handphone ini dengan ucapan salam, yaitu tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hendaklah apabila kita diucapkan salam, baik itu melalui handphone ataupun langsung, kita menjawabnya ya dengan jawaban yang serupa atau yang lebih daripada yang diberikan oleh saudara kita kepada kita. Nah, kemudian perkenalkanlah diri. Ketika kita menghubungi seseorang, maka perkenalkanlah diri kita. Saya Fulan bin Fulan, dan janganlah menyamarkan identitas. Ya, hingga membuat orang yang kita hubungi itu bertanya-tanya, siapakah gerangan yang telah menghubungi saya? Ini adalah satu perkara yang sangat penting, karena banyak orang-orang yang menyalahgunakan handphone ini untuk hal-hal yang negatif. Misalnya untuk penipuan dan sejenisnya. Nah, kemudian jangan memperpanjang pembicaraan melalui handphone ini, sehingga menghabiskan waktu dan juga tentunya menghabiskan pulsa. Gunakanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jangan berlebih-lebihan, ya, sehingga menghabiskan waktu kita. Kalau kita gunakan itu untuk keperluan kita, ya tentunya itu tidaklah memakan banyak waktu. Nah, kemudian janganlah kita mempergunakan nada dering yang berisi lagu atau musik. Bahkan para ulama melarang, ya, seseorang menggunakan ayat-ayat Quran, ya, sebagai nada dering. Karena bisa saja ketika ayat-ayat Quran itu sedang disenandungkan, dia memutuskannya. Nah, ini adalah suatu perilaku yang tidak beradab terhadap Al-Quran. Maka janganlah dia gunakan nada dering itu berupa musik, lagu, ataupun Al-Quran, bacaan Al-Quran, ataupun doa, ataupun syiar-syiar Islam yang lainnya. Gunakanlah nada dering yang standar, ya, yang bukan berupa lagu dan musik. dan bukan juga merupakan syiar-syiar Islam. Nah, kemudian bertakwalah kita di dalam menggunakannya, yaitu jauhkanlah handphone ini dari penggunaan-penggunaan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengisi handphone kita dengan konten-konten yang tidak berguna ataupun dilarang dalam syariat. Ya, misalnya gambar-gambar ataupun hal-hal yang tidak layak untuk ditampilkan di situ. Nah, kemudian hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menggunakannya. Janganlah kita menggunakan itu untuk kejahatan misalnya, ya, untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, demikianlah ya, hingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang bernama handphone ini, alat komunikasi ini, ya, berbuah manfaat dan maslahat bagi kita, menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana kebaikan, bukan sarana kejahatan ataupun kemungkaran dan kemaksiatan. Demikianlah pesan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah, kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 11 Syawal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah yang diterjemahkan dengan judul Risalah Penting untuk Muslimah yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta

agar kami dijauhkan dari seluruh bala dan penyakit. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah. Dan risalah penting untuk muslimah ini ada tiga risalah. Yang pertama yaitu takrimul islami lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Dan ini risalah sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah mau'izatun nisa, nasihat untuk para muslimah. Dan kita sudah sampai pada risalah yang kedua ini. Adapun nantinya risalah yang ketiga yaitu dengan judul sifatuz zaujatis salihah. Sifat-sifat wanita istri-istri yang salihah. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab hidayatul Qur'ani lil mar'ah al-muslimah. Petunjuk-petunjuk Al-Qur'an terhadap wanita muslimah. Dan kita sudah membicarakan berbagai macam petunjuk Al-Qur'an terhadap wanita muslimah. Yang pertama penulis sebutkan yaitu amrul mar'ati bil inayati bi ibadatillah wa an yakuna dzalika a'zamu matlubin laha wa ajalli maqsud. Yang artinya dan hendaknya perintah perempuan, perintah Al-Quran kepada perempuan untuk memperhatikan perkara ibadah. Ini adalah petunjuk pertama Al-Quran dan hendaknya hal tersebut menjadi tuntutan yang sangat besar dalam diri seorang muslimah dan juga tujuan yang sangat dicapai dari kehidupan seorang wanita muslimah. Yang kedua yaitu amruha bil hijab wa luzumuhu wal muhafazatu ala sitri wal hishmah. Petunjuk Al-Qur'an yang kedua untuk para wanita muslimah adalah perintah Al-Qur'an kepada wanita muslimah agar berhijab, yaitu menutupi diri dengan apapun dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik itu tubuhnya, kecantikannya, ataupun perhiasannya. Seorang wanita muslimah diperintahkan oleh Al-Quran untuk berhijab dan selalu berhijab dan selalu menjaga agar tertutup dirinya sehingga suci dan tidak dicabik-cabik kesucian dan kehormatan serta kemaluannya. Yang ketiga, petunjuk Al-Quran adalah at-tahdhir min at-tabarruj was-sufur. Memperingatkan kepada para perempuan muslimah dengan keras untuk tidak melakukan tabarruj, yaitu berdandan, memperlihatkan kemolekan tubuh, kecantikan wajah, dan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat, yaitu petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah adalah alla tajlisa ma'ar rijal majlisan wahidan. Tidak duduk bersama para lelaki dengan dalam satu majlis tanpa hijab. Maksudnya yaitu tidak melakukan perbuatan ikhtilat. Ikhtilat adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab, sehingga para lelaki dan para perempuan tersebut bisa saling memandang, menyampaikan syahwat, sehingga timbullah mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Yang kelima, petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah yang sudah kita pelajari adalah yaitu alla takhda'a bil qaul.
agar seorang

0: wanita muslimah apabila mempunyai keperluan untuk berbicara dengan para lelaki ataupun seorang lelaki, hendaklah berbicara dengan pembicaraan yang sewajarnya, tidak melemah lembutkan pembicaraan sehingga bisa menjadi sasaran laki-laki yang berkeinginan buruk kepada perempuan tersebut, baik di dunia nyata ataupun di zaman sekarang di dunia maya, melalui video call, kemudian telepon, kemudian apapun yang bisa dijadikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ke-6, yaitu antalzama baitaha wa alla yakuna khurujuha minhu illa lihajah tad'uha lidhalik. Hendaknya selalu berada di rumah, perintah Al-Quran, selalu berada di rumah dan tidak keluar dari rumah kecuali untuk sebuah keperluan yang sangat mendesak. Nah, ini tentunya perintah ini sudah sangat jauh dilampaui, dilanggar oleh wanita-wanita muslimah. Taib, yang ke-7 yang sudah kita pelajari juga adalah yaitu antahdhar inda ittirariha lil khuruji min lafti andharil rijal ilaiha. Al-Quran memperingatkan dengan keras kepada perempuan yang kalau dalam keadaan terpaksa dia harus keluar rumah, maka jangan sampai keadaan perempuan tersebut membuat dia ditoleh oleh pandangan para lelaki, menjadi pusat perhatian para lelaki, baik itu dengan kecantikan wajahnya, make up-nya, atau kemolekan tubuhnya terlihat, ataupun juga kebagusan pakaiannya, sehingga para lelaki nanti naik syahwatnya dan membuat mereka mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Kemudian yang ke-8 yaitu an taghudda basaraha wa an tahfadha farajaha. Petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah adalah menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Siapa yang menundukkan pandangan, tidak meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, baik laki-laki ataupun wanita muslimah, maka dia pasti akan terjaga kemaluannya. Pasti akan terjaga kemaluannya. Baik. Pada pertemuan sebelum Ramadan dan juga sebelum pandemi COVID-19, kita sudah sampai di sini. Kita sekarang membicarakan lanjutannya. Penulis Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala mengatakan, "Wa min hidayatil Qur'an lil mar'atil muslimah alla tattali'a li syai'in min khasa'isir rijal wa sifatihi." قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله وقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Yang artinya, termasuk petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah adalah hendaknya seorang wanita muslimah tidak menilik kepada sesuatu dari kekhususan para lelaki dan sifat-sifat yang khusus untuk para lelaki. Ya, jadi tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah mereka untuk ingin seperti lelaki, baik itu di dalam perkara sosial ataupun di dalam perkara agama, ibadah, ya. Maka ada batasan-batasan yang seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk semisal dengan para lelaki. Kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah menyebutkan dalil, yaitu surat An-Nisa ayat 32 wala tatamannau, dan janganlah kalian iri hati. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Lirrijal nasibum mimma tasabu, karena bagian laki-laki ada bagian daripada yang mereka sudah lakukan. Walin nisa nasibum mimma tasaban, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba kita baca tafsiran dari ayat ini dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini menyebutkan riwayat Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Mujahid bin Jabar, seorang tabi'i. Imam Mujahid meriwayatkan, qalat Ummu Salamah, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, yaghzur rijal wala naghzu walana nisful mirath. Nah, lihat di sini. Wahai Rasulullah, kata Ummu Salamah, para lelaki berjihad di jalan Allah, kami para perempuan tidak berjihad. Nah, ini maksudnya, jangan iri hati antara laki-laki dengan perempuan di dalam syariat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur dengan sebaik-baiknya syariat tersebut bahwa berjihad kewajibannya hanya untuk para lelaki. Kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin, dan kami para wanita hanya memiliki setengah dari harta waris dari yang didapatkan oleh para lelaki. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali lizzakari mithlu hadzil unthayain, seorang lelaki memiliki dua bagian yang dimiliki oleh para perempuan. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka kemudian turunlah ayat ini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Ini riwayat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi itu maksudnya, ya, itu maksudnya. Dan kemudian juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsiri ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas, atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu wanita tersebut berkata, ya Nabiyallah, wahai Nabi Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain, kenapa lelaki memiliki seperti dua bagian perempuan? Wa syahadatu imra'atain birajul, dan persaksian dua perempuan seperti persaksian satu laki-laki. Ini kenapa? Fa nahnu fil amali hakadha, kami di dalam beramal demikian. In amilat imra'atun hasanah kutibat laha nisfu hasanah, seorang perempuan kalau melakukan amal ibadah, maka berarti menurut perempuan ini, dia akan mendapatkan pahala setengah. Dia akan mendapatkan pahala setengah dibandingkan laki-laki yang beramal. Laki-laki mendapatkan pahala sempurna. Maka turunlah ayat ini, wala tatamannau, dan janganlah kalian iri hati. Fa'innahu adlun minni wa ana sana'tuhu, kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud janganlah kalian iri hati, sesungguhnya itu adalah keadilan dariku dan aku yang membuatnya. Dan perbuatan Allah tidak boleh dikatakan kenapa, ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu, Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat dan manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsiran kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Imam As-Suddi rahimahullahu taala berkata kepada dalam tafsiran ayat ini, fa innar rijala qalu nuridu an yakuna lana minal ajri dhif ala ajrin nisa kama lana fis sihami sahman wa qalatin nisa nuridu an yakuna lana ajru mithli ajrir rijal ash-shuhada fa inna la nastati'u an nuqatil walau kutiba alaina al-qital qatalna فَأَبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ قَالَ لَهُمْ سَلُونِ مِنْ فَضْلِي قَالَ لَيْسَ بِعَرَضِ الدُّنْيَا. Artinya, kata Imam As-Suddi rahimahullah, sesungguhnya para lelaki berkata, kami menginginkan pahala lebih banyak daripada para perempuan, sebagaimana kami memiliki dua bagian di dalam harta waris. Para perempuan berkata, kami menginginkan pahala lebih banyak dari para lelaki yang mati syahid. Sesungguhnya kami perempuan tidak bisa berjihad. Ya, kalau seandainya diwajibkan atas kami berjihad, maka niscaya kami akan berjihad. Maka Allah enggan akan hal itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mintalah kalian kepadaku dari karunia-Ku." Tapi hukum Allah tetap seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian iri hati terhadap apa yang karuniakan oleh Allah kepada sebagian kalian dari sebagian yang lain, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, ya, karena perkara ukhrawi sama. Taib. Kemudian penulis membawakan ayat yang kedua, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya para lelaki pemimpin atas para perempuan, ya, para lelaki pemimpin atas para perempuan. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menafsiri ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, karena tafsiran ayat tidak boleh kita ngambil dari kantong sendiri. Meskipun Anda pintar bahasa Arab, tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran seenaknya. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tengah kaum muslimin akibat penafsiran-penafsiran terhadap ayat ataupun hadis dari pemahaman sendiri. Ya, karena setiap orang mempunyai tingkatan kepintaran. Setiap orang mempunyai hawa nafsu, setiap orang mempunyai kepentingan, akhirnya menafsirkan sendiri-sendiri. Maka saya berusaha sangat agar setiap kali ada ayat yang disebutkan oleh penulis, kita kembali ke kitab-kitab para ulama rahimahumullahu ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Bima anfaqu min amwal bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian para lelaki atas sebagian lain, yaitu sebagian wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan oleh karena para lelaki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kata Imam Nukathir, maksud dari ayat ini adalah ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah. Lelaki pemimpin atas perempuan. Ai huwa ra'isuha. Itu maksudnya dia adalah pemimpinnya, wa kabiruha, dan orang yang besar atasnya, wal hakimu alaiha, dan pemutus keputusan atas perempuan, wa muadzibuha idza wajjat, dan memberikan pengajaran jika perempuan tersebut menyimpang, melenceng. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian lelaki di atas sebagian perempuan. Maksudnya kata Imam Al-Katsir, li'anna ar-rijala afdalu minan nisa. وَالْرَجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ. Karena para lelaki lebih utama dibandingkan para perempuan, dan seorang lelaki lebih baik daripada seorang perempuan. وَلِهَذَا كَانَتِ النُّبُوَةُ مُخْتَصَّةً بِالرِّجَالِ. Oleh sebab itulah kenabian khusus untuk bagi para lelaki. وَكَذَلِكَ الْمُلْكُ الْأَعْظَمُ. Demikian juga kepemimpinan yang besar. Pemimpinan yang besar seperti pemimpin negara, kekhalifahan, presiden, ya, pemimpin daerah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imrah. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Kemudian Allah berfirman lagi, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan oleh karena para lelaki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ai minal mahr wan nafaqat wal kulf allati aujabaha Allahu alaihim. Ini dia. Ini jawaban kenapa para lelaki ketika mendapatkan harta waris itu mendapatkan seperti dua bagian yang didapatkan oleh perempuan. Karena mereka harus membayar mahar. Mereka harus memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya. Mereka mempunyai tanggungan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, seperti menafkahi orang tua, menafkahi anak yang belum bekerja. Lahunna fi kitabih wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah mewajibkan hal tersebut atas para lelaki untuk memberikan nafkahnya kepada para istrinya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farrajulu afdalu minal mar'ah fi nafsihi wa lahul fadlu 'alayha wal ifdal. Dan seorang lelaki, maka seorang lelaki lebih utama dari seorang perempuan di dalam dirinya, dan ia memiliki jasa atas perempuan tersebut dan juga pemuliaan. Fana sab'an yakuna qayyiman 'alaiha. Oleh sebab itulah pantas para lelaki pemimpin ya di dalam keluarganya. Maka saya ingatkan kepada para suami, jangan menjadi malah menjadi yang dipimpin oleh istrinya, tetapi jadilah pemimpin di dalam rumah tangga Anda. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walirrijali 'alaihin darajah. Dan para lelaki memiliki tingkatan lebih dari para perempuan. Surah Al-Baqarah ayat 228. Coba kita lihat tafsiran dari para imam tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas. Apa yang dimaksud ar-rijal qawwamun 'alan nisa? Ya. Sambil cuci tangan ya. Apa yang dimaksud ar-rijal qawwamun 'alan nisa? Ahibati hafizakumullah taala, yang dimaksud dengan ar-rijal qawwamun 'alan nisa, kata para kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umara 'alaiha au tuti'uhu fi ma amaraha bihi min ta'atihi. Artinya, para lelaki adalah pemimpin atas perempuan. Maksudnya, seorang perempuan mentaati para suaminya di dalam perintah-perintah yang merupakan ketaatan. Wa ta'atu an takuna muhsinatan ila ahlihi hafizatan limalihi. Lihat, ini penting bagi para perempuan. Ketaatan kepada kepada suami dari seorang istri adalah hendaknya dia baik kepada keluarga suami. Lihat para istri. Ya, hendaknya dia baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika seorang lelaki menjadi pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya, maka berarti salah satu maknanya adalah sang istri wajib taat dan berbuat baik kepada suaminya. Salah satu perbuatan baiknya adalah seorang istri berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga disetujui tafsiran ini oleh Muqatil bin Hayyan, kemudian Imam Ismail As-Suddi, kemudian Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullahu taala. Adapun Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasta'iddihi 'ala zawjiha annahu latamaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qisas. فأنزل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء الآية فرجعت بغير قصاص. الحسن البصري bercerita, ini meskipun ini ceritanya adalah mursal karena seorang tabi'i bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang tabi'i bercerita tentang Nabi Muhammad langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal tabi'i tersebut belum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mursal. Tetapi kita ceritakan Ada seorang perempuan datang Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwa suaminya menempelengnya. Suaminya nempelengnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau begitu qisas, bayar lagi, tempeleng lagi. Lalu Allah turunkan ayat, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang perempuan seorang para lelaki pemimpin bagi para istrinya. Maka akhirnya sang istri tersebut pulang tanpa ada qisas. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, kalau sudah kita pahami itu, saya ingin menambahkan sekarang beberapa poin penting ya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak boleh disamakan dengan perempuan. Ya. Ini yang ada istilah kesetaraan gender. Apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Dikenal juga dengan keadilan gender. Adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat qadrati. Ini dalam beberapa hal tidak dibenarkan. Ya, kesetaraan gender. Nanti di poin selanjutnya, ada Islam menganut kesetaraan gender dalam beberapa hal. Tapi dalam beberapa hal tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi, kesetaraan gender tidak mutlak bisa diterapkan di dalam umat Islam, tidak mutlak juga bisa ditinggalkan. Karena ada kesetaraan gender yang sama antara laki-laki dengan perempuan, yaitu identitas gender mereka yang bersifat kodrati, sama, bisa ada kesamaan. Misalkan nanti saya sebutkan iman, amal soleh, diganjar, disiksa, dan semisalnya kita akan sebutkan nanti. Nah, ada kesetaraan gender yang tidak bisa disamakan. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan di sini, surat Ali Imran ayat 36. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak seperti perempuan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita harus paham betul bahwasanya Islam mempunyai prinsip juga tentang kesetaraan gender. Misalkan sama-sama makhluk, laki-laki dan perempuan setara gendernya, bahwa dia sama-sama makhluk. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi sama-sama makhluk. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 6. Khalaqakum min nafsin wahidah, thumma ja'ala minha zawjaha. Yang artinya khalaqakum, Allah telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Nah, ini sama-sama. Laki-laki dan perempuan semuanya anak keturunan Adam. Kemudian setelah itu Allah menjadikan pasangan-pasangan bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran, Islam menganut kesetaraan gender dari sisi persamaan penciptaan. Bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama keturunan anak Adam. Tetapi kemudian Islam tidak menganut secara mutlak tentang kesetaraan gender. Makanya Allah berfirman tadi dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya para lelaki pemimpin atas perempuan. Tidak bisa disamakan sebagaimana laki-laki berhak memimpin, perempuan pun bisa berhak memimpin. Tidak, karena kita tunduk kepada nas. Dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan wahyu dari Allah secara proporsional dan juga secara hikmah. Nah, kemudian, nah sekarang ahibati hafizakumullahu ta'ala, saya akan sebutkan apa saja perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa disamakan. Antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, yaitu kekhususan kenabian dan kerasulan hanya milik para lelaki. Kekhususan kenabian dan kerasulan hanya milik para lelaki. sebagaimana surat Yusuf ayat 109, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Yang artinya, dan tidaklah kami utus rasul sebelum engkau kecuali para lelaki. Kecuali para lelaki. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama, bahkan ulama salaf, mengatakan bahwa ada nabi atau rasul dari para perempuan. Ada nabi atau rasul dari para perempuan, ya. Kita sudah menyebutkan bahwa pendapat yang lebih kuat, nabi dan rasul itu adalah dari para laki, berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 7 tadi. Ayat 7 tadi. "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihi." Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali para lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Dan ini banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah bahwa risalah wahyu nabi atau wahyu kerasulan itu mengkonsekuensikan untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah kepada para laki dan kepada para perempuan. Dan konsep risalah, konsep wahyu mengkonsekuensikan juga untuk berjuang menegakkan risalah tersebut. Dan ini semua cocoknya laki-laki, tidak perempuan. Itu satu. Konsep risalah mengkonsekuensikan dakwah, mengkonsekuensikan jihad, mengkonsekuensikan berperang, mengkonsekuensikan membela, dan ini cocoknya para lelaki, bukan para perempuan. Itu satu. Yang kedua, wahyu kenabian atau kerasulan itu mengkonsekuensikan kepemimpinan seorang rasul atas orang-orang yang mengikutinya. Karena di dalam situ ada perintah, ada larangan, ya, ada pemutus keputusan di dalam kewahyuan kenabian dan kerasulan tersebut. Dan ini cocoknya dimiliki oleh para lelaki, tidak dimiliki oleh para perempuan. Dua. Yang ketiga, kesifat gentleman ataupun maskulin itu lebih sempurna dibandingkan sifat feminin. Karenanya Allah berfirman, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki pemimpin atas para perempuan, surah An-Nisa ayat 34. Kemudian yang keempat, perempuan menghadapi beberapa situasi yang menyebabkan akhirnya dia harus terhenti dari beberapa tugas. Di antaranya saat haid, saat mengandung, saat melahirkan, saat nifas, saat menyusui, dan seterusnya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Baik, itu kerasulan, ya. Kerasulan bahwasanya sepakat para ulama rahimahumullahu taala, tidak ada yang jadi rasul kecuali para laki. Adapun kenabian, maka sebagian ulama seperti Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hazm menyebutkan, berpendapat bahwa ada nabi dari para perempuan. Di antaranya yaitu Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Dan dalil-dalil mereka yang mereka pakai adalah dalil-dalil yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para kepada Maryam, misalkan ada namanya istifa, yaitu pemilihan. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha istafaki wa tahharati wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu dari seluruh wanita sealam semesta. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pendapat dari para ulama tersebut adalah pendapat yang lemah, tidak kuat, disebabkan beberapa sebab. Yang pertama, bahwa sebagian orang yang membedakan antara Rasul dengan Nabi di dalam pendefinisian, bahwa Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Maka ini pendefinisian yang kurang. Karena bahwa pembeda pendefinisian antara Nabi dan Rasul bukan pada si Rasul atau seorang Rasul diberikan wahyu oleh Allah dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Sedangkan seorang Nabi diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Tidak demikian. Ini adalah pendapat yang kurang tepat. Sedangkan pendapat yang tepat adalah Rasul diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada kaum yang menentangnya. Seorang Nabi diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah, tetapi kepada kaum yang menyepakatinya. Nah, ini dia. Jadi tidak benar kalau seandainya ada Nabi dari kaum perempuan, kemudian karena Nabi dari pengertian Nabi adalah orang yang diberikan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, ini tidak benar. Nah, yang kedua, kalau seandainya dikatakan ada seorang Nabi dari perempuan, seperti misalkan Maryam, seperti misalkan ibunya Musa alaihissalam, kemudian Asiyah, dikatakan bahwa mereka bertiga ini adalah seorang Nabi dari perempuan, maka kita katakan mereka mendapatkan wahyu dari mimpi. Taib. Seseorang mendapatkan sesuatu bisa juga dari mimpi. Artinya tidak khusus untuk para nabi saja. Ya, tidak khusus untuk para nabi saja. Kemudian juga yang ketiga, kita katakan bahwa tidak setiap orang yang dibicarai oleh para malaikat itu seorang nabi. Tidak setiap orang yang dibicarai oleh para malaikat adalah seorang nabi. Kemudian yang keempat, tidak ada hujah bagi orang-orang yang berpendapat ada seorang nabi dari kaum perempuan dengan dalil-dalil istifa, Allah memilih. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengistifa, memilih dari selain para nabi. Di antaranya surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." Kemudian kami wariskan kitab yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun bil khairat. Di antara yang kami pilih tersebut ada yang dia berbuat zalim, bermaksiat, ada yang muqtasid, mengerjakan hal-hal yang wajib-wajib saja, ada yang sabiqun bil khairat, ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini menunjukkan bahwa istifa, pemilihan dari Allah bukan hanya untuk para nabi saja. Berarti apabila para malaikat mengatakan kepada Maryam bahwa Allah telah mengistifa, memilih engkau, bukan berarti beliau adalah seorang nabiyah, seorang wanita nabi dari kalangan perempuan. Taib. Kemudian kekhususan yang kedua, laki-laki dibanding perempuan, adalah kekhususan wajibnya jihad syar'i, khusus bagi laki-laki. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Ya Rasulullah, alla naghzuwa wa nujahida ma'akum?" Wahai Rasulullah, apakah kami tidak boleh berperang dan berjihad bersama kalian? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lakunna ahsanal jihad wa ajmalahu." Kalian memiliki jihad yang utama dan yang baik. Al-hajj, hajjun mabrur, yaitu berhaji. Ya. Maka kemudian setelah itulah Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan haji selama hidup beliau, karena sama dengan jihad. Kekhususan yang ketiga, yaitu kekhususan membimbing istri dan anak-anak, mengajari ilmu agama, mengajari adab. Nah, ini kekhususan bagi para suami. Bukan terbalik, malah istrinya yang menjadi pengajar bagi suaminya. Ini tidak benar. Wahai para suami, malu kalau seandainya diajari istri. Anda yang wajib semestinya mengajari istri. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat, yaitu kekhususan persaksian seorang perempuan setengah dari persaksian seorang lelaki. Ya. Jadi kalau seandainya satu laki-laki bersaksi, ini sama dengan dua perempuan bersaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wastashhidu shahidaini min rijalikum. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardhana minasyuhada an tadhilla ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra." Artinya, bersaksilah kalian dua saksi dari para lelaki kalian. Jika tidak ada dua lelaki, maka satu lelaki dengan dua perempuan yang kalian ridai dari para saksi, karena salah satunya mungkin menyimpang dan diingatkan oleh satu yang lain. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima adalah harta waris yang diwarisi oleh seorang perempuan lebih sedikit dibandingkan yang diwarisi oleh para lelaki secara umum, ini ya, secara umum. Karena mungkin dalam beberapa keadaan bisa saja perempuan lebih banyak dibandingkan para lelaki. Hal ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 7, lirrijal nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan bagi kalian di dalam perkara anak-anak kalian, seorang anak lelaki mendapatkan seperti bagian dua anak perempuan. Seorang anak laki-laki mendapatkan seperti dua bagian anak perempuan. Surah An-Nisa ayat 11. Dan kita sebagai seorang muslim cuma bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Wallahu bikulli syai'in 'alim. Karena Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah. Kemudian juga ahibati hafizakumullah taala, termasuk di dalam perihal yang perlu diperhatikan adalah yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah dalam perihal talak. Talak hanya ada di tangan seorang lelaki, yaitu seorang suami, tidak di tangan seorang istri. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, jika kalian mentalak istri-istri. Nah, ini menunjukkan bahwa hak talak ada pada suami, tidak ada pada istri. Makanya saya nasihatkan kepada istri, para perempuan nih, perhatikan ya, yang terzalimi bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun dizalimi oleh suaminya, tidak juga dicerai oleh suaminya, tidak juga dinafkahi oleh suaminya, atau perasaannya disakiti oleh suaminya, maka saya nasihatkan kepada wanita-wanita muslimah agar jangan sampai mau dizalimi oleh suamimu. Engkau berhak untuk mengajukan cerai kalau memang dia suami yang berhak untuk digugat cerai. Jangan mau dizalimi bertahun-tahun bahkan sampai belasan tahun, puluhan tahun. Ya, ini jangan sampai. Anda juga berhak mencari kebahagiaan. Nah, selama suami belum mengatakan kata cerai, maka pada saat itu sang istri meskipun dia terzalimi tetap istrinya. Makanya di dalam agama Islam, istri berhak untuk menggugat cerai. Nanti menggugat cerainya ke pengadilan. Pengadilan yang memerintahkan suami untuk mencerainya, menceraikannya. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari hukum-hukum, ya, beberapa hukum yang ada bedanya antara laki-laki dan perempuan saya sebutkan ya sekarang. Di antaranya yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk berpuasa jika suaminya hadir di rumah kecuali dengan izin suaminya. Ini dalam perihal puasa sunnah. Adapun seorang lelaki tidak harus izin dengan istri. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumil mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi'idzni." Seorang perempuan tidaklah boleh berpuasa dalam keadaan suaminya hadir. Maksudnya ada di dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Seperti misalkan nih, ya, kejadian seorang perempuan Ramadan kemarin mempunyai hutang karena haid. Lalu dia wajib bayar. Nah, itu tidak perlu izin. Wajib bayar karena itu adalah urusannya dengan Allah. Urusan dengan Allah lebih utama dibandingkan urusan dengan manusia. Wajib bayar dia. Tidak perlu izin dengan suaminya. Tapi kalau urusan puasa sunnah Syawal, maka dia perlu izin dengan suaminya. Ya, perlu izin dengan suaminya. Nah, inilah jawaban atas pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh berpuasa berpuasa sunnah Syawal dulu sebelum menunaikan yang wajib. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa tunaikan yang wajib dulu, selesaikan hutangnya, baru setelah itu berpuasa sunnah. Karena yang wajib lebih didahulukan dengan puasa sunnah. Yang mengatakan boleh berpuasa sunnah dulu sebelum menunaikan yang wajib, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban. Maka kita jawab bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban, ya. Kemudian sepertinya beliau berpuasa di bulan Syawal, maka kita katakan mana dalilmu bahwa Aisyah radhiyallahu anha berpuasa di bulan Syawal dan beliau lebih menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lebih utama, yaitu apa? Mengurus suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibandingkan mengerjakan puasa sunnah. Nah, seperti itu ya. Itu jawaban sebagian ulama rahimahumullahu taala. Makanya akhirnya beliau mengqadha Ramadan di bulan Syaban sebelum Ramadan tahun depan. Karena kita tidak punya dalil bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berpuasa di bulan Syawal ketika dalam hadis tersebut. Dan bahkan beliau lebih utama mengerjakan yang lebih utama, yaitu apa? Mengurus suaminya Nabi Muhammad SAW, karena mengurus suami ini wajib, sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Dan sebagai pengetahuan, di bulan Ramadan kemarin, ini kisah saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di bulan Ramadan kemarin, istri saya punya hutang haid 6 hari. Baik. Karena saya mengambil pendapat bahwasanya didahulukan membayar hutang Ramadan, kemudian baru puasa Syawal nantinya, maka akhirnya beliau ikut berpuasa. Saat kita puasa Syawal, ikut berpuasa 6 hari selesai. Akhirnya merasa plong karena hutangnya sudah selesai. Adapun puasa Syawal, mau beliau kerjakan, mau tidak beliau kerjakan, maka hur, merdeka gitu kan, hukumnya sunnah. Sedangkan hutang-hutang ini, ya hukumnya wajib, lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan. Nah, seperti itu memotivasi seseorang untuk membayar hutang sesegera mungkin, meskipun tidak wajib untuk sesegera mungkin. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha warba, beliau membayar hutangnya di bulan Syaban yang akan datang. Tapi tadi saya katakan bahwasanya lebih cepat, lebih baik. Ya. Adapun puasa Syawalnya selesai. Puasa Syawalnya dia terserah. Mau puasa, mau tidak. Itu pun terserah saya nantinya. Saya izinkan puasa, saya enggak izinkan enggak puasa. Dan itu tidak mengapa. Ya, demikian. Kemudian ahibati termasuk di dalamnya juga adalah ketika sholat, kalau makmum maka lelaki dia mengucapkan subhanallah kalau imamnya sedang salah mengoreksi imam, maka dia ucapkan subhanallah. Adapun perempuan maka dia bertepuk, ya, bertepuk sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abdullah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, at-tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa. Ucapan subhanallah untuk para laki, ucapan menepuk tangan untuk para perempuan. Kemudian juga dalam perihal rambut, haram bagi perempuan untuk menggundur rambutnya. Sedangkan laki-laki tidak mengapa untuk menggundur rambutnya. Perempuan hanya boleh memendekkan rambutnya saja. Ini terutama ketika bertahallul dari ihram. Sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alan nisa'i al-halq wa innama 'alan nisa'i taqsir." Tidak ada kewajiban atas perempuan saat berihram bertahallul dari ihram itu menggundur rambutnya, tidak seperti laki-laki. Dan sesungguhnya perempuan hanya dibolehkan untuk memendekkan rambutnya. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini juga berkaitan dengan seorang perempuan. Bagaimana beda antara laki-laki dan perempuan? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya sujud boleh untuk makhluk, maka aku perintahkan sujud seorang peristri sujud kepada suaminya. Ya, seorang istri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian di dalam perihal saf salat, laki-laki paling utama di depan, perempuan paling utama paling belakang. Nah, itu dia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf paling terbaik bagi para laki adalah yang paling depan dan paling terburuk adalah yang paling akhir. Saf paling baik bagi para perempuan adalah yang paling akhir dan paling terburuk adalah paling depan. Nah, kemudian juga dalam perihal sholat, tempat sholat. Tempat sholat wajib bagi laki-laki adalah di masjid. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, khairu masajidin nisa buyutuhunna. Sebaik-baik tempat masjid-masjid para perempuan adalah rumah-rumah mereka. Adapun laki-laki tidak. Nah, ini tidak bisa disamakan nih. Jadi kesetaraan gender tidak mutlak di dalam agama Islam. Jumat, Jumat wajib bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak wajib. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dari Tariq bin Shihab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslim fi jama'ah illa 'ala arba'ah: 'abdin, mamlukin aw imra'atin aw sabiyyin aw maridin." Jumat itu adalah sesuatu perihal yang wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali empat orang, yaitu hamba sahaya atau perempuan atau anak kecil atau orang yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir yaitu akikah. Akikah beda laki-laki dengan perempuan dalam agama Islam. Nah, untuk laki-laki dua kambing, untuk perempuan satu kambing. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Asma binti Yazid radhiyallahu an, ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqiqatu haqqun 'anil ghulam syatan mutakafi'atan wa 'anil jariyah syah. Aqiqah kewajiban atas dua anak perempuan dua kambing yang sama, dan kewajiban atas akikah kewajiban atas atas anak laki-laki dua kambing dan atas anak perempuan satu kambing. Beda itu ya. Nah, ini beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan la tatamannau, jangan berangan-angan seperti laki-laki karena kodratnya memang sudah perempuan. Jadi Islam menganut ada beberapa hal kesetaraan gender yang mana ini adalah identitas gender secara kodrati, maka kita harus pahami betul-betul penciptaan, amal ibadah, ancaman, janji, surga, semuanya itu sama antara laki-laki dan perempuan yang berislam. Ada beberapa hal yang tidak sama dan tidak bisa disamakan. Jadi tidak secara mutlak Islam menganut setara gender. Wallahu a'lam. Ini kira-kira bisa kita sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya kembalikan kepada pembawa acara, saudara Ari Hafizahullah Ta'ala. Naam.
1: Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan keberkahan bagi kita sehingga bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di layanan telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kami awali dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana pendapat Ustaz jika ada seorang lelaki yang menikahi wanita yang agamanya lebih unggul dibanding lelaki tersebut? Apakah semacam ini tercela dalam agama? Mohon nasihatnya Ustaz untuk lelaki tersebut. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa memang disyariatkan untuk mencari yang sekufu di dalam pernikahan. Tetapi yang dimaksud sekufu adalah seagama. Ini yang paling utama. Yang dimaksud dengan sekufu adalah seagama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditujukan kepada para lelaki, tungkahul mar'atu li arba', seorang perempuan dinikahi karena empat perkara: li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha, wa li diniha. Fadhfar bi dhati din taribat yada. Karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Dahulukanlah yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. Begitu juga seorang perempuan. Konsep mencari suami adalah yang seagama dan agamanya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika seorang laki-laki datang kepada kalian dan ia kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan untuk sekufu setara adalah perihal agama, minimal seagama. Nah, adapun permasalahan nanti kemampuan ilmiah agama berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka ini tidak terlalu signifikan untuk dilihat, tetapi penting untuk dilihat. Ya, yang paling penting adalah seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita muslimah, meskipun dia boleh menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab, tetapi sekupu lebih utama dan disyariatkan. Nah, adapun di dalam pertanyaan tadi bahwa seorang perempuan keagamaannya secara ilmu agama lebih tinggi dibandingkan ilmu agama lelaki, maka selama itu masih seagama, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nanti suaminya diajak untuk menuntut ilmu agama. Ya, suaminya diajak untuk menuntut ilmu agama. Artinya, kalau terjadi juga pernikahan, pernikahannya sah. Cuma tentunya kalau ditanya mana yang lebih utama, maka lebih utama mencari laki-laki yang ilmu agamanya tinggi dan juga mengamalkan ilmu agama tersebut. Ini jawaban saya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Ini jawaban saya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami dan bertanya langsung via telepon. Kami persilahkan di 021-823-6543. Halo? Belum tersambung?

0: Mas sudah itu dia ngomong demi Allah itu pas dia cari di rumah ternyata barang tersebut ketemu lagi di rumahnya. Dia kan mengatakan demi Allah itu kan karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan atau lupa. Itu apakah di harus diwajibkan kafarat juga Pak Ustaz?
1: Ya, baik.
0: Nah, ini yang pertanyaan kedua, kalau perempuan sholat Jumat itu lepas juga kewajiban sholat zuhur Pak Ustaz.
1: Ya, baik.
0: Pak Ustaz, syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Karena dia sudah bersumpah dan ternyata sumpahnya tidak benar, maka berarti dia harus membayar kafarat yamin namanya, kafarat sumpah. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 86. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharata masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru qabah. Faman lam yajid fasiyamu shahrayni fasiyamu thalathati ayyam. Dhalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Yang artinya surah Al-Maidah ayat 89, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Nah, ini maksudnya adalah kalau seandainya seseorang sudah bersumpah, maka dia wajib untuk menunaikan sumpahnya tersebut. Ya, dia wajib untuk menunaikan sumpahnya tersebut. Nah, itu yang terjadi pada pertanyaan yang disebutkan. Dia menyebutkan bahwasanya demi Allah saya sudah ternyata sumpahnya salah. Maka dia harus bayar kafarat tersebut. Tetapi dia, Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Dia sengaja itu menyebutkan sumpah. Masalah sumpahnya salah atau benar itu bukan ukuran. Yang jelas dia sengaja menyebutkan sumpah. Ya, tentang yang disumpahinya itu salah atau benar itu bukan ukuran. Tapi dia sengaja menyebutkan sumpah. Jadi kalau seandainya dia mengatakan, saya wallahi, demi Allah. Dia bukan untuk bersumpah, bukan untuk benar-benar. Tapi hanya sekedar menekankan pembicaraan, tidak dimaksudkan untuk sumpah-sumpah tersebut, maka itu tidak dihukum. Allah hanya menghukum sumpah disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat atas sumpah tersebut ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka. Jadi bisa bersedekah satu kali makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Barang siapa yang tidak sanggup boleh berpuasa 3 hari. Ya, 3 hari. Ini kafaratnya. Silahkan pilih dari itu. Jadi kafarat ini jenisnya boleh dipilih. Wallahu a'lam. Naam.
1: Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, khusus seputar pembahasan ini, di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Di mana? Halo Ibu. Dengan siapa ini? Di mana? Nampaknya terputus, kami berikan kesempatan kembali, silahkan 0218236543. Halo. Terputus kembali, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Apabila suami suka berbicara kasar dan akhlaknya kurang baik, apakah di sini istri boleh bertahan dan menyimpan semua masalah rumah tangganya sendiri karena tidak ingin orang tua bersedih jika melihat anaknya bercerai? Silakan Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya menambahkan apa yang saya jawab tentang sumpah tadi. Jadi kafaratnya memberi makan kepada 10 fakir miskin atau memberi pakaian. Yang kedua, yaitu

0: memerdekakan budak. Yang ketiga yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Silahkan pilih salah satu dari 3 ini. Silahkan pilih salah satu dari 3 ini. Dan untuk memberi makan itu sekitar setengah sa'. Satu sa' itu 4 mud. 4 mud, 1 mud itu begini. 4 kali. Ya. Nah, itu 1 sa'. Setengahnya berarti 2 kali begini. 2 beras. 2 telapak tangan orang normal dewasa 2 kali. Telapak tangan orang normal dewasa 2 kali. Kemudian dia berikan kepada fakir miskin. Atau kiloannya sekitar 1,5 kilo. Nah, itu tambahan. Adapun pertanyaan tadi, perempuan ini seorang istri. Dia tidak sanggup untuk mendapati suaminya yang berlaku kasar, berkata kasar, dan semisalnya. Tapi dia juga tidak mau menyakiti orang tuanya. Karena orang tua anak tidak mau nanti orang tuanya sedih gara-gara anaknya bercerai. Maka jawabannya adalah, kita wajib menjaga perasaan orang tua, tetapi kita juga wajib untuk menjaga diri kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya nasihatkan kepada istri yang seperti ini, jika memang suami tersebut melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal seperti dalam perkara akidah atau ibadah ataupun muamalah, dan kemudian sang istri dia merasa terzalimi, tidak sanggup untuk bertahan, dia bertahan hanya karena menjaga perasaan orang tuanya agar tidak sedih, maka pada saat itu tidak boleh menzalimi diri sendiri. Dia wajib untuk keluar dari kezaliman tersebut. Tapi kalau seandainya sang istri merasa dia bisa bersabar atas kesalahan-kesalahan suami, ya, maka dia bersabar. Tetapi resikonya tadi, dia akhirnya berat di dalam kehidupannya. Susah untuk mendapatkan kata sakinah, apalagi mawaddah, apalagi rahmah. Cuma saya ingatkan, apabila seorang suami tidak sholat, melakukan kesyirikan, maka wajib bagi istri untuk meminta cerai menggugat cerai dari suaminya. Atau menggugat cerai suaminya maksudnya. Karena seorang muslimah tidak boleh di bawah kepemimpinan musyrik atau kafir. Orang yang tidak sholat kafir. Dan orang yang melakukan kesyirikan berarti dia musyrik. Maka tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah dipimpin oleh seorang musyrik atau seorang kafir. Maka wajib dia untuk menggugat cerai suaminya yang tidak sholat ataupun melakukan penyimpangan akidah seperti kesyirikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Nah.
1: Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami berikan satu lagi kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan ini di layanan telepon. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan
2: hamba Allah di Banten. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya mau bertanya, ada seorang ahwat, dia itu pernah di KDRT sama suaminya. Dia ringan tangan. Dan dia juga kalau berantem sama suaminya, istilahnya seluruh isi kebun binatang keluar kata-katanya Pak Ustadz. Nah, tapi suaminya ini memiliki 3 istri. Dia, si perempuan ini istri kedua. Nah, tapi si suami ini gak sanggup menafkahi si istri kedua ini. Yeah. Istri ketiganya pun juga diperantarkan sama dia, tidak dinafkahi. Dia memberikan nafkah istri pertama pun juga dia gak sanggup. Istri pertama mencari uang sendiri. Tapi dia tidak mau menceraikan ketiganya, Pak Ustaz. Ya. Nah, itu bagaimana? Apakah istri kedua ketiganya itu tanpa harus diceraikan oleh suaminya, dia meminta tolong kepada orang lain untuk diceraikan? Tapi dia posisinya istri kedua ketiga ini di nikah siri, Pak Ustadz.
1: Yeah.
2: Itu bagaimana caranya untuk istri kedua ketiga ini untuk bisa menikah lagi, Pak Ustadz?
1: Yeah.
2: Ya, syukron. Assalamualaikum.
1: Ibu, sebelumnya nanti kalau lain waktu cukup sekali Ibu bertanya ya. Jangan masuk dua kali ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustadz.
0: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya adalah, sebelumnya saya ingin memberikan nasihat dulu, terutama kepada para perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat. Maka Anda wajib untuk benar-benar teliti apakah laki-laki ini memang dia sanggup untuk menafkahi. Karena urusan berkeluarga bukan hanya urusan cinta, tetapi urusan nafkah juga. Ya, apalagi kalau sudah mempunyai si 1, 2, dan 3, serta 4. Maka saya nasihatkan kepada wanita muslimah, terutama yang ingin menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, harus benar-benar teliti. Ini laki-laki benar-benar sanggup menafkahi atau tidak? Atau hanya cicip-cicip kemaluan saya? Ini saya vulgar ngomongnya. Cicip-cicip kemaluan aja. Ingin ingin lahan cocok tanam yang lain, ingin tubuh yang lain saja. Saya agak erosi kalau seandainya menghadapi pertanyaan seperti ini. Ya, karena banyak perempuan yang dizalimi dengan dalih poligami. Poligami adalah syariat yang mulia, yang mengerjakannya tidak mungkin akan tercela. Semestinya ketika mempunyai istri satu, maka ketika dia mempunyai istri dua, dia lebih bahagia, lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah. Bukan malah berantakan keluarganya. Maka saya nasihatkan sekali lagi kepada seluruh wanita muslimah, yang terutama yang ingin dijadikan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, harus benar-benar teliti. Bukan hanya sekedar penampilan. Penampilan bisa dipura-purai. Ya. Benar-benar teliti. Yang kedua, yaitu harus minta diberitahukan, minta syarat diberitahukan kepada istri pertama, sehingga pernikahannya bukan sirri secara agama saja, tetapi juga catatan sivil, sehingga bergeraknya mudah. Suami membagi, dan ini kan adil, wajib adil. Suami membagi hari-harinya, dia nyaman, tidak berbohong kepada istri pertama, harus keluar kota, ada izin, ada rapat, apalagi dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19, susah bagi-bagi itu. Kalau seandainya seseorang tidak jujur, tidak wajib minta izin kepada istri pertama, tetapi diberitahukan istri pertama bahwasanya saya berpoligami, ini istri saya di gang 1, istri saya yang kedua di gang 3, istri saya yang keempat di gang 5. Ya. Jangan mau perempuan untuk dizalimi. Saya wallahi demi Allah sangat kasihan. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Maka saya katakan untuk solusinya, meskipun Anda istri kedua, istri ketiga, nikah secara siri, tidak pakai catatan sipil, maka Anda berhak untuk menggugat cerai. Bawa permasalahannya ke kantor urusan agama. Saya sudah menikah dengan si fulan, ini buktinya, entah itu foto, entah itu surat, entah itu apa, tanda tangan di atas matre. Ya. Makanya saya tidak setuju kalau seandainya pernikahan itu terlalu bermudah-mudah dalam pernikahan siri, terutama tidak diketahui oleh istri yang pertama. Ya, kalau seandainya dia benar-benar bertanggung jawab, maka dia harus menanggung resiko. Istri pertama mungkin ngambek, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sebulan ngambek, kemudian setelah itu mungkin bisa, ya, bisa dia berikan pengertian kepada istri pertama, akhirnya mau menandatangani, akhirnya resmi nikahnya, baik secara agama ataupun secara catatan sipil, sehingga dua-duanya punya hak. Dan saya berpesan, kalau Anda menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, hak Anda sama dengan istri pertama, semuanya wajib adil, enggak ada istri muda, enggak ada istri tua. Yang ada istri pertama mungkin umurnya lebih tua, istri kedua mungkin umurnya lebih muda. Adapun hak sama, itu suamiku, kata istri pertama. Kata istri kedua, itu juga suamiku. Ayo loh, silahkan berebut sana. Ini saya ingatkan kepada wanita-wanita muslimah, jangan tertipu, ya. Dan laki-laki yang tidak beristri masih banyak. Ini di studio saya banyak. Ya. Ini subhanallah. Saya tidak menggugat syariat poligami, itu syariat dari Allah. Itu adalah hukum Allah. Tidak boleh kita membencinya. Tetapi praktek yang terjadi seperti ini yang dibenci. Akhirnya terzalimi. Hanya cicip-cicip saja, sebulan, dua bulan. Apalagi ketika istri pertama takut, kemudian istri pertama sebagai pemimpin di rumah, ya, suami masuk ke dalam rumah seperti ayam sayur. Ini subhanallah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan baik-baik. Maka saya katakan, ajukan permasalahan Anda kantor urusan agama, karena yang saya tahu seperti itu. Kemudian nanti kantor urusan agama memberikan rekomendasi untuk ke pengadilan agama. Akhirnya meskipun itu sirri, tetap bisa dianulir oleh pengadilan agama, dan sang suami diminta untuk menceraikan istri kedua, istri ketiga. Anda istri kedua, istri ketiga, istri keempat mempunyai hak untuk hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah dengan laki-laki yang memang benar-benar bertanggung jawab, laki-laki yang amanah, laki-laki yang bisa menafkahi. Demikian, wallahu a'lam. Mohon maaf, jawaban saya agak erosi sedikit ya. Mohon maaf, wallahu a'lam. Naam.
1: Bentar, tahan itu dulu. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat serta jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semuanya. Berikutnya kepada Ustaz, kami berikan kesempatan untuk berikan ikhtitam sebelum kami akhiri program acara ini. Silahkan Ustaz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafidhukumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pesan ini saya tujukan kepada seluruh yang terdampak, terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama, hendaklah ketika Anda mendengar, mengetahui secara pasti bahwa Anda terkonfirmasi COVID-19, positif COVID-19, bersabarlah. Bersabarlah dengan cara mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena itulah tanda orang-orang yang sabar, yang diberikan kabar gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersabarlah dengan menahan lisan. Menahan lisan tidak mencaci maki takdir Allah. Menahan hati tidak menggerutu atas apa yang Allah telah takdirkan. Menahan anggota tubuh tidak melakukan hal-hal yang mungkar, menempeleng wajah, menggundul rambut, memukul-mukul dada, berguling-guling, merobek-robek baju. Bersabarlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak beliau Ibrahim alaihi salam radhiyallahu anhu meninggal, kemudian beliau menangis. Kemudian beliau ditanya, kenapa engkau menangis? Beliau mengatakan, innal aina latadma', sungguh air mata bercucuran. Wa innal qalba la yahzan, sungguh hati benar-benar sedih. Wa la naqulu illa ma yurdhi rabbana, dan kita tidak mengucapkan kecuali yang meridhakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah dengan tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Kenapa? Karena dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-haliqah wasyaqah wassaliqah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang apabila ditimpa musibah dia menggundur rambutnya, kemudian merobek bajunya, kemudian meraung-raung, karena itu perbuatan jahiliyah. Ini pesan pertama, yaitu bersabarlah. Wahai kawan-kawanku, kaum muslimin yang terkena, terkonfirmasi penyakit positif, penyakit COVID-19. Yang kedua, berhusnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya terkonfirmasi positif COVID-19 berarti dosa-dosa digugurkan oleh Allah. Berhusnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya dengan terkonfirmasi positif COVID-19 berarti Allah menginginkan derajat seseorang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya ketika terkonfirmasi positif penyakit COVID-19, Allah subhanahu wa ta'ala sedang mencintai saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala ghammin, illa kaffarallahu biha khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, rasa sakit, rasa gundah, rasa gelisah, sampai satu duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Wahai Anda yang sedang terkonfirmasi positif penyakit COVID-19, Anda dicintai oleh Allah jika bersabar, jika berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzanlah kepada Allah bahwa Anda sembuh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khair fa khair, wa in dhanna bi syarr fa syarr. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Jika hambaku bersangka baik, maka akan baik. Jika hambaku bersangka buruk, maka akan buruk. Teruslah bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Anda sembuh. Yakinkan dalam hati, Anda sembuh, Anda sembuh. Bersyukurlah kepada Allah. Yang ketiga, isilah waktu selama masa isolasi saat sudah positif COVID-19 dengan hal-hal yang baik, yang ketaatan, seperti terus berdoa kepada Allah. Allah sangat suka Anda mengulang-ulang minta sembuh. Ya Allah, isfini. Ya Syafi, isfini. Ya Syafi, isfini. Wahai Maha Penyembuh, sembuhkan aku. Allahumma Rabban Nas, Mudhibil Bas, isfi anta syafi, la syifa illa syifa. Wahai Rabbnya manusia yang maha menghilangkan penyakit, sembuhkanlah penyakitku. Tidak ada yang menyembuh kecuali engkau. Sembuhkanlah penyakitku yang tidak meninggalkan sedikit pun dari penyakit. Terus berdoa, isi waktu dengan doa. Yang kedua, isi waktu dengan baca Quran. Baca Quran penenang hati. Syifa lima fis sudur. Dia penyembuh atas apa yang ada di dalam hati. Hati kita saat terkonfirmasi positif COVID-19 mungkin sedang galau, gelisah, bagaimana nanti istri saya, anak saya, keluarga saya, keadaan saya dan semisalnya. Obati dengan baca Quran. Buka mushaf. Buka mushaf. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fil Quran, ma syabi'at minhu." Kalau seandainya orang mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia ma syabi'u minhu. Mereka tidak akan pernah puas dengan baca Al-Quran. Dan beliau membenci seseorang yang seharinya tidak memandangkan matanya kepada mushaf. Baca mushaf. Yang ketiga, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hati-hati akan tenang saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling utama setelah Al-Qur'an, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus itu. Kalau seandainya di waktu-waktu dianjurkan untuk membaca salawat, perbanyaklah membaca salawat. Perbanyaklah membaca salawat, terutama di hari Jumat, di malam Jumat. Gunakan waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Ini beberapa pesan untuk saudaraku-saudaraku yang sedang terkena, terkonfirmasi positif penyakit COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini segera mungkin dari atas muka bumi, sehingga kita bukan hanya dengan new normal tapi benar-benar normal kembali hidup kita. Wallahu alam. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Demikian Ikhwatul Islam a'azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah antum simak dapat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Allah murka dengan riba.
9: Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi balik fakta oleh Dir Kolektor dan Dialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
3: فرحت سما رسول صلى الله عليه وسلم.
0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاكل الربا وموكله.
3: Yang ngasih akan pinjam pinjam uang.
0: Wakatibah.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wasyahidai.
3: Hilak.
0: Wakalahum sawaun.
3: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba
7: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
8: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyuh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan, atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, "Wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam

wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, setelah Allah memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir, musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa, karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana yang dikatakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayya alhas aw tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka semuanya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalakha minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famathalu kamathalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagaikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau, anda halau atau anda biarkan, maka sama saja, dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati. Di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahawatil. Ini syahwat. Asyahawat al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil. Dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu. Wala tuti. Jangan anda taati. Man akhfalna qalbahu. Orang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba hawahu dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furata dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengekor hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia mutabil hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya atau dengan ilmu Allah SWT. Yang Allah tegaskan di antaranya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahullahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan dan Allah sesatkan dia dengan ilmu atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fis sudur dan ittiba'ul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yakni kitabullah Al-Quranul Kirim. Yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman, merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran sebagaimana yang katakan Nabi, thalathun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis Riwayat Al-Bukhari.
5: Mening
2: meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita menghentikan sholat dari waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakhir, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakhir, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
5: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, ya, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
5: karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya
2: tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
5: Sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera bertobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhir al-masa, wa idza amsayta falatantadhir as-sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, "Wah, besok. Besok saya akan bersedekah." Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya. Ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia, senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat adalah mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jemaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil, enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Musa radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat Nabi kita menjadi Rasul dengan firman-Nya wa andir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid, Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Thalib. Di antara mereka berangkatlah Abu al-As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebiasaannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini." Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari Al-Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan suri mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar diantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kuasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antar dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa membendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul, kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut kita bertemu dengan banyaknya lampu merah, atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama ku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita, yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya banyak klakson-klakson

0: ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa, padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya, barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita, dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik, dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita, sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun, agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson, berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberi karena sehat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Qala Rasul, Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardu hassamawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhir al-masa, wa idza amsayta falatantadhir as-sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, ringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu'bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya. Faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah nabi sekalipun. Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidah,
1: tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya?

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu atamman akmalani 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sar 'ala nahjihi ila yaumiddin ma ba'd. Fa hadithuna ayyul akarim, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'zamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan di hadis al-ujalah di kesempatan yang singkat ini, kan, tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah dan wajibnya sholat berjamaah. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ليصلي في بيته فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau bercerita dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak salat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya, karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan memberikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia hendak pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW, hal tasma'un nida'a bis-salat, apakah engkau mendengar seruan adhan untuk salat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib. Wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adhan tersebut dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala man sarrahu ayyalqa Allah qadan musliman falyuhaffidh ala hadhihi as-salawat haythu yunada bihin fa inna Allah subhanahu wa ta'ala shar'a li nabiyhi sunan al-huda wa innahunna min sunanil huda wa la'annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif la taraktum sunnata nabiyikum wa la taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu adh-dhuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa qatabahu lahu min kulli khutwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuddu 'anhu biha sayyi'ah wallahi wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun an-nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi wa yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan, yang beliau lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di qarnul awal, di zaman pertama dakwah Islam yang menemani Rasulullah SAW, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, sebagai hambanya sejati, hendaknya dia menjaga salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan salat 5 waktu, salat berjamaah 5 waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidak seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang seperti ini. Tatkala dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi, demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna. Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah gaib. Tidak hadir dalam sholat berjamaah. Kecuali orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yuhada baina rajulaini. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi wa yuhada baina rajulaini. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat, ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara dua orang sampai menuju ke shaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, ini lihat para sahabat dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat, dalam kondisi sehat walafiat, kesehatan masih dikandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna, malu tatkala mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah. Kita tidak, la yulqilah habalan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa 'alaihi tuklan wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas dari Abdullah bin Maktum yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik, sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi, yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah Subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik, urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah, orang akan senantiasa bisa istiqamah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, kuat, akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal kalau orang itu menjaga salat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
7: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
6: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La

0: minded.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
0: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

0: menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
1: Aqimish shalah.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak. Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.
1: Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun.
0: Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?
1: Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun.
0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
0: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

0: فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
2: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.
1: Walaqad

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.
1: Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la'ayat afala yasma'un.
0: Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

0: أَفَلَا يُبْصِرُونَ.
1: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
0: قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.
1: Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir dan mereka tidak diberi penangguhan.
0: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
1: Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbuna bijalali اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: القراءات القرآنية. القرآنية
3: راديو رجا منبر شهاية سنة.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

مؤمن والله بما تعملون بصير.

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

0: dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
3: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
2: wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
2: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

0: Hadis riwayat Muslim.
1: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
2: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah.

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

¡Vamos!

0: semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu."

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalangsena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, ngajoman

0: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
0: Utang itu
1: yughfaru lisyahidi
2: kullu dhanbin illa dhaif.
1: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
2: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
2: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan.
3: Ya

0: العدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
6: An Jabirin radhiyallahu anhu qala, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
8: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
9: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
8: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
10: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
8: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat Allah azza wa jalla yang begitu besar kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Qur'anul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khara al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, dan apa yang kita peroleh semuanya pada hakikatnya nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kamu peroleh dari nikmat, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-38. Ahlussunnah mengimani adanya sorga dan neraka. Masalah ini masuk kepada rukun iman. Rukun iman yang kelima, yaitu mengimani tentang yaumul akhir, beriman kepada hari akhir. Dan yang dituju oleh manusia tentang hari akhir, bagaimana dia masuk ke dalam sorga. Setiap mukmin dan mukminah, tujuan hidup dia bagaimana dimasukkan ke sorga. Bahwa orang yang dimasukkan ke dalam sorga merupakan orang-orang yang sukses. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang masuk surga itu orang-orang yang mendapatkan fawzul azim. Artinya kemenangan, kesuksesan yang besar. Jadi sukses yang sebenarnya, sukses yang hakiki ketika manusia dimasukkan ke dalam surga, itu sukses. Dan sudah saya bawakan ayatnya waktu kita membahas tentang kematian di dalam surah Ali Imran di ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menyebutkan setiap jiwa itu pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kali pada hari kiamat, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi orang yang beriman itu harus mempunyai cita-cita bagaimana dia masuk ke dalam sorga. Tujuan hidupnya satu, yaitu sorga. Jangan bercabang. Dunia sebagai ladang untuk bercocok tanam, artinya untuk kita melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya dunia ini. Dan dunia ini tempat cobaan dan ujian yang harus kita lalui. Tapi kita berjuang bagaimana kita masuk ke dalam sorga. Adanya cobaan, ujian dan segala macam itu, yaitu untuk menguji manusia imannya benar atau tidak, dia jujur atau tidak, dia sabar atau tidak. Karena sorga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan sorga disediakan untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam hidup ini. Dan ini yang harus kita tuju. Dan kita berusaha dengan semua yang ada pada kita, bagaimana kita mencapai sorga. Itu orang yang beriman. Beda dengan ashabud dunia. Orang yang sibuk dengan dunia, dia kerahkan semuanya, pikirannya, tenaganya, hartanya, semua yang ada, waktunya habis. Bagaimana mengejar dunia? Bagaimana mengejar uang? Bagaimana mengejar jabatan? Bagaimana mengejar karir? Bagaimana dia mendapatkan untung sebanyak-banyaknya? Ini ashabud dunia. Kita disuruh untuk menjadi ashabul jannah, ahli surga. Menjadi anak-anak akhirat, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kunu abna' al-akhirah wa la takunu abna' dunya. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Kata Ali radhiyallahu anhu, jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan jadi anak dunia. Sekarang yang ada amal, enggak ada hisab. Tapi besok, yaitu hari kiamat nanti, yang ada hisab, tapi tidak ada amal lagi. Makanya disuruh kita untuk berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba. Itu tujuan hidup seorang mukmin, sorga. Kita menuntut ilmu, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita sholat, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita mengeluarkan zakat, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita bersedekah, bagaimana kita masuk sorga. Semua itu yang ada yang kita lakukan, bagaimana supaya kita masuk surga dan terhindar dari api neraka. Maka Nabi ketika menganjurkan orang untuk bersedekah, kata Nabi SAW, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir korma. Jadi ketika kita bersedekah, niat kita bagaimana kita masuk surga. Bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk bangga, bukan untuk pencitraan, bukan untuk diambil gambarnya, bukan. Tapi bagaimana dengan kita bersedekah satu butir kurma itu kita masuk surga, dihindari dari api neraka. Itu orang mukmin tujuannya. Bukan riya. Gak ada manfaatnya. Jadi antum, bagaimana kita dengan melaksanakan ibadah ini kita masuk surga? Kita sholat, kita puasa, zakat, sedekah, silaturahim dan yang lainnya, semua tujuan hidupnya surga. Begitu orang mukmin yang dihadirkan di dalam benaknya, dalam pikirannya, sorga. Nuntut ilmu untuk sorga. Kalau memang nuntut ilmu kita untuk sorga, apa yang harus kita lakukan dari konsekuensi ilmu yang kita pelajari? Yang kita ngaji ini tujuan untuk apa? Untuk sekedar datang, bawa buku, habis itu pulang, tutup lagi? Bukan itu. Tapi bagaimana kita dengan nuntut ilmu, kita faham tentang agama ini? Kita mengamalkan. Timbul rasa takut kita kepada Allah. Tambah taat kita kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Tujuan dari nuntut ilmu seperti itu. Bukan sekedar datang, bawa kitab, bawa buku, atau menghafal. Bukan itu. Tapi bagaimana timbul rasa takut kita kepada Allah. Timbul semangat kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Tambah takut kita kepada Allah. Dan dihadirkan bahwa kita ingin masuk surga. Bukan sekedar hafal, bukan sekedar hadir, bukan sekedar mencapai gelar, bukan. Tapi bagaimana dengan kita nuntut ilmu itu, kita masuk surga. Betul-betul kita amalkan. Karena Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafin untuk diamalkan. bukan koleksi, bukan sekedar untuk dipelajari, tapi bagaimana kita mengamalkannya. Al-Quran yang kita baca untuk diamalkan, itu yang harus kita ingat itu. Jadi tidak bisa orang untuk mencapai sorga kecuali dengan betul-betul berjuang dengan dirinya, hartanya, betul-betul dia beramal soleh dan terus mengharapkan rahmat Allah agar Allah masukkan dia ke dalam sorga. Kita baca poin yang ke-38. Ahlu sunnah mengimani adanya sorga dan neraka. Sesungguhnya sorga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Keduanya adalah makhluk yang kekal abadi, tidak akan binasa. Surga disediakan bagi wali-wali Allah yang bertakwa, sedangkan neraka adalah hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya, kecuali yang mendapatkan rahmatnya. Kenikmatan surga tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Begitu pula siksa neraka merupakan siksa yang besar, sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Siksa neraka itu merupakan siksa yang besar dan menyakitkan dan menghinakan. Betul-betul orang yang masuk neraka itu orang yang hina. Ahlus sunnah wal jamaah telah sepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Kemudian timbul firqah Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengingkari pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa keduanya, surga dan neraka, akan diciptakan Allah pada hari kiamat nanti. Pendapat tersebut, atau pendapat Mu'tazilah dan Qadariyah, merupakan pendapat yang sesat karena mengingkari dalil-dalil yang sudah jelas. Dalilnya banyak, bisa disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Nanti antum bisa lihat dalam syarah akidah At-Tahawiyah, dalam syarah Lumatul I'tiqad dan yang lainnya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW menjelaskan bahwa sorga telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Sorga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan neraka telah disediakan untuk orang-orang kafir. U'iddat lil kafirin. Ini menunjukkan bahwa sorga dan neraka sudah diciptakan. Allah berfirman berkaitan dengan sorga dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan dengan kalimat u'iddat artinya sudah disediakan, dengan fi'il madhi artinya sudah disediakan. Sorga sudah disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang bertakwa. Tentang neraka juga Allah berfirman, "Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin." Di surah Ali Imran ayat 131, "Dan jagalah diri kamu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir." Artinya sudah disediakan, u'iddat sudah disediakan bagi orang-orang kafir. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang yang masuk surga akan kekal dalamnya selama-lamanya. Jadi orang yang masuk surga itu akan kekal selama-lamanya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga, surga 'adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Sedangkan di antara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kekalnya orang-orang kafir dalam neraka adalah firman Allah Ta'ala, "Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wa nasira." Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan pertolongan. Enggak ada pelindung, enggak ada penolong. Allah menyebutkan kalimatnya di sini, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan masuk ke dalam neraka dan kekal dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 68, Allah menjanjikan, yaitu Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan juga kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun orang-orang beriman, yaitu dari umat Nabi Muhammad SAW, yang dia masuk neraka dengan sebab perbuatan dosa-dosa besar dan maksiat yang mereka perbuat, maka mereka tidak kekal dalam neraka. Mereka akan keluar dari neraka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya orang-orang yang berbuat dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak kekal. Selama mereka masih ada seberat darah iman dalam hatinya, dia enggak akan kekal dalam neraka. Ini berbeda dengan pendapatnya Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwa orang muslim yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah pendapatnya orang muslim yang berbuat dosa besar, menurut mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi mereka samakan dengan orang-orang kafir. Mereka samakan orang-orang munafik. Ini pendapat yang batil. Makanya syafaat Nabi Muhammad SAW yang sudah kita bahas, Nabi memberikan syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Itu di halaman 329 hadisnya. Ketika kita berbicara tentang syafaat, maka syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Nabi berikan kepada pelaku dosa besar dari umat Islam. Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar di umatku. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibn Hibban. Jadi orang-orang yang masuk neraka dari umat Islam tidak kekal. Tapi itu pun yang harus kita perhatikan, enggak ada orang mau masuk neraka. Kehinaan yang paling besar ya neraka. Azab yang paling besar neraka. Siksaan yang paling menyakitkan neraka. Dan neraka itu bertingkat-tingkat, sebagaimana juga surga bertingkat-tingkat. Dan orang kalau sudah masuk neraka itu mengerikan luar biasa. Karena dia tidak akan mati dan dia tidak akan hidup, tetap disiksa selama-lamanya. Setiap kulitnya hangus diganti dengan kulit yang lain. Akan diberikan minumannya dari duri, diberikan minumannya dari nanah dan darah yang sangat panas dan menghancurkan perutnya. Terus diberikan selama-lamanya bagi orang kafir. Kalau bagi orang muslim tetap disiksa, tapi dia gak kekal. Tapi gak ada orang masuk neraka. Mengerikan sekali. Dalamnya neraka itu 70 tahun. Jadi pernah ada batu dilemparkan, kemudian terdengar keras oleh Nabi dan para sahabat. Kamu dengar itu? Itu batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu baru sampai ke dalamnya neraka. 70 tahun dalamnya neraka itu. Dan siksaannya berat sudah. Berbagai macam siksaan dalam neraka itu. Waliyadzubillah. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dari api neraka. minta kepada Allah sorga dan berlindung dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Boleh juga kita tambah, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sorga firdaus yang paling tinggi, dan aku berlindung kepada Engkau dari neraka. Ketika kita mengucapkan tiga kali minta sorga, maka sorga meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam sorga. Ketika kita berlindung dari api neraka tiga kali, maka neraka minta kepada Allah agar kita dilindungi dari api neraka. Itu hadis Nabi. Dan kita terus minta kepada Allah sorga. Permintaan yang paling tinggi orang beriman itu sorga. Maka itu yang selalu diminta oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ, sekitar itu orang minta sorga. Bukan dunia. Dunia ini gak ada arti apa-apa, sama sekali gak ada artinya. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya. Makanya yang dicari orang beriman itu sorga. Kemudian tentang orang yang, orang Islam yang masuk neraka, dia akan keluar. Yang mereka berbuat dosa dan maksiat ini akan keluar dari neraka. Nabi bersabda SAW, yukhraju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya masih ada seberat dzarrah dari iman. Hadis ini hasan sahih riwayat Tirmizi dan Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi juga bersabda SAW, la yakhrujanna qaumun min ummati minan nari. Sungguh dengan sebab syafaatku mereka disebut dengan jahannamiyun, artinya mantan-mantan penghuni neraka jahannam. Dan mereka nanti setelah dikeluarkan dari neraka itu udah hancur semuanya, hangus, dimasukkan ke sungai-sungai kehidupan yang mereka tumbuh menjadi sempurna lagi sebagai manusia, kemudian baru dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Kemudian poin yang ke-39, Ahlussunnah mengimani bahwa setelah manusia masuk sorga dan masuk neraka tidak ada lagi kematian. Setelah manusia masuk sorga masuk neraka tidak ada lagi kematian, karena kematian itu hanya sekali aja. Jadi kalau orang sudah masuk sorga, masuk neraka, enggak ada mati lagi. Itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis disebutkan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya setelah manusia masuk sorga atau masuk neraka tidak ada lagi kematian. Kematian adalah masalah maknawi yang tidak bisa dilihat dengan indera, artinya tidak bisa dilihat dengan panca indera. Namun di akhirat Allah menjadikan kematian itu sebagai sesuatu yang berbentuk kambing dan dapat dilihat oleh panca indera. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Lalu dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlal nar khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kalian kekal selamanya dan tidak akan mati. Demikian pula kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kalian kekal dan tidak akan mati. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Di sini dari Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Disebutkan bahwa setelah penduduk sorga itu masuk dalam sorga dan penduduk neraka masuk dalam neraka, kemudian datangkan kematian berupa kambing. Artinya di sini disebutkan berbentuk kambing yang di, bisa dilihat, kemudian disembelih. Kemudian dikatakan kepada penghuni sorga, ya ahlal jannah la maut, ya ahlal nar la maut, wahai penghuni sorga tidak ada kematian lagi, wahai penghuni neraka tidak ada kematian lagi. Kemudian disebutkan setelah penghuni sorga dimasukkan ke sorga tidak ada kematian, penghuni neraka enggak masuk neraka kematian. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahim, ahli di sorga itu bertambah kegembiraan mereka. Wayazdadu ahlul nar huznan ila huznihim, maka bertambahlah penghuni neraka itu kesedihan demi kesedihan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabur Riqab. Ada beberapa hadis ini berkaitan dengan penghuni surga dan neraka itu enggak ada kematian. Mereka kekal di dalam surga dan juga yang neraka kekal dalam neraka. Adapun orang yang beriman, yang masih ada seberat darah iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang sudah kita bahas dari berkaitan dengan iman kepada malam akhir, rangkaian peristiwa yang terjadi di akhirat seperti hisab, pemberian pahala, siksaan, surga, neraka, dan rincian semua hal itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, serta disebutkan dalam riwayat-riwayat yang diwariskan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan yang tergantung dalam sunnah Nabi SAW yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang masalah ini sudah cukup serta memadai. Siapa yang mencarinya, mempelajarinya, dia pasti akan mendapatkannya. Ini dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasatiyah dan Tanbihat Al-Latifah Al-Mahtawat Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Beriman kepada hari akhir, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk, dan apa yang terjadi padanya akan mengingatkan seorang mukmin bahwa ia pasti akan kembali kepada Allah. Maka ia akan berusaha untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang terbaik dengan ikhlas dan ittiba, didasari dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menumbuhkan roja harapan hanya kepada Allah, kepada rahmat Allah, dan khauf takut terhadap siksa Allah, dan selalu bertaubat dari segala dosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan penyebutan tentang hari akhir dalam kitabnya, mengulang-ulang penyebutannya di setiap tempat, mengingatkan atasnya dalam setiap saat dan menegaskan kejadiannya. Banyak menyebutkannya dan mengaitkan bahwa keimanan kepada hari akhir berkaitan erat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Jadi orang mukmin wajib meyakini tentang hari akhirat. Tentang neraka disebutkan di dalam kitab Al-Jannah wa-Nar, tentang ayamul akhir Al-Jannah wa-Nar, oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang sorga dan neraka. Jadi enggak mungkin saya bawakan semuanya karena panjang ini pembahasannya. Jadi beliau menyebutkan tentang kalau neraka itu disebutkan pintunya ada 7. Kalau sorga disebutkan pintunya ada 8. Dengan dasar hadisnya, kalau neraka pintunya ada 7, disebutkan di dalam surah Al-Hijr di ayat 43 ayat 44. Dan orang yang masuk neraka itu berbondong-bondong, dan bahan neraka itu sebagaimana Allah sebutkan itu manusia dan batu, bahan bakarnya manusia dan batu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24 Kalau tadi dalam surah At-Tahrim ayat 6, dalam surah Al-Baqarah ayat 24, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddatil kafirin. Dan kalian takut kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan orang-orang yang menyembah batu dan yang lainnya itu akan dimasukkan oleh Allah dengan tuan-tuan mereka itu ke dalam neraka. Innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Itu dalam surah Al-Anbiya ayat 98 ayat 99. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu merupakan penghuni neraka jahannam yang kalian akan masuk ke dalam neraka jahannam. Kemudian neraka itu panasnya luar biasa. Ini banyak ayatnya Allah sebutkan tentang neraka itu sangat panas, berbeda dengan api dunia. Jadi puluhan kali, 70 kali api dunia betul-betul membakar tubuh manusia, menghanguskan mukanya, menghancurkan dia. Itu neraka. Dan neraka ini nanti akan ditarik oleh malaikat dengan 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang 70.000 malaikat akan dibawa. Kita enggak tahu tempatnya neraka. Sebagian ulama berpendapat di bawah bumi ini. Kalau surga di atas.

kemudian juga minumannya dari nanah dan darah yang sangat panas. Dan setiap kulitnya hancur, angus diganti dengan kulit yang lain. Kullama nadijat duludum badalun jurudun ghairu haliyatukul adab. Setiap kulitnya hangus, kami ganti dengan kulit yang lain supaya dia merasakan adab. Dan orang-orang yang masuk neraka ini, dia menyesal sampai mereka minta minum, gak dikasih karena diharamkan itu. Mereka minta minum, setetes aja gak dikasih dengan air yang dingin. Mereka dikasih air yang sangat panas yang menghancurkan perutnya. Pokoknya kalau kita lihat mengerikan sudah. Tentang neraka ini sangat mengerikan. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan, mereka neraka. Dan Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah, surga dan neraka. Surga diperlihatkan oleh Nabi, oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga neraka diperlihatkan. Menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Pandangan yang paling mengerikan adalah neraka. Makanya setiap mukmin dan mukminah selalu berlindung kepada Allah dari api neraka. Berlindung. Karena paling tempat yang paling mengerikan dan azab yang paling pedih itu neraka. Kemudian penghuni neraka itu jelas pertama orang-orang kafir ya. Kemudian orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak berbuat kezaliman di muka bumi ini, orang-orang yang sombong, itu penghuni neraka. Kemudian juga diantaranya disebutkan bahwa diantara penghuni neraka yang terbanyak yaitu wanita. Nabi menyebutkan demikian, bahwa Nabi menyebutkan bahwa yang paling banyak masuk neraka itu adalah wanita. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthar ahli nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku melihat kalian yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami yang paling banyak masuk neraka? Tukthirna la'an wa takfurna ashir. Kalian banyak melaknat dan kalian kufur kepada suami. Artinya tidak berterima kasih kepada suaminya. Di dalam hadis Usama bin Zaid, Nabi bersabda SAW, wa kumtu ala babin nar fa idza ammatu man daqalaha an-nisa. Dari Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda SAW, aku berdiri di pintu neraka, tiba-tiba penghuni yang paling banyak adalah wanita. Kemudian juga di dalam sahih Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, inna aqalla sakinil jannah an-nisa. Sesungguhnya yang paling sedikit dari penghuni sorga itu adalah wanita. Dari penghuni sorga itu yang paling sedikit wanita. Penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Penghuni sorga yang paling sedikit wanita. Kemudian penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Kemudian disebutkan kenapa wanita yang paling banyak masuk neraka, ya karena mereka kufur kepada suaminya, tidak bersyukur. Kalau seandainya suami itu dia sudah memberikan segala macam ke wanita, suatu waktu tidak memberikan, maka si wanita mengatakan, sesungguhnya engkau belum pernah berbuat baik kepada saya. Ini kufurnya dia. Artinya umumnya suami ini memberikan nafkah setahun atau dua tahun atau lebih daripada itu. Suatu waktu suami jatuh, maksudnya bangkrut usahanya atau di PHK, enggak berikan nafkah. Si istri akan mengatakan, engkau belum pernah memberikan nafkah kepada saya. Nah, ini

kufurnya dia. Itu disebutkan dalam hadis. Ketika ditanya bagaimana kufurnya, ya karena kalau seandainya suami kalian berbuat kebaikan, kemudian dia tidak berbuat kebaikan lagi, kalian mengatakan belum pernah berbuat kebaikan seumur hidup. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, bahwa penghuni neraka itu nanti mereka itu menjadi besar. Penghuni neraka kan terus dibakar, dia menjadi besar. Giginya saja penghuni neraka itu seperti gunung Uhud. Jadi terus dibakar itu menjadi besar dia. Menunjukkan juga besarnya neraka itu, luas sekali neraka itu, besar. Dan juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, pundaknya penghuni neraka itu menjadi besar. Sehingga kalau dikatakan orang itu berjalan 3 hari itu belum sampai, karena besarnya. Jadi menjadi besar dia, terus dibakar menjadi besar dia, penghuni neraka itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bahwa giginya orang kafir itu mithlu Uhud, dirsul kafir atau nabul kafir mithlu Uhud. Dia nanti giginya menjadi besar seperti gunung Uhud. Jadi penghuni neraka itu terus menjadi besar. Kulitnya juga menjadi tebal. Dan terus dibakar, tidak ada kematian. Dikitukan seperti itu, liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab. Dan makanannya mereka, seperti yang sudah saya sebutkan, dari duri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yasmin wa la yughni min ju'. Juga disebutkan, syajaratul zakum disebutkan ta'amul afim, makanannya orang-orang yang berbuat dosa. Banyak lagi nih ayat-ayat mereka akan diberikan, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a ma'ahum, mereka diberikan air yang sangat panas yang menghancurkan perut mereka, ususnya hancur semuanya, dan terus seperti itu. Demikian waliyadzubillah nasallahu afiyah. Dan azabnya penghuni neraka ini sangat pedih. Bahkan mereka berkeinginan akan menebus dengan apa yang ada di muka bumi ini semuanya, supaya mereka bisa selamat. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'arij, mereka akan tebus dengan keluarganya semuanya. Yawadul mujrimu la yaftadi min adhabi yaumi idhim bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati lati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla inna nadha nazza'atan lishawa. Artinya orang-orang mujrim, orang-orang jahat itu, mereka ingin menebus dari azab neraka itu, menebus dengan apa? Dengan anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan pengikutnya, dan semua yang di muka bumi ini dia ingin menebus. Gak bisa. Supaya mereka ingin selamat, gak bisa. Neraka itu api yang menyala-nyala dan akan ditarik ininya, nazat al lishawa, kulitnya, kulit kepalanya dan semua akan dicabut mereka. Itu membakarnya luar biasa dan mengerikan. Dan kulitnya, setiap kulit itu hangus, seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 56, diganti dengan kulit yang lain. Innaladina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludun ghaira liyadzukul azab. Innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya orang-orang kafir kepada ayat kami, kami akan masukkan dia ke neraka yang setiap kulitnya itu matang, hangus, kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah itu maha gagah dan Allah itu maha bijaksana. Dan mukanya orang-orang kafir itu menjadi hitam, hangus, dan membakarnya itu semua sampai kepada hatinya. Sebanyak ayat-ayat Al-Quran, puluhan ayat ini
tentang siksaan neraka, bahkan juga ratusan ayat yang kalau kita membaca ayat-ayat itu mestinya bertambah takut kita kepada Allah. Orang beriman begitu, dia baca Al-Quran itu banyak disebutkan Allah, ratusan ayat tentang neraka, azab yang pedih, bertambah takut dia kepada Allah. Kemudian juga Allah menyebutkan juga ratusan ayat tentang sorga. Kalau tadi tentang neraka, sorga, kenikmatan yang paling nikmat ya sorga, nggak ada lagi kenikmatan melainkan kenikmatan sorga. Makanya disebutkan di dalam hadis qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi al-bashar. Thumma qala Rasulullah, iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya min qurrati 'ayun jazaa'a mimma kanu ya'malun. Dalam surah As-Sajdah Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, yaitu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah dengar oleh telinga dan belum pernah juga terlintas di hati manusia. Kemudian Rasul membacakan ayat dalam surah As-Sajdah di ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak satu jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan bagi mereka dari kenikmatan sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Kenikmatan yang paling nikmat ya sorga sudah. Keindahan yang paling indah sorga. Enggak ada tempat yang paling indah melainkan sorga. Kalau orang pernah melihat tempat yang paling indah di muka bumi ini, yang paling indah sudah di dunia ini yang paling indah, maka sorga lebih indah daripada itu. Kalau orang pernah membayangkan tentang kenikmatan sesuatu yang dipikirannya atau dengan mimpi, maka sorga lebih daripada itu. Sebab dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi ini, ma la 'aynun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata. Orang kan kalau di muka bumi sudah dilihat semua kenikmatannya itu, ini belum pernah dilihat oleh mata kenikmatannya. Wala udhunun samiat, belum pernah didengar oleh telinga kenikmatan surga itu. Wala khatar al qalbi basar, hatta terlintas dalam hati manusia juga enggak sesuai. Orang membayangkan, dibayangkan surga itu begini begini, enggak sesuai sudah dengan bayangan itu. Itu lebih daripada itu kenikmatan surga. Makanya orang beriman itu yang dicari surga. Dunia ini enggak ada apa-apa. Dunia seisinya semuanya ini enggak ada apa-apa, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah enggak akan berikan kepada orang kafir meskipun setetes air. Enggak ada harganya. Satu sayap nyamuk pun enggak ada harganya. Jadi seandainya dunia ini sebanding dengan seberat sayap nyamuk nilainya dunia, Allah enggak akan berikan setetes air pun kepada orang kafir. Jadi betul-betul dunia itu enggak ada harganya sama sekali. Makanya satu kebodohan orang yang sibuk dengan dunia, mencari dunia, kebodohan. Sedangkan orang yang pintar menurut Rasulullah, orang yang dia selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk mati, memperbanyak amal-amal soleh. Orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga adalah orang yang sukses, seperti yang sudah saya bacakan tadi ayat di dalam surah apa? Ali Imran ayat 185. Orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, sukses. Dan orang yang masuk surga itu dia akan disambut oleh para malaikat. Dan yang pertama kali masuk ke surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pertama kali masuk surga. Dan dari umatnya yang pertama kali masuk surga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian para sahabatnya, baru yang lain yang pertama kali masuk surga. Adapun umat-umat yang lain dari umat para nabi, belakangan setelah umat Nabi Muhammad masuk baru mereka. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini
Ini yang belakangan. Karena Nabi Muhammad nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Umatnya umat yang terakhir, tapi yang pertama kali masuk surga umat Nabi Muhammad. Jadi nahnul akhirun as-sabiquna yaumul qiyamah, kata Nabi. Kami yang terakhir. Karena beliau nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam, umat terakhir. As-sabiqun, yang pertama nanti masuk ke surga. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman disebutkan bahwa Nabi SAW minta dibukakan pintu surga. Kemudian siapa? Ana Muhammad. Kata beliau, karena engkaulah aku diperintahkan untuk membuka pintu ini. Engkau yang pertama kali. Jadi pertama kali yang mengetuk pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada yang lainnya untuk masuk dalam surga. Jadi yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah. Dan kemudian umatnya yang pertama kali masuk surga. Dari umat yang pertama kali yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dalam hadis Muslim disebutkan ana awalu man yaqra'u babal jannah. Aku yang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an. Nabi mengatakan, aku mendatangi pintu surga, aku minta dibukakan. Penjaganya mengatakan, "Man anta?" Siapa engkau? Fa'akul Muhammad. Aku berkata Muhammad. Fa'yakul bika umirt al-aftahu li ahadin qablak. Karena engkau aku diperintah untuk bukakan. Dan aku belum pernah membukakan. Oke, belum ada orang yang aku bukakan. Kecuali engkau yang pertama kali. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim. Riwayat Bukhari Muslim dan sahabat Abu Hurairah. Radiyallahu an. Nabi bersabda. Nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawmal qiyamah. Nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah. Kami yang terakhir, umat yang terakhir. Tapi kami yang pertama kali masuk surga. Kami adalah manusia yang pertama kali masuk surga. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, itu Jibril mendatangi Nabi SAW. Kemudian disebutkan yang akan menemani engkau untuk masuk surga yaitu sahabatmu Abu Bakar. Kemudian Nabi menyampaikan yang demikian kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ama innaka ya Abu Bakar awwalu man yaqul jannah min ummati. Adapun engkau Abu Bakar yang pertama kali masuk surga dari umatku. Kemudian juga nanti ada yang masuk surga 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang muka mereka seperti bulan purnama masuk surga. Dan orang yang masuk surga itu mereka kembali menjadi muda. Dan mereka diberikan keindahan, kegantengan, dan semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan kenikmatan yang tidak ada habisnya. Yang pertama kali, yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad, yaitu orang-orang fakir. Yang banyak masuk surga, orang-orang fakir dari muhajirin. Dan orang-orang fakir dari muhajirin ini, yang mendahului mereka masuk surga daripada orang-orang kayanya. Jadi orang fakir masuk surga itu bedanya dengan orang kaya kurang lebih setengah hari, 500 tahun. Jadi orang fakir dulu masuk surga baru orang kaya. Dari orang-orang yang beriman yang mereka banyak melakukan amal soleh. Disebutkan fuqara'ul muhajirin yadkhuluna jannah qabla aghniyain bi 500 amin. Orang-orang fakir dan muhajirin akan masuk surga sebelum orang kayanya kurang lebih 500 tahun bedanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian orang yang masuk surga ini dia akan kekal dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga. Kemudian mereka akan diberikan kenikmatan yang paling nikmat lagi, yaitu melihat wajah Allah.
kenikmatan yang paling nikmat melihat wajah Allah. Karena enggak ada yang paling indah kecuali hanya Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kalau makhluknya yang Allah ciptakan itu sangat indah, bagaimana yang menciptakannya? Karena Allah enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un huwa samial basir. Jadi yang paling indah adalah Allah Rabbul Alamin. Makanya ketika orang melihat wajah Allah itu kenikmatan yang luar biasa. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyada, bagi orang yang berbuat kebaikan itu mendapatkan surga dan melakukan tambahan. Para sahabat bertanya, apa tambahannya Rasulullah? Yaitu melihat wajah Allah SWT. Melihat wajah Allah. Dan itu kenikmatan yang paling nikmat sudah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri dan melihat wajah Allah SWT. Kemudian penghuni surga juga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Dan banyak tingkatannya surga ini. Dan ada nanti penghuni surga yang paling akhir masuk surga, di neraka, dia masuk neraka dosanya, kemudian yang paling akhir dikeluarkan dari neraka ingin dimasukkan dia ke dalam surga. Ini ada beberapa riwayat, di antaranya disebutkan bahwa orang ini ditunjukkan oleh Allah pohon. Pohon ketika dia keluar dari surga dibuatkan oleh Allah pohon dengan mata air. Ya Allah, sampaikan aku ke pohon itu. Kata, nanti engkau akan minta lagi. Enggak ya Allah. Dikasih pohon itu. Minum air. Allah buat lagi pohon yang lebih bagus daripada itu dengan mata airnya. Ya Allah, sampaikan aku ke sana ya Allah. Engkau berjanji enggak akan minta lagi. Ya Allah, sampaikan aku enggak minta lagi. Yang kedua seperti itu juga. Allah tumbuhkan lagi yang ketiga. Ya Allah, sampaikan aku ke sana. Padahal dia sudah bilang, bersumpah dia enggak akan minta lagi kepada Allah. Ini yang terakhir ini. Kemudian setelah itu terakhir ditaruh di depan pintu sorga. Dilihat kenikmatan sorga. Ya Allah, masukkan aku gak minta lagi. Kata Allah, kamu dapat seperti itu 10 kali lipat. Subhanallah. Itu yang terakhir masuk sorga itu dari penghuni neraka. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Disebutkan, fa innalaka mithla dunya wa asratu amsalih, engkau mendapatkan seperti dunia dan 10 kali lipat dari dunia itu. Dan banyak riwayat ini berkaitan dengan orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Jadi ikhwan fil din azakumullah, bahwa surga ini kekal dan tidak binasa, neraka juga demikian. Dan orang yang masuk kepadanya tidak akan merasakan kematian. Karena Allah menyebutkan demikian dalam surah Ad-Dukhan, la yadhukuna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum azabal jahim. Dan mereka tidak akan merasakan mati lagi, kecuali mati pertama kali. Waktu di dunia mereka mati. Dan mereka dijaga oleh Allah dari azab neraka jahim. Kemudian, orang-orang yang masuk surga, kalau kita bahas tentang surga ini panjang, kenikmatannya juga Masya Allah, luar biasa. Orang beriman itu, kalau dia membaca Al-Quran, ya mesti dia melihat itu kenikmatan surga yang luar biasa. Di Quran banyak Allah sebutkan. Antum bisa baca, sambil contoh aja, di surah Al-Insan, antum bisa baca itu bagaimana kenikmatan surga. Itu kan dibaca setiap Jumat subuh. Surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Kenapa dibaca dua surah itu? Karena di situ disebutkan tentang penciptaan manusia, disebutkan tentang hari akhir, disebutkan tentang sorga, disebutkan tentang neraka, disebutkan tentang kenikmatan sorga. Antum baca itu kenikmatan. Maksudnya ketika dibaca ayat-ayat itu atau kita baca ayat itu, bertambah semangat kita untuk melakukan amal-amal soleh. Kalau kita lihat nas baik di Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih yang berkaitan dengan sorga, bahwa sorga
itu dimasukkan oleh surga.